0: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai Rp4.100 triliun.
1: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Finspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
16: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
19: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: we have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangin, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini, 1 Oktober 2026, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum penting meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus kekuatan pemersatu Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi ruang refleksi bagi kita untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan Indonesia. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, membawa pesan sangat relevan dengan perjalanan Indonesia hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita berada di tengah perubahan peradaban dunia yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan berinteraksi. Pada saat yang sama, dunia menghadapi dinamika geopolitik, konflik, kompetisi ekonomi, perubahan iklim, disinformasi, serta berbagai bentuk polarisasi. Di tengah dinamika tersebut, Pancasila menjadi jangkar nilai sekaligus kompas bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai landasan moral, kemanusiaan sebagai orientasi, persatuan sebagai kekuatan, musyawarah sebagai jalan kebersamaan, serta keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Nilai-nilai inilah yang terus menyertai perjalanan Indonesia menghadapi perubahan.

0: jadi titik temu kebangsaan. Semangat itu juga tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut memperkuat Pancasila sekaligus membentuk karakter bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kesaktian Pancasila tercermin dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Berbagai zaman telah kita lalui, berbagai tantangan telah kita lewati. Indonesia terus berdiri sebagai satu bangsa dengan Pancasila sebagai fondasinya. Hari ini, kekuatan Pancasila dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat bergotong royong, di sana Pancasila hidup. Ketika perbedaan dihormati, di sana Pancasila hidup. Ketika musyawarah menjadi jalan mencari titik temu, di sana Pancasila hidup. Ketika pembangunan membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, di sana nilai keadilan sosial diwujudkan. Dan ketika generasi muda Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki jati diri kebangsaan yang kuat, di sanalah Pancasila hadir dalam wajah Indonesia masa depan. Hadirin yang saya banggakan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri menentukan arah masa depan sendiri serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adil artinya kemajuan memberi kesempatan dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur berarti seluruh potensi dan kekayaan bangsa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Fondasi dari seluruh cita-cita tersebut adalah persatuan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kemampuan kita merawat keberagaman dan menjadikannya sebagai energi bersama. Kita berasal dari berbagai suku, daerah, bahasa, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Seluruh keberagaman itu bertemu dalam satu identitas kebangsaan, Indonesia. Inilah kekuatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum kembali memperkuat persatuan itu, merawat keberagaman, dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia. Di tengah perubahan peradaban dunia, Indonesia memiliki modal besar, kekayaan sumber daya, kekuatan generasi muda, keberagaman budaya, serta nilai-nilai Pancasila yang telah mempersatukan perjalanan bangsa ini. Meskipun dengan begitu banyak tantangan, upaya-upaya untuk menusuk dari belakang, pemberontakan, pemecah belahan, tapi kita tetap akhirnya bisa bersatu. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang makin kuat. Dengan gotong royong, kita membangun kemajuan bersama. Dengan Pancasila, kita menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah titik temu keberagaman kita. Pancasila adalah kekuatan persatuan kita. Pancasila adalah fondasi perjalanan bangsa. Dan Pancasila adalah kompas menuju masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Kami hadirkan siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 bersama dengan Rudy Zain.
1: Kita ikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Di. Dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara, baru saja Komandan Upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada perwira upacara kepada Inspektur Upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, komandan upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata!

0: 道哥，三家刀。
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 刀哥上驾到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegap tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menghinggap cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 老哥，参加到！
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: 刀哥上驾到！
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
2: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 宝哥参加到，
1: salam kebangsaan,
0: hormat senjata.

0: 包哥上驾到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detil pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono.

1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan

Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia Jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua.
5: Nyong Wong Jawa.
6: Au Halak Batak.
7: Gue orang Betawi.
8: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
9: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
10: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
11: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
12: Satu visi, satu tujuan.
13: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
14: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
15: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah saksi.
16: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sambil bergeluh.
17: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
18: Karena kita satu, Indonesia.
19: Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi.

Nanti kita hadirkan ya pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air sehubungan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung pada hari ini. Jadi Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebagai pengingat pentingnya menjaga ketahanan ideologi di era disrupsi digital seperti saat ini, Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional yang diperingati setiap 1 Oktober untuk mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara yang tidak bisa digantikan oleh paham lain. Peringatan ini disahkan secara resmi oleh Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967. Peringatan ini juga ditujukan sebagai bentuk menghormati

0: Kehormatan mendalam bagi para pahlawan revolusi, perwira militer yang gugur di Lubang Buaya, yang berkorban demi melindungi dasar negara. Nah, ini memang kalau dimaknai sebagai hari kesaktian ya, kenapa namanya kok kesaktian Pancasila? Tadi memang ada beberapa pertanyaan dari para pendengar kita ya, yang menanggapi hari kesaktian Pancasila hari ini. Jadi simbol ketahanan ideologi. Nah, nama ini disematkan karena Pancasila terbukti sakti atau tangguh dalam bertahan dari ancaman besar yang ingin meruntuhkan dan menggantikannya sebagai dasar negara Indonesia. Seperti juga di zaman modern seperti sekarang ini ya, banyak sekali berseliweran paham-paham di luar Pancasila lewat media sosial ataupun di ranah digital. Pancasila masih membuktikan kesaktian atau ketangguhannya. Nanti kita bahas juga soal ini ya, bagaimana kemudian Pancasila ini juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi, khususnya di kalangan anak muda. Sejauh mana kesaktian Pancasila menghadapi disrupsi seperti itu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian kalau kita lihat juga kilas baliknya, sehari sebelum tanggal 1 Oktober, yaitu pada 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi peristiwa gerakan 30 September atau yang lebih kita kenal dengan sebutan G30 PKI. Gerakan tersebut merupakan upaya kudeta politik yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, upaya pemberontakan tersebut berhasil digagalkan oleh TNI dan juga rakyat. Keberhasilan mempertahankan Pancasila tepat pada 1 Oktober inilah yang dinilai sebagai kemenangan ideologi bangsa, kemudian disebut sebagai hari kesaktian Pancasila. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
6: Indonesia menyapa pagi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila setelah upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 selesai digelar di Lubang Buaya, Jakarta. Nah, bagaimana informasinya berikut disampaikan Rudi Jen. Rudi.
7: Ya, terima kasih Zaini. Dan peringat Pro 3, kami dapat gambarkan bahwa saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah berada di Museum Kesaktian Pancasila yang tidak lama lagi akan diresmikan secara langsung. Presiden museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI, dan untuk tahun 2026 sekaligus momentum peringatan kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, Museum Kesaktian Pancasila akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana detail pembaruan dari museum tersebut adalah di mana memiliki konsep yang modern, mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional. Kemudian ruangan dibuat temaram, dan tadi memang terlihat bagaimana sangat temaram sekali ruangan dari ruangan yang dilintasi Presiden. Dan kita ikuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini.
8: Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa museum ini diresmikan, dan saat ini Presiden menandatangani prasasti yang berada tepat di teras depan dari Museum Kesaktian Pancasila yang telah resmi berganti nama mulai hari ini. Dan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Wakil Presiden RI dan juga jajaran menteri lainnya pun hadir dalam peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang diresmikan pada hari ini. Dan diharapkan tentunya dengan kehadiran atau pembaharuan dari Museum Kesaktian Pancasila memberikan makna bagi generasi muda untuk lebih dekat mempelajari, memahami tidak hanya sekedar nama dan tanggal dari peristiwa sejarah, tetapi memahami kemudian juga mengerti dan terus menambah literasi terkait dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, terutama dalam peristiwa kelam 30 September 1965 yang menjadi catatan penting bagi bangsa ini. Dan tentu dengan hadirnya Museum Kesaktian Pancasila, diharapkan bahwa perbedaan-perbedaan pandangan yang ada, perbedaan pendapat yang ada di kalangan masyarakat kita, tentu tidak menuju pada suatu permasalahan yang besar, karena perjalanan atau peristiwa sejarah telah mencatat hal seperti itu, sehingga diharapkan dengan kehadiran museum ini salah satunya Pancasila menjadi pemersatu bangsa dan tentu menjadi jalan menuju Indonesia adil dan makmur. Demikian Zeni yang dapat kami laporkan langsung dari Monumen Kesaktian Pancasila, di mana Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Museum Kesaktian Pancasila. Saya melaporkan Rudi Zain kembali ke studio. Zeni.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
10: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
11: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
12: Abdi teh orang Sunda.
13: Saya budak Melayu.
14: Sa Papua.
15: Nyong Bong Jawa.
16: Au Halak Batak.
17: Gue orang Betawi.
18: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
19: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
20: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
21: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
22: Satu visi, satu tujuan.
23: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
24: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
25: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah saksi.
26: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sambil berkeluh.
27: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
28: Karena kita satu, Indonesia.
29: Indonesia.
6: Indonesia menyapa pagi.
0: Kalau Anda ingin berkomentar mengenai Hari Kesaktian Pancasila, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, nanti kita akan bahas juga ya mengenai pertandingan antara Timnas Indonesia versus Bangladesh yang merupakan laga hidup mati sekaligus juga penentu langkah bagi skuad Garuda untuk bisa lolos ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Laga pamungkas grup A ini dijadwalkan berlangsung pada hari ini ya, 1 Oktober 2026 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di atas kertas Indonesia diunggulkan karena Bangladesh berada di dasar klasemen tanpa poin dan belum mencetak gol setelah menelan kekalahan dari Malaysia 0-3 dan dari Singapura 0-1. Namun tim Garuda tetap harus waspada agar Bangladesh tidak menjadi batu sandungan di momen pertandingan yang krusial ini. Pak Udin di Boyolali, pagi Pak Udin.
1: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Ya, saya dan Bu Lali,
0: alhamdulillah baik. Alhamdulillah, silakan komentarnya.
1: Tentang Pancasila
0: ya.
1: Semoga Pancasila jadi prinsip rakyat Indonesia gitu.
0: Ya.
1: Untuk menjalani hidup di Indonesia gitu.
0: Ya.
1: Karena Pancasila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Orang membaca Al-Quran, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya diibaratkan airless, Allah setelah sebagai orang berdaya.
0: Yeah. Iya.
1: Fajar 29 gitu. Jadi udah diibaratkan Allah setelah sebagai orang berdagang tidak mengharapkan rugi gitu. Jadi jadilah masyarakat Indonesia yang mematuhi sila pertama terutamanya. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Udin ya. Waalaikumsalam. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Kalau menurut saya Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
3: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
4: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
0: Ada Pak Rans Lauli di Nias. Pak Rans, selamat pagi, Pak.
5: Ya, selamat pagi.
0: Pagi. Iya, betul, Pak Rans. Bagaimana Nias kabarnya pagi ini, Pak Rans?
5: Kalau kabar di Nias di sini cerah.
0: Oh, cerah cuaca ya pagi ini ya. Silakan, komentarnya, Pak Rans.
5: Saya Rans Lauli dari Nias mencoba mengkomentar dengan Pancasila ini.
0: Ya.
5: Ya, pertama-tama tentang apa dulu? Mata pelajaran PMP dan PSBB kembali diapakan? Digalakan
0: ya.
5: Dan untuk kemasyarakatan kembali di apa? Digelar P4. Karena dulu kan sering diterapkan di masyarakat itu
0: ya. P4.
5: Nah, itu aja dulu yang saya komentari dengan Pancasila dan mengenai apa timnas.
0: Timnas nanti malam ya. Ya.
5: Tolonglah disiarkan itu bangsa ini supaya jangan apa
0: marah-marah
5: kita.
0: Baik, Pak Rans. Terima kasih banyak Pak Rans ya. Pak Rans Lauli di Nias.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
7: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengerahkan 1.041 personil gabungan untuk mencari 57 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang masih hilang pada hari ke-18 operasi SAR. Tim gabungan memperkuat pencarian dengan 11 kapal, 3 helikopter, 42 ambulan, dan 63 penyelam yang akan diterjunkan untuk mencari korban di bawah permukaan laut dengan melibatkan Basarnas, TNI, Polairut, serta sejumlah instansi dan potensi SAR lainnya. Hingga tadi malam, sebanyak 186 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 78 orang meninggal. Sementara 57 lainnya masih dalam pencarian dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyiapkan pembentukan koperasi di Kabupaten Biak Numfor, Papua untuk memperlancar distribusi hasil perikanan dan pertanian antar daerah. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan koperasi di Biak Numfor akan menampung ikan segar dari daerah tersebut untuk dikirim ke Wamena. Sementara koperasi di Wamena juga akan menampung hasil pertanian masyarakat untuk distribusikan ke Biak Numfor dan daerah lain. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan, Alpius Sigi Balom, mengatakan rencana tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, termasuk membahas mekanisme pengiriman ikan dari Biak Numfor ke Wamena. Kelompok Houthi diduga mulai menggunakan rudal jelajah hasil modifikasi senjata pertahanan udara buatan Iran yang disebut mampu melacak sumber panas di udara. Sementara pemerintah Yaman mengatakan modifikasi tersebut dilakukan dengan bantuan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Juru bicara pasukan pemerintah Yaman, Majid Al-Naziri, mengatakan rudal tersebut dapat beroperasi hingga 25 menit dan melacak sumber panas tanpa membedakan target militer dan sipil. Namun peneliti senior Eleonora Ardemagni menjelaskan belum ada bukti yang jelas bahwa Houthi telah memodifikasi sistem pertahanan udara Iran menjadi rudal jelajah. Selain itu, konflik antara Houthi dan pemerintah Yaman kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah Arab Saudi menyatakan telah menyerang sejumlah target di Riyadh ya, dan juga fasilitas minyak Aramco di Yanbu yang dilakukan oleh Houthi. Dari dunia olahraga, Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal menjelang pertandingan melawan Denmark di UEFA Nations League 2026-2027 setelah Ronaldo absen dalam 3 sesi latihan berturut-turut. Ronaldo mengatakan dirinya memutuskan meninggalkan timnas setelah berbicara dengan pelatih Jorge Jesus dan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, serta akan menjelaskan alasan keputusannya kepada masyarakat Portugal pada waktu yang dianggap tepat. Sebelum meninggalkan pemusatan latihan, Ronaldo sempat tampil saat Portugal mengalahkan Wales 1-0. Namun pada laga berikutnya melawan Norwegia, ia hanya menjadi pemain cadangan meski Portugal akhirnya menang 2-1.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: we attach as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang In, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Gedung Pancasila, bukan tanpa alasan. Gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang.

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Wawancara Pro3.
3: Nah, baik, kita bahas soal Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur sebagai pengingat pentingnya menjaga ketahanan ideologi di era disrupsi digital. Nah, ini memang kalau tadi kita tampung pendapat para pendengar cukup beragam ya mengenai Pancasila di era digital seperti saat ini. Kita bahas lebih lanjut ya bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito. Prof Warsito, selamat pagi, Prof.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, Prof.
4: Pagi para pendengar Pro3 RRI.
3: Prof, ya. Tadi kalau kami tampung pendapat para pendengar kita ya, Prof ya, sebagian besar ya mempertanyakan pelaksanaan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sekarang ini kalau dilihat oleh mereka begitu ya, fenomena bullying, fenomena menghina orang di media sosial itu marak sekali terjadi. Jadi mereka mempertanyakan, jadi sila kedua ini bagaimana penerapannya sekarang ini? Itu bagaimana, Profesor?
4: Baik, terima kasih Mas Zaini dan juga para pendengar. Tentu memang Pancasila di era kekinian secara substansi tentunya tidak mengalami perubahan.
3: Ya.
4: Tetap menjadi tetap relevan di era kekinian. Namun cara mengaktualisasikannya yang tentu perlu adaptasi dengan situasi dan juga perkembangan masyarakat, perkembangan kehidupan sosial sekarang. Mas Zaini tadi ambil contoh sila kedua misalkan,
3: yeah,
4: kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu dalam perspektif di era kekinian, misalkan tidak menyebarkan informasi yang merendahkan orang lain, memfitnah, merugikan orang lain, ini tentu menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana memposisikan manusia secara adil di era kekinian.
3: Yeah.
4: Jadi tidak merendahkan melalui media, memfitnah, atau mungkin merugikan orang lain. Itulah sejatinya implementasi dari nilai-nilai Pancasila di era kekinian. Itu sebagai apa tentunya adaptasi di era sekarang ini.
3: Ya. Nah, Prof, ini kan sangat lekat dengan anak-anak muda kita ya, Prof ya, kemajuan teknologi sekarang begitu ya. Sebenarnya kalau dari pemerintah ya, Prof, punya program apakah begitu ya memang bisa membentengi anak muda dari pengaruh disrupsi digital seperti ini agar nilai-nilai Pancasila tetap mereka pegang begitu, Prof?
4: Nah, betul. Tentu dalam perspektif ini yang pertama teman-teman dari Komdigi itu telah mengeluarkan PP Tunas. Jadi peraturan pemerintah tentang bagaimana pemanfaatan apa digital dan juga medsos dan seterusnya.
3: Yeah.
4: Termasuk barusan yang terbaru adalah kesepakatan atau keputusan bersama 7 menteri di mana pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di dunia pendidikan, etikanya itu juga telah ditetapkan. Maka dalam perspektif pemerintah, kita tentu ingin memastikan bahwa pemanfaatan digital dan kecerdasan artifisial di era kini itu tidak bisa dinafikan. Sesuatu yang memang mau tidak mau kita berinteraksi dengan itu dalam pendidikan maupun bekerja dan juga kehidupan sosial. Maka yang diperlukan di sana adalah bagaimana apa etikanya,
3: ya,
4: kecerdasan dan kebijaksanaannya. Maka kami memiliki program bijak dan cerdas berdigital dan ber-AI. Di antaranya programnya di dalamnya, di antaranya memastikan bahwa bagaimana etika-etika di keseharian dalam kehidupan sosial juga terimplementasi di ruang digital. Demikian.
3: Ya. Nah, kalau Profesor lihat ya, keseharian anak-anak muda kita ini sebagian besar lah begitu ya. Itu bagaimana sih mereka kemudian masih berpegang pada nilai-nilai Pancasila meskipun mereka akrab dengan teknologi, Prof?
4: Betul. Pertama tentu kita menyadari ya di era kekinian bahwa karena tanda kutip globalisasi tidak hanya dalam perspektif fisik tapi juga perspektif ruang digital,
3: ya,
4: maka tentu kita tidak bisa menghindari adanya benturan budaya, nilai dan gaya hidup khususnya di anak-anak muda. Dan ini adalah tantangan kita bersama. Kehidupan yang terbuka baik dalam perspektif ruang digital apalagi, maka kita ingin memastikan bahwa anak-anak muda kita tetap memiliki karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang diadaptasi di era digital, tapi di sisi lain juga tetap memiliki jati diri keindonesiaan.
3: Yeah.
4: Bagaimana dia juga cinta tanah air, memiliki fanatisme terhadap tanah air, bangsa dan negara. Ini menjadi program-program menjadi prioritas, baik mulai dari hulu sampai dengan hilir. Ini sekarang kami sedang memastikan itu, mulai dari ekosistem keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan juga penguatan di ruang-ruang ibadah, kemudian juga di ruang digital.
3: Ya.
4: Demikian.
3: Nah, kalau tadi banyak syarat juga dari para pendengar kita, sebaiknya memang pendidikan moral Pancasila itu lebih digiatkan lagi, disesuaikanlah dengan kondisi zaman sekarang untuk anak muda begitu. Itu bagaimana, Profesor?
4: Betul. Maka dalam perspektif ini, kami juga melakukan penguatan-penguatan secara substansi kepada teman-teman pendidik, baik itu guru maupun dosen. Bahkan kemarin misalkan kami di awal tahun ajaran itu mengadakan gerakan Genas Rana.
3: Yeah.
4: Bagaimana pengenalan kepada mahasiswa ataupun pelajar-pelajar baru di satuan pendidikan itu untuk mendapatkan ruang aman dan nyaman. Dalam perspektif ini tidak hanya secara fisik tapi juga ruang digital. Maka dalam hal ini pembelajaran juga ke depan PMP itu misalkan atau juga pendidikan terkait dengan Pancasila ini juga benar-benar harus adaptasi terhadap dunia sekarang. Sambil contoh misalkan ketika bicara nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.
3: Yeah.
4: Tentu dalam perspektif di era sekarang adalah bagaimana menyampaikan informasi ini harus penuh tanggung jawab, penuh integritas, penuh kejujuran. Ini bagian dari implementasi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tidak hanya semata-mata beribadah, tanda kutip, sesuai agama keyakinan, tapi juga dalam perspektif bagaimana kita bertanggung jawab ketika menyampaikan informasi melalui media sosial ataupun media digital.
3: Ya.
4: Dengan tentunya tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya kepada tanggung jawab dalam arti hukum atau peraturan dunia, pemerintah, tapi juga dalam perspektif sebagai umat beragama. Nah, inilah bagaimana contoh real nilai ketuhanan Yang Maha Esa, tapi di era kekinian.
3: Ya.
4: Yang itu tetap harus di pertahankan gitu.
3: Artinya memang nilai Pancasila sampai kapanpun tidak akan pernah berubah, tinggal kitanya bagaimana beradaptasi dengan perkembangan zaman begitu ya, sesuai dengan nilai Pancasila ya, Prof ya.
4: Betul Mas Denny, betul. Nah itulah yang makanya kami juga menyadari bahwa ini semua menjadi tidak hanya menjadi tugasnya para pendidik saja,
3: ya,
4: tapi juga mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kemudian juga para pemimpin. Semuanya di segala jenjang. Kenapa? Karena ketika bicara karakter, salah satu yang juga menjadi pilar adalah keteladanan.
3: Yeah.
4: Nah, keteladanan inilah yang saya juga selalu mengajak pada anak-anak muda. Jangan kita terpaku keteladanan itu kepada sosok.
3: Yeah.
4: Keteladanan itu adalah kepada aktinya, kepada perilakunya, bukan kepada orangnya. Kenapa? Karena kalau kepada perilaku, bahwa sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, pasti akan kebaikan.
3: Yeah.
4: Tetapi ketika kepada orang, nah ini yang salah, kita harus, anak-anak muda harus kita pahamkan. bahwa toladan itu ada kepada perilaku, apa aksinya, ya, ya, bukan pada personnya. Karena nanti kecewa ketika ternyata karena manusia tidak sempurna, mungkin dia khilaf atau apa, dan seterusnya, sehingga sosok yang kita agungkan ternyata mengecewakan. Nah ini yang akhirnya menjadi dalih,
3: ya,
4: apa argumen anak-anak muda, wong ya pemimpin aja seperti itu. Nah ini yang harus, makanya saya juga mengajak bahwa ketika bicara memang betul karakter itu mulai dari apa ditoladankan, dicontohkan, dan juga dibiasakan. Jadi pembiasaan dan toladan ini dua pilar,
3: yeah,
4: ketika bicara karakter. Nah, namun kembali pada poin tadi, di era kekinian, mari saya mengajak hal-hal yang sederhana dilakukan orang di sekitar kita, pemungut sampah, itu juga sudah menjadi toladan aksinya itu.
3: Yeah. Demikian. Sekali lagi pesan dari Profesor dari Kemenko PMK atau pemerintah sehubungan dengan hari Kesaktian Pancasila hari ini, silakan Prof.
4: Baik, tentu saya terima kasih. Yang pertama saya mengajak kita semua, mari di hari Kesaktian Pancasila ini mari kita jadikan Pancasila sebagai ideologi dan ketahanan di tengah-tengah era digital sekarang ini, dan mari menghayati, mengamalkan, membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan diadaptasi di era kini dan tetap berpijak kepada apa jadi diri bangsa.
3: Ya.
4: Saya kira itu.
3: Baik, terima kasih kepada Profesor Warsito, terima kasih banyak sudah bersama kami. Salam Pancasila, selamat pagi, Prof.
4: Salam Pancasila, terima kasih. Selamat pagi.
3: Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito.
2: Wawancara Pro3.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
6: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
6: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
5: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
6: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
7: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
6: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudy, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudy menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
8: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
6: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, kita pantau ke daerah lainnya ya, di mana Pemda Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Informasi selengkapnya disampaikan Yari Fanton Laube. Yari.
9: Ya, jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 dirangkai dengan apel kerja bulan September. Momentum ini merupakan agenda penting untuk memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, bukan sekedar seremonial. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe, Yohanes Filat, saat membacakan sambutan Bupati Michael Pengari dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi refleksi sejauh mana nilai-nilai Pancasila terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang teremban bagi aparatur sipil negara.
10: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak boleh kita maknai hanya sebagai kegiatan seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar telah hadir dalam kehidupan, pekerjaan, dan pengabdian kita. Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, Pancasila tidak cukup hanya diucapkan dalam setiap upacara.
9: Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus terimplementasi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat tentang adanya rongrongan hingga para pahlawan gugur dan saatnya bangkit mempertahankan Pancasila. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kepulauan Sangihe diikuti TNI Polri dan seluruh ASN dirangkai penyerahan SK pensiun, SK P3K, dan pemberian hadiah atas prestasi yang telah ditorehkan oleh pimpinan wilayah kelurahan. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 3 DPR RI melakukan uji kelayakan calon Kapolri hari ini. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi. Rian.
11: Ya, baik Zendi dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di tepat di ruang Komisi 3 DPR RI yang memang saat ini melakukan uji kelayakan untuk calon Kapolri mendatang. Dan saat ini pun di hadapan kita sudah ada Komjen Pol Suyudi Aryo Seto yang memang saat ini sedang diuji kelayakannya untuk menjadi Kapolri. Berikut pendengar kita mendengar paparan dari Komjen Pol Suyudi di depan pimpinan Komisi 3 DPR RI.
12: Profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, netralitas politik, pengawasan, pendidikan HAM, demokrasi humanis, penanggulangan tindak pidana siber dan penguatan Kompolnas. KUHP nasional dan UHP baru menuntut peningkatan kualitas penyidikan, kepatuhan terhadap due process of law, perlindungan aparat pihak, pengujian dunia, penguatan peradilan, serta penerapan keadilan restoratif sesuai syarat hukum. Integrasi sistem peradilan pidana bukan penggabungan kewenangan. Polri, kejaksaan, pengadilan, permasyarakatan, dan lembaga terkait harus bekerja dalam diferensiasi fungsi yang jelas, tetapi dengan koordinasi dan interoperabilitas yang lebih baik. Langkah internal Polri, harmonisasi SOP pendidikan, latihan berbasis kasus, penguatan scientific crime investigation, digital forensic, chain of custody, supervisi, serta sistem informasi perkara yang dapat dipertanggungjawabkan. Data survei harus dibaca secara jernih dan tidak dipilih hanya karena menguntungkan institusi. Survei Litbang Kompas bulan 2026 dilaksanakan 9 sampai 18 April 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi. Tercatat 82.
3: Laporan Dian Suryadi akan kami hadirkan kembali nanti ya pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu, di mana Pancasila dinilai perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai nilai yang mempersatukan masyarakat di tengah keberagaman. Penerapan tersebut dapat dimulai dari sikap saling menghargai, gotong royong, dan menerima perbedaan. Berikut laporan selengkapnya, Tri Larasati. Tri.
13: Baik pendengar, dimanapun berada, keberagaman masyarakat menjadi bagian dari kehidupan di Bali yang dihuni masyarakat dari berbagai daerah dan juga latar belakang. Kondisi ini mendorong pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang mana pendiri Yayasan Kayu Aras Indonesia, Yosia Pratama Sambayam, kepada RRI Denpasar mengatakan bahwa Pancasila sebagai nilai bangsa perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kebersamaan dan juga sikap saling menghargai di tengah perbedaan.
14: Contoh-contohnya dengan kebersamaan, gotong royong, saling membantu, saling menghargai, tidak mengutamakan kepribadian pribadi sendiri, tapi lebih mengutamakan kebersamaan dan keterbukaan, saling menerima dengan perbedaan. Mungkin itu yang seringkali yang kita bisa lakukan di dalam masyarakat.
13: Dan penerapan nilai Pancasila juga dapat dilakukan sejak lingkungan sekolah, khususnya oleh generasi muda. Yang mana Ketua OSIS SMP Negeri 2 Mengwi periode 2026-2027, Nikade Krisnandia Ari Kusumayanti mengatakan bahwa penerapan tersebut dilakukan melalui kebiasaan saling menyapa, menghormati, serta menerima pendapat dalam kegiatan bersama. Menurut Kade, penerapan dari nilai Pancasila juga menghadapi tantangan di tengah pengaruh individualisme. Karena itu, pendengar, kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bersikap, berkata, dan juga berbuat dinilai perlu terus dibangun sejak dari diri sendiri. Dan penerapan nilai Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi pemahaman, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Sementara demikian dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 30.000 lebih penerima bantuan iuran bukan penerima upah atau PBPU di Provinsi Kalimantan Utara terancam diberhentikan per 1 Oktober jika pemerintah provinsi tidak memperpanjang kepesertaannya. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rajab Sah. Rajab.
15: Baik pendengar, sebanyak 30.727 peserta bantuan iuran pekerja bukan penerima upah UPBU yang selama ini dijamin pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terancam dinonaktifkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan per 1 Oktober 2026 kemarin. Hal itu lantaran Pemprov Kaltara tidak memperpanjang kepesertaan mereka dampak defisit anggaran 3,9 miliar rupiah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP 2026. Dari total 40.554 peserta PBPU, Pemprov Kaltara pada 24 September 2026 telah mengajukan permohonan pendaftaran peserta yang dijamin per 1 Oktober hanya mencakup 9.827 sampai dengan September 2026. Hal itu dibenarkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan. Namun meski demikian sudah ada titik terang terhadap solusi atas persoalan itu, di mana Pemprov Kaltara mengatasinya dengan skema mengalihkan pembiayaannya kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara. Sebab jumlah 30.727 peserta tersebar di seluruh Kaltara.
16: Saya ada bahwa ada
15: Ya. Dan lebih lanjut Yusuf menyampaikan bahwa

0: Informasi digital mendorong Komisi 1 DPRD Kalbar bersama dengan KPID Kalbar memperkuat konten lokal agar tetap eksis dan mendapat ruang di tengah masyarakat. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya. Gulista.
1: Pendengar, perkembangan media digital memang semakin pesat dan ini merupakan menjadi perhatian dari Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat dan juga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPID Kalimantan Barat. Keduanya mendorong penguatan konten lokal agar tetap memiliki ruang di tengah derasnya arus informasi digital. Nah, hal ini memang dibahas dalam forum group discussion atau FGD bertema mengawal konten lokal di era digital. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rasmidi, mengatakan FGD tersebut memang menjadi ruang untuk merumuskan sejumlah langkah dalam memperkuat keberadaan dan penyiaran konten lokal. Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat turut memberikan dukungan karena KPID merupakan salah satu mitra kerja komisi. Rasmidi berharap hasil diskusi dapat menghasilkan rumusan dan juga rekomendasi yang jelas, termasuk menginterpretasikan hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah maupun KPID untuk kemudian ditindaklanjuti. Ia juga mendorong agar forum serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga penyiaran dan media.
2: Harapan kami, berita-berita lokal juga akan singkat dan balang, disiarkan di nasional juga. Karena ketika kita mendengar, membaca dan melihat berita lokal disiarkan di nasional, kita pasti fokus ke televisi. Nah, artinya ini harapan besar masyarakat. Jadi untuk mengimbangi ibu-ibu juga barangkali tentunya kadang-kadang ya, ibu-ibu juga itu sedang nonton dangdut misalnya, mendengar melihat berita lokal Kalimantan Barat cepat diingatkan, apa ini ada berita lokal misalnya. Nah, kita pun bergegas bersama-sama menonton. Ini harapan besar kita supaya lembaga penyiaran, semua penyiaran di Kalimantan Barat tetap eksis ke depan, tetap yang terbaik dan menjadi tontonan yang terbaik dan berita yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat.
1: Oke, dan semakin banyaknya konten lokal, pemirsa, pendengar yang mendapat ruang di media nasional diharapkan perhatian masyarakat terhadap berbagai potensi yang berkembang di Kalimantan Barat khususnya yang semakin luas. Melalui FGD tersebut, Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat berharap dapat lahir langkah konkret untuk memperkuat ekosistem penyiaran lokal dan juga memastikan konten daerah tetap eksis di tengah perkembangan media digital. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas erupsi Gunung Lotolok di Lembata, NTT, terus dipantau menyusul pergerakan aliran lava mendekati kampung adat Jontona Ile, APND. Berikut laporan selengkapnya, Ricardus Kota. Ricardus.
3: Baik, pendengar. Kepala Desa Jontona Nicholas Akewatun mengatakan kondisi tersebut terlihat ketika pemerintah desa bersama tim Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR meninjau langsung kondisi di lapangan bersama perangkat desa terkait dampak erupsi Lotolok. Tim melihat aliran lava panas dan material batu berwarna hitam dari arah puncak Gunung Ile Lotolok yang bergerak menuju sisi timur kawasan desa.
4: Lava panas dan batu hitam dari puncak gunung turun sudah mendekati kampung adat Lawahala yang setiap tahun ritual dilakukan itu untuk 8 desa. Kemudian dia turun dari atas, diserong, sehingga dia lari ke sebelah timur. Sudah mendekati pemukiman warga atau perkebunan warga.
3: Petugas pos pengamatan gunung api Ile Lotolok Stanislaus Arakian membenarkan aliran lava telah melewati kawasan kampung adat Lawahala. Menurutnya aliran tersebut mengikuti alur kali sehingga posisinya berjarak kurang dari 200 meter dari kawasan kampung adat.
5: Sebetulnya aliran lava ini sudah melewati kampung adat Lawahala, yaitu dengan berjarak kurang lebih 200 meter dari kampung adat tersebut.
3: Pemerintah Desa Jontona terus melakukan pemantauan bersama unsur terkait untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Ile Lotolok. Desa Jontona sendiri dihuni sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardus Kota, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jadi, kamu sudah tahu misi kita. Siap, satu bos.

0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap satu, bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap satu, bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
1: Baik, kita akan masih bahas ya soal hari kesaktian Pancasila. Nah, Anda juga nanti bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Wawancara Pro 3.
1: Kami juga sudah bersama dengan Akademisi Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin, Reza Fahlevi. Pak Reza, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Salam Pancasila, Pak Reza.
3: Salam Pancasila.
1: Jadi kalau melihat kondisi seperti perkembangan zaman sekarang ya, bagaimana sih pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila sekarang nih, menurut Pak Reza?
3: Yang pertama, kalau kita berbicara terkait dengan masalah implementasi, Mas.
1: Iya.
3: Implementasi Pancasila hari ini itu masih sangat relevan untuk kita implementasikan, karena Pancasila itu kan merupakan bagian dari kristalisasi nilai budaya bangsa kita, Mas.
1: Ya.
3: Jadi ketika misalnya kita berbicara apakah Pancasila implementasinya hari ini masih relevan atau tidak, tentu kita tidak bisa menyederhanakan persoalan ini bahwa generasi muda hari ini tidak peduli, ya kan,
1: ya,
3: seperti itu. Nah, justru adalah tantangannya bagaimana Pancasila itu kita hadirkan dalam bahasa dan juga konteks yang
1: ya sesuai dengan generasi mereka, begitu ya, Pak Arja, ya.
3: Generasi mereka. Anak muda hari ini, Mas, mungkin tidak selalu tertarik ya dengan ceramah panjang tentang ya Pancasila, tetapi mereka sangat dekat dengan masalah atau persoalan keadilan, kemudian masalah kebebasan berpendapat, lingkungan, toleransi, kesetaraan, dan lain sebagainya. Nah, semua persoalan itu sebenarnya bisa didialogkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi jangan hanya bertanya apakah anak muda hari ini menganggap Pancasila itu tidak relevan lagi.
1: Ya.
3: Kita harus bertanya gitu, apakah lingkungan sosial mereka hari ini itu sudah memberikan contoh kehidupan yang Pancasila
1: itu. Nah, karena itu. Kan anak muda lebih melihat contoh begitu ya, Pak Reja, ya.
3: Betul, karena ya, di dalam substansi Pancasila sendiri, Mas, persoalan keteladanan itu menjadi persoalan yang sangat substansional, ya, keteladanan. Selain keteladanan juga persoalan aktualisasi, Mas.
1: Ya.
3: Bagaimana Pancasila itu harus hadir dalam persoalan nyata, baik itu dalam ruang lingkup kehidupannya sehari-hari, dalam ruang lingkup pendidikan dan lain sebagainya. Nah, mungkin lebih ke arah sana, Mas, kalau menjawab pertanyaan Mas yang pertama tadi.
1: Ya, tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang ini kan, ya, boleh dibilang masalah contoh ini kan dipertanyakan anak-anak muda sekarang, begitu ya. Karena seringkali mereka dihadirkan dengan banyaknya kasus korupsi dan lain sebagainya, begitu. Nah, ini kalau begitu apa terobosan yang mungkin bisa kita lakukan bersama, Pak Reja? Agar anak-anak muda memang betul-betul dipertahankan pahamannya tentang Pancasila, begitu.
3: Nah, yang pertama, berpancasila itu jangan dimaknai dalam arti yang sempit, Mas.
1: Ya.
3: Berpancasila itu dimaknai dalam arti yang luas. Artinya bahwa selama ini kan Pancasila, kalau kita berbicara Pancasila itu adalah sesuatu yang dianggap sakral.
1: Nah, padahal betul, ya,
3: ya. Padahal nilai-nilai Pancasila itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang harus dipertahankan adalah sebetulnya
1: ketauladanan. Contoh begitu ya.
3: Dalam,
1: ya,
3: dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai kultur budaya kita, Mas. Karena kan Pancasila itu merupakan bagian dari kristalisasi nilai budaya. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan ya praktik kehidupan kita sehari-hari,
1: yeah,
3: yang mana itu sudah dipraktekkan sejak manusia Indonesia zaman dulu, Mas, ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan juga nilai keberadaban, nilai persatuan sampai dengan nilai keadilan. Nah, justru ya ketika kita memaknai Pancasila itu dalam arti yang luas, ketika kita memaknai Pancasila itu sebagai bagian dari kristalisasi nilai-nilai budaya, nah justru nilai-nilai budaya itulah yang harus dipertahankan sebetulnya.
1: Yeah.
3: Karena kalau kita berbicara budaya kan, kita berbicara pada 7 aspek, Mas, ya, dari religi sampai dengan sistem mata pencaharian, kemudian hal-hal yang lain. Jadi yang namanya budaya itu tidak dimaknai dalam arti kesenian saja.
1: Ya.
3: Karena kan selama ini budaya itu dimaknai dalam arti kesenian. Padahal kan lebih cakupannya lebih luas daripada itu.
1: Ya. Jadi kalau kita lihat dari pemaparan Pak Reja tadi, sebenarnya yang harus menjadi target itu bukan hanya anak-anak muda untuk diberikan pemahaman atau contoh tentang berPancasila begitu ya, Pak Reja. Tapi generasi di atasnya yang harus memberikan contoh juga harus dididik soal Pancasila kalau begitu, Pak Reja.
3: Nah, betul, saya setuju apa yang dikatakan oleh Mas itu ya. Bahwa selama ini kan yang selalu menjadi dalam tanda kutip,
1: ya, selalu anak muda, anak muda, anak muda begitu ya.
3: Iya, betul.
1: Ya.
3: Didiskriminasikan itu kan lunturnya nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya adalah anak muda kan ya,
1: gitu ya.
3: Yang selalu hadir narasi-narasi seperti itu. Nah, sebenarnya juga yang harus ditekankan adalah persoalan implementasi Pancasila ini bukan hanya persoalan untuk generasi muda,
1: yeah,
3: tetapi yang penting adalah generasi tua yang hidupnya lebih dulu dibandingkan dengan generasi muda itu harus memberikan contoh sebetulnya bagaimana implementasi Pancasila itu betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebaliknya. Nah, kan ada beberapa kejadian-kejadian yang seolah-olah justru generasi tua,
1: yeah,
3: generasi di atas itu ya, itu menjalankan kehidupan sehari-hari itu tidak merasakan
1: Pancasila, ya.
3: Nah, seharusnya Mas, keteladanan itulah yang paling penting ya, karena dengan adanya contoh keteladanan itu akan melahirkan yang namanya kebiasaan atau habitus, sehingga ketika sosok anak muda ini melihat sosok keteladanan dari generasi tua, itulah yang nanti akan mereka contoh, bukan sebaliknya.
1: Yeah.
3: Yang kita takutkan adalah ya yang sebaliknya kan, kejadian-kejadian yang itu masuk pada ranah yang negatif dan itu yang ditiru. Nah, makanya persoalan Pancasila ini tidak bisa kita salahkan hanya pada generasi muda,
1: yeah, atau menjadi target Pancasila ini, pemahamannya ini, mereka betul, begitu ya. Tapi generasi di atas betul, mereka juga ini, perlu diberikan ini, pemahaman lagi kalau pertama, begitu. Ya.
3: Yeah. Betul. Baik itu generasi tua maupun generasi muda.
1: Ya. Yeah. Apa pesan Pak Reja bagi masyarakat lah terkait dengan hari kesatuan Pancasila hari ini?
3: Pertama, Pancasila ini merupakan ideologi bangsa kita.
1: Ya.
3: Pancasila inilah yang mencirikan bahwasannya masyarakat Indonesia itu bertuhan, masyarakat Indonesia itu menjunjung nilai kemanusiaan, keberadaban, nilai persatuan, nilai demokrasi permusyawaratan, dan juga nilai keadilan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita harus menjalankan 5 nilai-nilai itu. Oke, potensi ancaman itu selalu ada,
1: ya.
3: Tapi bagaimana agar potensi ancaman itu tidak secara serta-merta itu mengubah kebiasaan kita yang sudah ada sejak dulu. Nah, maka dari itu saya sangat berpesan sekali kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu harus dihadirkan, harus dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari,
1: ya.
3: Baik itu dalam ruang lingkup keluarga, ruang lingkup sekolah maupun ruang lingkup kehidupan masyarakat yang lebih luas.
1: Ya, baik kalau begitu, Mas. Pak Reja, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
3: Baik, sama-sama.
1: Selamat pagi, Pak Reja.
3: Selamat pagi, Mas.
1: Salam Pancasila, Pak Reja.
3: Salam Pancasila.
1: Akademisi Universitas Lambung Mangkurat, ULM Banjarmasin, Reja Fahlevi.
2: Wawancara Pro 3.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
1: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang nggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat pendidikan Pancasila melalui pembelajaran mendalam serta budaya sekolah. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan nilai Pancasila tidak cukup diajarkan di kelas, tetapi juga perlu diterapkan melalui kegiatan sekolah, ekstrakurikuler, dan pembiasaan sehari-hari. Mukti menjelaskan pendidikan Pancasila mencakup pengetahuan, pengamalan, dan penghayatan nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Karena itu, sekolah didorong menjadi tempat siswa mendapatkan pengalaman nyata dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Plaza Kantor Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Plaza Kantor Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Dan upacara dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah. Dan menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto, peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan momentum yang harus disyukuri oleh semua elemen bangsa, sebab sampai detik ini semua elemen bangsa bisa bersatu dalam Pancasila. Selain itu, pemerintah Kota Bekasi sendiri juga berkomitmen untuk mewujudkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam program dan kebijakan pemerintah daerah. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Ya, hari ini kan mengokohkan ya, bahwa kita hari ini masih mampu mempersatukan seluruh wawasan Nusantara yang memiliki tekad tujuan ya, dan ini akan membuat negara Indonesia lebih maju lagi.
1: Dan sekedar diketahui, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila berlangsung dengan hikmat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga berperan sebagai inspektur upacara sekaligus pembaca teks Pancasila. Sedangkan Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menjadi pembaca ikrar setia kepada Pancasila. Sementara Dandim 0507 Kota Bekasi Kolonel Infanteri Supri Siswanto dalam upacara tersebut juga menjadi pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita internasional, pemerintah Malaysia akan memulangkan lebih dari 3.500 pengungsi Myanmar pada tahap kedua. Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fazil mengatakan, tanggal pemulangan masih menunggu kepastian dari pemerintah Myanmar. Sebelumnya lebih dari 1.400 pengungsi telah dipulangkan pada tahap pertama. Sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut total 5.000 pengungsi Myanmar disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Anwar mengatakan penanganan pengungsi dilakukan melalui penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, dan kerjasama dengan negara asal. Berita olahraga, pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman meminta skuad Garuda memberikan penghormatan terbaik bagi korban tragedi Kanjuruhan saat menghadapi Bangladesh pada FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman mengatakan pertandingan yang berlangsung pada 1 Oktober bertepatan dengan 4 tahun tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Ia menegaskan timnas Indonesia merupakan representasi sepak bola Indonesia dan penting untuk terus mengingat tragedi tersebut agar menjadi pembelajaran bagi dunia sepak bola.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Upacara dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis 1 Oktober. Nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,14% atau 25 poin ke posisi Rp17.919 per dolar Amerika Serikat. Persib Bandung akan tampil dengan ajang klub championship Siopi Cup 2026-2027. Maung Bandung akan bersaing dengan klub tangguh ASEAN. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Kembali lagi bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan terkait Timnas Indonesia versus Bangladesh, duel penentu ke final FIFA ASEAN Cup. Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh dalam laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup malam ini Kamis 1 Oktober pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Pertandingan menjadi duel hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan tiket otomatis ke babak final turnamen perdana ini. Lantas seperti apa terkait pertandingan Indonesia versus Bangladesh nanti prediksinya? Kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola Indonesia Hanif Marjuni. Bung Hanif, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi dan salam olahraga.
5: Jaya. Bung Hanif, bagaimana Anda melihat peta kekuatan Indonesia dan Bangladesh menjelang duel penentu ini?
6: Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal peta kekuatan, di atas kertas memang kita diunggulkan ya. Dan ada beban yang cukup tinggi bahwa kita harus menang sedikitnya dengan gol yang cukup banyak. Dan ini salah satu yang harus benar-benar diperhatikan nantinya. Karena menang dalam jumlah gol yang banyak jelas tidak mudah. Karena kalau kita melihat betul bahwa Bangladesh sudah dua kali kalah. Tapi cara mereka bertahan itu rasanya bisa menyulitkan. Dan lagi pula Bangladesh sudah tidak punya kans untuk lolos. Artinya bisa saja mereka bertahan dengan total, kemudian hanya mengandalkan serangan balik, dan bisa saja mereka juga akan melakukan rotasi. Artinya ini pertandingan yang ada kans tidak mudah bagi timnas kita untuk bisa menang dengan jumlah gol di atas 3. Seperti itu.
5: Oke, baik. Berarti kalau untuk kekuatan utama dari Bangladesh sendiri, ini yang perlu diantisipasi Indonesia adalah kekuatan bertahan tadi, begitu ya, Bung Hanif ya?
6: Ya, defensifnya mereka cukup bagus ya. Dan kita tahu mereka juga memiliki dua pemain yang berpengalaman di Liga Inggris dan itu benar-benar diandalkan. Dan satu lagi juga mereka kompetitifnya cukup bagus. Mereka memang tidak memiliki kemampuan intensif menyerang yang sebagus Singapura atau Malaysia. Tapi sekali lagi, man-to-man marking, mereka juga cukup jeli memaksimalkan. Nah, ini saya pikir menjadi tantangan berat buat pelatih Jerman, bagaimana bisa mencoba meneraah cara membongkar pertahanan mereka. Karena kita tahu dari sisi taktikal pemain Bangladesh ini, dari fisik ya maksudnya, tidak berbeda jauh dengan para pemain kita. Dan mereka sangat disiplin sekali, man-to-man-nya sangat, sangat dekat jarak antar pemain. Dan jika itu dapat mereka sampai full 90 menit, saya pikir ini tantangan berat buat pemain kita. Seperti itu.
5: Jadi istilahnya lebih menguras tenaga begitu, Bung Hanif, dapat dikatakan?
6: Bukan menguras tenaga ya, tapi bagaimana kejelian dari tim kita bisa mencari yang celah untuk paling tidak membuat shoot on goal. Jadi tidak terlalu berharap pada duet striker, tapi justru lini kedua yang saya pikir punya kans yang cukup besar untuk paling tidak menjadi pemecah kebuntuan bagi timnas kita. Seperti itu.
5: Nah, kalau untuk dari sisi taktik, pendekatan seperti apa yang kemungkinan memang akan digunakan Indonesia untuk membongkar pertahanan Bangladesh ini?
6: Ya, paling tidak kita harus punya pemain yang bisa memancing keluar para pemain Bangladesh di area bertahan. Karena mereka sangat disiplin sekali ketika bertahan, apalagi di sepertiga pertahanan ya. Mereka sudah melakukan defense area itu mulai half space, dan pemain depan mereka juga sangat disiplin dalam hal bertahan. Kemudian ketika mereka blok di belakang, mereka bisa cepat melakukan serangan balik yang cepat. Dan saya pikir ini yang harus diperhatikan. Bagaimana kreativitas gelandang serang dan pemain depan kita bisa menarik keluar. Paling tidak pemain-pemain dari Bangladesh tidak menumpuk di sepertiga pertahanan. Karena kalau itu dilakukan, alamat, sulit balik kita untuk paling tidak membuat peluang-peluang yang mematikan. Karena mereka juga sangat bagus dalam memotong umpan-umpan silang dan juga disiplin dalam ngeblok bola-bola dari bola-bola kedua, seperti itu.
5: Oke, lalu kalau untuk area yang paling krusial bagi Indonesia untuk dikuasai dalam pertandingan ini, ada di mana itu, Bung Hanif?
6: Ya, saya melihatnya lebih ke lini tengah ya. Oke. Sepanjang kita menguasai tengah dan kreatif, artinya kreatif, kita bisa memaksimalkan speed para pemain. Jadi saya pikir harus ada keberanian paling tidak mengubah gaya permain di tengah, karena kita sebenarnya memiliki pemain yang cepat cukup bagus ya. Ada Raihan Anand yang saya pikir dia bisa menjadi opsi. Kemudian kalau kita melihat ada pemain-pemain lain yang paling tidak diberikan kesempatan dan akan menjadi pembeda ketika melawan yang sebenarnya memiliki kelemahan yang bisa kita maksimalkan, seperti itu.
5: Baik, lalu kalau untuk pemain Indonesia yang menurut Bung Hanif juga berpotensi ini menjadi pembeda dalam laga ini, itu siapa Bung Hanif?
6: Ya, harus diakui oleh masih menjadi pemain yang berbeda ya. Dia punya fleksibilitas yang tinggi. Dia bukan hanya bagus di tengah, tapi ketika dia swing ke kiri, dia terbukti juga bisa melakukan. Bahkan kalau kita melihat beberapa kali ketika dia sebagai target man, dia bisa. Nah, tapi ini yang menjadi harus kejelian dari Tottenham ya. Ketika Ole menjadi pemain yang bisa menjadikan goal getter atau sendiri bermain tengah, harus ada pemain lain yang bisa mengambil peran apa yang dengan Ole ketika dia bermain di wing. Dan saya pikir ketika itu terjadi, karena Ole ini ball winner banget kan. Dia bukan hanya lincah, bukan hanya punya fungsi yang bagus, tapi ketajaman dia, insting dia, kapan harus mengumpan, kapan harus menembak, itu juga cukup mumpuni. Artinya, dia akan menjadi pemain yang benar-benar menentukan di laga kali ini.
5: Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, apakah memang perlu bermain agresif sejak awal atau memang justru harus hati-hati begitu?
6: Ya, justru saya melihat babak pertama yang akan menentukan. Karena kita melihat beberapa di dua laga sebelumnya, pemain kita banyak kedodoran dan juga kurang bermain setaktis babak pertama. Dan saya melihat ketika babak pertama minimal kita bisa mencetak dua gol, saya pikir itu menjadi salah satu keuntungan yang bukan hanya mengamankan posisi, tapi juga akan membuat mental lawan menjadi down. Dan ketika itu terjadi, saya pikir kans kita untuk lolos ke final sangat mungkin terjadi.
5: Baik, lalu kalau untuk kesiapan mental dari para pemain Indonesia menghadapi tekanan pertandingan yang sangat menentukan ini seperti apa, Bung?
6: Ya, saya pikir para pemain harus melupakan bagaimana kekecewaan supporter ya di pertandingan Malaysia ya. Dan saya pikir faktor X supporter nanti di laga kali ini harus menjadi salah satu pembeda, bukan menjadi beban, tapi justru menambah semangat untuk bisa benar-benar fight. Dan ini kesempatan paling tidak untuk mengembalikan kebanggaan supporter, kebanggaan mendukung yang memang beberapa kali terlihat kecewa dengan penampilan para pemain kita, terutama di babak kedua ya. Dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan, bisa terwujud, karena biar bagaimanapun adalah timnas yang notabene kalau kita melihat dari harga pemain, kita adalah skuad dengan value termahal. Artinya itu bisa menjadi modal yang signifikan paling tidak untuk bisa menjadi juara di turnamen kali ini.
5: Lalu kalau untuk efektivitas bola mati, tendangan bebas, dan sepak pojok dalam laga seperti ini, seberapa penting ini, Bung Hanif?
6: Ya, bola mati, kalau kita melihat beberapa kali opsi cukup menarik ya. Artinya kalau kita melihat ada beberapa pemain, Erkan Bagot misalnya, yang dia bisa menjadi penentu, dalam artian Ole bisa menjadi pemain yang perusak konsentrasi lawan, kemudian ada pemain dari kedua yang bisa mengambil keuntungan. Dan terlihat sekali dari kita, itu juga sangat diandalkan. Beberapa kali ketika ada situasi bola mati, dan juga ketika ada situasi dari corner, selalu Erkan Bagot naik. Dan harus diakui, beberapa kali ketika Bagot naik, bola mencoba langsung diarahkan ke dia. Dan saya pikir ini menjadi senjata yang bisa diandalkan, karena kita tahu bahwa beberapa pemain kita memiliki lompatan yang cukup tinggi, dan itu bisa dimaksimalkan dalam situasi bola-bola mati.
5: Nah, kalau pertandingan berjalan ketat hingga babak kedua, faktor apa yang kemungkinan paling menentukan ini, Bung?
6: Ya, konsentrasi para pemain kita. Karena kita melihat stamina itu sangat berpengaruh pada konsentrasi. Dan ketika stamina kita bagus, maka konsentrasi akan menjadi satu yang menentukan. Dan saya berharap faktor stamina kita bisa benar-benar terjaga betul, bahwa semua juga dalam level yang mungkin kecapean ya, tapi semua pemain berasal dari yang sama. Dan saya berharap juga bahwa nanti stamina itu tetap dijaga, sehingga ketika itu terjaga, konsentrasi sampai dengan 90 menit itu akan sangat menentukan di pertandingan yang sangat menentukan ini.
5: Baik. Lalu kalau untuk skenario pertandingan ini nantinya seperti apa, Bung Hanif? Meskipun tadi memang Bangladesh pressingnya kuat begitu ya?
6: Ya, lapangan tengah akan sangat menentukan. Dan saya yakin Joe Tillman akan fokus untuk bisa menguasai lapangan tengah, karena ketika itu bisa terjadi, maka keseimbangan bukan hanya dalam menekan, tapi dalam bertahan ketika ada counter attack yang cepat, itu lebih bisa dimaksimalkan. Kita tahu, kita punya Paulo Pessi yang mungkin performa di pertandingan kedua belum sebagus yang pertama, tapi saya yakin ketika melawan Bangladesh, dia bisa menjadi pemain yang berkelas, pemain yang menentukan di tengah, dan pemain yang tidak hanya bagus dalam solid ketika harus defend di tengah, tapi ketika harus dia backup di belakang, dia bisa melakukannya.
5: Nah, Bung Hanif, kalau Bung Hanif sendiri ada di posisi pelatih Indonesia, apa pesan taktis utama yang akan diberikan begitu kepada pemain sebelum kick off?
6: Saya lebih pada, sebenarnya kalau hal seperti ini, saya yakin kalau soal tactical itu semua bisa dilakukan. Dan sengguan pertama lebih pada psikologis pemain. Perhatian pertama dalam situasi seperti ini lebih pada bagaimana menjaga psikis pemain agar tetap percaya diri dan yakin untuk bisa lolos sampai dan babak final nantinya.
5: Oke, Bung Hanif, nanti kalau untuk prediksi skornya sendiri seperti apa ini, Bung Hanif?
6: Saya melihat kita bisa menang dengan 3 gol.
5: Oh, 3 gol. Oke, mudah-mudahan. Bangladesh ini tidak sama sekali atau bagaimana, Bung Hanif?
6: Mereka sudah tanpa beban ya, dan mereka mudah-mudahan mereka juga melakukan rotasi, dan itu satu hal yang memang dibutuhkan untuk menyetel play pemain, dan mudah-mudahan ini menjadi keuntungan buat kita bahwa ketika mereka melakukan rotasi, maka tim yang di turunan ini tidak sesolid atau sekuat tim yang perlu di laga pertama dan kedua.
5: Oke, baik, Bung Hanif. Berarti memang ini 3-0 begitu ya untuk Indonesia versus Bangladesh ya. Mudah-mudahan ya, Bung Hanif ya. Terima kasih nih Bung Hanif telah memberikan prediksinya lalu juga analisisnya. Selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi dan salam olahraga.
5: Pengamat sepak bola Indonesia Hanif Marjuni berbicara terkait timnas Indonesia versus Bangladesh, duel penentu ke final FIFA ASEAN Cup. Menurutnya peluang di atas kertas memang Indonesia cukup banyak. Tapi cara bertahan dari Bangladesh ini menurutnya menyulitkan. Mereka bisa bertahan dengan total dan juga menjadikan pertandingan ini tidak mudah. Tapi tadi prediksi skor dari Bung Hanif Marjuni ini adalah 3-0. Bagaimana pendengar menurut Anda? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 0213523172. 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888. Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh dalam laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini, Kamis 1 Oktober pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan menjadi duel hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan tiket otomatis ke babak final turnamen perdana ini.
7: Catatan Peristiwa.
8: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian Kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
9: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pemukau. Yang sangat baik dari Fajri.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6071,53 atau naik 0,39 poin. Bersama reporter Namira Kaguma. Namira, seperti apa pantauan terkininya?
3: Ya, baik Nana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Kamis pagi ini. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di level 6071,53 atau naik 0,39 poin, setara 0,01% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, IHSG ditutup melemah 0,83% ke level 6071,14 pada perdagangan Rabu kemarin. Tim analis memperkirakan, pergerakan IHSG hari ini masih berada dalam fase konsolidasi pada kisaran 6.000 hingga 6.200. Pelaku pasar kini mencermati sejumlah data ekonomi yang akan dirilis BPS, terutama data inflasi September dan neraca perdagangan Indonesia. Inflasi September diperkirakan meningkat menjadi 0,31% secara bulanan, sementara secara tahunan diproyeksikan mencapai 3,3%. Sementara itu, surplus neraca perdagangan Agustus diperkirakan meningkat menjadi $600 juta dari $130 juta pada Juli lalu. Selain itu, investor juga mencermati PMI manufaktur Indonesia yang diperkirakan kembali masuk zona ekspansi pada level 50,3. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda juga dapat menantikan informasi terkait indeks harga saham dan gabungan di jeda siang nanti, lalu juga pada sore hari di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait ekonomi pasar. Kita ke Kalimantan Timur. Pemprov Kalimantan Timur mendorong seluruh UMKM di daerah mengikuti registrasi bisnis sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Bersama reporter Zulfikar Ali. Zulfikar.
4: Baik, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengikuti registrasi bisnis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, Sustainable Development Goals. Program tersebut diluncurkan di Ruang Ruhi Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa 29 September 2026. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kaltim, Dwi Eri Mujahidin mengatakan, untuk registrasi bisnis, ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara Japan International Cooperation Agency atau JICA dengan pemerintah Indonesia melalui Bappenas. Berikut keterangan dari penelaah teknis kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam Bappeda Kaltim.
5: Nah, di dalam konteks ini memang ada beberapa wilayah yang juga mendapatkan proyek, tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi untuk konteks Kalimantan Timur memang lebih fokuskan kepada bagaimana UMKM sebagai salah satu mater perekonomian daerah itu bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tujuan berkelanjutan. Maka tujuan bisnis registrasi inilah kemudian kita sampaikan kepada Disekda untuk dilakukan launching. Artinya semacam pernyataan bahwa kita sudah memulai kegiatan ini ke depan.
4: Dan pada tahap awal registrasi yang ditujukan bagi seluruh UMKM, data yang masuk akan melalui proses validasi untuk melihat kontribusi masing-masing usaha terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. UMKM yang belum memenuhi aspek tertentu dalam proses validasi tidak langsung dikeluarkan dari program. Pemerintah bersama mitra akan memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas agar pelaku usaha dapat memenuhi indikator keberlanjutan. BI menambahkan, untuk data hasil registrasi nantinya akan dikembangkan melalui dashboard SDGs Kalimantan Timur. Sistem ini akan digunakan untuk memantau secara bertahap mulai dari proses registrasi, validasi, hingga perkembangan keberlanjutan usaha UMKM di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, ekspor komoditas pertanian melalui pos lintas batas negara PLBN Ntikong mengalami penurunan dampak pemberlakuan K1 dari Malaysia. Bersama reporter Jang Rangga. Jang Rangga.
0: Iya, ekspor komoditas pertanian Kalimantan Barat melalui terminal kargo PLBN Ntikong kepada Sanggau mengalami penurunan. Badan Karantina Indonesia, Satuan Pelayanan PLBN Ntikong mencatat volume ekspor turun sekitar 10% dibandingkan kondisi normal sebelumnya. Kepala Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Ntikong Suit Sinai mengatakan penurunan mulai terlihat pada pertengahan tahun kemarin. Kondisi ini terjadi setelah Malaysia memberlakukan kebijakan K1 atau K1 yang wajib lapor barang impor pertanian di pos perbatasan Tebedu, Sarawak, Malaysia. Dalam kondisi normal, petugas karantina di PLBN Ntikong dapat menerbitkan hingga 300 sertifikat ekspor setiap bulannya. Namun setelah kebijakan K1 diberlakukan, rata-rata penerbitan sertifikat ekspor turun menjadi sekitar 200 sertifikat per bulannya.
6: Di posisi di karantina tumbuhan, di awal sampaikan ada penurunan karena di kondisi bulan ini, dari Januari sampai September itu, jadi ini ada penurunan. Tapi penurunan ini menjadi motivasi kami sebagai petugas karantina secara utuh untuk mendampingi, memberikan pemahaman ke masyarakat kita sehingga produk-produk kita itu bisa diekspor lebih banyak lagi ke Malaysia.
0: Sepanjang Januari hingga periode terkini, Satuan Pelayanan Karantina Ntikong telah menerbitkan sebanyak 2.316 sertifikat ekspor.

0: orang konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan diduga akibat material atau endapan dalam bahan bakar minyak BBM untuk segera menyampaikan pengaduan kepada Pertamina. Pengaduan diperlukan agar kerusakan kendaraan dapat diverifikasi dan masyarakat terdampak mendapat penanganan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, mengatakan pengaduan dapat disampaikan masyarakat dengan datang langsung ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU tempat pembelian BBM. Konsumen diminta untuk melengkapi pengaduan dengan bukti pembelian serta nota perbaikan kendaraan. Adel mengatakan Pertamina hingga saat ini telah menerima 149 pengaduan masyarakat terkait kerusakan kendaraan yang diduga disebabkan material atau endapan dalam BBM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 pengaduan telah diverifikasi dan sebagian konsumen sudah menerima pembayaran.
1: Per hari ini telah menerima laporan 149 ya, pengaduan berkaitan dengan kerusakan yang diduga disebabkan oleh endapan yang di BBM. Dari cukup
2: Widi Dwi, silakan dilanjutkan laporannya.
0: Menurut Adel, proses verifikasi tersebut penting untuk memastikan keluhan masyarakat dapat ditangani secara tepat. Ia menyebut Pertamina telah menunjukkan keterbukaan dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan konsumen. Hingga saat ini, penelusuran terhadap proses bisnis penyaluran BBM bersama Pertamina terus dilakukan oleh pihak terkait. Sementara hasil uji laboratorium masih ditunggu untuk mengetahui lebih lanjut penyebab munculnya material yang ditemukan dalam BBM. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kemarau panjang berdampak pada kenaikan harga cabai di Kabupaten Madiun. Bersama reporter Dayus Warno. Dayus Warno.
3: Ya, baik pendengar. Dapat kami sangat kabarkan bahwa harga sejumlah komoditas cabai di pasar tradisional di Kabupaten Madiun mengalami lonjakan sejak beberapa hari terakhir. Menurut para pedagang di Pasar Pagotan Kecamatan Geger, bahwa kenaikan harga yang melanda beberapa jenis komoditas utama, yakni seperti cabai rawit. Dan salah satu pedagang cabai di Pasar Pagotan, Mariana, menyebut bahwa jumlah pasokan ke pasar tradisional saat ini menjadi penyebab utama melambungnya harga akibat masa panen raya yang mulai usai. Ya, pendengar, masih menurut Mariana, jika lonjakan harga akibat menyusutnya pasokan ini memaksa sejumlah konsumen mensiasatinya dengan mengurangi volume pembelian sehingga penjualannya pun berkurang. Dan hal ini membuat para pedagang mengeluh karena pemasukan mereka dari berjualan juga otomatis berkurang. Dan sementara itu, pendengar, siklus panen dan cuaca kemarau panjang yang melanda wilayah sentra produksi turut berdampak negatif pada penurunan tingkat produktivitas tanaman cabai di wilayah Kabupaten Madiun. Demikian untuk saat ini apa yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dayus Suwarno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Tarakan. Sejak sebulan terakhir, harga cabai lokal di sejumlah pasar kota Tarakan, Kalimantan Utara, kini mencapai Rp150 hingga Rp160.000 per kilogram. Dan semakin meningkat dalam 2 pekan terakhir. Bersama reporter Agung Wirawan. Agung.
4: Baik pendengar, sejak sebulan terakhir, harga cabai lokal di sejumlah pasar kota Tarakan, Kalimantan Utara, kini mencapai Rp150 hingga Rp160.000 per kilogram. Dan semakin meningkat dalam 2 pekan terakhir.
5: Sudah lama sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan ini, tapi sudah 2 minggu ini masih belum naik. Intinya misalnya beli 2 kilo dikurangi jadi 1 kilo. Kadang warung juga pesan misalnya 5 kilo dikurangi jadi 3 kilo setengah.
4: Sementara itu, harga cabai dari luar daerah yang masuk melalui kapal berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan cabai kembali normal sehingga

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

0: Rapat paripurna DPR menyetujui Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Persetujuan ini diberikan setelah Komisi 3 DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi. Selanjutnya, hasil persetujuan DPR akan diproses sesuai mekanisme pengangkatan Kapolri. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait update penyampaian aspirasi masyarakat dari elemen sopir truk mengenai distribusi BBM yang tersendat. Bersama reporter Faris Yarbo. Faris, seperti apa kondisi terkininya di sana?
3: Ya, pendengar, bahwa saat ini juga masih berlangsung aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur yang melakukan aksi di depan kantor Pertamina Mor 5 Surabaya, di mana aksi sendiri sudah berlangsung sejak kemarin siang dan para massa aksi tetap memilih untuk tidur di jalan dengan memarkirkan ratusan kendaraan truk besar dan kendaraan towing yang sepanjang perkiraan kami ada 600 meter. Sehingga arus lalu lintas di Jalan Jagir, tepatnya di depan kantor Pertamina, terpaksa ditutup. Dan kepolisian terus melakukan pengalihan arus bagi kendaraan yang akan melintas. Dan dapat kami informasikan bahwa aksi sendiri masih berjalan landai, di mana mereka masih menunggu untuk adanya komunikasi lebih lanjut dengan pihak Pertamina. Aksi juga masih diwarnai dengan pemutaran musik dengan menggunakan speaker-speaker besar yang ada di atas truk-truk yang dibawa. Dan dapat kami informasikan bahwa Ketua GSJT Angga Ferdiansyah mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan karena ada perbedaan persepsi antara khususnya untuk kendaraan-kendaraan towing yang tidak bisa mendapatkan akses BBM bersubsidi. Hal ini berbeda dengan kendaraan flat deck maupun derek yang mendapatkan BBM subsidi, di mana perbedaan persepsi ini karena dianggap kendaraan towing adalah kendaraan bukan untuk angkutan umum. Namun setelah di cross check bersama dengan BPJT maupun Dishub Jawa Timur bahwa kendaraan towing merupakan kendaraan angkutan umum yang dapat mengakses BBM bersubsidi. Dan dalam aksi ini pihaknya juga sudah bertemu dengan Pertamina, namun tidak ada jawaban yang memuaskan para sopir.
4: Kalau ditemui kemarin sempat ditemui, tapi di situ kan tidak ada kesepakatan. Karena yang ditemui tidak mempunyai kemenangan. Artinya kalau memang mereka dapat menanggapi aksi kami, surat pemberitahuan aksi kami pun sudah jelas di situ bahwa terkait memang regulasi ini juga membutuhkan orang BPHBK dan nyawa BPHBK diajukan.
3: Dalam keterangannya, Angga juga mengaku bahwa mereka memilih untuk tetap bertahan hingga ada pertemuan dan keputusan tegas dari Pertamina maupun BPH Migas. Karena itu, ia belum bisa memastikan kapan aksi itu akan berakhir. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

0: berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. Well, it is a first
1: ever meeting between Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Buhile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
2: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
1: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
3: Yeah, of course, your coach will be not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name? Ali, I know he's playing here. It's very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
1: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentuan kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League.
4: Mr. Simon has two challenges.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Novak Djokovic back in business in Beijing. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
5: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
7: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Brony mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang penutur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma kan ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Gedung Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini di area di Milo. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Di antara kami akan menghadirkan topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila, Generasi Hebat Indonesia Kuat. Di mana Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momen untuk kembali mengingat pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perubahan zaman dan derasnya arus informasi, generasi muda menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan juga berinteraksi. Karena itu, penguatan nilai Pancasila tidak cukup hanya melalui pembelajaran di ruang kelas, tapi juga perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila ini masih menjadi pedoman bagi generasi muda di tengah perubahan zaman dan bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan menjadi bagian dari karakter generasi muda saat ini, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami akan menyoroti juga mengenai Kemkomdigi yang melakukan pengawasan ruang digital dari konten negatif, di mana ruang digital saat ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, namun di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga dihadapkan pada berbagai konten negatif, mulai dari penipuan, perjudian daring, hingga informasi palsu dan konten yang berpotensi merugikan pengguna. Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pengawasan terhadap ruang digital, termasuk melalui pemantauan dan penindakan terhadap konten yang melanggar aturan. Dan di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Bagaimana pengawasan ruang digital ini dilakukan dan sejauh mana masyarakat dapat ikut mencegah penyebaran konten negatif? Nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Berikutnya pendengar, kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda podcast Salam Pancasila dengan topik Diplomasi Indonesia, Kesetaraan dan Kekeluargaan Bangsa-Bangsa di Dunia bersama dengan narasumber Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugroseno. Nanti dapat Anda simak pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kembali sore nanti di kami sore pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan sudut dengar parlemen dengan topik skandal lapas mewah Cibinong. Ini bersama dengan narasumber Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dengan Sugiyat Santoso. Dan kami juga akan terus hadirkan ke ruang dengar Anda kabar bursa dan rupiah pada hari ini, pada jeda siang dan juga sore hari nanti. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Tanggapan ataupun informasi juga dapat Anda berikan dan dikirimkan ke WhatsApp Pro 3 RRI ke nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang nanti akan dihadirkan oleh Indonesia Menyapa Siang.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami hadirkan segmen video potensi daerah, sekolah menjadi penggerak pengelolaan sampah melalui proses kolase bersama reporter Rohmanuddin, RRI Banten.
3: Sekolah di Kota Cilegon menjadi salah satu penggerak pengelolaan sampah melalui program kolase.
4: Sampah masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan

0: 20 sekolah di Kota Cilegon. Melalui program ini, para pelajar dan guru didorong untuk memulai pengelolaan sampah dari lingkungan sekolah, salah satunya dengan membiasakan pemilihan sampah sejak dari sumbernya. Sampah yang telah dipilah kemudian dihubungkan dengan bank sampah untuk dikumpulkan dan dikelola lebih lanjut agar memiliki nilai manfaat. Pengelolaan ini juga didukung dengan fasilitas drop box sampah terpilah dan alat pres sampah. Sepanjang pelaksanaannya pada 2025, program Kolase di 20 sekolah berhasil mengelola sekitar 35 ton sampah bersama mitra bank sampah. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar untuk memperluas program Kolase ke lebih banyak sekolah di Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robin Sar menyebut, sekolah memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari ekosistem pengelolaan sampah di Kota Cilegon. Melalui Kolase, pelajar, guru, dan warga sekolah tidak hanya diberikan pemahaman tentang sampah, tetapi juga diajak membangun kebiasaan baru dalam memilah dan mengelola sampah. Sekolah dinilai menjadi ruang strategis untuk membentuk karakter dan kebiasaan sejak dini.
1: Paradigma yang harus diubah. Jadi memang penanaman itu harus dari anak-anak ini. Jadi alhamdulillah dalam kelas ini kita menyasar kepada anak-anak tingkat SD, SMP agar menjadi habit untuk menjadi kebiasaan yang baik perihal
0: Sementara itu, Direktur Legal Hubungan Eksternal dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group, Edi Rifai, menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Dengan menjangkau 120 sekolah, Kolase diharapkan dapat memperluas praktik pemilihan sampah kepada lebih banyak warga sekolah. Potensi ini tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya sampah yang berakhir di tempat pembuangan, lebih dari itu, pemilahan sampah dapat menjadi bagian dari penerapan ekonomi sirkular ketika material yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dikelola, dan dimanfaatkan kembali.
1: Telah berkembang menjadi 35 dan alhamdulillah sekarang ini kita launching ke batch ketiga, yaitu 120 sekolah yang disampaikan oleh Pak Wali. Nah, peranan kami adalah memfasilitasi terkait dengan program ini, kemudian juga memberikan edukasi dan juga memberikan beberapa fasilitas dalam memastikan bahwa Kolase ini berjalan dengan baik.
0: Melalui program Kolase ini bukan hanya mengurangi jumlah sampah, namun juga menjadi penggerak ekonomi sirkular dalam memanfaatkan sampah yang bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi nilai ekonomis. Demikian dari Kota Cilegon, Banten, saya Rohmanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Bengkulu untuk melihat masyarakat Bengkulu yang tetap melestarikan penggunaan batu giling atau ulekan tradisional meskipun teknologi dapur semakin maju. Karena diyakini mampu menghadirkan cita rasa dan aroma bumbu yang lebih khas dibandingkan blender modern. Proses pembuatan yang dimulai dari pemahatan kasar batu gunung secara manual, lalu dihaluskan dengan mesin gerinda hingga berbentuk rapi dan bulat, yang biasanya memakan waktu seharian penuh. Bersama Vina Della Pusvita.
3: Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di desa Tanjung Heran, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejak puluhan tahun lalu, desa ini dikenal sebagai sentra pengrajin batu giling. Untuk mengetahui lebih lanjut proses pembuatannya, mari kita lihat.
4: Di tengah perkembangan teknologi peralatan dapur, sebagian masyarakat Bengkulu masih setia menggunakan ulekan atau batu cobek, yang lazim disebut batu giling oleh masyarakat Bengkulu. Mereka percaya bahwa hasil gilingan bumbu dengan cara tradisional memberikan aroma dan cita rasa yang khas. Setelah batu diambil dari gunung, proses pertama yang dilakukan adalah pemahatan. Bentuk kasar dibuat secara manual, tahap ini membutuhkan tenaga dan kesabaran. Batu kemudian dibawa pulang untuk dihaluskan. Dengan mesin gerinda, batu perlahan dibentuk hingga permukaannya rapi dan bulat. Proses ini biasanya memakan waktu sehari penuh dari kasar hingga menjadi batu giling yang siap pakai. Rozi adalah salah seorang pengrajin batu giling yang masih tekun mengolah batu alam secara tradisional.
5: Kasar dulu dibor. Udah dibor tuh baru didatarkan. Baru dibulatkan pakai jangkar kan, dibikin kasarnya dulu, udah itu baru dihaluskan pakai mesin. Kalau kesulitannya tuh cuma ngambilnya tuh lah, waktu ngambilnya cari kembang itu, cari batu gilingnya itu. Kalau pembuatannya memang ada juga.

0: Dan tuh kita di itu apa namanya itu, bor. Ada juga pengalaman tuh waktu hari hujan tuh kita nanggung. Waktu hari hujan nanggung gitu.
1: Meski menghadapi banyak tantangan dan risiko, ia tetap mempertahankan cara kerja manual karena ingin menjaga kualitas serta keaslian hasil buatannya. Di tangan ibu-ibu, batu giling kembali berfungsi. Meski blender modern banyak digunakan, banyak tetap setia memakai batu giling. Rasanya lebih nikmat, lebih alami, dan lebih khas. Dari pegunungan hingga dapur, batu giling Tanjung Heran menjadi bukti warisan budaya yang terus bertahan.
2: Demikian liputan batu giling yang ada di Desa Tanjung Heran, Kabupaten Bengkulu Tengah, kerajinan yang terus eksis di era modern. Saya Pia Della Puspita, RRI Bengkulu untuk RRI Net.

0: Nanti kami akan hadirkan kembali segmen video potensi daerah setelah jeda berikut.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
2: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

0: Nahkoda KM Virgo Transport 8 Arif Yunianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal di perairan Laut Jawa. Ditpol Air Kolpor Airut Bahar Kampolri langsung melakukan penahanan terhadap Arif yang kini ditempatkan di Rutan Polda Kalimantan Selatan. Kasubdit Gakum Ditpol Air Korpol Airut Bahar Kampolri Kombespol Kukuh Prabowo mengatakan penyidikan masih berlanjut untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Polisi belum mengungkap konstruksi perkara maupun pasal yang disangkakan. Rincian kasus akan disampaikan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan segmen video potensi daerah kembali. Ada jejak manis madu ternak di hamparan akasia Kabupaten Siak bersama reporter Santi Yunas.
2: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya akan mengajak Anda di salah satu budidaya ternak madu yang ada di wilayah Kabupaten Siak. Seperti apa keseruannya? Kita ikuti bersama.
3: Ratusan kotak lebah apis mellifera berjejer di antara barisan akasia di salah satu kawasan hutan tanaman industri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Berbeda dari peternakan lebah pada umumnya, lebah di lokasi ini mengumpulkan nektar bukan dari bunga, melainkan dari kelenjar nektar pada bagian daun akasia. Lebah pekerja membawa nektar ke dalam sarang dan mengolahnya hingga menjadi madu. Peternak lebah Bambang Sugeng saat ditemui menyebut kelompok Madu Legit Nusantara telah mengelola peternakan sejak tahun 2020. Dari sekitar 850 kotak yang dikelola, 126 kotak diantaranya ditempatkan di kawasan hutan akasia ini. Dari seluruh kotak yang dikelola, peternakan ini rata-rata menghasilkan 500 kg madu setiap bulan. Madu kemudian dijual kepada tengkulak dengan harga borongan sekitar Rp32.000 per kilogram.
4: Hambatan paling utama satu adalah makanan. Ternak akasia ini apabila semakin besar, makanannya akan semakin berkurang. Artinya nektar itu akan berkurang. Jadi kalau umpamanya udah mulai besar, kita harus pindah. Kedua, polen atau yang namanya polen tadi. Karena polen itu musim didapat ketika adanya bunga. Ketika bunga nggak ada, mau tidak mau kita harus mencari lokasi yang banyak bunga untuk meletakkan lebah kita. Jadi
3: pengusaha madu Citot Tatar Kusnoto mengatakan peternak memilih beralih dari lebah sialang ke jenis mellifera karena dinilai lebih sederhana dalam pengelolaan dan memberikan hasil yang lebih terukur. Menurutnya, budidaya mellifera memungkinkan peternak memperkirakan hasil produksi setiap bulan dari satu titik peternakan. Kondisi tersebut berbeda dengan lebah sialang yang cenderung sulit diprediksi karena lebah dapat berpindah-pindah lokasi.
5: Jadi kenapa beralih dari sialang ke mellifera? Dari berbagai banyak alasan, ini relatif lebih simpel, hasilnya lebih terkontrol, setiap bulan bisa kita prediksi kira-kira berapa hasil dari peternakan di satu titik ini. Tapi kalau sialang, kita tak tahu lebahnya besok di sini, besoknya lagi kita nggak tahu ada di mana.
3: Dari tengah barisan akasia di Siak, madu-madu hasil panen perlahan meninggalkan kawasan peternakan. Setiap botol membawa hasil kerja lebah dan peternak sebelum melanjutkan perjalanan mengikuti pesanan konsumen. Tak hanya dinikmati di tanah Melayu Riau, madu ini juga menjangkau berbagai daerah di luar provinsi, memperkenalkan hasil peternakan lebah dari hamparan akasia Siak.
2: Pemirsa dan pendengar RRI Net, tadi kita sudah melihat bagaimana proses budidaya ternak madu di wilayah Siak. Anda tertarik untuk mengikuti atau beternak budidaya madu? Silakan langsung kunjungi di wilayah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Sumatera Utara, ada komoditas kakao hingga kerajinan tangan menjadi bagian dari potensi Tapanuli Selatan yang terus dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Bersama Mutiara Hairunisa Lubis.
6: Potensi kakao hingga kerajinan tangan terus dikembangkan untuk menjadi produk yang bernilai ekonomi sekaligus mengembangkan UMKM di Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikut liputan yang satu ini.
7: Kekayaan alam Tapanuli Selatan tak hanya menghasilkan komoditas perkebunan, tapi juga membuka peluang pengembangan produk bernilai tambah, salah satunya kakao. Senior Supervisor Small Medium Enterprise atau SME Enterprise Development di PT Agincourt Resources, Nurlailah, mengatakan hasil perkebunan dari wilayah sayur matinggi kini diolah menjadi martabe coklat melalui rumah produksi di Kecamatan Batang Toru. Produk yang diluncurkan sekitar bulan Mei 2026 ini dikembangkan dengan menggandeng petani kakao lokal. Kehadiran rumah produksi membuka peluang agar kakao tidak hanya dijual keluar daerah sebagai bahan baku, tapi dapat diolah langsung menjadi produk coklat. Nurlailah mengatakan potensi kakao Tapanuli Selatan menjadi salah satu alasan pengembangan produk tersebut.
8: Kita memproduksi coklat karena kita melihat ada potensi yang sepertinya luar biasa di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu produk kakao Tapanuli Selatan. Yang selama ini produk kakao ini mereka masih jual keluar karena tidak ada pengolahan pasca panennya di Tapanuli Selatan.
7: Nurlailah mengatakan, melalui proses dari biji hingga menjadi coklat atau bean to bar, produk lokal ini diharapkan menjadi salah satu produk khas Tapanuli Selatan. Pemasarannya juga mulai berkembang. Selain Batang Toru, martabe coklat dipasarkan di Sipirok, Padang Sirimpuan, dan Sibolga, serta sudah memasuki pasar Medan melalui gerai oleh-oleh di Bandara Kuala Namu dan di Pekan Raya Sumatera Utara. Nurlailah mengatakan potensi lokal yang dikembangkan juga hadir melalui tangan para perajin. Batik Tapanuli Selatan, tas berbahan ulos dan batik, hingga ekoprint menjadi produk yang dikerjakan masyarakat di sekitar wilayah tambang emas martabe. Batik cap Tapanuli Selatan mengangkat kekayaan alam dan budaya setempat melalui beragam motif. Sementara ekoprint memanfaatkan pewarna alami dari tanin dedaunan dan bunga. Di balik produk tersebut terdapat peran ibu-ibu rumah tangga dari Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru. Khusus kelompok batik, sekitar 15 perempuan terlibat sebagai perajin.
9: Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang punya keahlian sekarang membatik dan juga punya keahlian untuk menjahit produk batiknya menjadi turunannya seperti dompet, tas, dan lain-lain. Umumnya sih kerajinan ini diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga.
7: Pendampingan dilakukan secara bertahap. Batik mulai didampingi sejak 2019, kerajinan tas dikembangkan pada 2023, sementara ekoprint mulai dikembangkan pada akhir 2024. Saat ini sekitar 60 UMKM berada dalam pembinaan tambang emas martabe. Sebanyak 53 diantaranya bergerak di bidang kuliner dengan kurang lebih 80 jenis produk. Produk unggulannya tidak hanya martabe coklat, ada juga golden snack berupa beragam keripik produksi UMKM yang dikembangkan dengan tambahan edible gold atau serbuk emas yang dapat dikonsumsi.
6: Dari kakao hingga produk kerajinan tangan, potensi lokal Tapanuli Selatan terus dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi sebagai upaya mengembangkan kekayaan daerahnya. Demikian liputan potensi daerah dari saya, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 1 Oktober. Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait KPK mendalami istri tersangka ex-sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto terkait penelusuran aset yang diduga berasal dari korupsi izin RPTKA di Kemnaker. Bersama reporter Hairul Umam. Umam, seperti apa update-nya?
10: Iya, baik mendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa istri tersangka Heri Sudarmanto yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Kemenaker, yaitu Ria Sudiastuti, di mana memang Ria diperiksa sebagai saksi terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi berupa pemerasan terkait rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa istri dari Heri Sudarmanto hadir dan dirinya didalami terkait dengan aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara yang menjerat suaminya, dan saat ini memang Heri Sudarmanto merupakan tersangka dalam kasus atau pengembangan di RPTK Kemenaker. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
11: Saksi hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, di mana penyidik meminta keterangan terhadap saksi selaku istri dari saudara HS berkenaan dengan aset-aset yang diduga terkait dengan penyidikan perkara ini.
10: Dan penyidik sendiri memang telah melakukan penggeledahan di kediaman Heri serta menyita sejumlah barang bukti termasuk kendaraan, dokumen, serta aset berupa tanah. Dan Heri sendiri diduga menerima uang sedikitnya 12 miliar rupiah terkait pengurusan RPTKA, di mana dugaan penerimaan tersebut diduga berlangsung sejak dirinya menduduki jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan hingga pensiun. Dan KPK menduga aliran uang tersebut berasal dari agen-agen yang mengurus RPTKA, dan penyidik sendiri memang masih mendalami pola penerimaan, penggunaan dana, serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena juga kami akan menghadirkan informasi terupdate lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Aryo Seto berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jika nantinya resmi dilantik sebagai Kapolri. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI Bom. Memang saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Tadi pun memang calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Aryo Seto berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jika nantinya resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana nanti. Dan komitmen tersebut memang disampaikan Komjen Suyudi setelah dirinya mendapat persetujuan DPR RI secara aklamasi untuk menjadi Kapolri melalui rangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI pada pagi tadi. Dan tadi pun Suyudi mengajak seluruh insan Bayangkara untuk bergandengan tangan dalam menjalankan tugas kepolisian khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Mari terima secara aklamasi untuk menjadi Kapolri. Kemudian
1: dan di kita juga dengar bahwa Suyudi juga tadi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR RI, Komisi 3 DPR RI, serta seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung dirinya untuk menjadi Kapolri. Ia pun secara khusus mengapresiasi dukungan Bayangkara di seluruh Indonesia yang selama ini memang turut mendukung pelaksanaan tugasnya. Selain itu, Suyudi juga meminta dukungan masyarakat Kapolri dan ia pun berharap amanah tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tadi juga Suyudi mengajak agar insan media untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara baik dan juga jernih. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menegaskan pelaksanaan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan kebutuhan nyata penyintas. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan pendekatan fleksibel dan bertahap diterapkan agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak selama masa transisi menuju pemulihan. Ia menjelaskan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat, BNPB menyiapkan dua opsi skema tempat tinggal sementara sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu pemberian dana tunggu hunian atau fasilitas bangunan huntara. Berita mancanegara, Badan Imigrasi Jepang merevisi pedoman pemberian izin tinggal permanen bagi warga negara asing dengan menambahkan persyaratan pendapatan di atas rata-rata rumah tangga Jepang dan kemampuan bahasa Jepang tertentu. Pedoman itu akan mulai berlaku pada April 2027. Pemohon diwajibkan menunjukkan kemampuan berbahasa Jepang pada tingkat pengguna mandiri. Persyaratan pendapatan akan diterapkan secara retroaktif terhadap permohonan yang diajukan sejak April 2026. Sebagai bagian dari upaya otoritas imigrasi dan memastikan warga asing dapat hidup secara mandiri secara finansial. Kita ke berita olahraga, tim Kuadran Putra Sepak Takraw Indonesia menyapu bersih seluruh kemenangan pada fase penyisihan Grup B Asian Games Aichi Nagoya. Pada pertandingan terakhir, Kuadran Putra Indonesia mengalahkan Singapura dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung, 15-13 dan 15-5, yang berlangsung di Mizuho Park Gymnasium Nagoya. Pada awal set pertama, tim Indonesia sempat tertinggal dan kesulitan mengimbangi permainan Singapura yang agresif. Perlahan namun pasti, Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dan membalikkan keadaan. Melalui kemenangan itu, Kuadran Putra Indonesia keluar sebagai juara grup B dan melaju ke babak semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: baru enak.
1: Lepas ketena,
2: masuk
1: gol! Luar biasa!
3: Aku baru aja diinterview di Pro2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan kembali melanjutkan program magang nasional di tahun 2027. Ia menjelaskan keputusan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mendorong industri olahraga nasional menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menilai pengembangan industri olahraga harus memberikan manfaat nyata melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengusung konsep polisi bersama masyarakat dalam visi dan misinya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Ia mengatakan konsep tersebut menjadi bagian dari arah transformasi Polri untuk memperkuat profesionalisme aparat, sekaligus menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah tanah air.
1: Warta Nusantara.
0: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah kota Lok Semawe memperkuat persatuan, pelayanan publik, dan ketahanan generasi muda menghadapi tantangan era digital. Bersama reporter Anita Diana. Anita.
2: Terima kasih, Ana. Pendengar RRI Pro 3 Jakarta, peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Sekretaris Daerah Kota Lok Semawe, Aharis Esos MSI, mengajak seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara atau ASN untuk terus mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Aharis kepada RRI usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kantor Wali Kota Lok Semawe pagi tadi. Aharis mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mempertahankan ideologi negara dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, Pancasila terbukti mampu menjadi pemersatu bangsa, serta menjadi landasan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Mungkin dengan amanah daripada Pancasila juga yang di Mahasila itu, kita bisa lihat bahwa sila per sila itu adalah untuk mempersatukan, mensejahterakan, dan memberi keadilan kepada rakyat kita semua. Mari kita bergandeng tangan, bersatu, berjuang untuk mempertahankan Pancasila. Karena terbukti bahwa Pancasila itu mampu mensejahterakan, mempersatukan, dan memberikan keadilan bagi kita semua. InsyaAllah ke depan kita selalu dalam bingkai NKRI.
2: Ia menambahkan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam pelayanan publik dan kehidupan sehari-hari. Penanamannya dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari lingkungan sekolah, pembinaan ASN, hingga pelaksanaan upacara resmi pemerintahan. Menghadapi tantangan era digital, pemerintah Kota Lok Semawe melalui Diskominfo juga terus menggaungkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai program dan kegiatan kemasyarakatan. Menutup keterangannya, Aharis mengajak seluruh elemen masyarakat Lok Semawe untuk terus bergandeng tangan, memperkuat persatuan, dan menjaga kondusivitas daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Lok Semawe, Provinsi Aceh, Anita Diana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan program bedah rumah bagi 300 unit rumah warga terdampak gempa di wilayah Manggarai. Bersama reporter Mario Alberto. Mario.
4: Ya, terima kasih Hana dan pendengar RRI. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan program bedah rumah bagi 300 unit hunian warga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, Justinus M. Nanga, kepada RRI. Dari jumlah tersebut, 200 unit akan berada di Kecamatan WRI, di Desa Bangkajong, Desa Woromendo, dan Desa Golocador. Sementara 100 unit lainnya berada di Kecamatan Cibal, di Desa Golo, Desa Beamese, dan juga Desa Ladur. Ia menjelaskan, bantuan dari Kementerian PKP ini merupakan program terpisah dari skema penanganan yang dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Rumah yang telah menerima bantuan dari kementerian atau lembaga lain tidak akan dimasukkan kembali dalam usulan BNPB guna mencegah tumpang tindih pemberian bantuan. Berikut pernyataan Kepala Dinas PKPV Manggarai kepada RRI.
5: Untuk penanganan rumah terdampak bencana, ini ada intervensi dari Kementerian PKP, 300 unit rumah dalam bentuk bedah rumah yang menyasar ke dua kecamatan, Kecamatan Cibal dan Kecamatan WRI. Di Kecamatan WRI ada tiga desa, di Desa Bangkejong, Desa Golomendo, dan Desa Golocador. Sedangkan di Kecamatan Cibal juga ada tiga desa, Desa Golo, Desa Bemese, dan Desa Ladur. Kecamatan WRI ada 200 unit, dari total 300 unit. Tadi 200 unit di Kecamatan WRI dan 100 unitnya di Kecamatan Cibal.
4: Dan juga pendengar, saat ini selain program bedah rumah tersebut, pemerintah Kabupaten Manggarai juga menerima dukungan pembangunan hunian tetap dari Yayasan Buddha Suci sebanyak 150 unit rumah baru yang diperuntukkan bagi warga di Kecamatan WRI. Saat ini tim sedang melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk tingkat kerusakan rumah menjadi salah satu dasar penentuan besaran stimulan yang akan disalurkan, yakni sebesar 20 juta per unit. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan sesuai kerusakan yang ditemukan. Apabila biaya perbaikan melebihi nilai bantuan, masyarakat diharapkan melengkapi kekurangannya secara swadaya. Standar rumah baru yang akan dibangun berukuran 6x6 meter dengan tipe 36. Sementara untuk program bedah rumah, bentuk perbaikannya disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerusakan masing-masing bangunan. Program ini menjadi salah satu upaya pemulihan pasca bencana di samping skema bantuan dari BNPB serta dukungan pembangunan hunian tetap dari pihak lainnya. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cakupan pelayanan cek kesehatan gratis di Kabupaten Sinjai hingga akhir September telah mencapai lebih dari 50%, melampaui target nasional. Bersama Ayunia Anindiyati. Ayunia.
6: Ya, dari Kabupaten Sinjai, dari Dinas Kesehatan, mencatat cakupan cek kesehatan gratis atau CKG per 27 September 2026 telah mencapai 50,08%, melampaui target nasional sebesar 46%. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Sinjai, Hilmia, menyebut cakupan CKG masih akan bertambah karena pelayanan di puskesmas dan sekolah masih berlangsung hingga Desember. Selain itu, CKG juga diintegrasikan dengan tracing TBC dengan target pemeriksaan 6.400 orang. Dikatakan Hilmia, untuk cakupan CKG tertinggi yakni beberapa puskesmas, diantaranya Puskesmas Tengah Lembang, disusul Puskesmas Bijinangka dan Sinjai Borong. Berikut disampaikan Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Sinjai.
7: Kalau target tahun ini nasional kan 46%, 2027 tahun, kalau Sinjai itu tertanggal 27 September itu sudah di 50,08%. Sudah lewat target nasional. Kami kan kegiatan CKG ini, ada kegiatan CKG di puskesmas masih berlangsung sampai sekarang kan, sampai Desember insya Allah. Sementara juga ada CKG sekolah yang masih berlangsung, kemudian ada kegiatan tracing TB yang terintegrasi CKG, itu juga sementara berlangsung, jadi CPN-nya akan bertambah terus.
6: Meski capaian kabupaten sudah melampaui target, 4 puskesmas juga masih berada di bawah target nasional. Dan menurutnya kendala utama di 4 puskesmas tersebut yaitu Panaikang, Bulupodo, Kampala, dan Samaenre. Di antaranya penggerakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan CKG terutama di Posyandu. Namun dikatakan Hilmia, capaiannya sudah mendekati target dan diharapkan meningkat setelah data CKG sekolah terimput. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah meminta sekolah untuk tidak memberi ruang terhadap tindakan LGBT hingga paparan konten kekerasan. Bersama reporter Muhammad Sofian. Sofian.
8: Ya, baik pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong Satuan Pendidikan bersama pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan upaya pencegahan terhadap berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah Firmansyah mengatakan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian antara lain penyalahgunaan narkoba, paparan seks bebas, konten kekerasan di media sosial, serta fenomena LGBT di lingkungan sekolah. Menurutnya persoalan tersebut perlu diantisipasi sejak dini melalui pengawasan dan komunikasi antara sekolah, pemerintah daerah, orang tua, serta pihak terkait. Berikut kutipan pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmansyah. Ya, pendengar, Firmansyah menambahkan sekolah juga perlu mewaspadai paparan konten kekerasan melalui media sosial yang dapat memengaruhi perilaku peserta didik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan aparat terkait dalam mendeteksi potensi keterpaparan pelajar terhadap berbagai konten yang berisiko. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini karena pengaruh lingkungan dan media sosial dapat membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peserta didik perlu dilakukan secara bersama dengan tetap membangun komunikasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan pihak terkait. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 87 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dengan didominasi kasus keimigrasian. Bersama reporter Delita. Delita.
9: Baik Hana, PLH BP3MI Kalimantan Utara, Sarni menyampaikan sebanyak 87 orang pekerja migran Indonesia dideportasi ke Kabupaten Nunukan dengan rincian laki-laki dewasa 58 orang, perempuan dewasa 17 orang, dan anak sebanyak 12 orang. Dengan rincian kasus seperti kasus ilegal, overstay, narkoba, dan kriminal lainnya, mereka berasal dari depo tahanan Imigresen Tawau. Sarni menjelaskan jika para pekerja migran yang dipulangkan ke daerah asal memiliki dua kategori pemulangan, baik secara mandiri dan yang dibiayai oleh negara.
10: Dalam hal menggunakan anggaran IPA BP3MI Kalimantan Utara. Nah, untuk yang mandiri tersebut, bahwa yang tersandung kasus narkoba atau kriminal lainnya, nah itu yang tidak bisa ditanggung negara. Sementara yang untuk overstay dan ilegal itu masih dapat ditanggulangi sama negara.
9: Ia juga menegaskan jika BP3MI dapat memulangkan pekerja migran yang tersandung kasus narkoba dan kriminal lainnya asalkan keluarga di kampung dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. Dari Nunukan, Delita Reri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Buleleng mendorong generasi muda untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan menghadapi tantangan zaman. Bersama reporter Rizka Desiandra. Rizka.
11: Dewan Pimpinan Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan Iputu Gede Parme mendorong generasi muda menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Momentum Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober dinilai tidak cukup dimaknai sebatas seremoni, tetapi juga harus diterjemahkan dalam sikap dan tindakan generasi muda. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam rangkaian peristiwa G30 SPKI pada 1965 sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pada 2026, peringatan tersebut mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. dengan pelaksanaan upacara di tingkat setiap daerah pada hari ini. Ketua DPD KNPI Buleleng Iputu Gede Parme juga menekankan bahwa nilai Pancasila harus hadir dalam kehidupan pemuda, terutama di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Menurutnya, pemuda memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan dengan mengedepankan sikap toleransi, gotong royong, serta menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk. Parme juga mendorong organisasi kepemudaan di Buleleng tidak berhenti pada kegiatan seremonial dalam memperingati momentum kebangsaan, penguatan karakter, kepedulian sosial, serta keterlibatan pemuda dalam berbagai persoalan masyarakat dinilai menjadi bentuk nyata pengamalan nilai Pancasila sekaligus upaya menjaga persatuan generasi muda. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara yang akan mulai dibangun pada akhir tahun ini memiliki kapasitas cukup besar, yakni sebanyak 2.500 siswa. Bersama Aisyah Dini. Aisyah?
12: Baik, Hana dan juga pendengar. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan rencana pembangunan sekolah rakyat tahap 3 terus dimatangkan. Program yang berlokasi di Kecamatan Ketahun ini masuk dalam proyek strategis pemerintah pusat dengan nilai anggaran sekitar Rp350 miliar rupiah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Agus Sudrajat, mengatakan Kementerian PUPR menargetkan pekerjaan fisik dimulai pada akhir bulan November 2026 dengan masa pelaksanaan pembangunan selama 12 bulan. Sementara untuk penerimaan siswa ditargetkan pada tahun ajaran 2028 mendatang. Jika berjalan sesuai dengan target, infrastruktur sekolah diharapkan sudah dapat dipersiapkan untuk mendukung operasional program pada tahap berikutnya. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Agus Sudrajat.
13: Direncanakan untuk mulai fisik pembangunan yang tentunya dalam proses perlah dan sebagainya penyiapan lapangan PET pada daerah itu direncanakan sesuai schedule itu di akhir tahun ini, perkiraan di akhir November ataupun di awal Desember.
12: Dan pendengar, dengan nilai proyek sebesar Rp350 miliar, rupiah, sekolah rakyat diketahui menjadi salah satu proyek pendidikan berskala besar di Kabupaten Bengkulu Utara. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan desil 1 hingga desil 5. Dengan tiga jenjang sekolah, yakni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Selain itu untuk kapasitasnya juga cukup besar, yakni mencapai 2.500 siswa. Dengan mengusung konsep pendidikan berbasis asrama, sekolah rakyat diharapkan memberikan lingkungan belajar yang lebih terintegrasi sekaligus mendukung pembentukan karakter dan kemandirian siswa. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus penyakit ISPA di Kabupaten Kutai Barat saat ini mencapai 1.500 kasus sejak terjadinya kabut asap dan karhutla. Bersama reporter Mikael Carolus Chang. Mikael.
14: Baik, Hana. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kutai Barat mencapai 1.500 kasus sejak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda wilayah tersebut pada Juni 2026. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kubar, Barnabas, mengatakan peningkatan kasus terlihat dalam beberapa bulan terakhir dengan jumlah tertinggi tercatat pada bulan Agustus. Disebutkan data Dinas Kesehatan Kubar mencatat ada 194 kasus ISPA pada bulan Juni. Jumlah tersebut meningkat menjadi 415 kasus pada bulan Juli dan kembali naik menjadi 478 kasus pada bulan Agustus. Memasuki bulan September, tercatat 417 kasus hingga periode pendataan terakhir. Meski mengalami penurunan dibanding Agustus, angka tersebut tetap menjadi bagian dari total kasus yang cukup besar selama periode karhutla.
15: Kalau kita lihat di data ini, justru dia agak menurun di September ini sampai dengan minggu terakhir.
16: di bulan Juni itu 194, kemudian di bulan Juli 415, di Agustus itu 478, kemudian di September ini 417. Jadi total keseluruhan sampai dengan bulan September ini 1504. Ini adalah kasus yang didata dan yang datang ke puskesmas untuk berobat. Mungkin juga ada yang dari kegiatan posyandu ataupun kegiatan puskesmas keliling.
14: Menurutnya angka yang tercatat saat ini belum menggambarkan seluruh masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan. Sebagian warga kemungkinan memilih menangani keluhan secara mandiri tanpa mendatangi fasilitas kesehatan. Kondisi itu membuat jumlah kasus yang tercatat di Dinas Kesehatan Kubar perlu dipahami sebagai data pelayanan yang masuk, bukan keseluruhan kasus gangguan kesehatan yang terjadi di tengah masyarakat selama periode kabut asap. Dari Kutai Barat, Mikael Carlos Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
18: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjalin kerjasama strategis dengan Universitas Trisakti untuk mengolah limbah sabut dan tempurung kelapa menjadi briket arang serta pupuk organik. Bersama reporter Ridwan Maulana. Ridwan.
19: Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang merancang kerjasama strategis bersama Universitas Trisakti guna mengoptimalkan potensi limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Inovasi pengolahan limbah organik ini ditargetkan mampu menembus pasar ekspor internasional sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah. Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, menyatakan hasil riset akademisi tersebut memproyeksikan pemanfaatan limbah sabut dan tempurung kelapa menjadi briket arang serta pupuk organik. Pemerintah daerah menyiapkan dua lokasi pembangunan fasilitas pengolahan guna menampung volume pasokan bahan baku secara optimal. Adapun kedua lokasi tersebut yaitu memperluas jangkauan penyebaran, yaitu di lokasi pertama dipusatkan di dekat kawasan tempat pembuangan akhir Bangkono, serta titik kedua yaitu disiapkan di wilayah selatan Pandeglang.
20: Kemarin hasil survei, saya melihat potensi per hari itu butuh 10 ton. Jadi untuk diolah menjadi minimal ya, 10 ton itu minimal, juga untuk briket dan yang lainnya.
19: Pemerintah daerah optimis proyek hilirisasi limbah kelapa berorientasi ekspor ini mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Komoditas briket berkualitas tinggi tersebut direncanakan akan diekspor langsung menuju negara tujuan seperti Jepang dan Korea. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Kota Sabang siap dioperasikan dalam tahun ini. Bersama Diah Novritaria. Diah.
21: Ya, baik. Dari Sabang, sejumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang mulai menyiapkan operasional usaha setelah sejumlah kelengkapan lembaga dan juga fasilitas dinyatakan siap. Persiapan tersebut dilakukan itu dengan menyesuaikan rencana usaha berdasarkan potensi dan juga kebutuhan masyarakat di masing-masing desa. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Gampung Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Wiwin Kurniawan menyebut gedung koperasi itu saat ini telah selesai dan juga telah dilengkapi satu unit truk operasional serta peralatan gerai. Dari sisi kepengurusan, itu juga sudah sangat siap. 5 pengurus dan 3 pengawas juga disebut telah sangat matang persiapannya untuk menjalankan operasional koperasi. Dan juga untuk kebutuhan lainnya, pihak KDMP Kota Barat juga akan menonjolkan beberapa potensi gampong ataupun juga potensi yang ada di desa tersebut, serta mengutamakan seperti sembako, kemudian juga gas LPG untuk warga setempat.
2: Jadi mungkin juga ke depan kita akan untuk yang kita bilang seperti untuk perikanan lah, mungkin seperti itu. Karena kan kita juga bakal nanti mungkin ada cold storage-nya. Nah, itu bisa jadi juga untuk kita nanti pengembangan untuk perikanan.
21: KDMP Gampong Kuta Barat itu memang sudah mulai memetakan potensi usaha yang dapat dikembangkan sesuai kondisi wilayah mereka. Selain sektor perikanan, juga salah satunya yang akan dikembangkan itu adalah dari sektor pariwisata yang ada di desa tersebut. Sementara itu, selain dari Gampong Kota Barat, itu KDMP Desa Imele, ataupun desa ini yang berada di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, itu ketuanya Muhammad Nadirin mengatakan bahwa kepengurusan dan legalitas koperasi itu saat ini juga telah lengkap. Sementara jumlah anggota terus bertambah dan saat ini KDMP Imele itu telah memiliki 59 anggota yang bergabung dalam koperasi mereka. Serta untuk menyusun, mereka juga sudah menyusun beberapa rencana usaha itu dengan

0: Tokoh masyarakat di wilayah Gorontalo menyebut peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selengkapnya bersama reporter Rusdi Aneta.
1: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menghayati kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tokoh masyarakat Ahmad Daimaloa kepada RRI hari ini mengungkapkan Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, nilai gotong royong, toleransi, saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Makna yang boleh kita angkat dalam momen ini, yaitu yang pertama adalah ketahanan ideologi. Nah, ini membuktikan bahwa Pancasila tetap kokoh dan tidak dapat digantikan oleh ideologi apapun yang bertentangan dengan nilai bangsa. Jadi Pancasila menjadi penyatu bangsa, mengukuhkan Pancasila sebagai perekat pemersatu bangsa Indonesia yang menjemuk di tengah berbagai perbedaan suku, agama, serta budaya di negara kita.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Gorontalo Dedi Paliama menegaskan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak terlepas dari sejarah kelam peristiwa 30 September tahun 1965 yang menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Pancasila mampu melewati berbagai tantangan dan tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia.
3: Momentum 30 September ya, tahun 65 itu yang kemudian kita bisa, sejarah kelam kita yang kemudian bisa kita lewati dan bisa kita tumpas. Ini menandakan bahwa ideologi Pancasila ini adalah betul-betul sebuah ideologi yang memang layak untuk kita jadikan sebagai sebuah nilai ya, di dalam semua tatanan kehidupan kita, baik tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun negara.
1: Momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus memperkuat rasa nasionalisme serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti pada kegiatan upacara, namun diwujudkan melalui sikap dan perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru menyampaikan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Pekanbaru. Selengkapnya bersama reporter Hargio Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Kota Pekanbaru, Kamis 1 Oktober 2026. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kota Pekanbaru, pejabat, serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Agung Nugroho mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku dan agama.
5: Hari Kesaktian Pancasila ini tentu mempersatukan semuanya, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini dari berbagai macam suku, agama, tentu disatukan oleh dari Pancasila. Pancasila menjadi pedoman kita, dan seperti Bhinneka Tunggal Ika disatukan oleh Pancasila. Harapannya dengan Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi dilaksanakan baik dalam pengabdian kita sehari-hari dalam melayani masyarakat.
4: Sementara itu, salah seorang siswa, Ririn, memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Indonesia.
6: Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila ialah dasar negara yang tidak bisa diubah oleh pemahaman lain. Dan juga untuk mengenang jasa para pahlawan telah gugur dalam mempertahankan negara ini.
4: Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Melalui momentum tersebut, nilai persatuan, kebangsaan, dan semangat pengabdian diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jambi mengatakan perkembangan teknologi

0: Teknologi informasi menjadi tantangan dalam menjaga pemahaman generasi muda terhadap Pancasila. Bersama reporter Tatik Wijaya.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jambi menilai Pancasila masih menjadi ideologi yang penting untuk dipertahankan karena terbukti mampu menjadi pemersatu bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Amidi, mengatakan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati pada 1 Oktober harus dimaknai sebagai momentum untuk kembali mengingat pentingnya menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Namun Amidi mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga pemahaman generasi muda. Ia menilai penggunaan smartphone yang semakin luas membuat berbagai paham dan ideologi dapat masuk dengan mudah apabila tidak disertai kemampuan menyaring informasi.
2: Pancasila adalah ideologi yang memang perlu kita pertahankan karena sudah terbukti bahwa Pancasila ini bisa mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Sementara pengamat sosial Bahri Nurdin mengatakan, tantangan aktualisasi Pancasila saat ini semakin kompleks karena interaksi masyarakat tidak hanya berlangsung di ruang nyata, tetapi juga di media sosial. Ia menilai ruang digital menjadi salah satu tempat penting untuk menguji sejauh mana masyarakat benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ia mencontohkan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya, nilai ketuhanan seharusnya tercermin dalam perilaku masyarakat ketika berinteraksi di media sosial. Mengaku sebagai orang yang beragama, lanjut Bahren, seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan penghinaan, cacian, perundungan, maupun penyebaran fitnah di ruang digital.
3: Nah, karakter yang kita bangun kemudian itu harus kita terapkan di cara-cara kita berkomunikasi di media sosial.
1: Begitu juga dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. Bahren Nurdin mengingatkan agar media sosial tidak menjadi ruang untuk memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, maupun kelompok. Menurut Bahren, dunia maya pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, etika dan nilai moral tidak boleh ditinggalkan hanya karena seseorang berinteraksi melalui layar. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Kementerian Sosial Kemensos memperluas registrasi ulang penerima bantuan sosial melalui program perlindungan sosial Perlinsos Digital. Pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar untuk memperbarui data dan mendukung penyaluran bantuan sosial mulai awal tahun depan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut Perlinsos Digital membuka akses pendaftaran seluas-luasnya bagi masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi masyarakat Rotendao untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan antar warga. Bersama Rudi Hartono.
6: Wakil Bupati Rotendao, Apri Moidu Delusidetan, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, menjaga nilai-nilai Pancasila dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kamis 1 Oktober 2026. Wakil Bupati Rotendao, Apri Moidu Delusidetan, menegaskan Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Wakil Bupati juga menyebut terdapat 5 nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Wakil Bupati Rotendao, Apri Moidu, juga mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan.
7: Saya mengajak kepada seluruh anak bangsa, terutama masyarakat Rotendao, mari kita menjaga agar tercipta suasana yang baik antar sesama anak bangsa dalam rangka untuk kita juga menuju kepada Indonesia emas pada tahun 2045.
6: Sementara itu, dan Lanal Pulau Rote, Letkol Laut Pelaut Gigis Windu, menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.
8: Harapan saya untuk warga Rotendau, terutama untuk generasi muda, jangan lupakan sejarah bahwasanya kita merebut kemerdekaan ini tidak gampang. Dan semoga dengan adanya peringatan ini, kita bisa ambil nilai-nilai luhur dari pahlawan kita, pahlawan revolusi kita, agar kita tetap semangat untuk membangun bangsa. Terima kasih.
6: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Peringatan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Beranda Selatan NKRI Pulau Rote, Rudi Hartono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta menekankan semangat persatuan dan keberagaman dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bersama reporter Noviana Gebi.
9: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Jakarta pagi tadi. Dalam kegiatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tersebut, Pramono menekankan pentingnya semangat persatuan dan keberagaman. Menurutnya, Pancasila menjadi ideologi pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Pramono menyatakan, Pancasila memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang beragam. Dalam konteks Jakarta, nilai tersebut tercermin dari karakter ibu kota sebagai ruang bersama bagi berbagai elemen masyarakat.
10: Pancasila seperti kita ketahui bersama adalah menjadi ideologi pemersatu bangsa. Dan bagi Jakarta, Jakarta adalah rumah keberagaman bagi siapapun. Sehingga dengan demikian, seperti kita ketahui bersama, Jakarta adalah miniatur Indonesia. Jakarta terbuka bagi siapa saja, dan Jakarta juga tentunya merawat dan menjaga keberagaman ini berdasarkan Pancasila.
9: Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin berharap peringatan Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi momentum untuk semakin memperkokoh persatuan dan keberagaman di Jakarta.
11: Mudah-mudahan semangat ya kesaktian Pancasila memperkokoh persatuan ya keberagaman di DKI Jakarta untuk menyongsong 5 abad DKI Jakarta. Saya kira ini sangat penting karena spirit dari kesaktian Pancasila harus menjadi inspirasi, harus menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat dan warga di DKI Jakarta.
9: Selain itu, Pramono juga mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas. Pramono meminta ASN tidak hanya menjalankan tugas administratif saja, tetapi juga menunjukkan integritas, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan hati, menjadi pemersatu, serta berpihak pada keadilan. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin menyebut perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Bersama reporter Juma Muhammad.
12: Perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin Reza Pahlevi dalam momen Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurut Reza, kondisi tersebut membutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diperkenalkan melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial masyarakat. Ia mengajak agar momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu untuk kembali diperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu menurutnya nilai-nilai Pancasila hingga kini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, dari kehidupan beragama hingga penghormatan terhadap sesama.
13: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya gerusan. Gerusan-gerusan atau ancaman-ancaman itu pasti ada, Bang. Apalagi ya dengan terbukanya akses informasi dan juga teknologi hari ini. Nah, itu salah satu ancaman bagi nilai-nilai Pancasila kita, karena masuknya pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang hakikatnya itu tidak berkesesuaian dengan nilai budaya kita, maka ya itu bisa menjadi sebuah ancaman tergerusnya atau menurunnya praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
12: Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila terus juga ditanamkan sejak dini oleh warga Banjarmasin. Misalnya Fudail, warga Kuin Utara yang membiasakan anaknya untuk terbiasa dengan beribadah, menghormati teman saat sekolah, dan menolong sesama.
14: Dengan nilai-nilai Pancasila ini kan kita tentunya punya anak harus menanamkan Pancasila. Contohnya seperti kita melakukan sejak dini seperti ibadah, berteman yang baik, menjauh dan baik sama teman.
12: Sementara itu, menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengenang peristiwa G30 SPKI dan gugurnya pahlawan revolusi dengan menaikkan bendera setengah tiang. Sedangkan pada 1 Oktober, bendera akan dikibarkan satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
15: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. IHSG berada di zona merah pada level 6020,69. Indeks terkoreksi 50,442 poin atau 0,83%. Bersama reporter Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa pantauannya? Fathiah, seperti apa pantauannya? Baik, nanti kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait kabar bursa dan rupiah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. IHSG berada di zona merah pada level 6020,69. Indeks terkoreksi 50,442 poin atau 0,83%. Nanti kami akan hadirkan informasinya bersama reporter kami, Fathiah Nur Zalfa. Anda juga terus dapat memantau terkait harga indeks saham dan gabungan ini di pada pagi hari di pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Lalu juga dapat menantikan kembali update-nya di jeda siang hari dan juga sore hari di pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga kami akan hadirkan seperti apa informasi terkini, pantauan terkini terkait indeks harga saham dan gabungan. Disebutkan juga kalau IHSG dibuka menguat tipis, mengalami penguatan awalnya pada pembukaan perdagangan Kamis 1 Oktober. Lantas seperti apa informasinya di jeda siang hari ini? Sudah tersambung bersama reporter kami kembali, Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa pantauannya?
16: Iya, pendengar dan Hana, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri sesi pertama perdagangan hari ini di zona merah. IHSG terkoreksi 50,44 poin atau 0,83% ke level 6020,696. IHSG dibuka di level 6062,89. Sepanjang sesi pertama, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6095,23 sebelum turun ke level terendah 6018,79. Nilai transaksi perdagangan mencapai 5,094 triliun rupiah dengan volume perdagangan 20,253 miliar saham. Transaksi tersebut berlangsung sebanyak 877.145 kali. Tekanan jual mendominasi perdagangan, sebanyak 433 saham melemah, sementara 219 saham menguat, dan 134 saham bergerak stagnan. Pelemahan IHSG terjadi di tengah meningkatnya volatilitas pasar global. Investor juga mencermati sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi arah kebijakan The Fed. Tim Bilarmas Investindo Sekuritas menilai tekanan terhadap IHSG masih berpotensi berlanjut. Kondisi tersebut dipengaruhi volatilitas global dan situasi pasar domestik yang masih belum stabil. Simbelarmes menyebut level 6.000 masih menjadi area yang perlu diperhatikan investor, terutama di tengah potensi koreksi IHSG pada perdagangan hari ini. Dari data Amerika Serikat, pelaku pasar mencermati data personal consumption expenditures atau PCE yang menjadi salah satu indikator inflasi perhatian The Fed. Kenaikan inflasi bulanan membuat investor masih menunggu data tambahan sebelum memperkirakan arah suku bunga berikutnya. Sementara dari dalam negeri, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi yang akan dilanjutkan dengan perluas pada 2027, diantaranya perluasan insentif PPH 21 dan PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fatian Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan.
2: Pancasila harus menjadi napas kehidupan keseharian kita.
0: Sari Berita. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Aryo Seto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR RI. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk menjadikan nilai Pancasila sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengungkap identitas 10 jenazah korban KM Virgo Transport 8. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Aryo Seto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR RI. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan proses fit and proper test calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan di Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, proses pencalonan Suyudi telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari surat presiden hingga pembahasan di Komisi 3 melalui fit and proper test dan secara aklamasi menyetujui pencalonan Suyudi sebagai Kapolri. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR pada hari ini untuk ditetapkan.
4: Ke presiden, ke istana.
5: Mbak izin, tapi kalau dari pimpinan menilai, beberapa orang juga menyebut COVID kenapa terlalu terburu-buru ya dengan fit and proper test dan segala macam yang langsung disahkan hari ini juga, kenapa demikian Mbak?
1: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan. Dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut, Komisi 3 telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri tertanggal 30 September. Ia menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri.
6: Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi yang ada, maka Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui saudara Komjen Pol Suyudi Aryo Seto SIK SIMH untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI.
3: Sebelumnya Komjen Pol Suyudi Aryo Seto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Selama memimpin BNN, Suyudi mencatat sejumlah capaian, termasuk penyitaan 12,3 ton narkotika pada tahun 2026 dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk menjadikan nilai Pancasila sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Bahwa Pancasila yang justru mempersatukan kita, mempertahankan NKRI.
8: Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini dengan diikuti unsur TNI dan Polri, pelajar paskibraka, pramuka, serta paduan suara pelajar. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mendapat tugas membacakan teks Pancasila dalam rangkaian acara pokok. Sebelum pembacaan teks Pancasila, Presiden Prabowo memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila oleh Sultan Bachtiar Najamuddin. Seusai mengikuti rangkaian upacara tersebut, Sultan memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk menjadikan Pancasila sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
7: Kan namanya juga sudah sakti ya, bahwa Pancasila yang justru mempersatukan kita, mempertahankan NKRI, dan kalau kondisi terkini ya kita bawa dengan kondisi kekinian, saya maknai bahwa Pancasila harus menjadi napas kehidupan keseharian kita. Kalau mau dikaitkan dengan ya semua harus berbau Pancasila, baik demokrasi, kemudian ekonomi, jadi demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila. Jadi memang Pancasila menjadi sumber dari segala sumber.
8: Selain rangkaian acara pokok, suasana peringatan juga diisi persembahan lagu oleh para pelajar sebelum upacara dimulai, salah satunya dari siswa SMKN 2 Cibinong yang tampil dengan formasi musik dan paduan suara. Konduktor SMKN 2 Cibinong Pipit Nur Hidayati menceritakan pengalamannya. Dalam persiapannya, Pipit menghadapi tantangan untuk menyatukan berbagai instrumen dengan paduan suara agar seluruh bagian terdengar seimbang dan menghasilkan harmonisasi yang baik selama penampilan.
9: Generasi muda tetap semangat, tetap terus menjaga solidaritasnya dan terus kebersamaannya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi.
8: Rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemudian berlanjut dengan penampilan lagu dari para pelajar setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan lokasi upacara. Dalam rangkaian tersebut, Presiden Prabowo sempat bersalam-salaman dengan peserta upacara sebelum melanjutkan agenda berikutnya di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengungkap identitas 10 jenazah korban KM Virgo Transport 8 dengan hasil terbaru ini. Lebih dari separuh jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara kini telah teridentifikasi. Berikut laporan Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
10: Proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 kembali menunjukkan perkembangan. Terbaru pada Rabu kemarin, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 10 jenazah korban. Dari total temuan tersebut, 8 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan 2 jenazah berjenis kelamin perempuan. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Muhammad Sofwan, merincikan hingga Rabu malam, Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin telah menerima total 74 jenazah. Sebanyak 51 korban telah berhasil diidentifikasi, sementara 23 jenazah lainnya masih dalam proses.
11: Kan dari awal pertama kita identifikasi itu dengan sidik jari, properti dan jari medis. Untuk hari ke-10 ke sini kita sudah tidak menggunakan sidik jari, sudah ke arah jari medis dan identifikasi dari properti, kemudian dari gigi.
10: Di sisi lain, hingga hari ke-18 operasi SAR kemarin, proses penyelaman di area bangkai kapal masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Banjarmasin, Bram Madia Temara, mengungkapkan kondisi kapal yang terbalik di bawah permukaan air, menimbulkan risiko tinggi bagi tim penyelam.
12: Itu juga salah satu hambatan dari tim penyelam untuk dalam melaksanakan proses pencarian. Dan juga faktor resiko-resiko yang sangat tinggi untuk proses pencarian dalam ruangan yang istilahnya belum terlalu stabil. Artinya posisi kapal kan masih terus ada pergerakan karena terkena arus, gelombang, dan lain-lain.
10: Sementara itu, data terakhir Basarnas mencatat akumulasi korban dievakuasi dari total 243 penumpang tercatat sebanyak 186 orang. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 78 meninggal dunia. Sementara 57 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 yang dihadiri Satgas Terpadu Port Visit 2026. Bentuk dari Pancasila karena pesertanya dari berbagai unsur dan berbagai suku. Bobby Osapulete melaporkan.
13: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Vanuatu. Ada yang berbeda dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang dilaksanakan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, perbedaan upacara dilakukan di dalam pelayaran dan para peserta upacara diikuti dari berbagai unsur TNI Tiga Matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, Sipil, dosen, dan mahasiswa, serta jurnalis. Tidak hanya itu, karena menurut Benediktus, para peserta juga berasal dari berbagai suku, agama, dan ras.
14: Dia sendiri di sini kita terdiri dari beraneka ragam elemen ya, baik dari TNI, Tiga Angkatan, Polisi, para ASN berapa lembaga, kementerian, bahkan hingga dosen dan mahasiswa. Itu pun terdiri dari berbagai latar belakang dari suku, agama, ras yang berbeda. Bisa Anda saksikan sendiri. Tentu ini merupakan suatu kita menunjukkan kepada bangsa kita dan juga nanti kepada keempat negara bahwa kita beragam. Namun dalam keberagaman kita tetap satu. Itulah hakiki dari Pancasila sebagai dasar negara, bahwa kita bersatu dalam keberagaman. Gitu.
13: Meski kami berada di atas kapal yang terus berlayar menuju negara Vanuatu, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 tetap dilakukan dengan hikmat. Semua prosesi upacara termasuk pembacaan Pancasila dibacakan langsung oleh Dansatgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto yang diikuti peserta upacara.
15: Pancasila.
16: Pancasila.
15: Satu.
16: Satu.
15: Ketuhanan Yang Maha Esa.
17: Ketuhanan Yang Maha Esa.
15: Dua.
17: Dua.
15: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
17: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
15: Tiga.
17: Tiga.
15: Persatuan Indonesia.
17: Persatuan Indonesia.
15: Empat.
17: Empat.
15: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
17: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
15: Dalam permusyaratan perwakilan.
17: Dalam permusyaratan perwakilan.
15: Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
13: Seperti diketahui, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tengah melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi ke empat negara Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari perairan laut Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Selengkapnya Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
18: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima. Namun, kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
19: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan. Tetapi, masih ada beberapa jenis obat. Contohnya, obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
18: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Boroboso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
20: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial, mungkin turun ke masyarakat. Jangan hancur melalui desa, tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitas terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
18: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukung ketahanan pangan, Maros terima 11 alat dan mesin pertanian Al-Sintan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
21: Pemerintah Kabupaten Maros kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan dari pemerintah pusat. Sebanyak 11 unit Al-Sintan diserahkan kepada kelompok tani di Desa Bontotasa, Kabupaten Maros, terdiri dari 7 unit combine harvester dan 4 unit rotavator. Menurut Bupati Maros Andi Safir Hadirsan, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain Al-Sintan, hampir 500 unit pompa pertanian juga disebut telah disalurkan kepada kelompok tani di Maros.
22: Ini ada penyerahan Al-Sintan, ada 11 buah, yakni 7 combine dan 4 rotovator. Dan ini adalah bagian dari beberapa yang sudah diserahkan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada kami.
21: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Jamaludin mengatakan, kelompok tani yang memiliki sumber air namun kesulitan melakukan pompanisasi dan berpotensi mengalami gagal panen dapat melaporkan kondisi tersebut pada Dinas Pertanian.
23: Bantuan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani tentunya sesuai dengan syarat, dengan mekanisme, sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, yaitu dimulai dari proposal dari bawah.
21: Sementara itu penyaluran Al-Sintan turut mendapat pendampingan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun untuk memastikan bantuan diterima kelompok tani sesuai daftar penerima yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Mona Lasiska Sugianto, Kasih Datun Kejari Maros menuturkan, kejaksaan juga mengingatkan agar Al-Sintan tidak hanya digunakan secara seremonial, tapi dimanfaatkan secara optimal dan dilaporkan penggunaannya secara berkala.
24: Pendampingan kami itu salah satunya adalah memastikan bahwa gapoktan yang diberikan bantuan ini sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai nanti kelompok penerima ini bukan kelompok yang terdaftar atau tidak sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pertanian.
21: Dinas Pertanian Maros menegaskan seluruh bantuan Al-Sintan diberikan secara gratis dan tidak ada pungutan atau mahar dalam proses penyalurannya. Pemerintah Kabupaten Maros optimis tambahan sarana pertanian tersebut dapat membantu meningkatkan produksi meski petani masih menghadapi kondisi El Nino. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Lombok Barat yang mendapati kepesertaan BPJS Kesehatan tiba-tiba tidak aktif ketika sedang menjalani pengobatan atau kontrol diminta tidak panik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga dengan kebutuhan pelayanan kesehatan mendesak tetap menjadi perhatian, terutama pasien dengan penyakit berat dan membutuhkan perawatan berkelanjutan. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
25: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
26: Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
25: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
26: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis mengatakan, persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
1: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah, sebetulnya Pemda Lobar sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK, maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda. Itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di-cover oleh PBIJK.
26: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polisi Prancis menahan lebih dari 600 orang Rabu kemarin di tengah aksi protes pelajar sekolah menengah di negara tersebut. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Menurut data awal, aksi protes berdampak pada 356 sekolah dan institusi pendidikan, meningkat dari 338 pada hari sebelumnya. Menteri Nunez mengatakan 83 aparat penegak hukum mengalami luka-luka. Ia mengatakan gerakan protes semakin meluas dan menjadi semakin keras, terutama terhadap polisi dan institusi pemerintah. Sementara Menteri Pendidikan Nasional Edward Jeffrey dalam konferensi tersebut mengatakan sebanyak 119 siswa dan pegawai institusi pendidikan mengalami luka-luka sejak 25 September. Pelajar sekolah menengah di Prancis telah melakukan aksi protes selama sepekan untuk menentang jadwal belajar yang terlalu padat, kekurangan guru, serta berbagai persoalan lain di sektor pendidikan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia akan tampil lebih menyerang menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
2: Timnas Indonesia dipastikan akan tampil lebih menyerang menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan pelatih John Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Menurut Hartman, saat ini tim asuhannya sudah tampil sangat baik dari sisi pertahanan. Pelatih asal Inggris ini berharap penampilan gemilang ini juga dapat ditunjukkan saat membangun serangan.
3: Seperti yang saya katakan kepada para pemain, jika mereka membawa intensitas yang telah mereka tunjukkan untuk menjaga clean sheet di 60 menit pertama pertandingan dan 20 menit terakhir di mana mereka berjuang keras demi negara di lini pertahanan, jika mereka membawa intensitas dan fokus tersebut untuk mencetak gol dan menyerang, kami akan tampil cukup bagus dan cukup berbakat untuk menyelesaikan tugas ini.
2: Sementara itu, bek timnas Indonesia Rizky Ridho menuturkan, walau kemenangan besar menjadi target di laga melawan Bangladesh, namun ia ingin tim tetap berhati-hati. Pemain Persija Jakarta ini berharap seluruh tim tidak terburu-buru saat membuat keputusan di lapangan.
4: Iya, yang saya bilang teman-teman akan excited, nggak terlalu buru-buru juga di pertandingan, karena ketika buru-buru juga hasilnya nanti bakal nggak bagus. Jadi tetap tenang, sesuai apa yang dilatih, sesuai dari plan Coach John, jadi kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik besok sesuai plan dari beliau.
2: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir fase grup melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak lebih dari Indonesia. Partai Indonesia kontra Bangladesh sendiri dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan nanti malam. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang, tetap bersama kami. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: we have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangin, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan proses persetujuan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri berlangsung singkat karena Komisi 3 DPR tidak menemukan persoalan saat uji kelayakan dan kepatutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan Presiden Prabowo Subianto akan melantik Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Konfirmasi tersebut disampaikan setelah DPR RI menyetujui pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri dalam rapat paripurna. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan di tahun 2027 setelah mengalami penyesuaian. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait Kemkomdigi lakukan pengawasan ruang digital dari konten negatif. Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses dan menyebarkan informasi. Namun kemudahan tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai konten negatif yang dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan ruang digital. Karena itu, Kemkomdigi melakukan pengawasan untuk menjaga ruang digital tetap aman dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana Kemkomdigi melakukan pengawasan terhadap konten negatif di ruang digital, sekaligus menjaga kebebasan berekspresi masyarakat? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Dr. Irawati T. Prianti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ira, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Hana.
1: Bu Ira, ini seperti apa mekanisme Kemkomdigi dalam mengawasi ruang digital dari konten negatif?
2: Iya, baik Mbak Hana dan juga audiens sekalian. Jadi kami Kementerian Komdigi yang mengemban tugas untuk di bidang komunikasi dan digital, kita tentu satu membuat regulasi yang terkait komunikasi dan digital tentunya agar masyarakat aman dalam memanfaatkan menggunakan ruang digital dalam segala kegiatannya. Dan regulasi itu bukan untuk menghambat ya, Mbak Hana. Tapi justru kita untuk melindungi masyarakat, gitu ya. Regulasinya yang pertama ada Undang-Undang ITE, kemudian ada Undang-Undang terkait perlindungan data pribadi, kemudian ada juga peraturan pemerintah yang mengatur rambu-rambu untuk platform ataupun penyelenggara layanan digital. Seperti itu, Mbak Hana. Selain itu, kita juga memiliki tools ya untuk melakukan pengawasan, gitu kan. Dari situ kita bisa melakukan penyisiran, gitu ya. Apa saja sih konten-konten yang negatif gitu ya, yang merugikan masyarakat, seperti itu ya. Nah, untuk konten-konten yang negatif, tentu kita akan melakukan perlakuan di mana mereka tidak lagi bisa menyebarkan konten negatif itu. Kalau yang positif, justru kita dukung, kita silakan masyarakat mengembangkan hal-hal yang positif, seperti itu ya. Nah, once terjadi satu pelanggaran, itu ada penegakan hukumnya, ada sanksinya. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke, baik. Nah Bu Ira, jenis konten negatif apa yang saat ini paling banyak ditemukan dalam pengawasan ruang digital?
2: Nah, baik. Sebenarnya konten negatif itu berdasarkan juga Undang-Undang ITE, kita mengatur ada jenis konten yang tidak diperbolehkan tuh yang mengandung asusila ya, misalkan pornografi, apalagi pornografi anak, itu sangat dilarang dan ada sanksi pidananya bahkan gitu ya. Kemudian ada judul, itu juga termasuk konten negatif yang, dan kita Komdigi sangat fokus juga di situ. Dan kalau kawan-kawan melihat di website kita secara rutin, setiap minggu tuh kita laporkan tuh ke masyarakat. Sudah berapa yang sudah kita take down gitu kan, supaya masyarakat terlindungi dari informasi yang negatif tersebut. Dan ada hal-hal lain, misalkan ada juga konten negatif yang memanipulasi informasi, menyebarkan kebohongan yang merugikan konsumen, terus disinformasi seperti itu. Itu ada semua di dalam Undang-Undang ITE kita. Seperti itu, Mbak Hana.
1: Nah, Ibu Ira, kalau dari Kemkomdigi sendiri, ini seberapa cepat merespon ketika menemukan konten yang berpotensi membahayakan masyarakat?
2: Baik, nah, betul sekali. Nah, kami sudah membuat rambunya, ada di peraturan pemerintah, ada di PM kami. Jadi untuk konten-konten yang sangat kita pandang sangat krusial gitu ya, itu konten tersebut akan di take down dalam waktu maksimal 4 jam. Itu antara lain yang pornografi anak dan terorisme, radikalisme. Itu kan juga kita sudah pernah ada beberapa kejadian yang sangat mengkhawatirkan kita ya. Ada bom yang dirakit oleh remaja. Seperti itu ya, yang dia terpapar gitu loh. Terpapar dari konten negatif yang membawa dia merakit bom, kemudian diledakkan gitu ya. Nah,

0: kemudian kita laporkan ke platform, kita minta bekerja sama untuk melakukan takedown sesegera mungkin. Gitu ya, paham nak?
1: Ya, baik. Nah, Bu Ira, berarti kalau untuk yang 24 jam itu konten lainnya di luar tadi terorisme, radikalisme, dan juga pornografi anak, begitu ya Bu Ira ya?
0: Ya, betul, betul.
1: Baik. Nah, Bu Ira, kalau untuk proses penanganannya konten sendiri sejak pertama kali memang ditemukan begitu hingga dilakukan tindakan, seperti apa Bu Ira?
0: Iya, jadi inputan kita, masukan kita itu yang pertama dari masyarakat umum, ya. Masyarakat umum, jadi boleh nih ya audiens semuanya, boleh melakukan pengaduan kepada kami. Masuk saja di aduankonten.id gitu ya. Nanti di situ kawan-kawan, audiens kalian boleh melaporkan. Kalau diperkirakan, aduh ini ternyata website ini penipuan nih isinya, atau ternyata ini ada judulnya nih link ini gitu kan. Nah, Di capture, dilampirkan di situ. Nah, nanti kita akan lakukan verifikasi. Ada satu tim yang memang bertugas untuk melakukan verifikasi, dicek, masuk ke situ. Oh iya benar nih, ternyata memang ini judul nih atau ini pornografi nih gitu. Nah, terus kita lanjutkan koordinasikan dengan platform yang terkait. Seperti itu, lalu dilakukan takedown. Sehingga itu prosesnya sangat sangat cepat. Kita sudah membuat jejaring lah dengan seluruh platform yang ada, sehingga mereka bisa segera melakukan takedown tersebut.
1: Baik, ke aduankonten.id begitu ya Bu ya, masyarakat dapat melaporkannya, dan itu maksimal 4 jam tadi ya Bu ya, kalau untuk
0: untuk
1: konten-konten yang tadi ya, krusial tadi ya. Oke. Baik.
0: Ya.
1: Nah, Bu Ira, kadang kan
0: 24 jam.
1: Ya. Baik. Nah, kadang kan konten seperti itu terus muncul kembali ya, Bu Ira, meskipun setelah dilakukan pemblokiran atau mungkin penindakan begitu ya, Bu ya. Tapi bagaimana Kemkomdigi menghadapi hal tersebut, Bu Ira?
0: Betul. Ya, memang inilah karakteristik dari satu teknologi digital ini ya. Sehingga memang selain pemerintah melakukan monitoring, bahkan penegakan hukum ya. Mungkin audiens kalian, Mbak Ana juga tahu bagaimana kinerja juga dari aparat penegak hukum kita ya, bisa menemukan bandar judi di mana, kemudian dan sebagainya itu ya. Nah, tapi satu sisi memang teknologi digital itu memungkinkan untuk kita meng-create dan meng-create lagi gitu kan, IP-IP yang lain gitu kan, kita buat lagi. Oke, oh ini udah di take down, kita buat lagi gitu kan. Dan mungkin dengan identitas yang lain gitu kan, yang seolah-olah seperti itu. Memang itu teknologinya memungkinkan itu. Gitu ya, kita memasukkan identitasnya juga bisa jadi nggak asli gitu kan. Maka sering ada kejadian scamming ya kan, yang penipuan love scamming seperti itu ya, itu lagi marak dan kita semua harus hati-hati.
1: Oh itu, ya. Begitu, itu pola barunya
0: jadi,
1: Bu Ira ya?
0: Sebentar, jadi pagar utamanya itu kepada diri kita sendiri, gitu Mbak Hana dan audiens ya. Kita ketahui bahwa nilai positif dari adanya teknologi digital ini, kita bisa mengolah data dengan cepat, bla bla bla gitu ya. Namun ada sisi negatifnya, di mana kita juga harus benar-benar memagari diri kita sendiri dan juga kita paham teknologinya dan kita mengecek betul-betul apakah informasi yang ada itu sesungguhnya atau asli atau tidak, atau telah dimanipulasi dan sebagainya. Seperti itu.
1: Mudah-mudahan
0: dengan informasi ini membantu masyarakat semua nih, adanya kegiatan ini dari RRI, luar biasa.
1: Oke, baik Ibu Ira. Terima kasih ini Bu Ira telah berbincang bersama kami, tadi juga menyampaikan dengan detail begitu ya, terkait juga konten-konten yang memang saat ini sedang marak begitu ya, yang sudah di take down terus juga diinformasikan. Terima kasih ini Bu Ira.
0: Sama-sama,
1: telah berbincang bersama kami dan menyampaikan update-nya. Selamat siang, Ibu Ira.
0: Siang.
1: Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Dr. Irawati T. Prianti. Berbicara terkait Kemkomdigi lakukan pengawasan ruang digital dari konten negatif.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto dijadwalkan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri baru siang ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri dan kepala lembaga terpantau telah tiba di istana, termasuk juga Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa pantauan terkininya di Istana Merdeka Jakarta?
1: Ya, Hana dan pendengar. Saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana siang ini dijadwalkan akan berlangsung pelantikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri terpilih, yaitu Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto. Dan dari pantauan saya di lokasi saat ini, baru saja Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan disusul juga oleh Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi keduanya tampak mengenakan seragam dinas lengkap Kepolisian Republik Indonesia dan langsung memasuki area Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelumnya juga tadi terpantau sejumlah menteri dan juga kepala lembaga negara telah hadir di area istana. Di antaranya ialah Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir, kemudian juga tadi terpantau Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kemudian juga tadi ada sejumlah Menko yang telah hadir, diantaranya ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga tadi terpantau sejumlah kepala lembaga negara lainnya, diantaranya Kepala Ombudsman terpilih juga tampak hadir dan dijadwalkan juga akan dilakukan pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian sementara itu pendengar, pelantikan Suyudi Aryo Seto ini sebagai Kapolri merupakan tindak lanjut dari proses pengangkatan yang berlangsung di DPR RI pada pagi hari tadi, di mana diketahui Presiden Prabowo sebelumnya telah mengirimkan surat presiden atau surpres kepada DPR tertanggal 30 September 2026 yang berisi usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, kemudian memerintahkan untuk melakukan pengangkatan dalam jabatan Kapolri baru. Dan kemudian DPR menugaskan Komisi 3 untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri. Dari hasil uji kelayakan tersebut, kemudian dalam rapat paripurna, DPR akhirnya menyetujui pengangkatan Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri dan menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pendengar, kami juga tadi mendapat informasi bahwa yang ini tidak hanya pelantikan Kapolri, tetapi juga akan ada pelantikan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi kami mendapat informasi bahwa pelantikan mungkin akan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat siang ini. Saat ini suasana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta masih terus kami pantau dan sejumlah awak media juga masih menunggu berjalannya proses pelantikan dan juga berdatangannya tamu-tamu kenegaraan lainnya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Afriani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami Afriani Respati.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah mendorong penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI secara etis dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Upaya ini bertujuan menjaga karakter generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinasi atau Kemenko PMK, Warsito menyebutkan bahwa nilai Pancasila tetap relevan dan tidak mengalami perubahan secara substansial meskipun zaman terus berkembang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila?
5: Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara menyampaikan seperti apa informasi peristiwa di daerah Anda. Anda juga dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi di Indonesia Menyapa Siang dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait tim program Keluarga Harapan PKH bersama Babin Kamtipmas di Subulus Salam melakukan verifikasi data perlindungan sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran bersama reporter Cuprianto.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan tim program Keluarga Harapan atau PKH beserta pihak kepolisian Kota Subulus Salam terus mematangkan pemutakhiran data perlindungan sosial atau perlinsos di wilayah-wilayah desa. Langkah pendataan itu menyasar warga penerima manfaat di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulus Salam. Pendataan di lapangan itu dipimpin langsung oleh Ketua Tim PKH Kota Subulus Salam beserta para pendamping sosial kecamatan. Kehadiran tim di lokasi guna memastikan seluruh warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial terverifikasi secara akurat. Ketua Tim PKH Kota Subulus Salam menegaskan bahwa pelibatan pihak kepolisian di masing-masing desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat transparansi serta keamanan proses verifikasi data. Berikut keterangan Ketua PKH Kota Subulus Salam.
2: Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan pendataan perlinsos untuk warga. Dalam pendataan ini juga melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas guna mendukung penuh kelancaran kegiatan perlinsos tersebut. Untuk saat ini, banyak warga di beberapa desa yang terdata dan ini akan tetap berlangsung untuk masyarakat di Kota Subulus Salam.
1: Di samping itu, Babinkamtibmas Polsek Kecamatan Penanggalan Badrur mengatakan bahwa pendampingan dilakukan untuk memastikan proses pengumpulan data penduduk, penerima manfaat berjalan tertib, tepat sasaran serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini jajarannya telah mendampingi proses pendataan ratusan warga di wilayah Kecamatan Penanggalan.
3: 500 lebih ya. Ada lebih kurang 500 orang lebih. Itu kalau itu udah ada sistemnya juga yang apa, kalau memang keterlibatan penyalahgunaan rekening itu misalnya ke Budol, tapi diblokir itu.
1: Selain itu, pemerintah dan pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang mendaftar karena petugas akan disiagakan setiap saat untuk membantu mengarahkan alur pendaftaran. Demikian, Juprianto dari Kota Subulus Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap memperketat pengawasan program MBG untuk mencegah kembalinya terjadi kasus gangguan kesehatan bersama reporter Reni Tania.

0: sisi preventifnya ketika
1: Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Badan Gizi Nasional atau BGN terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, terutama untuk memastikan proses pengolahan hingga pendistribusian makanan memenuhi standar keamanan dan kebersihan. Langkah preventif ini dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan MBG. Di Cilacap tercatat sudah 2 kali terjadi kejadian yang berkaitan dengan konsumsi MBG, terakhir pada tanggal 23 September lalu. Sebanyak 361 siswa mengalami gangguan kesehatan mulai dari mual, pusing, hingga diare. Dari jumlah tersebut, 70 siswa mendapatkan obat, 15 orang siswa berobat jalan, 6 siswa mendapatkan perawatan di Puskesmas Sampang, sementara 19 orang lainnya menjalani perawatan di RSUD Cilacap. Penjabat Sekda Cilacap Anissa Fabriana mengatakan upaya pencegahan sudah terus dilakukan, termasuk melalui pembinaan dan sosialisasi kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
0: Juga tidak kurang-kurang bahwa seringkali kita mengingatkan bahwa yang terpenting SPPG adalah tidak hanya berkonsentrasi pada makanannya yang sehat, bersih, tetapi dimulai dari air yang untuk mencuci, kemudian alat yang untuk masak, demikian juga alat atau tempat makanannya, semuanya harus dipastikan itu bersih.
1: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPBG Cilacap, Yuda Prasetyo, mengatakan jika pengawasan dan evaluasi terus dilakukan terhadap 199 SPPG yang kini beroperasi di Cilacap. Ia mengatakan saat ini terdapat 313 dapur MBG di Cilacap. Dari jumlah tersebut, 199 SPBG telah beroperasi, sedangkan 114 dapur lainnya belum dapat beroperasi karena masih dalam moratorium.
2: Jadi namanya moratorium itu tuh kalau bisa disederhanakan itu waiting list terdata itu 114. Karena masih ada sekitar 100 ribuan penerima manfaat yang belum tercover.
1: Secara keseluruhan saat ini sekitar 396.367 jiwa telah menjadi penerima manfaat MBG di Cilacap. Mereka terdiri dari anak PAUD dan TK, siswa SD, SMP, SMA sederajat, serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami di Purwokerto.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil seorang pejabat dan dua orang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketika saksi tersebut diagendakan akan diperiksa di kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumsel. Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada 7 dan 8 Juni. Dalam operasi itu, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim, Edison. Berita dalam negeri lainnya, anggota panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia Badan Legislasi DPR RI Aziz Subekti menekankan pentingnya penguatan tata kelola data nasional harus memastikan kebijakan pemerintah berbasis fakta. Menurut Aziz, kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan informasi yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat agar pengambilan keputusan serta pelayanan publik dapat berjalan tepat sasaran. Aziz mengatakan penyusunan RUU SDI perlu menjawab persoalan ketidaksesuaian data yang berpotensi mempengaruhi ketepatan penyaluran bantuan sosial, pelayanan publik hingga pengambilan keputusan di berbagai sektor. Berita mancanegara, Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Mobilisasi Pertahanan Nasional hasil revisi yang mengatur prosedur peralihan dari masa damai ke masa perang dengan memasukkan teknologi mutakhir sipil. Menurut media Kyodo, pemberlakuan undang-undang yang diyakini mencakup drone dan kecerdasan buatan ini kemungkinan dengan mempertimbangkan Taiwan. Undang-undang yang pertama kali berlaku pada 2010 dan revisinya berlaku mulai Kamis memungkinkan negara mengendalikan infrastruktur sipil dan sumber daya lainnya untuk kepentingan militer. Ketika persediaan yang telah ditimbun tidak mampu memenuhi kebutuhan, regulasi tersebut mewajibkan organisasi dan individu mematuhi perintah dari pihak berwenang. Dengan perusahaan swasta asing juga diyakini dapat dikenai ketentuan tersebut. Berita olahraga, medali emas nomor kompon dari Nurisa Dian Asrifa menjadi capaian tertinggi tim panahan Indonesia sepanjang keikutsertaan Asian Games. Sekaligus menjadi catatan penting bagi perkembangan cabang olahraga tersebut menuju persaingan level dunia. Wakil Ketua Umum 2 Pembinaan dan Prestasi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Abdul Razak mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi momentum penting federasi mengingat nomor kompon akan dipertandingkan pada Olimpiade mendatang. Ia mengatakan perolehan medali emas tersebut berada di luar target awal yang ditetapkan federasi. Sebelumnya, Indonesia hanya menargetkan 2 medali perunggu karena kondisi persiapan tim yang dinilai belum sepenuhnya optimal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peresmian juga dilakukan bersama Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pertahanan dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila 2026. Pemerintah akan melanjutkan program bantuan insentif pajak penghasilan pasal 21 di tahun 2027 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan insentif ini akan diberikan kepada sekitar 7,5 juta pekerja di Indonesia. Basarnas RI menyatakan proses pencarian korban kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi bangkai kapal yang terbalik membuat sejumlah lorong tertutup dan menyebabkan ruang gerak penyelam menjadi sangat terbatas. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
2: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Nanti kami akan hadirkan informasi dari Istana Merdeka Jakarta terkait Presiden Prabowo Subianto melantik Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto dan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Tadi laporan reporter kami, Afriani Respati, berdasarkan pantauannya juga menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Jenderal Listio datang untuk menghadiri pelantikan. Jadi telah tiba pada pukul 13.27 waktu Indonesia Barat. Dikatakannya akan dilantik sebagai Kepala Staf Presiden, namun belum dapat menjelaskan secara rinci. Diketahui Presiden Prabowo Subianto juga dikabarkan akan melantik sejumlah pejabat di istana. Pelantikan dijadwalkan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta siang ini. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyebutkan kalau proses pelantikan memang sedang dipersiapkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wamenlu Armanata Nasir tiba di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Mereka tiba jelang pelantikan sejumlah pejabat oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi, Sugiono dan Armanata Nasir ini terlihat menggunakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi biru muda. Sebagai informasi, baju tersebut biasanya digunakan pejabat yang hendak dilantik Prabowo. Sugiono juga tidak banyak bicara terkait kehadirannya. Dia meminta semua pihak menunggu. Lalu juga KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak juga hadir. Dia mengatakan dirinya hadir sebagai undangan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga akan melantik Komjen Suyudi Aryo Seto menjadi Kapolri yang baru. Pelantikan dijadwalkan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta siang ini. Hal itu juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut proses pelantikan memang sedang dipersiapkan. Nanti juga kami akan hadirkan informasi terkininya dari reporter kami, Afriani Respati. Pantauan langsungnya saat ini di Istana Negara seperti apa? Sementara itu DPR RI juga menyetujui Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri Kamis 1 Oktober. Ia akan menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo setelah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna. Keputusan diambil dalam rapat paripurna ke-8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Komisi 3 DPR menyetujui Suyudi telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Suyudi juga bukan sosok baru di lingkungan kepolisian karena memiliki perjalanan karir panjang. Pengalamannya mencakup bidang reserse, kepolisian kewilayahan, Bareskrim Polri, hingga memimpin Badan Narkotika Nasional. Jadi Suyudi Aryo Seto ini lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1994 dan banyak berkecimpung dalam bidang reserse. Suyudi melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2003, kemudian mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi pada 2018. Pada awal karirnya, Suyudi pernah bertugas sebagai Kanit 2 Resmo Polda Metro Jaya. Kemudian berlanjut melalui sejumlah jabatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pernah menjadi Kapolsek Metro Tanah Abang, Kapolsek Metro Penjaringan. Lalu juga pernah menjadi Kasat Reskrim di Jakarta Selatan, Tangerang Kota, dan Jakarta Barat. Lalu pengalaman Suyudi sebagai perwira kewilayahan berlanjut ketika dipercaya memimpin sejumlah kepolisian resor. Pada periode 2014 hingga 2017, ia menduduki beberapa jabatan Kapolres di Jawa Barat dan Jakarta. Pernah menjabat sebagai Kapolres Majalengka dan Kapolres Bogor. Kemudian menjadi Kapolresta Bogor Kota hingga Kapolres Metro Jakarta Pusat. Perjalanan tersebut kemudian membawanya kembali ke bidang penegakan hukum pada tingkat lebih tinggi. Mendapatkan sejumlah penugasan strategis di lingkungan Bareskrim Polri. Pernah menjadi Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, lalu juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjadi penyidik tindak pidana utama tingkat 2. Pengalaman tersebut semakin memperpanjang perjalanan karirnya dalam bidang reserse dan penegakan hukum. Lalu karir Suyudi ini kemudian berlanjut menuju jajaran pimpinan kepolisian daerah. Pada 2023 dipercaya menduduki jabatan Wakapolda Metro Jaya. Setahun kemudian, Juni 2024 mendapatkan kepercayaan menjadi Kapolda Banten. Lalu juga saat memimpin Polda Banten, Suyudi membawa konsep polisi hebat. Konsep tersebut merupakan akronim dari humanis, eksis, bermanfaat, antisipatif, dan tegas. Jabatan Kapolda Banten kemudian berakhir setelah Suyudi dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri pada 2025. Perjalanan karirnya selanjutnya membawanya mendapatkan penugasan di luar struktur Polri. Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pada 25 Agustus. Ia menggantikan Komjen Pol Martinus Hukom yang sebelumnya memimpin BNN. Pengangkatan ditetapkan melalui keputusan Presiden. Beberapa pekan kemudian, Suyudi resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Sebagai Kepala BNN, Suyudi juga menangani agenda pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis sains, data, dan bukti dalam menghadapi persoalan narkotika. Suyudi juga memperoleh gelar Doktor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanegara pada Januari. Lalu penghargaan tersebut berkaitan dengan kontribusinya dalam pengembangan dan penegakan hukum, khususnya pemberantasan narkotika. Perjalanan Suyudi menuju pucuk pimpinan Polri berlanjut setelah Presiden Prabowo mengusulkannya sebagai calon Kapolri. Komisi 3 DPR kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi. Uji kelayakan berlangsung secara terbuka di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 1 Oktober. Dalam proses itu, Suyudi memaparkan arah transformasi Polri beserta program prioritasnya.

0: Nanti kami akan hadirkan pantauan terkininya di Istana Merdeka Jakarta seperti apa. Kami masih mengupayakan koneksi dengan reporter kami yang berada di Istana Merdeka Jakarta.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
2: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa, menuju Indonesia Emas 2045.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait Presiden Prabowo Subianto sesaat lagi akan melantik Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryoseto dan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa pantauan terkininya di sana?
2: Ya, pendengar. Saat ini saya sudah berada di dalam istana, ruang tengah Istana Negara Jakarta, dan sesaat lagi Presiden Prabowo akan memimpin prosesi pelantikan Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryoseto bersama dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara lainnya. Dan saat ini lagu Indonesia Raya tengah dikumandangkan. Mari kita ikuti bersama jalannya prosesi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

0: pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 105P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 84P tahun 2026 dan 96P tahun 2026 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40M tahun 2026 tentang pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing 1, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, 2, Sukiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3, Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 4, Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, 5, Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, 6, Derajat Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 7, Nur Kolisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan, 8, Luki Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, 9, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, 10, Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Kedua, mengangkat masing-masing 1, Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, 2, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Ketiga, mengangkat masing-masing 1, Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2, Muhammad Fadil Imron sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Keempat, mengangkat dalam keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia sisa masa jabatan tahun 2026-2031 masing-masing 1, Nuzlan Zoher sebagai Ketua, 2, Radian Sam sebagai anggota, dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

0: sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Dua, sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Tiga, sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Empat, sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dan lima, sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
2: Bersedia.
1: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah.
1: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
3: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
1: Dengan seluruh-seluruhnya. Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan
3: Akan menjunjung tinggi etika jabatan
1: Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, Kiranya Tuhan menolong saya.
0: Pengucapan sumpah janji Ketua Ombudsman Republik Indonesia di hadapan Presiden Republik Indonesia.
4: Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya bersumpah akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.
0: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. penandatanganan berita acara. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

0: Afriani.
1: Ya, pendengar, itulah tadi baru saja berlangsung prosesi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah menteri dan juga kepala lembaga negara, di mana tadi disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Di antaranya yang pertama ialah Bahlil Lahadalia, yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian tadi Sugiono, yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian Dudung Abdurrahman, yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Lalu kemudian Armanata Kristiawanasir, yang dilantik menjadi Menteri Luar Negeri, dan juga tadi Muhammad Tarmuji yang dilantik menjadi Menteri Perindustrian. Kemudian tadi disebutkan Wakil Menteri Koordinator Perekonomian yang dilantik dan diberikan kepada Derajat Hari Wibowo.
0: Acara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia serta pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 85 TK tahun 2026 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prastio sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa di bidang kepolisian dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran, bangsa dan negara, dan atau dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
0: Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dimohon kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menuju tempat yang telah ditentukan. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna. Beliau merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia masa jabatan 2021-2025.

Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon kembali ke tempat semula. Kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dimohon kembali ke tempat semula.

0: pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 dan 97 Polri tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, NRP 6905-0335 dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prastio, NRP 6807-0334 dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, NRP 7307-0291 sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, NRP 7006-0344 sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keempat dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
0: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.

0: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Saudara Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, apakah saudara beragama Islam?
1: Islam.
0: Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam?
1: Bersedia.
0: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
1: Demi Allah saya bersumpah.
0: Bahwa saya.
1: Bahwa saya.
0: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Yang berdasarkan Pancasila.
1: Yang berdasarkan Pancasila.
0: Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
0: Serta akan menjalankan.
1: Serta akan menjalankan.
0: Segala peraturan perundang-undangan.
1: Segala peraturan perundang-undangan.
0: Dengan selurus-lurusnya.
1: Dengan selurus-lurusnya.
0: Dan seadil-adilnya.
1: Dan seadil-adilnya.
0: Bahwa saya.
1: Bahwa saya.
0: Dalam menjalankan tugas jabatan.
1: Dalam menjalankan tugas jabatan.
0: Akan menjunjung tinggi etika jabatan.
1: Akan menjunjung tinggi etika jabatan.
0: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
1: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
0: Bahwa saya.
1: Bahwa saya.
0: Akan menjunjung tinggi.
1: Akan menjunjung tinggi.
0: Tribrata.
1: Tribrata.
0: Dengan sebaik-baiknya.
1: Dengan sebaik-baiknya.
2: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan dimohon kepada Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat menuju tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.

Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada saksi, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula.

0: kepada para pejabat yang telah dilantik dan pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
1: Di Istana Negara Jakarta baru saja selesai. Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melantik Komjen Polisi Sumudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Dan selain Kapolri, tadi Presiden juga melantik sejumlah menteri, wakil menteri, serta kepala dan juga wakil kepala lembaga negara. Mereka diantaranya ialah Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian tadi Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Dudung Abdurrahman yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Ada pula tadi pendengar Armanata Kristiawan Asir yang dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Tarmuji yang dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, tadi Presiden melantik Derajat Hariwibowo sebagai Wakil Menko Perekonomian, kemudian juga Nurcholis Ibnu Aman dan juga Luki Afirman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kemudian Presiden juga melantik Irwan Mailano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Terdengar di jajaran kepolisian, Komjen Polisi Sumudi Aryo Seto juga dilantik menjadi Kapolri dan Komjen Polisi Wahyu Adiningrat yang dilantik sebagai Wakil Kapolri. Dan sementara itu, terdengar mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga dilantik hari ini sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru menggantikan Dudung Abdurrahman. Kemudian terdengar Komjen Polisi Dedi Prasetyo yang juga merupakan mantan Kapolri dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan juga tadi Presiden juga turut melantik Kepala Ombudsman terpilih yaitu Nuzran Johair serta Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa. Pendengar, selain tadi Presiden melantik Kepala Lembaga dan juga sejumlah menteri, Presiden juga memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas jasa dan dedikasinya dengan masa jabatan sebagai Kapolri untuk periode 2021 hingga 2026. Sementara Presiden juga memberikan penghargaan kepada Komjen Polisi Dedi Prasetyo yang merupakan Wakil Kapolri, diberikan penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Dan pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya tengah memberikan ucapan selamat kepada Kapolri baru, Komjen Polisi Sumudi Aryo Seto, dan juga sejumlah menteri dan kepala lembaga negara yang baru saja dilantik. Bersama juga dengan para pendamping, yaitu istri dan juga keluarga yang hadir pada hari ini. Ucapan ini juga turut diberikan oleh para menteri dan juga kepala lembaga negara lainnya yang hari ini turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan. Demikian pendengar laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Istana Negara Jakarta. Afrian Yusfati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar. Informasi dari reporter kami Afrian Nirspati terkait Presiden Prabowo Subianto yang melantik Kapolri Komjen Polisi Sumudi Aryo Seto, lalu juga ada reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Saya Hana Pratiwi, selamat siang. Kita jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Luna Elia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Denmark tantang Portugal pada lanjutan UEFA Nations League. Timnas Indonesia siap hadapi Bangladesh pada laga penentu FIFA ASEAN Cup 2026. Nurisa Dian Asrifah persembahkan medali emas dari nomor compound woman individual ASEAN Games 2026. Selamat sore pendengar dan salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini dengan sejumlah informasi olahraga dari dalam dan luar negeri. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Portugal pendengar akan menghadapi Denmark pada match day ketiga grup 4 UEFA Nations League A di Parken Stadium dini hari nanti. Portugal datang sebagai pemuncak klasemen setelah meraih 2 kemenangan atas Wales dan Norwegia. Namun perhatian utama jelang pertandingan tertuju pada keputusan Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal. Pemain berusia 41 tahun itu absen dalam 3 sesi latihan beruntun sebelum meninggalkan kamp tim nasional. Pelatih Portugal, Jorge Jesus, membantah adanya keretakan hubungan dengan sang pemain dan menyebut absennya Ronaldo dipengaruhi kondisi fisik dan kebugarannya.
1: Saya bekerja bersama Chris selama setahun dan mengetahui kondisi fisiknya. Saya memahaminya karena pernah menanganinya di Arab Saudi. Ketika ada 3 pertandingan dalam 3 hari, Chris jarang bermain. Selain itu, Chris tidak pernah berlatih pada hari pertama atau kedua setelah pertandingan. Selama setahun bersama saya, dia tidak pernah melakukannya. Saya menyepakati hal tersebut dengannya. Ketika kami menjalani konferensi pers pertama di Portugal, dia juga membicarakan hal itu. Dia mengatakan, apapun keputusan pelatih, baik bermain maupun duduk di bangku cadangan, dia akan menerimanya. Dia tidak pernah menolak keputusan tersebut. Itulah yang terjadi.
0: Meski tidak diperkuat Cristiano Ronaldo, Portugal tetap diunggulkan di atas kertas dengan rekor 12 kemenangan dari 18 pertemuan kedua tim. Duel ini menjadi kesempatan Portugal untuk mempertahankan posisi puncak grup 4 dan memperbesar peluang melaju ke putaran selanjutnya.

0: Sementara itu mendengar tim nasional Jerman akan menjamu Serbia di Allianz Arena dini hari nanti pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Kedua tim belum meraih kemenangan dari dua pertandingan awal dan sama-sama mengincar hasil positif. Jerman mengawali kiprah pelatih Anyar Jurgen Klopp dengan hasil imbang 1-1 melawan Belanda. Der Panzer kemudian menelan kekalahan 0-1 dari Yunani pada laga kedua. Hasil ini membuat Jerman berada di posisi ketiga grup 2 Liga A dengan 1 poin tertinggal dari Yunani di puncak klasemen dan Belanda di posisi kedua. Sementara Serbia berada di dasar klasemen tanpa mengantongi poin. Meski demikian, Klopp menilai sulit untuk memprediksi kekuatan Serbia. Pelatih Jerman itu meminta timnya untuk tetap mewaspadai lawan dan memberikan penampilan terbaiknya di lapangan nanti.
1: Und dementsprechend ist es einfach aufgrund dieser Tatsache ist es schwierig.
2: Dalam situasi seperti ini, sulit bagi siapapun untuk memprediksi. Serbia tetap menjadi tim yang kuat dalam setiap perkembangan permainan, terlepas dari siapa yang menjadi lawan atau apakah mereka harus menghadapi tantangan besar sejak awal. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini secara intensif. Selebihnya kami harus membuktikannya di lapangan. Tim ini harus tampil sangat kuat. Kami harus mampu bermain cepat, bergerak cepat, berada dalam situasi ideal, dan menciptakan peluang serta menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Im Idealfall auch präzise passen, zum Abschluss kommen.
0: Jerman pendengar tentu memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos dari fase grup UEFA Nations League. Sementara itu Serbia membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi sekaligus menghentikan tren negatif mereka. Masih dari ajang UEFA Nations League, pendengar, Wales mengincar kemenangan saat menjamu Norwegia di Stadion Kota Cardiff dini hari nanti. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
3: Stadion Kota Cardiff akan menjadi saksi duel penting antara Wales dan Norwegia dalam lanjutan Liga A Grup A UEFA Nations League dini hari nanti. Kedua tim sama-sama punya misi besar, Wales mencari poin penuh, sementara Norwegia menjaga asa lolos dari fase grup. Wales datang dengan tekanan berat. Dua laga pertama berakhir pahit. Kalah 0-1 dari Portugal, lalu tumbang 0-2 di tangan Denmark. Kini mereka terpuruk di dasar grup tanpa satu poin pun. Menambah masalah, sejumlah pemain dilaporkan cedera, termasuk Harry Wilson dan Joe Redden. Pelatih Greg Bellamy tak menampik sulitnya laga ini.
4: Ini pasti pertandingan sulit lainnya, yaitu Grup A. Format nasional yang hebat. Ini memungkinkan tidak peduli di grup manapun Anda dipanggil, Anda biasa ya akan memainkan pemain-pemain terbaik yang paling hebat dari yang terbaik. Norwegia adalah tim yang luar biasa.
3: Senada dengan itu, pemain Wales Ethan Ampadu menegaskan tekad timnya di laga ini.
4: Ini liga yang ingin kami ikuti. Ini Liga 1 versi kami, dan situlah kami akan berjuang untuk berada. Pertandingan yang ingin kami mainkan setiap saat. Jadi, kami tahu ada banyak kerja keras yang harus dilakukan.
3: Di sisi lain, Norwegia datang dengan modal 3 poin dari 2 laga. Menang atas Denmark, kalah dari Portugal. Erling Haaland dipastikan siap menjadi teror utama bagi lini pertahanan Wales. Bomber Manchester City itu akan menjadi ancaman serius di kotak penalti. Norwegia unggul produktivitas gol atas Denmark, sementara Wales masih terbenam di dasar klasemen. Pada sejarah pertemuan kedua tim, sudah bertemu 11 kali dengan rekor sangat berimbang, 4 kemenangan Norwegia dan 3 kemenangan Wales, dan 4 laga berakhir imbang. Namun pertemuan terakhir sudah lama terjadi, tepatnya pada 2011 silam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola wanita. Manchester City bersiap menghadapi Real Madrid pada pertandingan lanjutan UEFA Women's Champions League dini hari nanti. The Citizens mengincar kemenangan di kandang setelah hanya bermain imbang pada laga sebelumnya. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: I think that exactly like you're saying, the result was good in München and they were part.
2: Tim wanita Manchester City akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Real Madrid Femenino pada lanjutan UEFA Women's Champions League di Joy Stadium dini hari nanti. Tuan rumah menghadapi laga ini dengan tekanan besar di tengah kasus dakwaan finansial yang menimpa klub. Sebelumnya, Premier League menyatakan Manchester City bersalah atas 115 dakwaan pelanggaran finansial yang terjadi pada musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Namun, dalam konferensi persnya, pelatih tim wanita Manchester City, Andre Jeglerts, lebih memilih untuk fokus pada pertandingan yang sudah di depan mata. City sebelumnya bermain imbang 2-2 kontra Bayern Munich pada laga pertama. Jeglerts menilai ada banyak hal yang bisa dipelajari dari pertandingan tersebut dan yakin timnya memiliki peluang besar untuk merebut kemenangan di kandang.
1: I think that exactly like you're saying, the result was good.
3: Saya rasa seperti yang Anda katakan, hasil di Munich memang bagus. Ada beberapa bagian dalam pertandingan yang sangat kami kuasai. Namun, pertandingan itu juga menunjukkan bahwa lawan yang dihadapi di Liga Champions memiliki karakter yang berbeda. Pertandingan besok menurut saya akan sepenuhnya berbeda dari laga di Munich. Kami tetap memiliki peluang besar. Kami tahu akan menghadapi tim yang sangat bagus dengan pemain-pemain berkualitas.
1: We know we're playing against a very good team. With great individuals.
2: Hal senada juga disampaikan pemain bertahan tim wanita Manchester City, Jet Rose. Pemain asal Kanada bernomor punggung 4 itu memilih tidak menghiraukan keributan yang terjadi seputar klub dan tetap fokus pada laga menghadapi Real Madrid. Menurutnya, tim telah mempersiapkan diri dengan baik dan akan tampil maksimal di hadapan pendukung sendiri untuk merebut 3 poin berharga.
4: Yeah, I mean, I think it's like any game. We always have to be at the top.
2: Seperti pertandingan lainnya, kami harus tampil dalam performa terbaik. Kami sudah membicarakan hal ini sebagai sebuah tim, mempersiapkan diri, dan kami akan siap menghadapi pertandingan besok. Meraih 3 poin pertama akan sangat penting. Kami benar-benar fokus pada bagaimana kami ingin memulai pertandingan. Kami memang tidak mengawali laga melawan Bayern seperti yang kami inginkan. Jadi, bermain di kandang kali ini, kami bisa mendapatkan energi dari dukungan supporter. Dan saya rasa 3 poin akan sangat penting bagi kami. Pertandingan Manchester City kontra Real Madrid di UEFA Women's Champions League diprediksi akan berlangsung ketat sejak awal, mengingat kedua tim baru mengoleksi 1 poin dari laga pertama. Sebelumnya, Real Madrid Femenino juga ditahan imbang Paris Saint-Germain 1-1 pada laga pembuka, sehingga memiliki ambisi besar untuk merebut kemenangan perdana. Meski demikian, City juga diprediksi tampil kuat, terutama dengan dukungan penonton tuan rumah yang memenuhi stadion. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pendengar, Alex de Minaur melaju ke babak kedua China Open setelah mengalahkan Mariano Navone 2 set langsung. Petenis Australia itu menang 7-6 dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung ketat di National Tennis Center Beijing siang ini. De Minaur sempat kehilangan servis pada awal set pertama, tetapi langsung membalas dan memaksakan tiebreak. Ia kemudian mengamankan tiebreak 7-4 setelah Navone kesulitan mencari celah dari permainan bertahan De Minaur. Memasuki set kedua, De Minaur sempat mendapat tekanan saat unggul 4-2 dan menghadapi 3 break point. Namun, ia mampu menyelamatkan situasi tersebut lewat servis-servis akurat dan memastikan kemenangan tanpa kehilangan game lagi. Hasil ini menjadi modal De Minaur untuk kembali tampil maksimal di Beijing sekaligus mengincar poin menuju ATP Finals akhir musim ini.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan skuad Garuda akan memberikan penghormatan secara internal kepada korban tragedi Kanjuruhan. Hartman menilai timnas Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai representasi sepak bola Indonesia, terutama karena pertandingan menghadapi Bangladesh bertepatan dengan peringatan tragedi tersebut. Pelatih asal Inggris itu mengatakan tragedi Kanjuruhan sudah diketahuinya ketika masih berada di Kanada. Menurut Hartman, tragedi ini perlu terus diingat agar menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sepak bola.
1: Secara internal tentu saja, saya pikir tim ini adalah representasi dari sepak bola di negara ini. Bahkan saat berada di Kanada, Amerika Utara, kami sangat menyadari apa yang terjadi di sini. Saya ingat melakukan momen hening dalam sebuah pertandingan. Jika kita lupa, kita tidak akan belajar. Dan saya pikir penting bagi para pemain kami untuk besok menjadi representasi dengan cara yang benar, serta mengambil langkah benar bagi negara kita besok dan bagi orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka.
0: Pendengar, tragedi Stadion Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022 di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut merenggut 135 nyawa dan tercatat sebagai salah satu tragedi yang paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia. Indonesia kini mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan sebelumnya. Sementara itu Bangladesh berada di posisi terbawah tanpa poin setelah menelan kekalahan dari Malaysia dan Singapura. Skuad Garuda akan menghadapi Bangladesh pada pertandingan ketiga Grup A FIFA ASEAN Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kabar baik datang dari ajang Asian Games 2026. Nurisa Dian Ashrifah mencetak sejarah dengan mempersembahkan emas untuk Indonesia dari nomor compound women individual Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Kojuangko dengan skor 139-137 pada partai final siang tadi. Medali tersebut menjadi emas pertama Indonesia dari cabang panahan sejak olahraga itu resmi dipertandingkan di Asian Games pada 1978. Keberhasilan Nurisa sekaligus menjadi emas kelima bagi Indonesia. Chief de Mission Indonesia Todu Tua Pasaribu mengapresiasi pencapaian tersebut dan berharap Indonesia dapat menambah emas dari cabang olahraga lainnya.
1: Alhamdulillah, hari ini kita menambah satu emas lagi dan perjuangan belum berakhir karena masih banyak nomor-nomor final yang akan diikuti oleh tim Indonesia. Semangat selalu.
0: Dan pendengar, tambahan emas dari cabur panahan tersebut membuat kontingen Indonesia berhasil melampaui target 4 emas yang sebelumnya ditetapkan. Sementara itu pendengar, Kadek Sinta gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah finish kelima pada final kayak tunggal putri kano slalom. Berlomba di Yahagigawa Kano Slalom Course di Jepang siang ini, KD mencatat waktu total 149,84 detik. Dan catatan ini berasal dari waktu lintasan 147,84 detik ditambah penalti 2 detik. Hasil itu membuat KD tertinggal jauh dari Chang Chuhan asal Taiwan di posisi keempat dengan 113,48 detik. Sementara itu emas diraih atlet Jepang Kurumi Ito dengan waktu 107,6 detik yang disusul Lin Chen dari Tiongkok dengan 111,7 detik. Sedangkan medali perunggu menjadi milik Yekaterina Taranseva dari Kazakhstan dengan waktu 112,23 detik. Dan mendengar, hingga sore ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-13 ya, dengan raihan total 34 medali yang terdiri atas 5 medali emas, 8 perak dan 21 perunggu. Sementara daftar 5 besar untuk klasemen sementara Asian Games Aichi Nagoya 2026, posisi pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 152 emas, 70 perak, dan 61 perunggu, total 283 medali. Jepang di posisi kedua dengan raihan total 207 medali, 53 emas, 77 perak, dan 77 medali perunggu. Sementara di posisi ketiga ada Korea dengan 107 medali, yaitu 27 medali emas, 30 perak, dan 50 medali perunggu. Uzbekistan berada di posisi keempat dengan 16 emas, 19 perak, dan 19 perunggu dengan raihan total 54 medali. Dan posisi kelima ada Thailand dengan 12 emas, 10 perak, dan 15 perunggu dengan total berjumlah 37 medali.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Kali ini pendengar, gelaran MotoGP Indonesia yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026 diprediksi akan semakin meriah. Salah satu faktor yang berpotensi mendongkrak antusiasme dan jumlah penonton yaitu kehadiran Veda Ega Pratama yang sebelumnya sempat mencuri perhatian dunia balap melalui kiprahnya di kelas Moto3. Berikut kita akan simak informasinya bersama Syah Manaf berikut ini.
1: Veda Pratama di kelas Moto3 ini juga menjadi magnet tersendiri ya.
2: Kehadiran pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama di kelas Moto3 diprediksi akan menjadi salah satu magnet yang membuat gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika semakin meriah. Praktisi olahraga NTB Dr. Prayogi Dwina Angga mengatakan keberadaan Veda Ega Pratama sebagai lokal hero dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat, khususnya penonton lokal, untuk menyaksikan langsung ajang balap motor kelas dunia tersebut. Kemudian menurutnya MotoGP Mandalika kali ini didukung adanya promosi yang semakin masif serta berbagai pembenahan infrastruktur, sistem penyelenggaraan dan layanan yang menjadi faktor pendukung meningkatnya daya tarik event internasional tersebut.
1: Kehadiran lokal hero kita yaitu Veda Pratama di kelas Moto3 ini juga menjadi magnet tersendiri ya. Apalagi beberapa waktu lalu Veda juga sempat mencuri perhatian dengan posisi yang cukup bagus di beberapa sesi ya. Ini akan membuat penonton lokal lebih tertarik untuk melihat secara langsung bagaimana potensi anak-anak muda dan menjadi inspirasi star role model yang dekat secara emosional.
2: Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau DPW Gekraf NTB, Yeyen Seprian Rahmat mengatakan, keterlibatan lokal hero menjadi salah satu daya tarik yang diharapkan mampu mendongkrak jumlah penonton pada gelaran MotoGP Mandalika. Yeyen optimis tren kunjungan penonton pada gelaran MotoGP Mandalika terus meningkat.
3: Ya mungkin itu jualannya itu adalah adanya local hero kita ini akan terlibat di Moto3 ya. Nah, itu harapan kami, tapi kalau saya optimis bahwa trennya saat ini jadi penonton insya Allah akan mencapai target ya, dan ketika penonton dari luar itu banyak masuk NTB ya dan melakukan konsumsi di NTB itu artinya memberi nilai ekonomi bagi masyarakat NTB.
2: Menurutnya, bertambahnya wisatawan dan penonton dari luar NTB tidak hanya berdampak pada kemeriahan event, tetapi juga memberikan efek ekonomi langsung bagi masyarakat. Ia menilai semakin banyak penonton yang datang dan menghabiskan waktu serta membelanjakan uangnya di NTB, semakin besar pula potensi perputaran ekonomi yang dirasakan para pelaku usaha. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, penggemar MotoGP di Nusa Tenggara Barat akan mendapat kesempatan langka bertemu langsung dengan para pebalap dunia, Marc Marquez hingga pebalap Indonesia Mario Aji dan Veda Ega Pratama dijadwalkan ikut meramaikan rider parade MotoGP pada 7 Oktober mendatang. Berikut laporannya disampaikan reporter kami Muhammad Halwi.
1: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram.
2: Rider Parade MotoGP Indonesia akan digelar di Kota Mataram 7 Oktober 2026 menjelang balap MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka memastikan seluruh pembalap yang hadir di Lombok akan mengikuti parade tersebut. Troy mengatakan, calon juara dunia Marc Marquez juga dipastikan hadir dan akan menyapa masyarakat secara langsung bersama pembalap MotoGP, Moto2, Moto3, serta pembalap Indonesia.
1: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Mataram untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, parade tahun ini tidak hanya menjadi ajang menyapa penggemar MotoGP, tetapi juga menjadi ruang promosi budaya NTB dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Rider Spirit pada tanggal 7 yang insya Allah dilaksanakan sekitar jam 15 itu akan start dengan rute yang lama, tetapi nanti ada nuansa yang berbeda-beda. Ya tentunya lebih berkualitas lagi pada tahun ini.
4: Nuansa yang beda itu apa?
3: Ya tentunya ini kesempatan untuk kita menghadirkan promosi budaya-budaya kita. Dan sekarang ini tidak hanya dari NTB saja, tetapi kita memberikan ruang kepada Indonesia untuk menghadir di bersama kita melakukan promosi budaya masing-masing di sini.
2: Parade dimulai dari Taman Sangkareang menuju Teras Udayana dengan para pembalap berkeliling menggunakan trail lampa. Para pembalap dijadwalkan tiba di Lombok secara bertahap mulai 5 hingga 7 Oktober dan ditargetkan seluruhnya sudah berada di Lombok saat parade berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Persib Bandung akan bersaing dengan klub tangguh ASEAN dalam ajang Club Championship ACC Shopee Cup 2026-2027. Penyerang Persib, Mariano Peralta, menilai mereka akan bertemu tim-tim berkualitas yang harus dihadapi dengan persiapan serius. Esteban Ocon resmi mengumumkan perpisahannya dengan Haas pada akhir 2026. Ocon memberikan konfirmasi lewat pernyataan resmi di media sosialnya untuk tidak melanjutkan kiprahnya bersama tim yang ia bela sejak 2025 tersebut, tepat sebelum GP Bahrain di Malaysia. Carlos Alcaraz siap mempertahankan gelarnya dalam turnamen tenis Japan Open dengan kondisi fisik yang terus membaik setelah absen 4 bulan akibat cedera. Pertandingan ini akan menjadi turnamen ketiga Alcaraz sejak kembali berkompetisi di Tour ATP. Dan tiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Luna Elia kembali bisa menyapa Anda, menemani kebersamaan di Indonesia menyapa sore untuk hari ini Kamis, hari pertama ya di bulan Oktober 2026. Kami hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik, program-program menarik ya yang bisa Anda ikuti bersama sore hari ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, dan sore hari ini kami akan menghadirkan program baru di Pro 3 RRI yaitu Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
1: Kakak, ya ampun.
2: Ih, lihat tuh anakmu, larinya cepet banget.
3: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
2: Ih, jangan-jangan bibit atlet nih.
3: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
2: Nah, justru itu. Harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
3: Terus, gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
2: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
3: Bincang Sporta? Apaan tuh?
2: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
4: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
5: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Siapa tahu kan anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
3: Iya, benar-benar.
5: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya hanya di Pro 3 RRI.
0: Iya, Bincang Sporta kami hadir untuk Anda sore hari ini. Kita akan memberikan kesempatan terutama bagi parents ya, bagi para orang tua yang ingin melihat potensi anak-anak mereka. Bisa jadi ya, anak-anak yang barangkali punya sisi aktif tersendiri begitu ya, mereka biasa mengeksplor diri dengan bergerak ke sana ke sini, ternyata bibit atlet unggulan ya. Untuk itu kita langsung saja akan berbincang bersama dengan akademisi keolahragaan, seorang pakar begitu ya, Profesor Dr. Hidayat Humaid. Selamat sore, Prof.
6: Selamat sore, Mbak Luna.
0: Apa kabar?
6: Alhamdulillah.
0: Baik. Boleh deketin ya, Prof, ya ini ya.
6: Baik. Alhamdulillah, baik.
0: Sehat ya, baik. Kita bicara tentang potensi untuk episode pertama ini ya, Prof, ya, tentang potensi anak sejak dini. Jadi penting untuk para orang tua mengenali potensi anaknya ya. Tapi bicara tentang potensi dulu nih, Prof. Barangkali Prof bisa memberi

0: melabelin anak tidak berbakat, atau kamu tidak cocok di situ. Begitu kalimat itu terucap, anak udah langsung down.
1: Oke, berarti berhati-hati juga ketika mengucapkan itu ya. Padahal mungkin saja potensinya itu belum ditunjukkan ya. Belum ketemu atau belum ditunjukkan oleh anak itu sendiri ya, Prof. Betul. Ya. Tapi biasanya untuk mengetahui apakah anak ini berpotensi untuk kita kan bicaranya ke olahraga ya, ini ya, segmen Bincang Sporta ini. Itu sejak kapan bisa mulai dilihat begitu, Prof?
0: Sejak usia dini ya,
1: dari sedini mungkin.
0: Iya. Bahkan dari di rumah udah sebetulnya udah bisa diamati sama orang tua ya. Ada anak yang gesit cepat gitu. Ya. Ada anak yang tidak terlalu gesit tapi dia mungkin ulet.
1: Bedanya apa gesit dan ulet nih?
0: Ulet itu misalnya dia tidak mudah menyerah.
1: Oh, ya. Ya.
0: Gagal mencoba, mencoba. Nah, ada tipikal anak yang seperti itu.
1: Tidak harus fisik ini artinya
0: tidak
1: ya?
0: Tidak harus fisik. Ada anak yang teliti. Ada anak yang rigid sampai ke detail.
1: Detail, betul gitu. Ya. Ya.
0: Itu semua potensi. Dan itu bisa dikembangkan dengan potensinya itu. Jadi di olahraga juga kan tidak semuanya cabang olahraga itu membutuhkan kecepatan, kelincahan, kekuatan, kan tidak semua.
1: Ya.
0: Ada olahraga-olahraga yang memerlukan ketelitian, stabilitas postural.
1: Contohnya?
0: Contoh panahan.
1: Panahan, ya. Hari ini tambah medali emas lagi ya.
0: Bisa dapat satu emas di.
1: Betul, betul. Jadi perlu konsentrasi di situ ya. Yes. Justru bukan tipe orang yang
0: pelari, yang kencang,
1: yang kencang, yang aktif gitu ya. Bukan. Untuk membidik sasaran dengan tepat diperlukan konsentrasi. Betul. Begitu ya, Prof. Ya.
0: Nah, itu semua potensi yang harus digali.
1: Oke, jadi kalau dari sedini mungkin perlunya orang tua itu untuk melihat potensi anak-anak ini seberapa penting, Prof.
0: Ya.
1: Supaya jalurnya kan terarah begitu nanti ya.
0: Jadi pertemuan pertama itu pasti anak itu dengan keluarga dulu.
1: Betul. Kan?
0: Dengan orang tua dulu. Bermain di halaman rumah, di rumah. Nah, coba diamati. Ya, orang tua itu mengamati setiap gerak-gerik anak, tingkah pola anak seperti apa. Pasti kelihatan pertama kali pasti ibunya tuh tahu nih. Bahkan yang kembar sekalipun mungkin saja berbeda.
1: Beda, ya.
0: Kemampuan motoriknya gitu. Nah, itu bisa diamati oleh ibu. Dan setelah diamati, coba dicatat. Karena daya ingat kita ini suka lupa gitu loh. Jadi amati ya. Setelah amati, rekam itu dalam catat.
1: Catat, iya.
0: Oh, ini anak ini kayaknya
1: dari kecil berarti ya, dari masih batita-batita di bawah 3 tahun itu sudah kita lihat ya.
0: Betul, kan ada anak juga yang kalau jalan dia terampil lah, ini megang itu terampil, ada anak yang kurang terampil. Nah, itu dicatat sih ini kayaknya.
1: Kalau ada anak yang jalannya suka jatuh. Itu kan ini juga banyak ya, Prof,
0: itu,
1: ya.
0: Itu menandakan bahwa ya mungkin koordinasinya, keseimbangannya nih anak belum terlatih lah. Nah, ada anak yang loncat kesana kesini nggak jatuh tuh. Nah, dia kan punya disinyalir nanti, oh ini punya keunggulan mungkin di sini. Nah, nanti setelah diketahui, dicatat, dieksplor, coba untuk dia berbagai macam aktivitas, diajak lari, diajak lempar, lompat atau senam guling-guling itu ini. Nah, sehingga potensi geraknya optimal keluar semua. Jadi seluruh kemampuan geraknya itu, wawasan geraknya keluar semua, sehingga kalau udah keluar kita mudah mengarahkannya, oh ini kayaknya cocoknya kesini.
1: Oke, mungkin sekarang kita by case ya.
0: Yes.
1: Case, mungkin ada pendengar Pro3 yang ingin bertanya langsung ya, ada kasus seperti apa ini, mengamati anaknya sendiri-sendiri lah, atau cucunya ya, Prof, ya. Barangkali yang masih kecil dipantau punya kebiasaan seperti apa, dan Anda mungkin bingung gitu.

0: gitu ya, seperti mengarahkan anak-anak Anda ini ke potensi yang mereka miliki.
1: Betul.
0: Walaupun sekali lagi kita membahasnya adalah potensi olahraga ya Prof, iya, ya, untuk bincang sporta ini. Karena kan sekarang juga banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke olahraga-olahraga, untuk mengikutkan anaknya ke olahraga-olahraga, atau anaknya sendiri juga ikut ekstrakurikuler di sekolah ya Prof ya, yang biasanya basisnya ada olahraga, ada silat, karate, taekwondo, yang bela diri, ada yang sepak bola begitu ya, iya. Tapi cocok nggak sih sebenarnya anak-anak ini mengikuti olahraga tersebut ya? Silahkan nanti Anda bisa bergabung di nomor telepon kami ya, 021-352-3172 atau di 021-384-4545. Kami akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi.
2: Kilas Berita.
3: Pasangan ganda voli Pantai Putra Indonesia Bintang Akbar dan Sofian Rahman Effendi berpeluang menyumbang medali emas yang pertama pada cabang tersebut untuk Indonesia dalam Asian Games setelah mengunci tiket babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah Bintang Sofian membungkam perlawanan ganda tuan rumah Jepang Kota Kurosawa dan Taito Mizumachi dua game langsung dengan skor 21-19 dan 21-18. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tiga, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjutkan kembali bincang sporta, bincang seputar potensi olahraga anak ya. Kami buka line telepon untuk Anda, silahkan yang ingin bergabung sore hari ini di 021-352-3172, 021-384-4545 atau lewat YouTube RRI Pro 3 ya, bagi Anda yang sedang menyaksikan tayangan kami di YouTube RRI Pro 3 juga bisa menuliskan chat di kolom chat ya. Ada Pak Rizky di Jakarta ya, kita sapa dulu Prof ya. Pak Rizky, ya. Selamat sore.
4: Ya, selamat sore.
0: Iya, silakan Pak Rizky, apa yang ingin disampaikan, diceritakan, mungkin nanti akan dibantu oleh Prof Hidayat mengarahkan ya Prof ya.
1: Ya.
4: Ya, terima kasih waktunya Prof. Selamat sore Prof.
1: Selamat sore Mas Rizky.
4: Prof, saya mau lebih apa ya, mau mempertanyakan dan diskusi sih. Maksudnya ini anak saya Prof usia kurang lebih 4 tahun, laki Prof. Nah, kesehariannya ini anak, waduh, dibilang aktif, aktifan gitu kan. Nah,
0: aktifnya seperti apa Pak?
4: Aktifnya wah, lari sana,
0: lari-lari ya, gerak-gerak ya.
4: Ya betul. Tapi kalau untuk saya pernah kasih permainan kayak permainan anak puzzle, Mega Block, dia tuh sangat konsentrasi tuh Prof. Nah, pernah saya coba untuk masukin les renang, masih mau-mau, enggak gitu kan. Karena kan kalau usia segitu gak apa-apa lah saya pikir kan, yang penting dia ikut dulu aktif gitu, yang penting Prof. Coba boleh saya ke arahin ke renang apa ke cabur lain ya Prof?
1: Iya, iya.
0: Itu saja Pak Rizky. Sudah sekolah belum ya ini anak 4 tahun ini?
4: Belum
0: ya?
4: Baru 4.
0: Baik, makasih Pak Rizky di Jakarta. Ini mungkin problemnya juga banyak ya, parents yang punya anak juga aktif dari umur balita, tapi ketika diberikan permainan puzzle atau blok tadi bisa nih tetap konsentrasi begitu. Gimana Prof?
1: Ya, nah ini bagus nih. Jadi biasanya yang aktif itu justru nggak suka tuh yang pekerjaan-pekerjaan, iya, atau yang teliti itu.
0: Diam gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Nah ini dua-duanya mau dia. Ini kan luar biasa. Justru ini saran saya itu tidak langsung diarahkan ke keaktifannya ataupun ke ketelitiannya, tapi dieksplor semuanya. Ya, dia diberikan latihan-latihan atau gerakan-gerakan dari berbagai cabang olahraga dulu yang umum-umum gitu. Termasuk kemampuan untuk merangkai atau dalam pasal-pasal itu juga itu terus dieksplor, dikembangkan ya. Semuanya dikembangkan, jangan langsung dispesialisasikan. Uh-huh. Tapi dikembangkan dulu sehingga seluruh potensinya keluar.
0: Yeah. Ya. Kalau renang tadi?
1: Iya, renang enggak apa-apa. Dia berenang. One day nanti mungkin ajak lari.
0: Hmm. Terus ajak, oh, kita coba dulu ya beberapa.
1: Semua, dicoba semua sehingga nanti benar-benar kita tahu bahwa oh ini yang terbaik.
0: Mm-hmm. Kalau tadi ceritanya Pak Rizky kan anaknya ini kalau disuruh renang mau-mau enggak-enggak gitu ya. Apakah mungkin ini juga karena orang tuanya saja yang kepengen anaknya renang sehingga anaknya, bukan motivasi anaknya gitu ya Prof ya, kita membacanya ya. Mau-mau enggak-enggak di jam-jam les renangnya gitu ya.
1: Dan anak harus menyenangi.
0: Ya ini dulu ya berarti ya ini. Jangan, kuncinya.
1: Jangan hanya kemauan orang tua yang dipaksakan, nggak boleh. Kita harus dengar apa kata hati anak. Nanti kita tanya, misalnya setelah renang ditanya bagaimana perasaanmu. Nanti setelah main bola misalnya ditanya bagaimana perasaanmu tentang sepak bola. Yeah. Setelah lari ditanya, biasanya ya kalau memang dia ada potensi itu dia akan menyenangi. Biasanya
0: ya, ya. Nah,
1: gitu. Jadi dengarkan anak, jangan dipaksakan oleh kehendak orang tua. Ya, kan mau melakukan kan anaknya. Jadi betul, kita harus benar-benar sesuai dengan keberbakatan anaknya.
0: Oke, berarti sebagai orang tua juga harus mendengarkan kemampuan anak ya. Ya. Kadang-kadang kan ada juga mungkin kasus begini, Prof. Anaknya minta les renang. Ini kasusnya kalau Pak Rizky tadi mungkin orang tuanya yang pengen yeah, anaknya renang gitu. Tapi kalau ini ada yang pengen justru dari anaknya. Tapi orang tua tuh yang udah mungkin khawatir karena renang kan tidak semuanya berani dengan air ya Prof yeah, ya. Ada mungkin ada cerita-cerita tersendiri begitu. Sampai orang tuanya melabeling gak usah renang, itu bahaya, ini begitu.
1: Nah itu
0: tepat atau enggak yang yeah, seperti itu Prof?
1: Iya, kurang tepat ya.
0: Kurang tepat. Ya, ya.
1: Yang tepat itu kita mendengarkan anak, dia animonya kemana, kita support. Kalau itu bahaya yang tinggal kita awasi.
0: Oke, berarti tidak ada salahnya untuk memberikan salahnya anak untuk coba dulu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dieksplor pokoknya sebanyak mungkin dia mencoba. Jadi wawasan geraknya keluar semua. Yang asalnya mungkin dia nggak bisa loncat-loncat satu kaki karena diperkenalkan dengan cabang ini akhirnya jadi bisa. Yang asalnya dia nggak bisa loncat, bisa koordinasi geraknya jadi bagus,
0: yeah,
1: keseimbangannya jadi bagus, fleksibilitasnya jadi bagus. Jadi harus dikembangkan dulu semuanya.
0: Dikembangkan dulu, baik. Penting untuk parents, para orang tua untuk melihat anaknya ini dicatat dulu tadi ya, mengamati kemudian dicatat baru nanti kita bisa mengarahkan.
1: Yeah.
0: Kalau masih belum ketahuan, bisa dicoba beberapa tadi ya Prof ya, bisa coba diajak lari, car free day misalnya ya Prof ya, jalan atau lari, mereka seperti apa ini antusiasme anak-anak begitu.
1: Iya. Nanti yang setelah teridentifikasi ya, minimal orang tua atau guru penjas itu bisa mengidentifikasi dulu lah. Ini anak dia punya kecepatan bagus misalnya. Kita tidak lantas menyuruh anak itu, wah kalau gitu jadi sprinter aja pelari. Tidak juga. Cabang olahraga banyak yang memerlukan kecepatan. Ada cabang olahraga atletik, lari, renang juga butuh kecepatan, sepeda juga butuh, sepak bola juga butuh.
0: Yeah.
1: Nah, silakan itu dipelajari dulu nanti mana yang paling cocok. Jadi tidak mentang-mentang cepat langsung ke lari.
0: Mm-mm.
1: Belum tentu di situ. Bisa, jangan-jangan di sepeda dia bagusnya. Atau di renang.
0: Atau di sepak bola.
1: Di sepak bola. Nah, jadi benar-benar dicoba dulu.
0: Iya.
1: Nah, kan jangan terlalu cepat melabelin anak-anak. Wah kamu cocoknya di sini. Enggak.
0: Oke. Okay. digali dulu. Masih ada waktu untuk mengamati anak-anak ya, potensinya masih bisa terlihat ke depannya itu seperti apa. Kalau manjat, Prof, anak-anak tuh kan suka manjat juga.
1: Betul.
0: Manjat kursi misalnya ya, naik-naik ke atas kursi. Betul. Gitu. Ya. Itu perlu kita amati juga ya sebagai
1: perlu,
0: parents ya.
1: Perlu, perlu. Nah, ini perlu lebih hati-hati kalau untuk panjat.
0: Oke.
1: Okay. Kaitannya sama safety.
0: Oh, safety ya. Ya,
1: jadi
0: ketinggian.
1: Ya, jadi pada saat dia belajar manjat, pastikan bahwa tidak akan jatuh, cedera atau lain hal sebagainya, hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi harus benar-benar perlu pengawasan tersendiri dan pengamanan tersendiri. Misalnya di bawahnya dikasih matras atau kasur. Kalau matras nggak ada, kasur pasti di rumah punya lah. Pindahin aja dulu kasurnya gitu. Jadi seandainya jatuh juga tidak berdampak yang serius lah.
0: Cuman kadang-kadang begini, Prof, kalau orang tua itu nemu anak yang suka manjat-manjat tuh udah pasti dilarang duluan gitu ya kan, karena kekhawatiran itu tadi bahayanya ya. Bagaimana memfasilitasi, barangkali ini potensi anak juga kan, Prof?
1: Tuh.
0: Atau barangkali juga ini fomo-fomoan dengan film Spider-Man misalnya. Yang suka manjat-manjat juga gitu ya. Tapi kan anak ini juga punya ketertarikan dengan dunianya manjat-manjat itu. Sebagai orang tua, apa yang harus disarankan? Melihat tingkat resikonya, bahayanya tadi, tapi ya ini potensi anak. Siapa tahu memang dia dari manjat ini begitu.
1: Iya.
0: Gimana, Prof?
1: Jadi apapun itu hampir semua pasti ada resiko. Ya. Tugas kita tidak dengan resiko itu lantas kita nggak jadi
0: mundur. Yeah.
1: Tugas kita justru meminimalisir resiko dan memastikan bahwa ini prosesnya bisa berjalan tanpa resikonya yang kita kedepankan. Mungkin terjadi kok semua orang lagi nyebrang juga bisa ketabrak.
0: Mm-hmm.
1: Yang lagi nggak ngapa-ngapain juga di pinggir jalan tiba-tiba keserudukan, kalau memang resiko kan selalu ada.
0: Yeah.
1: Nah, jadi pastikan bahwa SOP-nya yang harus dikedepankan bahwa keselamatan adalah yang utama tentunya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi saya yakin kan untuk sampai memanjat tinggi itu ada tahapannya, tidak di awal langsung seperti itu. Dari yang pendek dulu, sedikit sintar berani, seiring dengan kemampuan fisiknya yang semakin kuat, ya tentu akan meningkat gitu.
0: Oke, okay. Sekarang juga ada tuh wall climbing yang untuk anak-anak ya, arena-arena wall climbing gitu ya, Prof ya. Boleh diarahkan ke situ berarti.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, baik. Boleh, boleh.
0: Baik, Prof, terima kasih untuk sore hari ini.
1: Sama,
0: nanti kita sambung lagi Kamis depan ya, Kamis sore di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Barangkali ada dari pendengar Pro 3 yang ingin berkonsultasi langsung dengan Prof Hidayat. Simak terus Bincang Sporta di Pro 3 RRI. Terima kasih, Prof Hidayat. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya.
1: Terima kasih, Mbak Luna. Selamat sore, pemirsa.
5: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan praktek pencairan komisi fiktif terkait pembayaran asuransi perkapalan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni oleh PT Asuransi Jasa Indonesia Jasindo 2015-2020. Berikut kita akan simak informasi selengkapnya bersama Chairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Luna dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Kepala Cabang PT Jasindo Menteng, yaitu Dwi Novara, sebagai saksi terkait dengan dugaan pembayaran asuransi perkapalan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni oleh PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo yang diduga fiktif. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan praktik pencairan komisi secara fiktif, di mana memang pendalaman itu dilakukan terhadap Kepala Cabang PT Jasindo Menteng yaitu Dwi Novara. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pengelolaan asuransi tersebut ditangani oleh PT Jasindo Cabang Menteng. Karena itu keterangan Dwi diperlukan untuk mendalami proses dan mekanisme pencairan komisi yang diduga fiktif. Dari pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Kemudian terkait dengan lanjutan penyidikan perkara terkait dengan pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan PT Pelni oleh PT Jasindo bahwa saksi saudara DIW yang merupakan ex kepala cabang PT Jasindo Menteng yang bersangkutan hadir dan didalami terkait dengan pengetahuannya berkenaan dengan dugaan praktik pencairan komisi fiktif.
1: Dan dalam perkara ini sendiri memang KPK telah menahan 4 tersangka, di mana keempat tersangka yang ditahan, yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga 2015, Yohanes Prio Riantono selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020, serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. Dan KPK menduga memang perbuatan atau nilai kontrak dalam asuransi perkapalan selama periode 2015-2020 mencapai Rp263 miliar rupiah dan berdasarkan perhitungan BPKP bahwa diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp15,6 miliar rupiah. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Sekretaris Jenderal Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPUH periode 2020-2024 Muhammad Firman Taufik mengatakan, jamaah calon haji dari penyelenggara haji khusus atau PIHK harus menyetor $4.000 Amerika Serikat untuk mendapatkan kuota haji tambahan tahun 2024. Kita akan simak laporannya bersama Isnan Suhanda berikut ini. Suhanda.
3: Ya, Luna dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Khalil Komas. Dalam persidangan menghadirkan beberapa orang saksi dari PIHK yang salah satunya merupakan Sekjen HIMPUH 2020-2024 Muhammad Firman Taufik. Dalam keterangannya, Firman mengatakan bahwa para jamaah yang tergabung dalam HIMPUH itu mengeluarkan dana sebesar $4.000 Amerika Serikat untuk mendapatkan kuota haji tambahan tahun 2024. Uang tersebut dikumpulkan oleh Ahmad Taufik selaku VIC dari HIMPUH. Uang-uang tersebut selanjutnya diberikan kepada masing-masing PIHK yang jamaah hajinya terdaftar untuk mendapatkan kuota haji tambahan. Namun setelah ada pemberitahuan ataupun warning dari Direktur Jenderal PHU, Hilman Latif, akhirnya mengembalikan uang-uang tersebut, namun dipotong sebesar $500. Berikut pernyataan Muhammad Firman Taufik di hadapan Majelis Hakim.
4: Bahwa akhirnya dana tersebut tidak terpakai dan dikembalikan ke anggota. Tapi dipotong $500, setahu saya dipotong $500 per tax, per jamaah. Okay. Ya. Mengapa dikembalikan, Pak? Ingat, Pak, ketika itu antara Ramadan atau setelah Ramadan yang jelas belum haji, saya ketemu dengan Dirjen Prof. Hilman, tidak dalam konteks masalah kuota tambahan, tapi bicarakan soal teknis perjalanan haji. Itu malam hari di sempat di ruangan beliau, dan saat itu beliau sampaikan kepada saya dan ada beberapa pengurus himpun yang lain bahwa kalau ada, ini bahasanya beliau, kalau ada staf saya yang minta uang untuk kuota tambahan, tolong jangan mau. Kalau sempat ada disampaikan, tolong diminta kembali. Dan hal itu kemudian saya sampaikan ke Ketua Umum kami.
5: Oke. Sementara Ahmad Taufik selaku orang yang mengumpulkan di percepatan kuota haji tambahan, sebelumnya mengaku bahwa uang tersebut mengalir ke mantan Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas. Namun pada persidangan hari ini, Ahmad Taufik mencabut BAP pemeriksaan itu di KPK langsung di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susantiani. Menurut Ahmad Taufik, pada saat diperiksa KPK, dirinya terlalu lelah sehingga tidak terkontrol dan mengungkapkan bahwa pipi tersebut mengalir ke Gus Med atau Yaqut Khalil, padahal dia mengatakan sejujurnya uang tersebut dia tidak mengetahui apakah mengalir ke Yaqut Khalil Qomas. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnaen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mendara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung berjanji terus mengupayakan langkah praktis untuk mengurangi ketegangan militer dengan Korea Utara. Meski kedua pihak berselisih menyusul ledakan ranjau di zona demilitarisasi atau DMZ. Lee menyampaikan hubungan kedua Korea masih sangat tegang, tetapi Korea Selatan akan berupaya dengan sabar memperbaikinya. Dan keamanan yang paling dapat diandalkan tercapai ketika konflik tidak lagi diperlukan. Ia juga menyerukan Korea Utara bergabung dengan Korea Selatan untuk memulihkan kepercayaan dan melanjutkan dialog. Dari olahraga dilaporkan, tim padel Indonesia berhasil mengamankan dua ganda putri, yakni Fitriani Sabatini dan Fadona Kusumawati, serta Novella Putria dan Beatrice Gumulya ke babak semifinal Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil tersebut diraih kedua pasangan setelah memenangkan babak perempat final yang digelar di Higashi Sports Center Nagoya. Pasangan Fitriani Fadona tampil lebih dulu pada sesi pertandingan pagi menghadapi wakil tuan rumah Jepang, Chifumi Sato dan Kotomi Ozawa. Kemenangan 2 set dikantongi Indonesia dengan skor 6-0 dan 6-1. Sedangkan ganda putri Beatrice dan Novella berlaga pada sesi siang menghadapi Lau Yik dan Chang Hyu. Kemenangan 2 set juga diperoleh pasangan Beatrice Novella dengan skor 6-1 dan 6-2.

Dan peringkat demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan Pancasila harus menjadi napas kehidupan sehari-hari. Ia menyebut nilai Pancasila perlu hadir dalam berbagai bidang termasuk demokrasi dan ekonomi. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito menegaskan, Pancasila tetap relevan menghadapi perkembangan zaman termasuk dalam menghadapi maraknya perundungan dan penghinaan melalui media sosial. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengatakan pihaknya telah memblokir 1,5 juta link platform digital untuk menekan peredaran produk-produk ilegal di tanah air. Pendengar, 3 informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia masih menemani Anda. Segmen Indonesia Menyapa Sore kali ini kami akan lanjutkan ke ruang dengar Anda di hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Sesaat lagi pendengar kami akan menghadirkan wawancara sudut dengar parlemen yang nanti tentunya akan membahas topik menarik ya. Kita akan menghadirkan topik mengenai skandal lapas mewah Cibinong.
1: Kata tokoh dunia, gapailah ambisimu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno.
0: Pendengar, kami hadirkan sudut dengar parlemen. Sore ini menghadirkan topik tentang skandal lapas mewah Cibinong bersama Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso. Kita simak perbincangan bersama Eyesa dari Radio TV Parlemen.
2: Radio Republik Indonesia Pro 3 menggelar wawancara sudut dengar parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, inilah wawancara sudut dengar parlemen.

0: lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Hey, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen bareng Eyesa Fatwa hari ini. Baru-baru ini, dalam inspeksi mendadak Ombudsman RI ke Lapas Kelas 2A Cibinong, ditemukan 13 unit lapas mewah yang tidak terdaftar sebagai aset negara. Kemarin juga Komisi 13 DPR RI telah melaksanakan rapat dengan Dirjen IMIPAS dan juga Kalapas Cibinong Nonaktif untuk membicarakan hal ini. Kita akan kupas tuntas hari ini karena telah hadir di studio Bapak Sugiya Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari Fraksi Gerindra. Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak, karena pasti masyarakat sudah penasaran nih bagaimana kemarin hasil dari rapat bersama Dirjen IMIPAS dan juga Kalapas dari Cibinong yang nonaktif dan bagaimana tindakan dari Komisi 13 DPR RI untuk menghadapi permasalahan seperti ini.
2: Ya, kemarin kita Komisi 13 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat. Seharusnya itu bukan hanya dengan Dirjen Permasyarakatan Republik Indonesia, Kalapas Cibinong, tapi sebetulnya kita niatnya di awal juga mengundang Ombudsman. Tapi memang karena Ombudsman ini mitra Komisi 2 dan memang aturan di DPR ini kan ketika satu komisi itu mengundang lembaga atau institusi yang bukan mitranya harus berkoordinasi dengan komisi terkait, memang ada problem teknis, problem prosedural yang sampai kemarin pagi itu kita belum mendapat izin dari kawan-kawan Komisi 2 untuk mengundang Ombudsman. Kita dapat informasi sebetulnya hari ini katanya ya, rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan Ombudsman. Tapi walaupun begitu, saya pikir secara substansi tidak ada masalah. Karena memang kan hasil temuan sidang Ombudsman itu sudah tersebar ke publik, baik media massa maupun media online. Oleh karena itu, kemarin kita melanjutkan rapat dengar pendapat, walaupun tidak ada ombudsman-nya, tapi menghadirkan Dirjen Permasyarakatan dan Kalapas Cibinong untuk mengkonfirmasi hasil temuan Ombudsman. Kalau dari hasil rapat kemarin kan ada dua fakta yang berbeda. Ada satu fakta temuan Ombudsman yang mengatakan ada dugaan fasilitas mewah atau villa mewah yang itu digunakan oleh warga binaan. Sementara ada ketika satu hari atau dua hari setelah Ombudsman melakukan sidak, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Bapisus, Pak Agus bersama Bapisus juga melakukan sidak, ternyata temuan di lapangannya berbeda. Itu yang perlu kita konfrontir, mana yang benar dari dua temuan fakta yang berbeda ini. Nah, ini berdasarkan informasi dari Pak Dirjen Permasyarakatan, Pak Masudi, Irjen Permasyarakatan sedang secara maraton melakukan pemeriksaan internal. Pemeriksaan ke oknum petugas Lapas Cibinong dan juga pemeriksaan kepada warga binaan di sana. Tapi yang paling penting ada satu fakta kemarin yang disampaikan oleh Pak Masudi sebagai Dirjen terkait dengan status 13 rumah yang ada di Lapas Cibinong. Ternyata berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dirjen PAS itu tidak masuk dalam aset Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Itu kan tanda tanya besar. Jadi itu milik siapa, siapa yang membangun, anggarannya dari mana, dan diperuntukkan untuk apa. Nanti kita tunggu hari Kamis pemeriksaan internal Irjen Permasyarakatan untuk katakanlah menyimpulkan fakta yang sebenarnya.
1: Tapi ini tadi Bapak sudah menyatakan kalau dari 13 unit itu tidak terdaftar. Tapi sebenarnya kalau di negara ini ada sistem untuk mendaftarkan semua aset dari fasilitas-fasilitas masyarakat seperti ini atau enggak sih Pak?
2: Ya seharusnya kalau ada satu aset misalnya dalam bentuk gedung itu dikelola oleh satu lembaga, satu instansi pemerintah, itu ya memang harus didaftarkan sebagai aset. Ini kan sebetulnya instansi pemerintah ini jangankan untuk membuat satu gedung, untuk pengadaan satu pulpen saja pakai anggaran kan,
1: betul.
2: Pakai anggaran yang resmi. Ini sampai 13 rumah ya, kan?
1: Betul.
2: Itu anggarannya dari mana? Kalau ya saya tidak ingin berprasangka menduga-duga kalau anggarannya dari luar itu mekanismenya bagaimana? Sementara tanahnya adalah tanah aset negara dan diperuntukkan untuk apa? Yang itu yang sekali lagi kan saya tidak ingin mendahului bagaimana pemeriksaan dari Irjen Permasyarakatan. Ya kita percaya, kita berbaik sangka dan saya yakin dan percaya bahwa Pak Agus Andrianto dan seluruh jajaran, Pak Masudi, Pak Rudi Setiawan sebagai Irjen, mantan Kapolda Jabar, itu pasti akan membongkar semua persoalan ini supaya kita bisa melangkah ke yang lebih baik.
1: Setelah IMIPAS juga ikut turun ke lapangan, ada beberapa barang yang menghilang dan juga ada beberapa barang yang diklaim itu milik petugas dan ini sebenarnya itu rumah dinas. Ada fakta lain nggak sih Pak yang perlu diketahui publik terkait hal ini?
2: Ini kecerdasan publik kan sudah sangat tinggi ya,
1: betul.
2: Apalagi di era digital. Kalau kita misalnya meneliti hasil sidak Ombudsman itu kan ya memang walaupun sesungguhnya katakanlah itu rumah dinas, tapi kan fasilitasnya mewah sekali. Terus ada beberapa temuan yang sangat janggal, misalnya terkait ada foto salah satu warga binaan. Betul. Di situ. Itu konteksnya
1: Jimmy
2: apa,
1: Mas
2: walaupun
1: Rip,
2: ya. Alibi yang disampaikan bahwa itu foto sitaan kan.
1: Ya, betul.
2: Aneh juga kok foto sitaan ada di situ. Terus ada ya minuman keras misalnya. Walaupun katakanlah dari penjelasan petugas lapas Cibinong itu adalah konsumsi pribadi dari petugas lapas yang tinggal di situ kan, aneh juga sebetulnya. Tapi walaupun begitu, saya pikir memang ini yang menjadi ya problem bagi kita ya. Saya kemarin ketika rapat dengar pendapat, saya berharap memang jangan coba-coba ditutupi persoalan ini karena publik sudah sangat cerdas kan. Dan sebetulnya kan apa yang terjadi di Cibinong ya itu juga mungkin sudah menjadi rahasia umum, terjadi juga di lapas dan rutan yang lain se-Indonesia. Kita kebetulan Komisi 13 beberapa masa sidang ini kan sudah membentuk panja dan sedang proses sebagai bentuk pengawasan kita. Kita juga sudah turun ke rutan dan lapas di Indonesia dari mulai Aceh sampai ke Papua. Kita juga mendapatkan laporan-laporan terkait dengan tata kelola lapas kita. Memang sudah menjadi rahasia umum, lapas-lapas yang berbasis tipikor, tindak pidana korupsi, itu ada semacam ya perilaku jual beli fasilitas, jual beli kamar dan lain sebagainya. Walaupun tidak sebrutal yang terjadi di Cibinong. Kalau mungkin misalnya di lapas dan rutan lain, di dalam blok misalnya.
1: Iya.
2: Tapi di Cibinong ini kan di luar komplek, walaupun itu masih dugaan.
1: Terkait dengan rumah dinas ini, kalau dari laporan awal kemarin, apakah dari rumah dinas itu tuh ada gak sih nama-nama dari pejabat yang menempati itu siapa? Atau memang klaim dari mereka adalah ditempati sementara untuk istirahat seperti itu, Pak?
2: Ya kemarin kalau di rapat dengar pendapat itu kan kita tidak mendapatkan data atau penjelasan secara detail ya. Dan kita menghormati Irjen Permasyarakatan seperti yang disampaikan Pak Masudi sebagai Dirjen sedang melakukan pemeriksaan internal secara maraton.
1: Baik Pak, jadi memang nanti kita menunggu dan dari Komisi 13 selalu mengawal ke depannya akan seperti apa.
2: Ya besok kita pagi akan kunjungan juga ke Lapas Cibinong untuk melihat langsung bagaimana kondisi Lapas Cibinong terkait dengan misalnya 13 rumah yang terindikasi sebagai pila mewah itu.
1: Oke, tapi kita juga masuk ke dalam bagaimana ada over capacity di Lapas Cibinong ini terutama. Yang seharusnya 800-an tapi dihuni sampai 1800-an narapidana, tahanan dan juga pegawai dan lain sebagainya. Itu apa salah satu penyebab yang membuat pengawasan di lapangan itu menurun, Pak?
2: Ya ini bukan hanya di Lapas Cibinong, ya fenomena kondisi lapas dan rutan kita yang over capacity dan over crowded. Hampir seluruh bahkan mungkin 90% kondisi rutan dan lapas kita itu over capacity dan over crowded. Sampai mungkin 200-300%. Ada satu lapas yang kapasitasnya cuma 300 orang misalnya, tapi faktanya di lapangan warga binaannya sampai 1.500, 1.200, 1.300. Itu kan over capacity-nya sudah sangat parah. Belum lagi misalnya selain over capacity dan over crowded, kondisi internal tata kelola permasyarakatan kita terkait dengan sumber daya manusia. Ada kekurangan yang sangat jomplang. Aparat kita yang bertugas untuk katakanlah mengawasi, melakukan pembinaan terhadap warga binaan, itu porsinya tidak seimbang misalnya. Misalnya untuk mengawasi ada yang satu lapas itu 1.000-an sekian, tapi petugasnya yang ada di situ per sip itu cuma 16 orang. Bagaimana mungkin 16 orang itu bisa melakukan pengawasan pembinaan terhadap warga binaan yang lebih dari 1.000-an orang. Itu problem kuantitas. Belum lagi misalnya problem kualitas. Kualitas itu terkait integritas. Bagaimana petugas lapas kita itu disiplin, jujur, amanah dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah ini yang sebetulnya sudah menjadi temuan berkali-kali dari panja permasyarakatan yang dibentuk oleh Komisi 13. Tapi memang karena kita ini kan belum tuntas tugasnya. Kita berharap ketika nanti panja ini bisa menuntaskan fungsi pengawasannya, bisa melakukan memformulasikan rekomendasi, bahkan kita berkali-kali duduk dengan Dirjen Permasyarakatan, dengan kawan-kawan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan untuk menyusun bersama roadmap tata kelola permasyarakatan yang lebih baik lah.
1: Oke Pak, ini sangat menarik dan sangat penting untuk dibahas. Kita nanti juga akan membahas SDM dan evaluasi ke depan dari panja pemasyarakatan ya Pak. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Tetap di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Oke, kamu masih di sudut dengar parlemen bareng Esa dan Pak Sugiyat di sini. Kita tadi masih membahas terkait bagaimana SDM dari lapas sendiri. Lalu bagaimana terkait fasilitas yang ada di lapas. Ada kesalahan-kesalahan lain dari lapas. Ini Bapak menanggapi hal ini seperti apa, Pak?
2: Ya, betul bahwa kasus lapas Cibinong ini seperti puncak gunung es. Kita pikir bahwa kasusnya hanya dalam satu lokasi. Ternyata ya mungkin di... Bahkan bukan hanya mungkin ya, kita juga menemukan ketika melakukan kunjungan kerja, ada juga fenomena-fenomena seperti ini di lapas dan rutan yang lainnya, walaupun mungkin modusnya berbeda ya. Sebetulnya kan kalau dalam konteks penyalahgunaan kewenangan di lapas, banyak beberapa kasus yang sudah terpublis ke publik. Misalnya beberapa waktu yang lalu misalnya kasus lapas Gerobokan Bali. Misalnya ada satu lapas yang bahkan menjadi home industri narkoba.
1: Okay.
2: Bisa memproduksi narkoba yang itu sangat besar jumlahnya. Dan ya kalau berdasarkan temuan kita, ini karena kebetulan di Indonesia ini lapas dan rutan itu 70-80% penghuninya itu kasus narkoba. Dan ternyata yang paling konyol kan banyak sekarang lebih aman melakukan peredaran transaksi narkoba itu di dalam lapas. Tapi memang kita mengapresiasi lah Pak Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan selama 2 tahun ini sebetulnya sudah berusaha untuk menertibkan ini. Misalnya ada kebijakan bandar-bandar narkoba dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ini sudah ada ratusan bahkan ribuan warga binaan yang terindikasi bandar narkoba itu pindah ke Nusa Kambangan. Tapi memang ini masih banyak lagi yang belum terselesaikan karena mungkin ya selama puluhan tahun tata kelola lapas kita terbiarkan seperti ini. Saya pikir ini menjadi tugas kita bersama, bukan hanya Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, bukan hanya kami di DPR Komisi 13 sebagai fungsi pengawasan, memang ini tugas bersama kita.
1: Oke, berarti tugas untuk mengevaluasi ke depan dari Komisi 13. Salah satu yang sudah dilakukan adalah bagaimana dari kalapas ini sudah dinonaktifkan. Tapi apakah hanya dengan nonaktifnya ini sudah menjawab keresahan masyarakat atau memang dari bawah sampai atas harus dievaluasi lebih lanjut?
2: Ya, kalau kemarin kita rapat dengar pendapat di Komisi 13 dengan Dirjen Permasyarakatan, memang tidak cukup hanya sekedar nonaktif, mutasi dan lain sebagainya. Contoh kasus kemarin terbongkar, ada satu petugas Lapas Cibinong yang sebelumnya di Lapas Cipinang yang juga bermasalah karena ada 7 tahanan yang kabur, ternyata di Lapas Cibinong ya posisinya sama bahkan naik kan. Ya, kita berharap gini, ini kan kalau misalnya terkait dengan jual beli fasilitas kemewahan ke warga binaan itu menyalahi hukum, itu bisa dipidana misalnya. Misalnya terkait dengan katakanlah oknum-oknum petugas lapas terlibat dalam sindikat peredaran narkotika yang basisnya di lapas, itu kan dipidana. Kita berharap ke depannya supaya menimbulkan efek jera, siapapun itu oknum petugas lapas yang melakukan kesalahan bahkan menggunakan kekuasaannya sebagai jabatannya sebagai petugas lapas, apakah Kalapas, KPLP, atau yang lain-lainnya, itu kalau ada unsur pidananya ya dilanjutkan saja ke pidana supaya bisa menimbulkan efek jera. Selain kita juga harus fair melakukan tata kelola reformulasi yang baik secara internal. Misalnya sumber daya manusianya ditambah kan, supaya ya tidak kerepotan lagi melakukan pembinaan dan pengawasan ke ribuan warga binaan. Yang kedua misalnya prasarana-prasarana lapas dan rutan kita diperbaiki. Kadang-kadang di beberapa daerah terpencil itu, kalau di Cibinong mungkin dekat dengan Jakarta, dengan kekuasaan, banyak sekali misalnya prasarana gedung lapas dan rutan kita sudah puluhan tahun, itu sudah sangat membahayakan dan tidak manusiawi lagi untuk ditempati, tapi karena mungkin keterbatasan anggaran tidak diperbaiki kan. Ya kita harus fair juga ya kan, untuk bagaimana bukan hanya dalam konteks menyalahkan petugas lapas, tapi memang ya kita harus persiapkan tata kelola permasyarakatan ini dari hulu ke hilirnya.
1: Kan banyak kasus yang tiba-tiba terbongkar, terus Bapak juga kemarin sempat di rapat itu menyatakan kita bisa korupsi sebesar-besarnya karena nanti kalau kita masuk di ranah hukum kita bisa melakukan jual beli ini, remisi, lalu juga ada bebas bersyarat dan lain sebagainya. Jadi ini adalah titik birokrasi yang belum baik tentunya di Indonesia.
2: Ya, sekali lagi saya tidak menganggap bahwa kasus lapas Cibinong ini hanya persoalan kamar saja.
1: Oke. Okay.
2: Tapi di hilirnya ini kan pembinaan lapas dan rutan ini, pembinaan permasyarakatan ini kan hilirisasi dari penegakan hukum dalam konteks pelaku tindak pidana kejahatan. Kalau dalam konteks hilirisasi penegakan hukum ke pelaku tindak pidana kejahatan tidak menimbulkan efek jera. Misalnya kan gini, ya kita belak-belakan lah, jangan ada dusta di antara kita. Kita katakanlah banyak sekali misalnya publik, netizen itu kan semacam membangun persepsi ketidakadilan hukum di Republik ini. Ya, dan memang betul, korupsi miliaran bahkan triliunan nanti bukan hanya dalam konteks lapas ya, di persidangannya bisa dimanipulasi, katakanlah ponisnya segala macam. Ada yang cuma di bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun lalu kemudian menjalani hukumannya dengan remisi-remisi yang begitu banyak misalnya kan. 2/3 masa tahanannya saja itu bisa kadang-kadang kurang dari itu sudah bisa pembebasan bersyarat. Ya kan gak menimbulkan efek jera.
1: Iya betul.
2: Sementara maling ayam atau katakanlah yang mencuri karena kebutuhan hidup, karena memang terpaksa kebutuhan hidup, itu kan gak mendapatkan fasilitas apapun di tahanan kan. Kan itu bisa membangun persepsi, ya kalau di Indonesia kalau gitu enak kali ya yang koruptor-koruptor kelas kakap itu kan. Betul. Sudah bisa membeli ponis ringan, terus di masa tahanan, di lapas bisa beli remisi. Ada kasus misalnya ini lagi viral juga kan, kasus tindak pidana kekerasan terhadap santriwati yang dilakukan oleh Mas Becik itu kan. Dia ponisnya 7 tahun. Kalau 2/3 itu kan seharusnya 4 tahun 8 bulan kan?
1: Iya betul.
2: Tapi dia hanya menjalani 3 tahun 1 bulan. Alasannya karena dia menerima remisi. Artinya apa? Kalau dia tidak menjalani 2/3 masa tahanan, dia menerima remisi selama 3 tahun 1 bulan itu, dia menerima remisi 1 tahun 6 bulan.
1: Iya.
2: Hanya karena subjektivitas, ini kan kalau remisi usulannya dari Kalapas diteruskan ke Kanwil baru kementerian hanya meneken kan. Hanya berkelakuan baik. Apa ukuran berkelakuan baik sehingga seseorang itu mendapatkan remisi? Kalau yang menghitung atau yang mengukur kelakuan baik itu Kalapas kan subjektif. Dan itu sudah menjadi rahasia umum dijual belikan.
1: Okay.
2: Ya, kita berharap kan tidak seperti itu.
1: Yeah.
2: Kita kemarin mendapat laporan dari Komnas Perempuan, dari LPSK juga. Korban dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Mas Becik saja masih trauma. Pelakunya sudah bebas.
1: Iya.
2: Kan tidak keadilan hukum. Begitu juga dengan kasus korupsi. Kenapa misalnya, mohon maaf, ada misalnya orang sampai 3 kali pun kena sangkut kasus korupsi, enggak jera-jera. Ada seseorang lah, kita tidak sebut nama. Udah 3 kali kena kasus korupsi, enggak jera-jera. Korupsi miliaran. Karena apa? Karena bisa saja mungkin di ketika dia menjalani masa tahanannya tidak mengalami sebuah proses efek jera kan. Ini yang bahaya bagi Republik ini. Ini kalau dalam teori Francis Fukuyama ini pembusukan dari dalam kan?
1: Iya betul.
2: Kalau pembusukan dari dalam ini terus kita biarkan, ya Republik ini bisa bubar dengan sendirinya. Salah satu syarat sebuah negara itu tetap berdiri ketika ada keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ketika keadilan tidak ada, ya ini tinggal nunggu waktu saja ya ini. Ya makanya kita berharap dari momentum Lapas Cibinong ini kita mereformulasi semua kanker-kanker, semua kebusukan-kebusukan, semua penyakit-penyakit kronis yang ada di tata kelola permasyarakatan kita, supaya itu bisa melahirkan keadilan bagi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.
1: Oke Pak, jadi nanti kedepannya kerja panja pemasyarakatan tentu akan diperkuat. Bagaimana nantinya untuk mencegah terjadi kembali jual beli, remisi dan lain sebagainya?
2: Ya kita begini, saya sampai yang sangat ekstrim misalnya. Sebetulnya kan walaupun mungkin ini bagi netizen nanti akan penggemukan kabinet atau badan setingkat menteri kan. Sebetulnya Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan itu kan dua fungsi yang berbeda, imigrasi dan permasyarakatan. Gak nyambung itu.
1: Iya.
2: Bisa saja nanti ya kita serahkan kembali kepada Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto ke depan. Supaya fokus imigrasi sendiri, permasyarakatan sendiri. Apakah dalam bentuk kementerian atau setingkat badan saja. Supaya mereka bisa fokus masing-masing untuk mengelola fungsi dan tugasnya di pengkhususan di bidangnya kan. Permasyarakatannya khusus membangun tata kelola permasyarakatannya, imigrasi juga membangun tata kelola di imigrasinya. Saya pikir itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang bagaimana kita bisa serius membangun tata kelola permasyarakatan lebih baik ke depan.
1: Oke, nanti kita bakal ngomongin ini lebih lanjut lagi ya Pak di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kita masih di Sudut Dengar Parlemen, masih dengan Pak Sugiyat di sini. Kita masih membahas terkait dengan evaluasi tadi terkait pegawai-pegawai yang sedang diwawancarai, dicecar dan lain sebagainya, tapi ada anggapan kalau justru yang dicecar itu pegawai-pegawai baru dan juga pegawai-pegawai yang di bawah, bukan sekelas yang sudah memiliki kekuasaan lebih.
2: Ya begini, kalau berdasarkan temuan kita di Komisi 13 yang melaksanakan panja permasyarakatan, memang kita mendapat banyak informasi. Yang lucunya ini informasinya juga dari dalam, dari warga binaan. Misalnya terkait dengan ketika seorang warga binaan baru masuk ke satu lapas untuk menentukan dia tinggal di kamar mana, itu sangat tergantung dari berapa yang dia kasih ke oknum petugas lapas. Okay. Misalnya kalau kamarnya makin bonafit, makin mewah, itu makin mahal. Tapi kalau kamarnya yang seperti katakanlah satu kamar itu untuk 40 orang, itu mungkin ya gratisan lah itu kan. Ya intinya apa? Bahwa ya kanker kronisnya ini mungkin sudah menyebar di mana-mana. Hmm. Bukan hanya saya berharap masih ada optimisme dalam konteks merubah ini kan. Bukan hanya di level yang paling bawah, bahkan mungkin sampai jajaran, kalau tingkat kalapas mungkin banyak yang terlibat lah. Saya khawatir sampai ke tingkat kanwil. Hmm. Nah saya sangat optimis misalnya ketika kementerian ini dipimpin oleh Pak Agus Andrianto. Saya kenal beliau sejak beliau menjadi Wakapolda, menjadi Kapolda, kemudian terakhir menjadi Wakapolri kan. Hmm. Ada semangat sebetulnya yang ingin dilakukan oleh Pak Agus sebagai menteri untuk katakanlah mereformasi tata kelola ini. Tapi memang sekali lagi problem kita banyak sekali. Problem strukturalnya banyak sekali. Misalnya terkait dengan problem anggaran. Memang anggaran di permasyarakatan ini memang termasuk anggaran yang paling minim. Itu tadi saya katakan bahwa ada satu lapas, bukan hanya satu ya sebetulnya, banyak sekali lapas-lapas kita yang sudah tidak layak huni lagi. Itu tidak bisa dibangun, tidak bisa direhab karena memang keterbatasan anggaran. Kan? Ada ya satu lapas yang kamarnya sudah, atapnya sudah bocor. Kalau hujan itu udah pasti gawat lah kan. Yeah. Bahkan di beberapa tempat kemarin di Aceh, di Sumbar, di Sumut yang karena banjir kemarin itu karena tidak ada anggaran ya sampai sekarang tidak terbangun. Warga binaannya masih di luar.
1: Oh.
2: Masih di Aceh itu warga binaannya masih di luar karena lapasnya sudah tertimbun segala macam kan. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya kita sama seperti Republik ini. Ada kanker yang sangat ganas yaitu budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita mau mulai dari mana? Pastinya Pak Prabowo kan selalu mengatakan bahwa ikan itu ya kita berharap kita mulai dari atas. Keteladanan dari atas, kedisiplinan dari atas, contoh dari atas. Kebetulan kita sudah punya menteri yang punya semangat yang baik, ya kan, itikad yang baik, tekad yang baik. Tapi kalau ini kan sebelum kementerian ini menjadi kementerian baru, ini kan sudah sangat lama budaya seperti ini terjadi di lapas-lapas kita. Yang kurang dari kementerian ini harus ada efek jera. Siapapun itu, pelaku penyelewengan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan, apakah dia petugas paling bawah, apakah dia KPLP, kepala pengamanan, apakah dia kalapas, bahkan kalau ada terlibat kanwilnya sekalipun, kalau ada unsur pidananya, ya dimajukan saja ke unsur pidana. Jangan dilindungi, jangan ditutupi, karena

0: takutnya ada kejahatan atau lain sebagainya. Itu kenapa bisa sampai ada lalai, nggak ada CCTV
1: dan
0: ini?
1: Dan itu bukan hanya di Lapas Cibinong, hampir di semua rutan dan lapas kita kondisinya seperti itu. Bukan hanya dalam konteks CCTV. Kalau kita kemarin misalnya belajar kasus di Lapas Cipinang yang 7 tahanannya kabur. Anehnya itu, ketika peristiwa kabur itu CCTV-nya rusak. Apakah sengaja dirusak atau segala macam. Dan memang kan tidak ada proses lanjutan ya, sekedar hanya mutasi dan pemindahannya saja kan.
0: Iya betul.
1: Misalnya kalau kita kemarin temuan dari Komisi 13 Kerutan dan Lapas, ketika masuk ke lapas itu kan ada semacam X-ray ya, supaya tamu atau siapapun yang berkunjung itu tidak membawa senjata tajam, tidak membawa barang-barang yang itu menyalahi aturan. Hampir semua lapas dan rutan kita X-ray-nya itu rusak kan. Sehingga ya wajar-wajar saja misalnya ketika di lapas dan rutan itu masih banyak narkoba, masih banyak HP, masih banyak barang-barang yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kan. Ya apakah itu disengaja? Ya saya berharap Irjen Permasyarakatan sebagai apa ya unit yang bertugas untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan pemeriksaan itu bisa memeriksa semua. Kalau memang betul-betul rusak ya dianggarkan supaya diadakan. Tapi kalau memang sengaja dirusak, misalnya baru 1 tahun dibuat sudah rusak ya, ya memang sekali lagi pasti ada faktor humannya kan, faktor orangnya yang memang sengaja merusak. Nah di beberapa tempat juga kalau kita lihat misalnya terkait biasanya di blok-blok itu ada CCTV, tapi ada juga blind spot yang itu ya tidak terjangkau CCTV. Seharusnya semua lokasi lembaga permasyarakatan itu ya namanya juga ini pengamanan ya, semuanya harus ada CCTV-nya.
0: Jadi dari panja pemasyarakatan sendiri, apakah ada informasi internal di setiap turunnya panja ke lapas-lapas?
1: Kami dari Komisi 13 itu hampir setiap minggu turun. Hampir setiap minggu turun, kecuali ada agenda-agenda rapat yang tidak bisa ditinggalkan lah. Besok kita turun ke Lapas Cibinong, seharusnya besok kita turun ke 3 tempat. Tapi karena ada kasus ini kita fokus ke Lapas Cibinong. Ya kita banyak mendapat informasi bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam kan, terkait dengan kondisi lapas. Kan banyak juga yang mungkin merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil karena kebetulan dia punya keluarga di luar yang punya akses ke kita dan memberi informasi. Ini yang mungkin apa ya, mungkin menjadi masukan kami kan. Tapi memang sekali lagi ini seperti fenomena gunung es, jangan kita hanya kasus Cibinong tapi sesungguhnya di bawahnya itu kondisinya sama seperti itu. Betul. Perlu sebuah upaya sistemik yang sangat struktural untuk katakanlah memperbaiki tata kelola lapas kita. Apakah itu dengan perubahan regulasi, apakah dengan penguatan anggaran, apakah dalam konteks katakanlah memperbaiki fasilitas semuanya, apakah CCTV dan lain sebagainya. Itu nanti kami akan rumuskan di panja permasyarakatan.
0: Dan kalau misalkan kunjungan kerja di lapas-lapas dari panja pemasyarakatan ini juga tentunya ada masukan terhadap lapas yang telah dikunjungi. Ada sentilan-sentilan yang ini harus diperbaiki, ini harus diperbaiki. Apakah dari evaluasi itu sudah mulai ada perbaikan dari lapasnya, Pak?
1: Ya sebetulnya kalau kita datang ke lapas dan rutan, ya kita pasti ketika ketemu dengan kalapas misalnya atau dengan petugas-petugas lapas, yang paling pertama minimal bahwa ya kedisiplinan lah kan. Kalau prasarana segala macam itu kan nanti urusannya di kementerian, konteksnya anggaran kan. Tapi so far bagaimanapun kondisinya kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh nyerah. Karena kita sudah diberi tugas oleh negara, kami DPR, eksekutifnya lembaga permasyarakatan, kita harus melakukan hal yang terbaik untuk negara. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mendisiplinkan diri kan. Tidak boleh, ini sekali lagi nih mungkin kita harus punya paradigma yang baru. Kalau dulu-dulu dibiarkan, ini saya pikir di pemerintahan Pak Prabowo jangan seperti itu lagi lah. Dalam urusan-urusan yang paling remeh pun jangan seperti itu. Ya kita berkali-kali misalnya melihat banyak kasus besar korupsi itu tanpa pandang bulu kan. Apalagi dalam kasus lapas ya kan. Kita berharap seluruh petugas lapas di Indonesia ya bertugas saja sesuai dengan aturan. Jangan jual beli jabatan itu dengan ya katakanlah uang dan segala macam. Belum apa-apa sudah ada iuran kutipan untuk warga binaan yang diwajibkan dan sebagainya. Tidak akan merubah apapun itu.
0: Bagaimana Komisi 13 akan terus mengawal permasalahan ini ke depannya?
1: Ya kami di DPR ini kebetulan Komisi 13 ini komisi yang baru. Komisi yang konsen terkait dengan pembangunan regulasi, hukum, dan HAM. Salah satu mitranya adalah Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. ada

0: Tiga fungsi yang pasti akan selalu kami jalankan, ya, fungsi regulasi. Berkali-kali kita sudah katakanlah berjuang bagaimana undang-undang itu keberpihakan terhadap rakyatnya itu sangat kuat. Misalnya kemarin kita baru tuntaskan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Alhamdulillah itu sudah disahkan sebagai undang-undang. Kalau selama ini penegakan hukum kita basisnya adalah keadilan korektif, bagaimana katakanlah menghukum pelaku seberat-beratnya, sementara korban terbiarkan, itu sekarang tidak lagi. Paradigmanya adalah selain keadilan korektif, kita juga harus memberikan keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Si korban itu setelah hancur dirinya karena korban kejahatan, negara harus hadir. Nah, begitu juga dalam konteks tata kelola lembaga permasyarakatan. Kita ingin lembaga permasyarakatan ini menjadi lembaga yang betul-betul bisa mengembalikan orang-orang yang sudah pernah salah di luar, orang-orang yang katakanlah melanggar hukum dan lain sebagainya, itu menjadi orang yang baik, orang yang bertobat, orang yang bisa memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara dan bagi kemanusiaan.
1: Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini setelah obrolan panjang ini. Sobat Parlemen semuanya, nantinya Komisi 13 tentunya akan mengawal penyelidikan ke depan sehingga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia bisa berjalan semestinya. Pak Sugiat, Eyesa, dan segenap kru yang bertugas pamit. Kita sampai jumpa nanti lagi di episode Sudut Dengar Parlemen berikutnya. Bye!
2: Demikian telah kita ikuti wawancara Sudut Dengar Parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nantikan kami di edisi berikutnya.

0: Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, meminta pemerintah memperkuat kewaspadaan terhadap peningkatan aktivitas influenza di Indonesia tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Ia menilai penguatan pemantauan kasus melalui surveillance diperlukan untuk mendukung deteksi dini terhadap perubahan pola influenza sehingga pemerintah dapat merespon perkembangan situasi secara tepat. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kakak, ya ampun.
3: Ih, lihat tuh anakmu. Larinya cepet banget.
4: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
3: Ih, jangan-jangan bibit atlet nih.
4: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
3: Nah, justru itu. Harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
4: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
3: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
4: Bincang Sporta? Apaan tuh?
3: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
5: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
6: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
3: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
4: Iya, benar-benar.
6: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyapa sore.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
8: Saudara, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan sore ini, berada di level 6009,5. Berikut kami hadirkan laporan selengkapnya bersama Sasa Haniyah. Sasa?
9: Ya, mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah di penutupan sesi perdagangan sore ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 6009,5 atau turun 61,64 poin atau sekitar 1,02%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan hari ini. IHSG dibuka pada level 6.022,89 dan menyentuh posisi tertinggi di level 6.095,23. Mayoritas saham hari ini mengalami pelemahan, yaitu tercatat sebanyak 450 saham melemah, sementara 206 saham menguat dan 134 saham yang stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 10,564 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 32,134 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 1,574 juta kali transaksi. Pelaku pasar kini mencermati sejumlah data ekonomi yang dirilis oleh BPS, terutama data inflasi September dan juga neraca perdagangan Indonesia. Inflasi September diperkirakan meningkat menjadi 0,31% secara bulanan. Sementara secara tahunan diproyeksikan akan mencapai 3,3%. Sementara itu, surplus neraca perdagangan Agustus diperkirakan meningkat menjadi sekitar 600 juta dolar Amerika Serikat dari 130 juta dolar Amerika Serikat pada bulan Juli lalu. Selain itu, investor juga mencermati PMI Manufaktur Indonesia yang diperkirakan kembali masuk zona ekspansi pada level 50,3. Sekian perkembangan pasar keuangan sore ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
8: Kami juga sore hari ini akan perbaharui informasi untuk Anda bersama reporter RRI. Kali ini, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang baru, Arman Atanasir, sore ini tiba di kantor Kemlu RI Jakarta serta menyampaikan komitmennya dalam jabatan ini. Kita akan bergabung bersama Retno Mandasari untuk menyimak laporan selengkapnya. Retno?
10: Ya.
2: Luna dan juga pendengar, saat ini saya berada di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta yang berlokasi di Pejambon, dan memang beberapa saat lalu Menteri Luar Negeri RI yang baru, Armand Antanasir, baru saja tiba di Kementerian Luar Negeri RI ini dan menyempatkan diri untuk berbincang sejenak bersama awak media. Dan pada kesempatan tadi, Menteri Luar Negeri yang baru, Armand Antanasir, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegaskan kembali pentingnya menjaga stabilitas arah diplomasi Indonesia di tengah dinamika global, ya, di mana menurutnya konsistensi polugri atau politik luar negeri Indonesia menjadi cermin dari kematangan sebuah negara dalam diplomasi di panggung internasional. Salah satu hal yang menjadi komitmen Armand Antanasir sebagai Menteri Luar Negeri RI yang baru, yakni terkait dengan pencalonan Indonesia di sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030, di mana menurutnya langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
10: Pencalonan kita sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030 itu kembali lagi menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan partisipasi aktif dalam menciptakan dunia yang lebih aman, lebih stabil.
2: Sementara itu, pendengar, bahwa Menteri Luar Negeri Armand Antanasir juga sebelumnya pernah menjabat sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI untuk periode 2014 hingga 2019. Sebelum pelantikan yang berlangsung hari ini, Menteri Luar Negeri Armand Antanasir menjabat sebagai salah satu wakil Menteri Luar Negeri RI. Dan sebagai informasi tambahan pula, bahwa saat ini rekan-rekan media atau awak media, kami masih menunggu kehadiran Menko PMK Sugiono yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI untuk kabarnya akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI yang baru, yakni Armand Antanasir, dan salah satu info yang mencuat adalah akan dilakukan sertijab atau serah terima jabatan hari ini. Dari Kementerian Luar Negeri RI, Rekomendasari, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dan pendengar, tetaplah bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Berbagai informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
11: Pancasila itu apa, Mama?
12: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
12: Nah, itu Mama bilang, eh?
11: Iya, Mama.
12: Pancasila.
11: Satu.
12: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga.
11: Persatuan Indonesia.
12: Empat. Kerakyatan yang dipimpin
11: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemisahkan perwakilan.
12: Lima. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia.
11: Oh, guru saja.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri menyiapkan alat material khusus atau almatsus penegakan hukum kejahatan lalu lintas atau jatanlin berupa kendaraan bergerak guna memperkuat penindakan kendaraan overdimension dan overloading atau odol. Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan, penanganan odol tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga berdampak pada kondisi jalan. Menurutnya, kendaraan dengan dimensi atau muatan berlebih berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan. Oleh karena itu, ia menambahkan, untuk mendukung pemeriksaan, almatsus kendaraan tersebut dilengkapi sejumlah perangkat berbasis teknologi, di antaranya kamera automatic number plate recognition atau ANPR untuk membaca registrasi kendaraan, kamera Excel untuk membaca jumlah sumbu dan dimensi kendaraan, serta kamera surveillance untuk merekam proses pemeriksaan. Beralih ke berita lainnya, Badan Urusan Logistik Bulog menyebut cadangan beras pemerintah yang tersedia di gudang-gudang Bulog seluruh wilayah Indonesia mencapai 4,5 juta ton yang sudah disiapkan menghadapi dampak El Nino. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Andi Afdal, mengatakan cadangan beras pemerintah yang ada di gudang-gudang BUMN bidang pangan tersebut sudah disiapkan sejak awal-awal pada saat panen raya atau sebelum terdampak El Nino. Lebih lanjut, Andi menyebut cadangan beras pemerintah di gudang Bulog tersebut akan terus ditambah guna mencukupi kebutuhan pangan hingga akhir tahun 2026 meski terjadi kenaikan permintaan selama musim liburan. Beralih ke berita mancanegara, Amerika Serikat tidak menutup kemungkinan melancarkan serangan ke Irak jika mendeteksi adanya ancaman dari wilayah negara tersebut meski operasi militernya melawan ISIS di Irak telah resmi berakhir. The Washington Post melaporkan pasukan Amerika Serikat akan dipindahkan dari Irak ke Yordania untuk berfokus memerangi sel-sel ISIS di Suriah. Namun demikian, jika ISIS kembali berada di luar kendali di Irak dan Suriah, serta kedua negara meminta bantuan Amerika Serikat, pasukan AS dapat kembali ke wilayah tersebut. Dari dunia olahraga, pasangan ganda voli pantai putra Indonesia Bintang Akbar dan Sofian Rahman Effendi berpeluang menyumbang medali emas yang pertama pada cabang tersebut untuk Indonesia dalam Asian Games setelah mengunci tiket babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah Bintang Sofian membungkam perlawanan ganda tuan rumah Jepang Kota Kurosawa dan Taito Mizumachi dalam dua game langsung dengan skor 21-19 dan 21-18 pada babak semifinal yang berlangsung di Heikkinan Ryokuchi Beach Court Heikkinan. Kemenangan itu juga menjadi rekor positif untuk Bintang Sofian yang belum mencatatkan kekalahan hingga melaju ke babak final.

Dan saudara, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau Menlu RI yang baru, Arman Atanasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata menegaskan pentingnya menjaga stabilitas arah diplomasi Indonesia di tengah dinamika global. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyoroti beragam penafsiran sejarah di masyarakat dan menekankan pentingnya pemahaman berdasarkan fakta serta sumber terpercaya. Timnas Mobile Legends Bem-Bem MLBB Indonesia meraih medali perak Asian Games 2026 pada Kamis hari ini. Indonesia harus mengakui keunggulan Myanmar dengan skor 0-4 pada pertandingan final. Pertandingan yang berlangsung di Aichi Sky Hall, Nagoya, Jepang, di mana Myanmar tampil dominan dalam 4 game untuk memastikan medali emas MLBB Asian Games 2026. Dan pendengar, 3 informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia. Sesaat lagi kami akan menghadirkan ragam informasi dari berbagai wilayah di Nusantara bersama reporter RRI. Kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pemerintah kabupaten kota yang terkendala lahan untuk pembangunan sekolah rakyat dengan memanfaatkan lahan provinsi. Selengkapnya kita simak laporan bersama Iin Nurfahraini. Iin.
2: Ya, Pemerintah pusat menargetkan sekolah rakyat menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Namun target tersebut terkendala ketersediaan lahan yang memenuhi syarat atau standar untuk membangun sekolah rakyat. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Abdul Malik Faisal. Ia menjelaskan sejumlah daerah masih kesulitan mendapatkan lahan berdasarkan aturan syarat lahan yang disiapkan harus milik pemerintah daerah minimal seluas 5 hingga 10 hektar. Dan dipastikan tidak bersengketa serta dilengkapi dokumen legalitas, kemudian siap dibangun fasilitas lengkap seperti ruang kelas, asrama, tempat ibadah, kantin, dan sarana olahraga. Untuk itu, Malik Faisal menyebutkan Gubernur Sulsel sudah meminta kepada kepala daerah untuk mencari lahan milik Pemprov di wilayah masing-masing yang dapat digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat. Berikut laporannya.
3: Disebabkan karena pemerintah daerah belum mendapatkan lahannya strategis yang memenuhi syarat untuk dibangun sekolah rakyat. Itu masalahnya. Sehingga gubernur berkali-kali menghimbau kepada kepala daerah, bupati, wali kota, dia bilang, Pak Gubernur, cari lahannya provinsi sana, saya kasih untuk pembangun sekolah rakyat, dibantu. Nah, sekarang ini beberapa bupati, wali kota menghimpun, ya, mencari kira-kira yang mana lahannya provinsi yang memenuhi syarat untuk dibangun sekolah rakyat.
2: Malik Faisal menyebutkan sejumlah daerah yang belum memiliki sekolah rakyat, diantaranya Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kota Parepare. Pemprov sendiri terus mendorong kabupaten dan kota terus melakukan pencarian lahan yang memenuhi ketentuan. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Man Alor hari ini mengukuhkan anggota jurnalis melalui pelatihan bersama LPPRRI guna menumbuhkan keterampilan menulis dan tanggung jawab bermedia. Berikut laporan selengkapnya bersama Stefani Libu. Stefani.
2: Baik, terima kasih pendengar dimanapun berada. Kelas jurnalistik Madrasah Aliyah Negeri Alor atau Man Alor kembali diaktifkan melalui kegiatan pelatihan dan pengukuhan anggota jurnalistik yang berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Ketua Panitia Kelas Jurnalistik Alor Nur Hidayatullah Ali Tahir mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi kelas jurnalistik Man Alor untuk kembali setelah sempat vakum. Ia menjelaskan kebangkitan kembali kelas jurnalistik tersebut ditandai dengan kolaborasi bersama RRI Alor, sehingga para siswa mendapatkan ruang untuk mengenal dan mengembangkan keterampilan jurnalistik secara lebih luas. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan jurnalistik, sekaligus membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Berikut pernyataan dari Ketua Panitia Kelas Jurnalistik Alor Nur Hidayatullah Alima Tahir.
1: Stefani, dilanjut saja, tidak terdengar jelas suaranya. Stefani. Kami mohon maaf pendengar, informasi dari wilayah Alor tidak bisa kami hadirkan tuntas untuk Anda. Kita lanjutkan kembali nanti dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Pro 3 RRI.
3: Catatan peristiwa.
4: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Selengkapnya, laporan disampaikan Emil Akbar. Emil? Emil? Halo Emil Akbar, silakan. Kami mohon maaf, sepertinya terputus ya sambungan telepon bersama reporter Emil Akbar di Malang, Jawa Timur. Kita lanjutkan ke laporan lainnya ya. Sebanyak 552 titik api terpantau di Papua Barat Daya. Selengkapnya berikut akan dilaporkan Husni Laing dari RRI Sorong.
5: 10 hari terakhir itu ada di Papua Barat Daya di 552 hotspot atau titik.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sorong mendeteksi sebanyak 552 titik api yang tersebar di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sepekan terakhir, ratusan titik panas atau hotspot tersebut terpantau melalui satelit dan didominasi berada di Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat. Kepala BMKG Deo Sorong Ahmad Bisri mengatakan jumlah titik api terpantau terbanyak di Kabupaten Sorong Selatan dengan jumlah 275 hotspot, kemudian Raja Ampat sebanyak 186, Kota Sorong 6 titik api, Kabupaten Sorong 31, Kabupaten Tambrau 20, dan Maibrat sebanyak 34 titik api. Dengan demikian lanjutnya kondisi kabut asap di Kota Sorong dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari arah barat daya.
5: Terpantau dari pantauan satelit, di 10 hari terakhir itu ada di Papua barat daya di 552 hotspot atau titik api. Yang paling banyak itu di Sorong Selatan. Jadi di bulan ini dari tanggal 1 sampai sekarang ini kurang lebih 1000, kalau salah, 1900 sekian, hampir 1000. Di 10 hari terakhir ini di 552. Memang konsentrasinya yang terbanyak di Sorong Selatan. Nah, tentu saat ini angin bertiup dari barat daya. Nah, ini yang lebih menambah lagi penyebaran asapnya. Sehingga dirasa dari Sorong Selatan sampai kota ini, kita lihat bersama di pagi ini tampak udara yang kabur. Ini dari kabut asap itu. Nanti agak siang ketika panas ini akan terangkat, istilahnya dia akan, karena posisi ringan, dia akan naik. Nanti sore balik lagi, sama malam itu akan terlihat lagi kabut.
6: Untuk kualitas udara di Kota Sorong, Kepala BMKG Sorong menyebutkan tergolong sedang, masih berada di angka 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Sedangkan kualitas udara di daerah terkonsentrasi seperti Kabupaten Sorong Selatan tidak sehat karena berada di angka 55,5 hingga 150,4 mikrogram per milimeter kubik. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita kembali bergabung bersama Emil Akbar ya di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, di mana informasinya mengenai Pemkab Pasuruan yang mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Genting. Emil.
3: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Ini dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina, di mana menurutnya ada puluhan perusahaan yang diundang sengaja untuk mereka bisa berpartisipasi dalam membantu penanganan stunting di Kabupaten Pasuruan. Ditanya soal kasus stunting di Kabupaten Pasuruan, Arma menjelaskan ada 26% dari total balita atau batita di Kabupaten Pasuruan yang tengah dalam kondisi stunting. Dengan fakta ini diperlukan banyak kolaborasi antar stakeholder maupun seluruh lapisan masyarakat agar kasusnya bisa semakin ditekan. Ada statement yang disampaikan langsung oleh Kadinkesda dan P2KB Kabupaten Pasuruan seperti berikut ini.
7: Pasuruan memang angka stuntingnya masih cukup tinggi dan ini memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Segala upaya akan kita tempuh untuk dapat menurunkan angka balita stunting. Salah satunya adalah mengadakan workshop upaya penurunan stunting dan implementasinya melalui Genting, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Kami juga mengundang 23 perusahaan di lingkungan Kabupaten Pasuruan untuk nanti dapat memberikan kontribusi, memberikan bantuan kepada balita stunting di Kabupaten Pasuruan sehingga dapat disembuhkan stunting.
3: Sementara, sementara itu, apa yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin, bahwasannya memang Genting ini merupakan gerakan nyata yang tidak hanya bersifat sosialisasi, tapi juga melibatkan aksi langsung dari masyarakat. Sebab di Jawa Timur, kasus stunting sudah berhasil diturunkan sampai menyisakan 14,7% dari total balita di Jawa Timur. Jadi, Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat ikut andil seperti yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur menekan angka stunting hingga 14,7%. Emil Akbar, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan kanalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan parkir liar di kawasan Tol Serba Asia Surya. Dari Cirebon, kita akan bergabung bersama Vivi Islamiyati. Vivi.
8: Baik, Luna, Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas Untuk mengurai kemacetan serta mengurangi potensi kecelakaan di sejumlah titik rawan, salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan kanalisasi angkutan umum di depan Tol Serba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan rencana tersebut dibahas dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya. Berikut pernyataannya.
9: Pemanfaatan itu untuk penerapan manajemen kecelakaan dalam bahasa mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Tol Serba Asia Surya. Nah, kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri ya untuk parkirnya roda dua atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di Simpang Gunung Sari, yaitu di depannya Gamblang Mangdul. Itu berhasil.
8: Gunawan menambahkan identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi, termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Tol Serba Asia dan Surya menunjukkan kepadatan sejak pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dinas Perhubungan menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila terutama dalam mengenang peristiwa Bandar Betsi di Kabupaten Simalungun. Laporan disampaikan Rehan Putri. Rehan?
1: Ya baik, pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Provinsi Sumatera Utara digelar di Tugu Letda Sujono, Kebun PTPN 4 Regional 1 Bandar Betsi, Kabupaten Simalungun pagi tadi, di mana upacara dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara yakni Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya. Upacara diikuti personel dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Kepolisian, dan anggota pramuka, pelajar, aparatur sipil negara, organisasi kepemudaan, serta tamu undangan dan juga disaksikan langsung oleh masyarakat sekitar. Pelaksanaan upacara di Tugu Letda Sujono sendiri menjadi momentum untuk mengenang Letda Sujono yang gugur dalam peristiwa Bandar Betsi tahun 1965. Di mana usai upacara, peserta juga menyaksikan drama, yaitu drama teatrikal yang menggambarkan kembali peristiwa tersebut yang dipersembahkan oleh warga setempat. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengaku terharu menyaksikan drama tersebut. Menurut Surya, peristiwa Bandar Betsi menjadi pelajaran bagi generasi muda untuk mempertahankan Pancasila dengan mengisi kemerdekaan melalui kerjasama dan menaati peraturan dan perundang-undangan. Surya menambahkan, di mana upaya tersebut penting untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia agar tidak terganggu dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
2: Pikir ini menjadi pelajaran bagi para generasi muda mempertahankan Pancasila itu dengan mengisi kemerdekaan ini, ya tentu dengan bekerja keras, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan, dan mengikuti apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Ini aja.
1: Baik, pendengar, sebelumnya juga pada setelah upacara diikuti dengan peletakan karangan bunga di Tugu Letda Sujono dan pemberian tali asih kepada keluarga Letda Sujono. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog menyalurkan bantuan modal usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang menyasar 30 penyandang disabilitas. Laporannya disampaikan Dian Parwanto.
3: Perum Bulog memberikan bantuan modal usaha kepada 30 penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Bulog Peduli. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan modal sebesar 5 juta rupiah untuk pendirian Rumah Pangan Kita atau RPK Mandiri. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Andi Afdal Abdullah mengatakan, program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi pelaku UMKM, terutama dari kelompok penyandang disabilitas. Andi Afdal menjelaskan, penerima manfaat tidak hanya mendapatkan modal usaha, tetapi juga pendampingan, akses informasi, dan pengetahuan usaha.
4: Jadi yang kita harap memang social impact dari kegiatan-kegiatan seperti ini, dan bukan hanya kepada yang bersangkutan, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Karena kita harap multiplier efeknya, gitu ya, ekonomi ini bisa berkembang. Sekaligus mungkin RPK ini at any time nanti bisa menjadi penyangga ketahanan pangan yang ada di Jogja.
3: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menyampaikan, hadirnya RPK Mandiri di Kota Yogyakarta ini diharapkan menjadi jaring distribusi untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan mengendalikan inflasi.
5: Karena sebagaimana kita ketahui di Jogja itu kita tidak menghasilkan apapun gitu ya, terutama produk-produk pertanian. Kita sudah tidak ada sawah. Kalau toh ada ya mungkin hanya cukup untuk satu keluarga, dua keluarga, tapi tidak mungkin mencukupi untuk seluruh penduduk Kota Yogyakarta. Lebih-lebih pada masa liburan kita akan menerima banyak tamu dari berbagai daerah untuk berwisata di Yogyakarta. Tentu ini harus kita jaga semuanya, karena pangan ini menjadi salah satu faktor penting keberlanjutan manusia dan produktivitas kita semua.
3: Salah satu penerima manfaat, Ernawanti, mengaku bantuan Bulog membantu mengembangkan toko sembako yang dikelolanya bersama sang suami di Wirobrajan. Ernawanti menjelaskan, bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pasokan komoditas seperti beras, tepung, dan minyak goreng dengan harga lebih rendah dari pasaran.
6: Ya kita nggak usah malu dengan keterbatasan kita ya. karena kadang yang menjadi keterbatasan kita itu malah menjadi kelebihan kita yang orang lain mungkin tidak punya. Kita di NPC ada simbol, pokoknya orang butuh ampuh gitu.
3: Melalui program RPK Mandiri, Bulog berharap pemberdayaan penyandang disabilitas tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi berkembang menjadi kemandirian ekonomi berkelanjutan, sekaligus memperkuat distribusi pangan masyarakat. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ini baru enak.
8: Luar biasa.
9: Aku baru aja
10: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia Jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara, dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara sore Pro 3 RRI. Masyarakat Talaut menjunjung nilai persatuan dan kesatuan meski berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Filipina. Hal ini tercermin saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Dari Talaut, kita simak laporan Hendra Asah.
2: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk menggerakkan pembangunan melalui persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat perbatasan. Di Talaut, Hari Kesaktian Pancasila diwujudkan lewat upacara bersama pemerintah Kabupaten Talaut dengan unsur TNI Polri dan juga organisasi kemasyarakatan. Upacara yang dipimpin langsung Komandan Lanal dan Lanal Melongwane, Letkol Laut P. Sunaidi Sanggel tersebut berlangsung khidmat. Saat diwawancara RRI, dia pun mengajak lapisan masyarakat untuk tetap memperkuat pedoman Pancasila yang dipegang masing-masing lapisan masyarakat, sambil TNI Angkatan Laut perkuat kemasyarakatan daerah perbatasan dengan membangun desa bahari, wujud kecintaan dan memperkuat kemanunggalan TNI dan juga masyarakat.
3: Laut, kami di sini mewakili dari pusat sebagai pangkalan yang berposisi di daerah atau pulau terluar. Kita juga melaksanakan tugas-tugas yang ada di daerah perbatasan. Kita juga membantu langsung turun di lapangan untuk membantu desa-desa, tidak hanya binaan desa bahari, namun desa-desa yang lain juga apabila membutuhkan bantuan, kita selalu siap.
2: Sementara itu, Daud Malensang, Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Talaut, mengatakan ideologi Pancasila tetap kokoh di daerah perbatasan. Sebabnya Talaut langsung bertetangga dengan negara lain dengan ideologi bangsa tersebut bisa saja menghancurkan negara terluar ini. Namun Pancasila tetap sakti karena dilihat dari masyarakat yang berpegang pada nilai kebinekaan Tunggal Ika tertuang pada lambang negara burung Garuda yang masih tetap dijaga sampai sekarang.
4: Kesaktian Pancasila itu menggambarkan bahwa daerah perbatasan itu mencintai negara Republik Indonesia. Mencintai negara tidak diukur dari efisiensi, tidak diukur dari uang. Mencintai negara adalah sepenuh hati, setulus jiwa. Ditambah lagi bahwa kita daerah perbatasan yang mungkin jauh dari pengamanan, jauh dari teknologi. Kita perbatasan negara Filipina, kita perbatasan juga dengan negara-negara lain yang punya ideologi yang mungkin bisa menghancurkan daerah dan negara kita. Tetapi komitmen para pendahulu, orang-orang Talaut, pendahulu leluhur, para leluhur telah bersepakat bahwa Talaut adalah integrasi dan bagian dengan negara Republik Indonesia.
2: Hari Kesaktian Pancasila di Talaut pada ekspresinya diwujudkan selain upacara bersama, setiap instansi pemerintahan dan juga lapisan masyarakat memasang bendera seperti yang terjadi saat momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Demikian Hendra Asa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Status tanggap darurat karhutla di Palangkaraya diperpanjang. Pemerintah setempat memutuskan untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Kita simak laporannya bersama Aga Jaya Bijaksana.
5: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, nah, 15, kurang lebih 15 ribu hektare. Ini data Menteri Kehutanan.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tersabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agus Tersabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
7: Apa yang ingin disampaikan?
5: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
6: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
0: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
6: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki musim hujan, hari ini petani di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mulai bersiap kembali ke sawah setelah kemarau panjang. Laporan bersama Dina Triana.
8: Setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang, petani di Kabupaten Sintang mulai kembali meningkatkan aktivitas bercocok tanam seiring masuknya musim hujan. Kondisi tersebut disambut antusias para petani. Hal ini terlihat dari aktivitas petani sayur di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kabupaten Sintang, Erna, yang mengaku senang dengan datangnya musim hujan karena dirinya dapat menanam lebih banyak jenis sayuran dibandingkan saat musim kemarau. Ia mengatakan sejumlah tanaman yang mulai ditanam diantaranya ada jagung, perenggi, sawi manis, lobak, dan daun bawang.
9: Kami petani bisa menanam sayur lebih banyak ketimbang musim kemarau. Tanaman kami cepat tumbuh, subur. Untuk sementara ini mau nanam jagung.

0: meningkatkan jumlah populasi tanaman. Jadi kebutuhan benih yang biasanya hanya 25 kilo per hektar, jadi dengan sistem PMAS ini bisa mencapai 70 kg per hektar. Artinya kita bisa meningkatkan populasi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas.
1: Yunair menambahkan, penerapan sistem tersebut juga mencakup peningkatan penggunaan alat dan mesin pertanian atau yang sering disebut dengan alsintan, mekanisme serta penerapan teknik budidaya yang lebih modern. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung petani dalam memanfaatkan momentum musim hujan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara dan salah satunya di sekolah Sanawuyu. Munia Liharyeva melaporkan selengkapnya.
3: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencaharian tadi.
4: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
3: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
4: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
5: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
4: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.

0: Indeks harga saham gabungan IHSG semakin jatuh pada sesi perdagangan Kamis 1 Oktober 2026. Terus berada di zona merah, IHSG ditutup pada posisi 6.009,5 atau anjlok 61,64 poin dibandingkan sehari sebelumnya. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus melakukan dropping air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Berikut laporan selengkapnya dari wilayah Lumajang, Jawa Timur bersama Karyantoni.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus melakukan dropping air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, saat dikonfirmasi RRI mengatakan distribusi air bersih akan tetap berlangsung hingga masa tanggap darurat kekeringan berakhir. Masa tanggap darurat kekeringan tahap pertama telah ditetapkan, yakni mulai 10 Juli hingga 7 Oktober 2026. Masa tersebut dapat diperpanjang apabila kondisi kekeringan masih berlanjut melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Lumajang mencatat terdapat sekitar 200 titik distribusi air bersih yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ranuyoso, Kedung Jajang, Guciari, dan Padang. Namun data terbaru menyebutkan dampak kekeringan telah meluas hingga 6 kecamatan. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS Isnugroho memastikan api telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Operasi helikopter waterbombing yang dilakukan sejak 27 September 2026 juga telah dihentikan. Sementara itu, salah satu warga penerima manfaat air bersih di Desa Gucarit, Yana, mengaku sangat membantu dengan adanya bantuan air bersih tersebut. Menurutnya, warga di desanya memang kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau seperti saat ini.
3: Alhamdulillah senang, bersyukur juga akhirnya dapat air bersih.
4: Ini mengambil dari penampungan ini ya Bu ya?
3: Iya, ini lagi ngantri di penampungan.
4: Banyak yang mengambil?
3: Banyak, soalnya di sini kan juga kesulitan air bersih.
4: Beli enggak ini Bu?
3: Enggak, ini gratis.
4: Oh gratis.
3: Iya.
4: Ibu rumahnya berapa kilo dari sini?
3: Lumayan sih, 5 kilo ada.
4: Bu siapa Bu?
3: Ibu Yana.
2: Petugas gabungan setiap hari melakukan dropping air bersih menggunakan tandon yang telah disediakan oleh warga dan pemerintah setempat. Warga terdampak kemudian mengambil air secara mandiri sesuai kebutuhan mereka masing-masing setiap hari. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Dan informasi dari wilayah Jember tadi mengakhiri Warta Nusantara sore ini.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan membentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan yang dipimpin
0: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemisahan perwakilan.
1: Lima. Keadilan sosial
0: bagi
1: seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Jambi selama sebulan terakhir berjibaku memadamkan api di lahan gambut dan berhasil menembus akses menuju arah titik api melalui kawasan Sungai Benuh, Taman Nasional Berbak Sembilang TNBS. Kepala Pelaksana Satgas Karhutla Jambi, Bahyuni Deliansyah, mengatakan saat ini tim terus berusaha untuk bisa masuk dan sampai ke titik terdekat sumber api di lahan gambut kawasan TNBS tersebut, dan saat ini baru alat berat yang bisa masuk untuk membuat sekat bakar serta membersihkan kanal agar airnya bisa digunakan untuk pemadaman di sana. Satgas Karhutla Jambi juga sedang melakukan mitigasi untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di atas lahan TNBS dan diharapkan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat sehingga proses pemadaman lebih singkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut dinamika atmosfer yang dipengaruhi siklus Walker menjadi salah satu faktor penyebab kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sulit terurai. Kepala BMKG Kotim, Mulyono Leonardo, mengatakan kondisi atmosfer saat ini membuat proses pengangkatan uap air ke lapisan atas tidak berlangsung optimal. Hal ini berkaitan dengan siklus Walker yang merupakan pola sirkulasi atmosfer di wilayah tropis. Perubahan suhu permukaan laut di kawasan Pasifik dapat mempengaruhi pola sirkulasi, sehingga Indonesia pada kondisi tertentu lebih banyak mengalami gerakan udara turun, dan keadaan ini juga berkaitan dengan rendahnya labilitas atmosfer yang menghambat pertumbuhan awan dan peluang terjadinya hujan. Beralih ke informasi mancanegara, korban jiwa akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Thailand sejak pertengahan September kini mencapai 24 orang. Banjir terjadi sejak pertengahan September itu masih melanda Bangkok dan 29 provinsi lain, berdampak terhadap lebih dari 1,12 juta rumah tangga dan 3,19 juta warga. Juru bicara pemerintah Thailand, Ekapop Pianpises, mengatakan bahwa hujan diperkirakan akan mereda dan kemudian kembali turun pada 4 hingga 6 Oktober di wilayah utara dan timur laut yang juga dapat berdampak pada Thailand, Tengah, dan Bangkok. Dari dunia olahraga, petembak Indonesia Dewa Putuyadi Suteja harus puas menempati posisi 5 nomor 25 meter rapid fire tunggal putra Asian Games 2026 setelah melakoni babak final di IG Prefectural General Shooting Gallery di Jepang. Pada babak final, Dewa mampu mencetak 18 poin dan berada di bawah petembak Lee Gun-kyok dari Korea Selatan, Su Lian Bofan dari China, Gulam Mustafa Basir dari Pakistan, dan Pham Quang Huy dari Vietnam. Dewa menempati peringkat 5 babak final 25 meter rapid fire dengan total 18 poin, unggul atas Yoon Si-yong dari Korea Selatan, Anish dari India, dan Nikita Chiryukin dari Kazakhstan.

Dan demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Pendengar, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua.
5: Nyong Pong Jawa.
6: Au Halak Batak.
7: Gue orang Betawi.
8: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
9: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
10: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
11: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
12: Satu visi, satu tujuan.
13: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
14: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
15: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah saksi.
16: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sambil bergeluh.
17: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
18: Karena kita satu, Indonesia.
19: Indonesia!
0: Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon yang mampu menampung cadangan air. Jaga lingkungan kita dari sekarang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
21: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
20: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
21: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
20: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
21: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
22: Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
0: Warta Nusantara.
23: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
24: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
23: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat malam pendengar, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro 3 RRI. Saya Luna Elia masih akan menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa sore hari ini. Kami tentunya malam hari ini akan kembali menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda, dan utamanya juga kami memahami ya bagaimana masyarakat Indonesia juga menantikan para pemain terbaik di Timnas Indonesia yang malam hari ini nanti akan menghadapi Timnas Bangladesh di laga ketiga untuk FIFA ASEAN Cup 2026 di Grup A, dan tentu harus menjadi sebuah tujuan besar ya untuk Timnas Indonesia menang besar, bahkan ya menang saja tidak cukup, tetapi harus menang besar menghadapi Bangladesh ya. Skuad Garuda wajib menang besar, dan kita harapkan ya malam hari ini nanti juga akan banyak gol-gol yang bisa dihasilkan dari pertandingan yang akan dimulai malam nanti ya, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti. Tentu nanti kami juga akan menghadirkan informasi terkini pantauan reporter RRI yang berada di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, di SUGBK, lokasi pertandingan Timnas Indonesia melawan Bangladesh ya. Tapi sebelumnya pendengar, kami juga akan menghadirkan kembali laporan-laporan dari reporter RRI di berbagai wilayah Nusantara. Kali ini ada informasi mengenai kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menekan tingkat hunian sejumlah hotel di Palembang meski penurunannya belum terlalu signifikan. Kita simak informasinya bersama Muhammad Irfan berikut ini.
2: Kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga mulai mempengaruhi berbagai sektor, termasuk perekonomian dan pariwisata. Salah satu sektor yang merasakan dampaknya adalah perhotelan di kota Palembang, termasuk Ibis Palembang Sanggar. Kondisi kabut asap turut mempengaruhi tingkat kunjungan dan hunian hotel, meski penurunannya saat ini belum terlalu signifikan. Marketing Communication Executive Hotel Ibis Palembang Sanggar, Juanisa Anjani mengatakan, kondisi kabut asap mulai dirasakan pihak hotel dan berdampak terhadap kunjungan tamu. Namun sejumlah aktivitas di hotel masih berlangsung cukup ramai. Asap bahkan sempat masuk ke beberapa area hotel, terutama ruang meeting yang memiliki aktivitas keluar masuk tamu.
3: Tuh ini nih nggak terlalu signifikan.
2: Berarti ya, ada pengaruh tapi tidak signifikan.
3: Benar, itu cukup berpengaruh. Cuman untuk event itu tetap ramai sih, alhamdulillahnya ya Mas ya. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting.
2: Ditambahkan Juanisa, pihak hotel juga menerima sejumlah keluhan dari tamu terkait kondisi tersebut. Sebagai langkah antisipasi, Hotel Ibis Palembang Sanggar menggunakan alat penyaring udara sebelum ruang meeting digunakan, serta menempatkan perangkat penyaring udara di sejumlah area termasuk lobi. Selain itu, pihak hotel menawarkan berbagai paket promo untuk menjaga minat dan menarik kunjungan tamu di tengah kondisi kabut asap yang melanda kota Palembang. Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan para pedagang di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Salah satunya Mariati mengatakan, kabut asap membuat masyarakat mengurangi waktu berbelanja di pasar. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap omset pedagang yang mengalami penurunan cukup signifikan. Menurut Mariati, penurunan aktivitas belanja terjadi bukan hanya karena berkurangnya kunjungan masyarakat, tetapi juga karena warga tidak lagi berlama-lama berada di kawasan pasar akibat kondisi udara yang terganggu.
4: Ya mengganggu sih, kalau pagi-pagi itu kan tebel. Kalau siang itu, yolah agak berkurang lah. Kalau kan pada anak-anak keluar, ya harapannya tuh harus dihilangkan. Gimana caranya kan, supaya kita aktivitas tuh lancar, gak mengganggu.
2: Mariati berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang segera mencari solusi untuk mengatasi dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat dan pedagang. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan para pedagang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengerahkan puluhan relawan Satgas Bencana Nagari untuk membantu penanganan musibah banjir bandang di Kabupaten Solok. Selengkapnya laporan disampaikan Irsyad
5: Sebanyak 75 anggota Satgas Penanggulangan Bencana Nagari Kabupaten Tanah Datar diberangkatkan menuju Arusoka, Kabupaten Solo untuk membantu pemulihan pasca bencana banjir bandang. Kalaksa BPBD Tanah Datar, Sofyan Ali Zumarah menyampaikan pengiriman relawan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian nyata masyarakat Tanah Datar terhadap warga terdampak di Kabupaten Solo. Dirinya menjelaskan para relawan akan difokuskan untuk membersihkan material lumpur yang mengotori pemukiman warga serta fasilitas perkantoran di lokasi bencana. Selain membantu pembersihan lingkungan, para Satgas juga disiapkan untuk mendukung pendistribusian logistik makanan serta bantuan bagi warga di pengungsian. Sofyan menambahkan seluruh relawan dijadwalkan bertugas selama 3 hari di lapangan dengan penyesuaian melihat perkembangan situasi di lokasi. Dalam pergerakannya, tim Satgas akan berkoordinasi secara teknis dengan posko utama Kabupaten Solo agar pengerahan bantuan tenaga dan peralatan tepat sasaran. Sofyan berharap kehadiran Satgas Nagari ini dapat meringankan beban serta mempercepat masa pemulihan masyarakat yang tertimpa musibah.
6: Ini merupakan suatu partisipasi kepedulian dari masyarakat Kabupaten Tanah Datar terhadap saudara kita yang mendapat bencana di Kabupaten Solo. Relawan Satgas Bencana Nagari ini dapat membantu saudara kita yang mendapat kemalangan di Kabupaten Solo. Sepertinya saat ini yang bisa kita lakukan adalah pembersihan yang terdampak, pembersihan rumah maupun kantor yang terdampak bencana. Kemudian jika ada pendistribusian makanan ke tempat-tempat penampungan korban bencana, tentunya nanti akan dilakukan oleh Satgas Nagari di lokasi bencana.
5: Sebelumnya, keberangkatan tim kemanusiaan itu dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli di Gedung Indo Jolito Batu Sangkar. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan lainnya, pendengar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi saat kondisi lahan mengering. Informasi tersebut selengkapnya akan disampaikan Muhammad Iqbal berikut ini.
7: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi saat kondisi lahan mengering. Hal itu disampaikan Raja Juli saat melakukan kunjungan kerja di rumah runding restorasi gambut dan mangrove di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis pada Rabu pagi. Raja Juli mengatakan kondisi hotspot di Provinsi Riau saat ini relatif rendah dibandingkan sejumlah daerah lainnya. Namun kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah terhadap ancaman karhutla. Ia juga menilai praktik yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Leban dalam menjaga ekosistem gambut menjadi contoh nyata bahwa pencegahan karhutla dapat dilakukan secara konkret di tingkat masyarakat.
8: Artinya tantangan kita untuk menanggulangi karhutla masih sangat tinggi. Kita masih dalam perjuangan yang tidak mudah dan sesuai dengan prediksi BMKG, hujan alami di beberapa tempat di 6 provinsi baru akan hadir di akhir Oktober, bahkan ada yang awal November, bahkan pertengahan November.
7: Sementara itu, Bupati Bengkalis Haja Kasmarni berharap kunjungan kerja Menteri Kehutanan menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan gambut di Kabupaten Bengkalis. Kasmarni menilai praktik yang dilakukan di rumah runding, restorasi gambut, dan mangrove Tanjung Leban dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola kawasan gambut sekaligus mencegah karhutla.
9: Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu contoh untuk daerah-daerah atau kabupaten, bahkan mungkin untuk provinsi lain, cara penanganan gambut, terutama pohon apa yang cocok untuk daerah gambut, kemudian juga tentang penanganan karhutla terutama di lahan gambut. Jadi tadi kita sudah sama-sama menyaksikan apa yang dilakukan oleh pakar-pakar dari Indri, pakar gambut, dan kami berharap hal hari ini yang kita lihat bisa disaksikan dan juga bisa direplikasikan ke daerah-daerah yang lain.
7: Ia berharap berbagai pemaparan dan juga praktik yang disampaikan para pakar di kawasan tersebut dapat diterapkan atau direplikasi di wilayah lainnya. Dalam kesempatan itu, masyarakat turut menyampaikan aspirasi agar kawasan rumah runding, restorasi gambut, dan mangrove Tanjung Leban memiliki gerbang khusus sebagai identitas kawasan. Masyarakat juga mengusulkan pembangunan penanda ataupun tugu di lokasi pohon pertama yang ditanam sebagai bagian dari sejarah restorasi gambut di kawasan tersebut. Dari Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, Muhammad Iqbal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Nah, itu ada asap di sana.
11: Jangan membakar tumpukan rumput. Wilayah ini musim kemarau, kalau melalar kelain, berbahaya.
12: Ini ku jaga juga, tadinya melalar, Bang. Ini lahanku juga.
11: Yang jaga, wah ini musim kemarau, lawan akhirnya deras.
13: Ini ada apa nih? Nah, ramai Pak kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
14: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
15: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dinas Pendidikan Aceh mendorong para satuan pendidikan untuk tanggap darurat dan tangguh bencana. Kita simak informasinya bersama Tisi Maulidia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap Training of Trainer, TOT, Fasilitator Daerah Kesiapsiagaan Bencana bagi guru dan tenaga kependidikan tahun 2026 dapat mendorong peningkatan kapasitas dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dalam membentuk fasilitator daerah yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan mitigasi, serta membangun budaya kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing.
3: Ini tugas ibu setelah, bukan bapak dan ibu setelah keluar dari sini dan mengerjakan tugas sebagai narasumber atau fasilitator trauma heli. Bapak dan ibu menjadi psikolog di sekolah untuk guru, kepala sekolah, dan anak-anak kita sepanjang karir bapak dan ibu. Ini harus menjadi tonggak bagi bapak dan ibu mengubah pola pikir, karena bapak dan ibu adalah pendidik, bukan pengajar.
2: Salah seorang peserta TOT, Zakia, mengungkap materi yang disampaikan mudah dipahami dan sangat bermanfaat dalam mitigasi bencana di lingkungan pendidikan.
4: Dengan adanya pelatihan ini, kami jadi lebih memahami upaya mitigasi bencana dan edukasi bagi siswa.
2: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program layanan dukungan psikososial, LDP, pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana di masa depan, sekaligus upaya membangun kapasitas dan ketahanan atau resiliensi ekosistem pendidikan di Provinsi Aceh. TOT juga mendukung implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
1: Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke laporan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Armanata Nasir yang kini dipercaya menjabat sebagai Menlu RI yang baru. Berikut laporannya disampaikan Retno Mandasari. Retno.
5: Ya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Armanata Nasir yang kini dipercaya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI yang baru. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepada Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat hadir di Kementerian Luar Negeri beberapa saat lalu. Menurutnya dengan dukungan tersebut yang disampaikan bahwa Sugiono menilai pengalaman mendalam Armanata di dunia diplomasi akan menjadi modal kuat dalam menjaga kedaulatan serta posisi strategis Indonesia di panggung internasional, dan ia pun menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Menlu yang baru tersebut. Sebagai informasi juga bahwa Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada 21 Oktober 2024 lalu kini mengemban amanat baru di Kabinet Merah Putih sebagai Menko PMK. Dan sebelumnya pendengar bahwa beberapa saat lalu juga bahwa Menteri Luar Negeri RI yang baru, Menteri Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten dalam kepemimpinannya. Diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya. Sementara itu, selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Armanata Nasir ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030, di mana langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Dari Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pendengar, satu jam lagi ya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Bangladesh di laga ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 di Grup A. Dan ini bukan hanya sekedar laga ketiga, tetapi sekaligus juga laga penentuan ya bagi tim-tim yang berhasil lolos ke putaran final untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta, dan satu jam menuju kick off seperti apa suasana di Stadion GBK. Kita akan simak dulu informasi terkininya. Di sana ada reporter kami, Niar Abdul Litiloli. Niar, seperti apa pantauan Anda di SUGBK malam ini? Niar?
1: Ya, baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami tengah berada di Senayan, Jakarta, di mana di tempat saya berdiri ini tidak jauh dari akses ke area media, di mana di sekitaran tempat saya berdiri itu kurang lebih di sekitar West Zone atau di zona barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana sudah mulai ramai atau dipadati oleh para supporter yang akan menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Tentu juga antusiasme datang dari pihak lain, di mana harusnya pada malam ini adalah pertandingan antara Indonesia melawan Bangladesh. Namun antusiasme ini tidak hanya terlihat dari para supporter, tapi juga datang dari awak media, di mana justru yang datang meliput pada malam hari ini bukan hanya media dari Indonesia, tapi ternyata juga ada beberapa media dari negara yang tidak terlibat dalam pertandingan malam hari ini. Salah satunya adalah beberapa awak media dari Vietnam, di mana diketahui Vietnam sendiri tadinya tergabung di grup B yang bertanding di Bandung, yaitu di Stadion Jalak Harupat. Namun dua tim dari Bandung itu dipindahkan pertandingannya ke Jakarta, sementara dua tim lainnya dari grup A dari Jakarta dipindahkan ke Bandung, sehingga Vietnam menjadi salah satu bersama Pakistan itu nantinya akan menggelar pertandingan esok hari. Sehingga hari ini mereka menggelar latihan di mana dihadiri oleh banyak media dari Vietnam yang akhirnya juga ikut bergabung pada sore hari ini di media room SUGBK, di mana mereka ingin nampaknya ikut mengambil sekaligus begitu kesempatan untuk bisa menyaksikan sekaligus meliput kegiatan atau pertandingan pada malam hari ini di mana Indonesia akan menghadapi Bangladesh. Pendengar, bagi Anda yang mungkin mengikuti pertandingan pada malam hari ini merupakan laga pamungkas atau laga ketiga atau laga penutup di grup A, yang mana laga ini menjadi salah satu yang cukup menentukan. Meskipun Bangladesh bisa dibilang kekuatannya masih di atas kertas, masih di bawah Indonesia, namun tim ini akan menjadi lawan Indonesia dengan Bangladesh ini akan menjadi salah satu tiket Indonesia, jika mampu dimanfaatkan dengan baik, akan menjadi tiket Indonesia untuk bisa mencapai partai final. Karena Indonesia saat ini memiliki 4 poin dari dua pertandingan yang telah dijalani, yaitu satu kemenangan atas Singapura di pertandingan pertama dengan skor 2-0, kemudian pertandingan kedua menghadapi Malaysia berakhir imbang 0-0. 4 poin tersebut menjadi membawa Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara. Sementara Malaysia yang punya poin sama dengan Indonesia ini mendiami puncak klasemen. Dan Malaysia sendiri pada malam hari ini bersamaan dengan Indonesia di pukul 19.30 nanti akan bertanding melawan Singapura di Stadion Sijalak Harupat. Itu sebabnya akan ada pertukaran, sehingga karena setiap grup akan menjalani laga terakhir mereka bersamaan. Jadi keempat tim dari tiap grup itu akan menjalani pertandingan bersama. Bisa kami sampaikan sekali lagi, ini arus dari supporter ataupun di lingkar dalam dari SUGBK ini sudah mulai dipadati oleh penonton. Beberapa sektor pintu yang berada di sekitar West Zone ini juga sudah mulai dipadati oleh supporter. Dan bagi Anda pendengar yang ingin juga ikut menonton di SUGBK nanti, bahwa selain Anda ikut terlibat untuk atau ikut menonton, ada kegiatan-kegiatan lain yang juga diselenggarakan oleh panitia penyelenggara, dalam hal ini PSSI yang menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026, di mana di tidak jauh dari sektor barat atau west zone ini ada area fan zone ataupun area khusus bagi supporter yang ingin menikmati berbagai hal. Ada di situ jajanan ataupun kuliner UMKM yang ikut bergabung dalam meramaikan FIFA Asian Cup 2026 untuk grup A ini. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti penampilan dari DJ, kemudian juga musik yang ikut meramaikan fan zone ataupun zona supporter yang ada di area west zone ataupun area sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan posisinya sendiri tidak jauh berada dari pintu VVIP yang ada di zona barat dari SUGBK. Begitu sementara Laguna yang dapat disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, ini Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pantauan reporter kami Niar Abdul Itiloli tadi ya di kawasan Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Karno di Senayan Jakarta. Jelang pertandingan Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Bangladesh dan di saat yang bersamaan di Stadion Sijalak Harupat juga akan ada pertandingan Malaysia ya akan berhadapan dengan Singapura. Pertandingannya dilangsungkan bersamaan ya, karena ini juga yang membuat kita makin deg-degan begitu ya untuk melihat hasil akhir, tidak hanya hasil akhir di SUGBK tapi juga di Sijalak Harupat ya. Ini akan menentukan posisi atau klasemen akhir yang nanti berhak untuk melaju ke final di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan langsung saja kita akan membahas, membedah ya seperti apa ini kemungkinan Indonesia berhadapan dengan Bangladesh malam hari ini, analisa jelang laga malam ini. Sudah tersambung via telepon, ini ada Bung Ovan Lamara ya, pemerhati sepak bola. Selamat malam Bung Ovan.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Bung Ovan.
2: Salam olahraga juga.
0: Iya. Malam ini kita kan wajib menang ya Bung Ovan ya. Betul, tidak hanya menang tapi selisih gol yang banyak. Menang besar istilahnya begitu ya. Nah kalau menurut Anda Bung Ovan, strategi yang seperti apa yang harusnya diturunkan oleh pelatih John Hartman sejak menit awal ya, sejak menit pertama, supaya lini depan kita ini bisa langsung tancap gas nanti Bung?
2: Ya, kita dituntut seperti yang Anda katakan tadi bahwa Indonesia dituntut tidak hanya untuk sekedar menang, tapi juga dituntut menang besar. Oleh karena itu, saya yakin bahwa pressing yang ketat ataupun permainan menekan akan langsung diperagakan oleh pasukan John Hartman sejak menit awal. Tidak ada pilihan lain, apalagi yang kita hadapi kali ini adalah tim terlemah di grup ini ya. Di pertandingan pertama mereka kalah dari Malaysia 3-0, di pertandingan kedua mereka kalah 1-0 dari Singapura, sehingga sekali lagi satu-satunya strategi terbaik bagi Indonesia adalah menekan sejak kick off babak pertama dimulai.
0: Iya, begitu. Tidak ada pilihan. Sayangnya ini starting 11 atau line up-nya masih belum kita terima nih Bung Ovan ya.
2: Iya.
0: Tapi gini, kalau melihat dari Bangladesh ya, calon lawan kita malam hari ini kan memang sudah dipastikan tidak lolos begitu. Artinya mereka bisa bermain lepas, tanpa beban. Bahkan prediksinya mereka akan bermain parkir bus, Bung. Defensif total begitu ya. Menurut Anda bagaimana?
2: Jadi menurut saya ini adalah pertemuan dua tim di laga pamungkas grup ini dengan misi yang totali berbeda. Kemudian karena misinya yang totali berbeda itu sehingga beban psikologisnya juga tentu sangat berbeda ya. Satu sisi Indonesia sebagai tuan rumah yang bermain di hadapan puluhan ribu penonton sendiri itu sudah menjadi beban psikologis, karena tuntutan publik sepak bola Indonesia adalah itu tadi, kita dituntut tidak hanya untuk sekedar menang tapi kita juga dituntut untuk bisa menggolkan sebanyak-banyaknya gol. Kalau bisa melebihi dari apa yang Malaysia ciptakan ke gawang Bangladesh, berarti kita dituntut lebih dari 3 gol gitu.
0: Betul.
2: Agar lebih memudahkan kita untuk tampil sebagai juara grup. Karena di saat yang bersamaan di Jalak Harupat di Bandung sana juga akan bertanding Malaysia menghadapi Singapura di waktu yang sangat bersamaan. Dan kalau kita hitung-hitungnya di atas kertas, ya hampir bisa dipastikan Malaysia bisa mengatasi Singapura. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Malaysia bisa menciptakan lebih dari 2 gol ke gawang Singapura, sama seperti yang diciptakan oleh Indonesia, atau hanya menang tipis? Nah, kita berharap, kalaupun sebutlah ya, semua prediksi, semua analisa menyebut bahwa Malaysia bisa mengalahkan Singapura, maka kita berharap Malaysia hanya menang tipis 2-1 atau 1-0. Ya, atau kalau bisa ditahan imbang oleh Singapura, siapa tahu. Kemudian di sisi yang lain, di pertandingan yang sama di GBK, Indonesia bisa mengatasi Bangladesh dengan lebih dari atau sebutlah

0: tadi sudah tidak punya beban lagi, tidak punya target lagi, maka jangan salah, bisa jadi Bangladesh akan melayani permainan Indonesia untuk bermain terbuka. Nah, ini harus kita antisipasi.
1: Okay.
0: Karena sebagai tim yang tidak punya beban, tentu mereka tidak punya beban psikologis untuk melayani Indonesia bermain terbuka, dan mereka punya kapasitas untuk melakukan itu.
1: Okay, berarti skenarionya memang tidak hanya menang besar, tapi kita juga harus melihat hasil pertandingan di Sijalak Harupat ya, Bung Opan ya. Karena ya,
0: betul,
1: tiga negara betul. Ini Indonesia, Malaysia, dan Singapura masih berpeluang untuk jadi ini ya pemuncak klasemen ya, Bung ya.
0: Betul. Nah, ini yang menjadi begini, laga malam ini sekalipun kita menghadapi tim underdog Bangladesh yang kelasnya memang masih satu tingkat di bawah kita, tapi ini tidak mudah. Saya harus mengatakan ini tidak mudah. Kenapa? Seperti yang Anda sebutkan tadi, di satu sisi kita begitu banyak beban psikologis nih menghadapi Bangladesh malam ini.
1: Ya.
0: Satu, di satu sisi kita dituntut untuk bisa menggolkan lebih dari 3 gol melebihi Malaysia. Di sisi yang lain, kita juga menggantungkan harapan kita kepada pertandingan yang lain. Gitu. Jadi, sekalipun misalnya kita bisa mengalahkan Bangladesh 4-0, tapi tiba-tiba Malaysia bisa mengalahkan Singapura 3-0, ya, maka Malaysia akan tampil sebagai juara grup.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Memang target
0: jadi, kita? Iya, jadi skenarionya adalah sebaiknya tim kita fokus hanya pada kekuatan kita menghadapi Bangladesh. Artinya, saya sepakat dengan pesan Kevin Dix, sang kapten kesebelasan beberapa yang lalu, bahwa strategi satu-satunya Indonesia adalah menciptakan gol sebanyak-banyaknya ke gawang Bangladesh.
1: Ya.
0: Tapi pelatih dan juga tim kita, terutama di lini belakang, juga harus mengantisipasi. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, seandainya ternyata strategi Bangladesh adalah melayani permainan terbuka Indonesia, maka kita juga harus berhati-hati. Jangan terlalu asik menyerang, kemudian melupakan kekuatan di lini pertahanan kita.
1: Mm-hmm.
0: Jangan sampai kita malah kebobolan gol dari Bangladesh.
1: Oke, okay, celaka kalau
0: jangan
1: begitu
0: salah
1: nanti.
0: Loh, di kekuatan Bangladesh itu beberapa pemainnya materinya itu levelnya sedikit di atas kita. Misalnya Hamzat Choudhury, itu kan pemain yang berkiprah di Liga Utama Liga Inggris ya. Sejatinya pemain ini adalah pemainnya Leicester City, tapi dipinjamkan ke Sheffield United. Nah, ini yang harus diantisipasi. Artinya Bangladesh punya kemampuan untuk itu.
1: Oke, baik. Kalau kita lihat kan targetnya memang harus berada di posisi pertama ya, klasemen, supaya ya, menjaga asa kita bisa menjadi juara ASEAN Cup tahun ini begitu ya.
0: Iya.
1: Seperti
0: juara FIFA ASEAN Cup.
1: Juara FIFA ASEAN Cup. Tapi kalau dilihat dari skuad yang kita miliki, kita punya skuad mewah disebutnya ya, bertabur pemain abroad ya malam hari ini. Menurut Anda, Bung Ovan, di sektor mana yang bisa mengeksplor ya, yang bisa dieksplor lagi begitu? Kalau melihat kunci pembongkar kebuntuan nanti itu seperti apa? Kalau Bangladesh taruhlah nanti juga bisa melakukan penjagaan yang ketat begitu di pertahanan.
0: Iya, problem kita di dua pertandingan pertama, kita lini depannya masih tumpul ya. Belum setajam yang kita bayangkan. Kita belum melihat Ole Remeni seperti pada putaran keempat Prapiala Dunia kualifikasi Asia beberapa atau tahun yang lalu ya. Ketabah zaman Ole pada saat itu pergerakannya luar biasa eksplosif. Kemudian kita juga belum melihat peran yang terlalu signifikan dari seorang Luke Vickery sebagai pemain debut timnas yang bermain bersama timnas di turnamen ini. Dan mungkin problem lainnya adalah belum terlalu kompaknya Ragnar Ole dan Luke Vickery. Ole dan Ragnar Oratmangun, dua pemain ini sudah kerap bermain bersama di timnas dalam satu tahun ini. Tapi Luke Vickery ini adalah debutnya, sehingga butuh waktu baginya. Oleh karena itu, mungkin tidak ada salahnya jika pelatih coba untuk menurunkan Michel Baker sejak awal untuk lini depan, menggantikan peran dari Luke Vickery. Nah, sementara di lini tengah, inilah lini yang digadang-gadang akan memberikan peran sentral bagi timnas Indonesia untuk bisa mengendalikan pertahanan dan juga mengatur ritme serangan ke pertahanan Bangladesh. Kita berharap Verdong, Joey Palupesi, kemudian James Dean ataupun juga Ivar Jenner itu memberikan kontribusi yang signifikan dalam laga malam ini. Apalagi Bangladesh yang kita hadapi ini tidaklah sekuat timnas Malaysia

0: atau bahkan sedikit di bawahnya kekuatan dari Singapura.
1: Yeah.
0: Kemudian di lini belakang kita berharap John Herdman jangan melakukan apa, melakukan percobaan mm-hmm. atau merubah komposisi lini belakang.
1: Mm.
0: Ya.
1: Sudah solid ya kemarin
0: yang,
1: ya.
0: Iya. Betul, pertahankan pemain yang kemarin sudah bermain di dua laga pertama, Kevin Dix, Elkan Bagot dan juga Hapner, ya. Kemudian terutama di posisi penjaga gawang sejauh ini saya melihat tidak ada alasan untuk John Herdman untuk menggantikan peran Martin Paz. Sekalipun pelapis Martin Paz juga tidak kalah hebatnya, masih ada Emil Audero. Yeah. Tapi penampilan Martin Paz saat kita menghadapi Malaysia kemarin menunjukkan bahwa kelasnya Martin adalah kelas dunia yang dimiliki oleh Indonesia.
1: Oke, bermain dengan 10 pemain kemarin ya melawan Malaysia, tidak ya, mudah.
0: Salah satu keunikan sekali dari turnamen ini kan, salah satu keunikan dari turnamen ini adalah bahwa ini turnamen yang tidak memiliki semifinal, begitu. Jadi juara grup itu akan langsung dipertemukan di final, kemudian runner up akan langsung dipertemukan untuk memperebutkan perebutan keempat ketiga. Ya. Jadi tidak ada semifinal. Sekali lagi, kita berharap John Herdman dan tim bisa menunjukkan kelas terbaiknya malam ini agar peluang kita untuk berada di posisi pemuncak klasemen itu bisa tercapai. Sementara di sisi yang lain, kita juga harus berdoa supaya Malaysia mendapatkan hasil minor menghadapi Singapura di Jalak Harupat Bandung.
1: Ya.
0: Dengan demikian, maka kita akan bisa menyaksikan Indonesia berlaga di puncak atau di grand final minggu depan. Apalagi tuntutan masyarakat Indonesia seperti yang Anda katakan di awal tadi, kita turun dengan full team hanya minus J-Itses, kemudian kita bermain di kandang sendiri, di hadapan publik kita sendiri, sehingga sekali lagi sangat-sangat wajar jika tuntutan publik sepak bola Indonesia hanya satu, bahwa Indonesia, John Herdman harus juara di FIFA ASEAN Cup edisi pertama di Indonesia.
1: Oke, nanti kita bahas tentang seberapa bergemuruhnya SUGBK dan pengaruh terhadap mental para pemain, terutama tim lawan juga ini Bangladesh ya. Tentu ini juga menarik untuk kita soroti. Tapi kita jeda dulu Bung Ovan, sambil kita tunggu pendengar Pro 3 ya, yang barangkali juga ingin memberikan support atau bahkan analisis Anda juga seperti apa nih. Silahkan Anda bisa hubungi kami di 021-352-3172 dan 384-4545.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: SUGBK malam ini dipastikan akan bergemuruh penuh ya. Bung Ovan, dari pengalaman Anda ini, seberapa besar sih atmosfer di GBK ini untuk bisa menambah semangat ya para pemain-pemain kita? Ada istilahnya supporter itu adalah pemain ke-12 begitu Bung Ovan. Tapi sekaligus juga bisa menggetarkan mental pemain lawan kita Bangladesh, membuat grogi mereka atau apa Bung Ovan?
0: Iya, kita berharap malam ini animo penonton tidak surut untuk menyaksikan laga pamungkas malam ini. Kita berharap animo itu sama seperti saat kita menghadapi Malaysia 3 hari yang lalu ya, di mana GBK nyaris full pada saat itu. Karena bagaimanapun Kevin Dix dan kawan-kawan sangat mengharapkan dukungan penuh dari supporter. Doa kita yang tidak sempat hadir di GBK juga sangat mereka harapkan. Kemudian bentuk dukungan yang terbaik adalah dukungan positif. Kita harus pakat sebagai pencinta sepak bola, sebagai sebuah bangsa, bahwa kita ingin melihat Indonesia tampil sebagai juara dalam edisi FIFA ASEAN Cup yang pertama ini. Oleh karena itu, berikan dukungan positif. Jangan berikan cemoohan. Jangan berikan teriakan-teriakan, terutama mereka yang hadir di GBK, yang bisa menyurutkan atau mendowngrade mentalitas bertanding anak-anak. Mereka butuh dukungan semangat, dukungan positif dari kita, dukung dengan cara-cara yang baik. Dan kita lihatlah sampai pertandingan ini selesai, supaya semangat anak-anak di lapangan itu tidak surut. Kemarin kan pada saat pertandingan selesai, saat kita menghadapi Malaysia, memang kita kecewa karena kita berharap pada saat itu kita bisa menang lawan Malaysia, tapi hasilnya kita malah nyaris kalah ya. Masih beruntung kita bisa menahan terus mereka karena kita hanya bermain 10 pemain sejak menit ke-30 di babak pertama. Oleh karena itu sekali lagi dukungan ini sangat dibutuhkan. Nah, satu hal yang kita lupakan bahwa sebetulnya kita jangan hanya berkaca dengan melihat kekuatan Indonesia sendiri. Kita sudah merasa terlalu digdaya misalnya di Asia Tenggara ini karena kita adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos sampai ke putaran keempat prakualifikasi Piala Dunia Asia, Piala Dunia di zona Asia beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga kita merasa agak jumawa karena kita terlalu melihat bahwa kita sekarang dihuni oleh deretan pemain-pemain naturalisasi yang sebagian besar diantaranya adalah bermain di liga-liga Eropa. Tapi kita tidak melihat atau kita lupa bahwa sebetulnya bukan hanya Indonesia di kawasan Asia Tenggara ini melakukan revolusi sepak bola, bukan hanya Indonesia yang melakukan perubahan besar-besaran, bukan hanya Indonesia yang melakukan naturalisasi besar-besaran, tapi negara-negara lain juga berbenah. Malaysia misalnya itu membawa 12 pemain naturalisasi, kemudian menurunkan 8-9 sebagai starting 11. Kemudian Thailand juga tidak kalah hebohnya melakukan hal yang sama. Vietnam juga. Sehingga pada saat kita menghadapi Malaysia seperti beberapa waktu yang lalu, ternyata kita dikagetkan bahwa wow, ternyata kekuatan Malaysia berubah total. Mereka bahkan sedikit di atas kita kalau kita bisa menyebut itu pada saat itu. Oleh karena itu, dukungan positif harus kita berikan, keyakinan, berikan optimisme kepada segenap pemain, terutama puluhan ribu penonton Indonesia yang hadir langsung di GBK. Ingat, penonton yang hadir di stadion, terutama di GBK malam ini, bisa menjelma menjadi pemain ke-12 bagi timnas Indonesia, tapi bisa juga berubah menjadi keberadaan yang bisa menjatuhkan mental anak-anak di lapangan. Okay. Jadi sekali lagi berpulang kepada kita bagaimana bentuk dukungan yang kita berikan kepada timnas Indonesia.
1: Baik, tapi mungkin singkat ini Bung Ovan, kalau kita lihat berkaca dari pertandingan melawan Malaysia kemarin, mungkin di menit-menit awal bahkan sampai hampir babak pertama berakhir begitu ya, 20-30 menit pertama kalau gol yang kita cari belum tercipta, ini kan suka ada pemain-pemain yang apa ya, kayak kemarin akhirnya berbuntut kartu merah untuk Tom Hai misalnya ya, bermain-bermain seperti itu, kasar dan lain sebagainya. Termasuk tadi tuntutan dari supporter yang bisa memicu kepanikan di lapangan, Bung. Bagaimana para pemain-pemain senior, pemain diaspora ini harus bisa mengelola ekspektasi dan juga tekanan dari tribun malam ini?
0: Ya, saya yakin sekali bahwa ada pelajaran yang sangat penting yang dipetik oleh John Herdman dan timnya dan pasukannya dari sebutlah ada hikmah. Ada hikmah yang dipetik saat kita menghadapi Malaysia. Dan saya yakin bahwa pertandingan demi pertandingan tentu memberikan pelajaran yang sangat penting bagi John Herdman. Karena problem bagi timnas kita kali ini adalah John Herdman selain pelatih yang masih anyar, masih baru bagi timnas, John Herdman ini juga masih lumayan asing terhadap sepak bola di Asia Tenggara. Sehingga tentu masih butuh waktu baginya untuk beradaptasi. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan pertandingan menghadapi Malaysia beberapa waktu yang lalu menjadi pelajaran yang sangat berharga baginya untuk bisa membentuk mentalitas dan juga menyiapkan psikologi yang jauh lebih siap bagi pasukan Indonesia. Karena ya walaupun kita sampai berbusa-busa, berteriak kepada segenap penonton yang hadir untuk memberikan dukungan yang positif, tapi kan ini puluhan ribu manusia. Tidak semua punya tidak semua punya kebangsaan atau nasionalisme yang sama. Ya. Ada yang terlalu cepat putus asa, ada yang terlalu cepat mencemooh, ada yang optimismenya juga tidak tinggi. sehingga seperti yang ada katakan tadi bahwa di awal-awal jangan sampai ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain Indonesia agar dukungan positif dari puluhan ribu penonton yang hadir di GBK itu tidak langsung berubah menjadi dukungan negatif ya. Jangan melakukan kesalahan awal, tetap waspada, perkuat lini belakang, jangan kecolongan, jangan terlalu asik menyerang, kemudian kita malah kecolongan gol cepat dari Bangladesh melalui counter attack misalnya, atau jangan juga terlalu mudah mendapatkan kartu, ya, termasuk kartu kuning, apalagi itu kartu merah, dan hindari terlalu mudah melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, ya. Itu yang harus diantisipasi, karena Bangladesh juga sama seperti Malaysia, itu memiliki beberapa pemain yang punya kecepatan yang harus diantisipasi.
1: Oke.
0: Karena kalau kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Tom Haye saat menghadapi Malaysia, itu kan karena Tom Haye kalah cepat oleh Arif Zaini, pemain sayap kanan dari Malaysia. Sehingga interceptnya juga, antisipasinya juga terlambat. Kakinya terlambat masuk. Nah ini yang harus diantisipasi.
1: Baik.
0: Menurut saya sih, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh John Herdman dan perlu ditekankan kepada pemain-pemain kita sebagai bagian dari persiapan mental bertanding pasukan Indonesia. Yang pertama adalah lini belakang harus betul-betul solid. Jangan lengah. Jangan asik ikut naik menyerang kemudian kalah cepat dalam counter attack. Yang kedua, jangan terlalu mudah melakukan kesalahan yang tidak perlu. Melakukan pelanggaran yang akhirnya berbuah kartu kuning dan merugikan kita sendiri. Yang ketiga adalah tekan Bangladesh sejak menit awal, jangan beri kesempatan kepada mereka untuk berkembang sehingga kita bisa menciptakan gol cepat. Satu hal lagi yang paling penting adalah dalam pertandingan yang sangat krusial seperti ini di mana kita dituntut untuk harus menciptakan gol banyak, gol cepat di 10-20 menit awal itu akan membuat anak-anak lebih mudah untuk mengarungi sisa-sisa menit yang ada.
1: Oke. Baik, terima kasih Bung Ovan untuk analisisnya.
0: Sama-sama.
1: Ya. Kita saksikan bersama pertandingan malam hari ini. Selamat malam Bung Ovan, sehat selalu ya.
0: Selamat malam, olahraga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, pendengar demikian tadi kita baru saja mendengarkan analisis dari pemerhati sepak bola Bung Ovan Lamarai jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Bangladesh di SU GBK di laga ketiga, laga penentuan ya, grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
11: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
10: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. 1, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita. Tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
12: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
13: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
13: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
15: Ya.
13: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak, ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
15: Ya.
13: Gitu ya.
15: Ya,
13: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
14: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
16: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
17: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Hakimnya pada akhirnya, semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
14: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
18: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
15: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
18: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
19: Dan nama Wahidi adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertek kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berangkat laut dan Indonesia.
18: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektar. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
20: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektar. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut DPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
21: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
22: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
21: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
2: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
2: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
1: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
2: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih. Kita dengar sensor di belakang saya adalah pertama
4: mengundang National Anthem atau lagu kebangsaan dari Bangla Desa sesaat lagi. Setelahnya kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Bisa kami sampaikan untuk pertanyaan malam hari ini, dan siapa jumlah pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh profesi, ada perubahan yang selalu yang cukup mencolok, yaitu adalah pembalap bisa kalian untuk kali ini di pekan yang ketiga. Pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini, menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirab Duli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua.
5: Nyong Wong Jawa.
6: Au Halak Batak.
7: Gue orang Betawi.
8: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
9: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
10: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
11: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
12: Satu visi, satu tujuan.
13: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
14: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
15: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah saksi.
16: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sambil bergeluh.
17: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
18: Karena kita satu, Indonesia.
19: Indonesia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
20: Terus mengudara untuk Indonesia.
21: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam.
22: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Oratmangun, menegaskan bahwa Indonesia dan Mongolia memperkuat kemitraan dalam peringatan 70 tahun hubungan diplomatik. Resepsi diplomatik tersebut diadakan sebagai peringatan hari ulang tahun ke-81 RI, sekaligus 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Mongolia. Mongolia dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik sejak 21 Desember 1956. Wakil Menteri Luar Negeri Mongolia Amartuf Sin Gombersuren mengatakan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara termasuk dengan Indonesia menempati posisi penting dalam kebijakan luar negeri Mongolia. Di sektor ekonomi, total perdagangan pada 2025 adalah sebesar 56,6 juta dolar Amerika Serikat yang didominasi oleh ekspor Indonesia sebesar 49,5 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, impor Indonesia dari Mongolia hanya sebesar 6,5 juta dolar Amerika Serikat. Hubungan diplomatik Indonesia-Mongolia, kami akan membahasnya bersama dengan Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Beijing, Pak Nindityo Adi Prismanto atau Pak Didit.
1: Wawancara Pro 3.
22: Pak Didit, selamat malam.
6: Selamat malam, Pak Lukman.
22: Ya, kabar sehat ya, Pak Didit?
6: Alhamdulillah, sehat-sehat di sini, Pak Lukman.
22: Pak Didit, sejauh mana sih KBRI Beijing ini bisa melihat peluang penguatan kerjasama ekonomi Indonesia-Mongolia di tengah momentum 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara ini?
6: Sebenarnya Mongolia itu pasar besar yang belum sepenuhnya tergali potensinya, Pak Lukman, karena faktor jarak yang memisahkan kita. Tetapi kita di KBRI Beijing melihat tanda-tanda positif yang sudah terjadi selama ini, melihat bahwa perdagangan dan investasi outgoing dan incoming dari Mongolia itu semakin tahun semakin meningkat. Yeah. Walaupun masih terbilang kecil, yang tadi Pak Lukman sampaikan baru di tingkat 59 juta total perdagangan, dengan Indonesia memiliki surplus sebesar 49 juta, tapi ini sudah merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi tahun-tahun sebelum pandemi. Yeah. Ini menunjukkan semakin besarnya minat dari para pelaku usaha di antara kedua negara untuk terus meraih keuntungan yang saling menguntungkan. Dan ini terlihat kemarin pada saat kita menyelenggarakan forum bisnis sebelum kita menyelenggarakan resepsi diplomatik.
22: Yeah.
6: Jadi dari sini kita bisa melihat potensi yang luar biasa kerjasama antara pasar Mongolia dan Indonesia. Kita memiliki 70 tahun hubungan yang sangat baik. Dan kedepannya kita berharap dengan adanya peningkatan dialog antara kontak antara masyarakat dan juga antara KBRI di Beijing yang merangkap Mongolia dengan pihak-pihak terkait di Ulaanbaatar di Mongolia, maka kita bisa meningkatkannya dari tahun ini menjadi lebih besar di tahun mendatang.
22: Ya, sektor ekonomi apa Pak yang saat ini dinilai paling potensial untuk dikembangkan antara Indonesia dan Mongolia?
6: Sejauh ini masih bersifat homogen, Pak Lukman, karena kita ini sangat kuat di kerjasama farmasi dan juga ekspor kelapa sawit kita ke Mongolia untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik mereka. Tetapi ke depannya, sepertinya sektor pariwisata dan juga sektor pangan, baik yang bersifat jadi maupun yang bersifat kemasan, itu juga memegang peran kunci, karena ada pergeseran tren konsumsi di masyarakat Mongolia. Seperti sekarang ini, kalangan muda Mongolia itu mulai sangat menikmati kopi. Dan ini disinilah Indonesia bisa benar-benar memanfaatkan potensi.
22: Ya, peluang ya, karena kopi juga di sini lagi happy juga ya, Pak Didit. Nah ini Pak Didit, kalau bicara Mongolia ini kan memiliki sumber daya mineral yang besar. Sementara Indonesia kita ketahui memiliki industri hilirisasi yang berkembang. Adakah peluang kerjasama di sektor mineral dan hilirisasi kedua negara ini?
6: Sangat ada, Pak Lukman, dan terima kasih sudah mengingatkan saya mengenai sektor ini, karena kita sama-sama negara yang kaya akan natural resources, tetapi yang kita berbeda adalah cara pengelolaannya. Dari sini kita benar-benar bisa belajar satu sama lain. Mongolia juga sedikit banyak sudah bertahun-tahun berpengalaman bekerja sama baik dengan Rusia, negara tetangganya, maupun dengan Tiongkok di sebelah timurnya, mengenai bagaimana mereka bisa memanfaatkan memaksimalkan nilai jual dari produk-produk mineralnya. Dan Indonesia juga memiliki semangat yang sama untuk memberikan nilai tambah pada produk mineral, dan disinilah perlunya peningkatan dialog, karena apa yang kita butuhkan dan mereka butuhkan itu saling komplementer.
22: Ya, kalau bicara tantangan yang mungkin dihadapi pelaku usaha Indonesia ketika ingin masuk ke pasar Mongolia seperti apa, Pak Didit?
6: Jadi kalau kita harus berterus tenang, memang yang dikomplain oleh pelaku usaha Indonesia yang ingin masuk Mongolia adalah antara lain birokrasi dan regulasi mereka yang terbilang mungkin cukup menantang karena sangat dipengaruhi oleh proses politik yang sangat dinamis di dalam negerinya. Sehingga proses perizinan dan administrasi bisnis di Mongolia itu menjadi dikenal kompleks dengan memakan waktu yang lama gitu, meskipun di dunia usaha time is money ya Pak Lukman. Jadi itu yang seringkali dikeluhkan oleh para pelaku usaha, dan juga tentunya iklim investasi yang berisiko karena seringkali sektor pertambangan yang sangat potensial di sana itu rawan menghadapi nasionalisasi dari pihak pemerintah gitu.
22: Iya.
6: Lantas dan satu lagi, satu lagi Bapak yang menjadi mungkin tanggung jawab KBRI ke depannya itu mereka mengeluhkan kurangnya informasi pasar. Okay. Itu juga karena kita belum memiliki perwakilan di Mongolia, maka dari Beijing kita ini mengalami kesulitan untuk memberikan informasi yang terkini mengenai informasi pasar di Mongolia. Nah, itu tanggung jawab kami di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk bisa memberikannya secara memadai.
22: Oke, okay. Berarti memang belum ada program di Mongolia sendiri ya, artinya Pak Didit ya tadi ya?
6: Betul Bapak.
22: Pak, tadi dikatakan jarak geografis yang cukup jauh dan nilai perdagangan yang masih terbatas. Apa

0: memiliki jejak lebih awal di Mongolia. Mereka sendiri merupakan pasar yang sedang berkembang, sehingga akan sangat sayang apabila kita tidak memanfaatkan peluang tersebut.
1: Ada target konkret tidak, Pak, dalam atau di tengah 70 tahun hubungan Indonesia-Mongolia ini terkait dengan perdagangan atau investasi dengan Mongolia?
0: Tentunya untuk konkretnya adalah kita inginkan adanya pembukaan dan penguatan kanal langsung, ya, channel langsung antara Kamar Dagang Mongolia dan Kamar Kadin kita di Indonesia. Yeah. Karena Pak Dubes Johari sendiri pada dalam pembahasannya kemarin pada saat resepsi maupun pada saat forum bisnis menyampaikan bahwa kita sebagai pemerintah hanya bisa memfasilitasi dan mengatur memberikan regulasi, tetapi itu pelaku usahalah yang benar-benar akan menciptakan hasil konkret di lapangan. Dan ini kita inginkan bahwa kita ingin meningkatkan sekali jumlah interaksi antara pelaku usaha Mongolia dengan pelaku usaha di Indonesia.
1: Baik, terakhir Pak Didit, bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan momentum 70 tahun hubungan diplomatik ini agar hubungan ekonomi Indonesia-Mongolia tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan proyek dan transaksi bisnis yang konkret ini? Silakan.
0: Ya, untuk saya rasa ya beberapa langkah konkret kita yang bisa kita lakukan adalah kita harus melakukan meningkatkan diversifikasi promosi produk. Okay. Karena pada kesempatan kemarin itu kita juga mengundang Mongolia untuk hadir pada Trade Expo Indonesia misalnya yang diadakan pada bulan Oktober nanti. Nah, untuk bisa melihat langsung dan bertemu langsung tadi untuk meningkatkan interaksi mereka dengan pelaku usaha di Indonesia. Kemudian kita juga harus melakukan fasilitasi sertifikasi dan akses pasar, karena ini kaitan dengan pendampingan pelaku usaha untuk misalnya memenuhi standar halal bagi produk-produk beef mereka, ya. Jadi untuk mereka bisa tahu bagaimana harus ada pendampingan untuk mereka masuk ke pasar Indonesia untuk memperlancar. Kemudian kita juga harus mendorong misalnya perjanjian bebas visa untuk pelaku usaha gitu, ya, sehingga ini akan memudahkan mobilisasi antara pelaku usaha. Kemudian mungkin yang lainnya adalah penguatan tadi interaksi dan penguatan antar kamar dagang kedua negara, dan tadi tanggung jawab KBRI ada tentunya untuk meningkatkan fasilitasi informasi dan konsultasi bisnis antara pelaku usaha. Itu, Pak, yang kita mungkin bisa lakukan ke depannya untuk menghasilkan hal-hal yang konkret.
1: Baik, Pak Anindityo Adi Prismato, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Pendengar, Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Beijing, Anindityo Adi Prismato, kami berbincang bagaimana hubungan diplomatik Indonesia-Mongolia.
2: Wawancara Pro 3.

0: Mendengar bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia melawan Bangladesh, kami akan menuju rekan kami Indra Virgiantara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indra, silakan.
1: Ya, baik, mendengar dimanapun Anda berada, baru saja beberapa menit yang lalu Indonesia telah unggul atas Bangladesh melalui gol yang dicetak oleh Michel Baker pada menit ke-14, sehingga Indonesia kini memimpin 1-0 atas Bangladesh. Namun, informasi juga di lain stadion atau pertandingan yang berlangsung sama antara Malaysia menghadapi Singapura, Malaysia juga unggul atas Singapura 1-0 setelah memperoleh tendangan penalti di Stadion Sijala Karupata Bandung. Jadi Indonesia tentu harus menambah pundi-pundi golnya jika ingin lolos ke fase final, karena memang bersaing dengan Malaysia dengan jumlah golnya. Sebuah serangan tadi mencoba dibangunkan Bangladesh di sisi kanan pertahanan Indonesia, namun kebalikan lagi bisa direbut oleh pemain Indonesia. Kemampuan Pertok melakukan perjalanan jauh ke depan berbahaya, bagaimana Michel Baker ataukah di sana berguna oleh Romeli nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Bangladesh, berhasil dibuang saja atau diamankan oleh barisan pertahanan dari pemain Bangladesh sehingga menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di menit babak yang pertama ini. Indonesia bersiap-siap, Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi

0: di Indonesia di sisi kanan. Hampir semua pemain itu jangkau seperti akan bagus juga maju ke depan. Angkat layar kotak penalti, bahaya loh bro. Coba ditepis tadi, bagaimana tendangan dari Indonesia. Sedangkan lagi dari luar kotak penalti, berbahaya. Namun masih dikuasai ada Elkan Bagot, kini juga berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bangladesh. Mundur ke belakang, Asad Orakmagon angkat ke daerah kotak penalti, namun kembali di tepis sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Bangladesh. Masih Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Bangladesh di match day ketiga FIFA ASEAN Cup 2026. Angkat nasional kotak penalti, namun sundulan dari Michel Becker nampaknya tadi masih nyamping jauh di sisi gawang dari Bangladesh, sehingga belum merubah kedudukan kembali bagi Indonesia di match day ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Ya, coba Rizky Ridho terjadi perebutan dengan Bangladesh, mencoba direbut oleh Kevin Dix, namun disapu saja jauh ke depan oleh pemain dari Bangladesh, dibayangi ketat oleh Justin Hubner, melebar kiri ke sektor sebelah kanan. Coba pemain Bangladesh untuk melakukan serangan di sisi kanan. Bagaimana Choudhury Hamzah tadi coba melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Coba tarik mundur ke belakang. Coba bagaimana kini gantian dengan Bangladesh yang akan melakukan tekanan ke daerah pertahanan dari Indonesia. Masih di sektor sebelah kiri, namun nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja dilakukan oleh Indonesia oleh Calvin Perdong tadi di sektor sebelah kiri pertahanan. Sodorkan lagi kepada Joey Pulipesi, angkat langsung ke depan mencari Ratnal Orang Manggun. Mundur sedikit lagi ke belakang pada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba menggiring, menguati garis tengah. Rizky Ridho mencoba melakukan overlapping di sana di sektor sebelah kanan. Indonesia malah suang tenangan. Kalau berbahaya ada Ratnal Orang Manggun berputar-putar di sektor sebelah kanan gawang dari Bangladesh. Masih belum dibayangi oleh satu pemain dari Bangladesh. Mundur saja ke belakang kembali pemain-pemain Indonesia. Ada juga Justin Hubner tadi melebar ke sektor sebelah kiri. Calvin Verdong coba mengurung pertahanan dari Bangladesh. Berhenti atau tempo sedikit melambat ini. Bagaimana tekanan dari Indonesia. Elkan Bagot di lingkaran tengah. Ada Joey Pelupesi. Sodorkan saja kepada Ratnar Orakmangun di sektor sebelah kanan. Akhirnya Ratnar kembali mundur lagi kepada Elkan Bagot. Hampir seluruh pemain Indonesia berada di daerah pertahanan dari Bangladesh. Sodorkan bola ke depan kepada Michel Becker. Alirkan kini ke sektor sebelah kiri. Calvin Verdong. Lagi pemain Indonesia mencoba menekan kini. Masih. Sodorkan lagi ke daerah Rizky Ridho. Ratnar Orakmangun sektor sebelah kanan. Coba disapu tadi oleh salah satu pemain dari Bangladesh. Nampaknya Emon Sahariar yang mengisi sektor sebelah kiri tadi pertahanan dari Bangladesh. Dan parang ke dalam bagi Indonesia sudah dilakukan cepat. Berhasil direbut tadi oleh Choudhury. Pemain dari Bangladesh masih daerah pertahanannya sendiri, sektor sebelah kiri. Cukup berani nampaknya pemain Bangladesh untuk memainkan bola di pertahanan sendiri. Berhasil direbut tadi oleh pemain Indonesia, oleh Romeni. Oleh Romeni tarik mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho 4-1-2 dengan Ratnal Remang kembali lagi kepada oleh Romeni di sektor sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot di depan kotak penalti, ada daerah kotak penalti dari Bangladesh. Dikir lagi mundur ke belakang kepada Justin Hubner. Masih Hubner memainkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Oh, terlepas tadi masuknya oleh Romeni, coba menahan bola namun kontrol yang kurang cermat dari Romeni sehingga bola pun bergulir keluar lapangan. Lemparan kini bagi Bangladesh di sisi kiri pertahanannya sudah dilakukan lebih dekat pada Elkan Bagot mencoba merebut bola. Lemparan ke dalam saja bagi Indonesia sudah dilakukan cepat oleh Rizky Ridho, kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Justin Hubner. Hubner dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Calvin Verdong di sana. Masih Verdong sodorkan juga kepada Ratnar di sana. Mundur lagi. Setelah ada Justin. Justin kepada Elkan Bagot. Masih Elkan. Mainkan bola untuk mencoba memainkan di sektor sebelah kiri Indonesia. Calvin Verdong mencoba menggiring. Alirkan kepada Joey Pulisic. Sodorkan bola ke depan. 4-1-2 dengan Michel Becker dan Ole Romeni. Lepaskan tendangan tadi Michel Becker. Lalu sedikit berburu-buru nampaknya bagaimana Michel Becker untuk melakukan tendangan yang berhasil diblok tadi. Wow, bahaya serangan balik dari bagaimana lapangan Ladia timur timur sebelah di sana mencoba melakukan tendangan berbahaya, hasil dipotong saja dan diselamatkan oleh jaga gawang Emil Audero tadi. Bagaimana hampir saja Indonesia diancam oleh peluang dari Bangladesh. Peluang lagi kan Indonesia mencoba bangun lagi ke depan. Bagaimana Michel Becker sodorkan lagi sektor sebelah kiri oleh Romeni. Oleh! Berhasil dicocor saya tadi, bagaimana kemelut atau peluang dari Indonesia tadi nampaknya oleh Ratnaro Ratmangun sehingga merubah kedudukan Indonesia 2-0 atas Bangladesh di babak yang pertama ini. Nambah gemuruh semakin meriah bagaimana suasana SUGBK pada malam hari ini, yang tentu berharap juga kemenangan besar bagi timnas Garuda untuk dapat lolos ke fase final. Kita nantikan bagaimana kick off lagi yang dilakukan untuk menyusul gol kedua bagi Indonesia di babak yang pertama ini. Unggul 2-0 dan juga nampaknya ada pengecekan sementara nampaknya. Kita nantikan karena nampaknya wasit di lapangan pertandingan Nasrullah dari Tajikistan ini. Ya, nampaknya disahkan gol Indonesia. Hingga merubah kedudukan menjadi 2-0. Ya, kembali ternyata Michel Becker yang mencetak gol, konfirmasi dari setelah tadi mencocor bagaimana tepisan dari penjaga gawang dari Bangladesh, merubah kedudukan Indonesia menjadi 2-0 di menit ke-20 tadi. Karena sekarang sudah memasuki menit ke-21. Indonesia mencoba kembali membangun serangan. Ya, pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Nasrullah Khabirov dari Tajikistan ini melihat peluitnya. Kita lihat apakah ada pelanggaran memang dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ya, nampaknya akan ada fair play ball yang akan dilakukan. Sementara itu juga di pertandingan lain atau Malaysia menghadapi Singapura di Stadion Sijalak Harupat, kita update lagi bagaimana kedudukan masih 1-0 untuk Malaysia atas Singapura. Sehingga Indonesia perlu menambahkan pundi-pundi golnya lagi lebih banyak. 4-0 atau 5-0 nampaknya akan lebih aman bagi timnas Garuda untuk memastikan tiket lolos ke fase final FIFA Asian Cup 2026. Ya, serangan lagi mencoba dibangun Indonesia. Ada lagi Elkan Bagot, sodorkan saja pendek kepada Rizky Ridho. Masih lagi Elkan Bagot, sodorkan pada Ragnar. Ragnar, ada lagi bagaimana Calvin Verdonk. Oh, berhasil dipotong tadi oleh barisan pertahanan dari Bangladesh. Terjadi perebutan di sana, terjatuh bukan pelanggaran. Elkan Bagot tadi mengalami benturan tadi dengan salah satu pemain dari Bangladesh. Menguasai bola kini. Tidaknya kita perlu mencetak banyak gol dan tanpa perlu memikirkan bagaimana pertandingan di Malaysia atau di Stadion Sijalak Harupat. Pertandingan Malaysia antara Singapura. Karena sudah memasuki menit ke-23. Sudah berjalan. 2-0 Indonesia. Ya, harus dihentikan sementara pertandingan. Karena nampaknya salah satu pemain dari Bangladesh mengalami cedera dan membutuhkan pertolongan medis. Syekh Nasrullah Kabirov dari Tajikistan memberikan kepada tim medis Bangladesh untuk memberikan perawatan kepada salah satu pemain dari Bangladesh. Hal ini juga dimanfaatkan tentu bagi para pemain Indonesia untuk beristirahat dan memberikan atau mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Terlihat bagaimana Joey Pelupesi, Michelle Baker, Elkan Bagot, Emil Laudero, penjaga gawang, juga terlihat mendekat ke sisi pinggir lapangan di mana John Hartman nampaknya terus memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Kevin Dix juga di sana. Kita nantikan, semoga Indonesia bisa menjaga golnya tanpa kebobolan dan juga terus menambah pundi-pundi golnya di sisa pertandingan pada malam hari ini. Ya, nampaknya sudah mulai bangkit kembali pemain Bangladesh. Beralih ke sektor sebelah timur untuk berjalan keluar lapangan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut dari tim medis dari Bangladesh. Kita nantikan, ya, wasit Nasrullah Kabirov sudah meniupkan peluitnya. Fair play bola diberikan kepada Bangladesh. Menguasai bola kini Bangladesh di babak yang pertama ini. Dan kami akan melanjutkan bagi pelaporan pandangan mata tentang jalannya pertandingan nanti di babak yang kedua. Dan kita kembalikan ke studio Jalan Medan Barat dan 4 dan 5 Jakarta.
1: Ya, terima kasih rekan Indra Virgiantara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung yang menyatakan kebijakan subsidi energi akan terus dilakukan perbaikan agar semakin tepat sasaran. Yuda Agung menerangkan bahwa pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price atau ICP memiliki keterkaitan langsung terhadap postur defisit anggaran. Setiap kenaikan ICP sekitar 6,1 dolar Amerika Serikat diperkirakan berdampak terhadap peningkatan defisit sebesar lebih dari 6 triliun rupiah akibat beban subsidi yang melonjak. Kenaikan biaya energi ini dinilai memerlukan langkah pengendalian yang baik agar tak menekan fleksibilitas fiskal. Karena itu, skema kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran akan terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rani Indira.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok pantauan SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini, tanggal 1 Oktober 2026. Beras medium, harga terendah di Jawa Timur Rp13.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp29.000 per kilogram. Beras premium, harga terendah di Jawa Barat Rp14.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp33.000 per kilogram. Gula pasir, harga terendah di Kepulauan Riau Rp16.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp33.000 per kilogram. Minyak goreng curah, harga terendah di Kepulauan Bangka Belitung Rp16.000 per liter, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp32.000 per liter. Minyak goreng minyak kita, harga terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta Rp15.000 per liter, harga tertinggi di Provinsi Papua Pegunungan Rp37.000 per liter. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah di Lampung Rp21.000 per liter, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp41.000 per liter. Daging sapi, harga terendah di Nusa Tenggara Timur Rp118.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Tengah Rp200.000 per kilogram. Daging ayam ras, harga terendah di Sulawesi Selatan Rp32.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp63.000 per kilogram. Telur ayam ras, harga terendah di Jawa Timur Rp24.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp66.000 per kilogram. Bawang merah, harga terendah di Bali Rp24.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp90.000 per kilogram. Kedelai, harga terendah di Papua Selatan Rp11.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp43.000 per kilogram. Tepung terigu, harga terendah di Jawa Timur Rp11.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp32.000 per kilogram. Cabai merah keriting, harga terendah di Bali Rp40.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Tengah Rp125.000 per kilogram. Cabai merah besar, harga terendah di Bali Rp30.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp114.000 per kilogram. Cabai rawit merah, harga terendah di Nusa Tenggara Timur Rp56.000 per kilogram, harga tertinggi di Gorontalo Rp144.000 per kilogram. Bawang putih, harga terendah di Jawa Timur Rp28.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp84.000 per kilogram. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok pantauan SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini, tanggal 1 Oktober 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pakistan meluncurkan serangan ke wilayah timur dan selatan Afghanistan hingga menewaskan 9 orang korban jiwa. Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menyebut tindakan tersebut sebagai agresi dan kejahatan yang melanggar semua prinsip yang berlaku. Menteri Informasi Pakistan, Ataullah Tarar, mengatakan negaranya melancarkan serangan udara ke 10 lokasi peluncuran dan penyimpanan pesawat nirawak atau drone di Afghanistan.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pegulat Indonesia Andika Sulaiman gagal mengamankan medali perunggu cabang olahraga gulat nomor Greco-Roman Putra 77 kg Asian Games 2026 di Inai Sports Center Nagoya. Andika Sulaiman harus menelan kekalahan ketika menghadapi pegulat Qatar Shahin Badaghi Mofred dengan skor telak 0-8 pada partai perebutan medali perunggu. Pertarungan berlangsung hanya satu ronde karena Shahin Badaghi Mofred tampil dominan dan mampu mengalahkan Andika Sulaiman melalui 8 poin yang ia dapatkan.

0: Masih dari informasi olahraga, pendengar, Indonesia berhasil mencetak gol ketiga atas Bangladesh. Dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Indra Virgiantara. Indra.
1: Ya baik, Bung Lukman dan pendengar dimanapun Anda berada, Indonesia kembali menambah gol atas Bangladesh sehingga menjadi 3-0 melalui pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. Gol kemelut di depan gawang dari Bangladesh, Rizky Ridho mampu memanfaatkan bola liar dengan tendangan kaki kirinya sehingga merubah kedudukan Indonesia menjadi 3-0 atas Bangladesh sejauh ini menit ke-34 di babak yang pertama. Sebuah serangan kembali mencoba dibangun Indonesia oleh Kevin Bisset juga bagaimana oleh Romeni, namun masih terus menemui tembok tebal dari Bangladesh. Sementara info dari pertandingan lainnya bagaimana Malaysia juga yang bermain di Jalak Harupat Stadium Bandung unggul 2-0 atas Singapura. Jadi Indonesia memang harus mengungguli Bangladesh dengan atau Malaysia dengan keunggulan 2 gol lebih banyak dari jumlah gol Malaysia sendiri. Karena dengan 2 gol lebih unggul dari Malaysia, maka Indonesia berhak untuk lolos ke final Piala ASEAN Cup 2026 di mana Thailand sudah menunggu di partai final yang akan memastikan lewat kemenangan beruntun di grup B. Demikian laporan sementara Indra Fikri Antara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kita kembali ke studio bersama Bung.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemilihan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di sekolah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Memori kolektif bangsa.
6: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
7: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
8: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
9: Catatan peristiwa.
10: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
11: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
12: To the point.
13: Pendengar, DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna ke-8 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis hari ini, 1 Oktober 2026. Rapat paripurna pengambilan keputusan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Suyudi di Komisi 3 DPR RI sebelum memberikan persetujuan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada rapat paripurna. Komisi 3 kemudian menyatakan persetujuan terhadap Suyudi untuk menduduki jabatan Kapolri. Komjen Pol Suyudi Aryo Seto resmi menjadi Kapolri. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Armaidi Armawi.
14: Wawancara Pro 3.
13: Prof. Armaidi, selamat malam.
15: Selamat malam, Mas Lukman ya?
13: Ya, Prof.
15: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kita memiliki Kapolri yang baru, Komjen Suyudi yang sebelumnya jadi Kepala BNN, kini menjadi Kapolri. Dan dalam perspektif ketahanan nasional, Prof, apakah pergantian Kapolri ini dipahami sebagai persoalan pergantian kepemimpinan institusional semata, atau sebagai bagian dari strategi negara dalam respon perubahan lingkungan strategis, Prof?
15: Begini Mas Lukman,
13: ya.
15: Ini pergantian Kapolri yang sekarang ini, ini merupakan satu bentuk langkah strategis ya.
13: Oke.
15: Okay. Artinya dia mencakup reformasi mendasar ya, dalam tataran kultural, struktural dan operasional untuk mengembalikan ya kepercayaan publik terhadap Polri. Karena apa? Karena selama ini kan begitu macam-macam ya terjadi selama 5 tahun terakhir ini, sehingga sedikit apa yang kita agak sayangkan terhadap Polri kita gitu. Gitu ya. Jadi ini akan mengembalikan Kapolri yang sekarang ini untuk memulihkan kepercayaan publik kembali.
13: Yeah.
15: Jadi untuk menguatkan apa ya efektivitas penegakan hukum.
13: Oke.
15: Nah, itu harapannya sebenarnya ya, karena banyak sekali yang harus diperbaiki gitu ya.
13: Yeah.
15: Apalagi dalam masa 5 tahun ini ada istilah parcok lah, yang inilah, yang itu segala macam.
13: Yeah,
15: jadi yeah. Ini momentum yang paling baik ya, yeah, untuk apa ya? Kalau saya istilahkan itu, Tribhata itu adalah Pancasila dalam konteks polisi ya, begitulah ceritanya itu.
13: Iya.
15: Itu.
13: Tapi kalau bicara pengaruh karakter dan gaya kepemimpinan Kapolri terhadap ketahanan nasional, seberapa besar pengaruhnya, Prof?
15: Ya, jelas besar ya, Mas ya, karena tugas yang diemban kepolisian itu mencakup 3 hal,
13: iya,
15: ya. Satu yang kita namakan adalah pelindung. Yang kedua dia adalah pembantu penegak hukum, ya kan? Yang ketiga dia adalah apa namanya? Pengayom, ya. Dia harus dekat dengan masyarakat gitu ya. Jadi bagaimana mensivilianakan apa ya polisi ini dengan baik begitu itu Mas ya. Jadi tolok ukurnya sudah harus berbeda ya. Jadi bagaimana rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat paling bawah sekarang ini.
2: Ya.
15: Itu. Nah itu. Jadi tugasnya Kapolri baru itu sebenarnya apa ya? Baik dan jamnya ada untuk itu gitu ya, dia diberi peluang untuk itu ya, jadi artinya saya kira ada peluang untuk baik ke depan gitu ya, ya.
2: Ini karena, menarik ya kalau tadi bicara ya, masalah kepercayaan publik tadi ya Prof ya. Kalau saya mau tahu bagaimana kalau dalam teori ketahanan nasional, apakah kepercayaan publik ini dapat diposisikan sebagai salah satu indikator ketahanan nasional juga, Prof?
15: Iya, betul. Tadi saya katakan, ya, saya katakan begini, Pancasila dalam konteks polisi namanya tribrata.
2: Ya.
15: Disitulah yang kita katakan sebagai ada tiga tatanan, ya. Tatanan kultural, struktural, dan operasionalnya itu,
2: ya,
15: ya itu yang harus di apa ya dirasakan oleh publik sehingga memulihkan kepercayaan publik itu kepada polisi kembali gitu ya. Jadi polisi itu adalah tadi tiga tugasnya itu adalah tugas yang paling menyenangkan dalam masyarakat sebenarnya,
2: harusnya
15: ya. Iya yeah, kan?
2: Yeah.
15: Itu yang kita katakan apa namanya smart civilian police gitu ya.
2: Yeah. Itulah. Tapi kalau kita lihat reformasi Polri sendiri, Prof, ini kan sudah berlangsung selama lebih dari 2 dekade gitu ya kan? Dan pertanyaan bagaimana? Yeah. Kita membedakan tadi ya antara reformasi yang bersifat struktural, reformasi administratif atau reformasi yang memang benar-benar mengubah kultur organisasi ini, Prof.
15: Sebenarnya dia kan sudah ada ya Mas ya.
2: Yeah.
15: Sudah ada yang namanya tribrata itu sudah ada itu. Cuman kan begini, kita ini tidak merasakan bahwa kita sudah bias terlalu jauh.
2: Yeah.
15: Itu. Nah, itu dikembalikan lagi, kita kembalikan lagi sehingga itu dia menjadi tadi smart civilian police. Itu penting itu. Itu ya, jadi sehingga dia membuka diri pada pengawasan yang mengikat ya, masyarakat juga mengawasi ya, lembaga-lembaga apa namanya NGO mengawasi, ini kan mitra ya, mitra semuanya ini ya, supaya semuanya kan ingin masyarakat merasakan kemudian pertemanan apa partnershipnya dengan baik ya. Itu yang lari sebenarnya gitu ya. Jadi dia bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi betul-betul kalau kita ngomong tentang negara, negara itu adalah rakyat itu sendiri. Jadi dia harus dirasakan oleh rakyat.
2: Ya.
15: Gitu Mas.
2: Baik. Kalau bicara menghadap apa ancaman non militer ini, Prof, kita dalam menghadapi ancaman non militer seperti kejahatan cyber, narkotika, perdagangan manusia, radikalisme dan lain-lain ini, bagaimana desain kelembagaan Polri saat ini sudah sesuai dengan karakter ancaman yang semakin lintas batas dan lintas sektor, Prof?
15: Ya, saya melihatnya itu sudah ya, cuman tadi yang saya katakan itu coba merevitalisasi kembali dan mengoptimalisasi yang nilai-nilai yang sudah ada itu. Kita ini kan sering, tadi saya katakan, kita melakukan ini karena kita lupa dengan jalan yang sudah di jati diri yang sudah diberikan oleh para pendiri apa namanya polisi itu sendiri gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini mengembalikan jati diri civilian police. Kemudian dalam rangka optimalisasi teknologi yang yang apa digitalisasi ini, dia akan menjadi smart policing gitu ya, ya, dan community policing ini tadi, smart and community policing. Ya, itu harus diambil lagi itu. Itu. Nah, padahal kita dulu sudah pernah itu mencanangkan apa community policing itu dengan baik gitu ya. Jadi betul-betul dia mitra masyarakat, mitra apa komunitas. Polisi itu harus diingat, dia punya diskresi loh. Jadi dengan diskresi itu apa dia bisa mendekatkan diri dengan masyarakat lebih baik lagi. Itu yang saya katakan tadi itu ya. Jadi ada dua, civilian police, kemudian smart and apa namanya community policing itu. Itu yang paling penting itu.
13: Ini menarik pernyataan dari Kapolri yang baru, bagaimana menyatakan cita-cita saya sederhana. Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan bukan kerumitan. Artinya sebenarnya Kapolri yang baru sudah mengetahui permasalahan sampai tingkat bawah itu ya Prof ya. Dan pendekatannya seperti apa Prof? Kan kalau kita ini udah berganti beberapa Kapolri, sementara masyarakat tadi juga sampai harus viral terlebih dahulu baru mendapatkan keadilan gitu ya.
15: Iya. Nah, artinya yang rumit itu kan, ya kalau kita bisa mengatakan oknum, ya oknumlah dia. Tetapi adalah yang berperilaku, yang perlu dibenahi itu adalah perilakunya. Kalau apa ya, konsep segala macam konsep itu sudah ada. Nah, disitulah kata-kata yang dia katakan oleh Kapolri, sederhana itu dia. Sama dengan orang mengatakan, seorang mahasiswa saya dari Prancis, kalau begitu bernegara itu simple. Iya, simple saya bilang gitu. Kalau dia mengikuti konstitusi. Tapi yang tidak simple itu adalah kemauan, perilaku, kehendak itu. Itu yang tidak simple itu. Nah, demikian juga kalau kita katakan apa yang dikatakan Kapolri tadi, dia mencoba mensederhanakan itu dalam konteks perilaku.
13: Ya.
15: Itu yang sebenarnya yang apa. Mudah-mudahan itu dia laksanakan apa yang dia katakan itu tadi. Jadi istilahnya apa yang dia ucapkan, dia laksanakan. Yang dia laksanakan, dia catat dan itu dia tulahkan seluruhnya kepada anggotanya tadi. Kan gitu ya Mas ya. Jadi yang rumit itu sebenarnya tadi. Karena apa ya, mengelola polisi itu sendiri sebenarnya ya sudah banyak aturan ya. Malah kalau kita mau jujur gitu ya, setiap ganti Kapolri pasti ganti apa yang kita namakan perintah harian.
13: Baik.
15: Dan kadang-kadang perintah harian itu menenggelamkan undang-undang. Nah, itu lagi yang susahnya itu seperti itu.
13: Baik. Prof, kita undang pendengar boleh ya Prof ya untuk bisa bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini.
15: Boleh.
13: Ya, pendengar boleh, untuk boleh. Anda yang ingin bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kita menuju ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman yang sudah tersambung. Pak Arman, selamat malam.
16: Selamat malam Bung Lukman, terima kasih waktunya. Selamat malam Bapak narasumber.
15: Selamat malam Pak.
16: Pak Arman. Iya, dari Kaltim.
15: Iya.
16: Kalau batin saya berkata sih kayaknya bersih-bersih tentang narkoba ini.
13: Wow.
16: Itu
13: ya, fokusnya ke situ ya, karena dari BNN kesitu. Gitu.
16: Iya. Karena ini di tubuhnya yang itu dia sendiri, itu banyak yang nggak benar tuh. Iya, banyak yang benar, banyak juga yang nggak benar. Mungkin bersih-bersih di situ. Yang kedua memang apa yang disampaikan Bapak tadi, laporan masyarakat itu terkesannya cuek. Terus kebanyakan tuh cari aman. Nggak mau melibatkan masalah orang dengan orang. Dia lebih baik cari aman, dapat gaji buta kan lumayan kan. Datang ngantor, dah selesai. Ini fakta loh Pak, di lapangan saya seperti itu. Dan saya pernah mengalami dulu. Saya 2,5 tahun mengikuti ini sebuah kasus di sini, teror. Teror di masyarakat. Dia kasusnya itu kasus pembakaran. Dia ini kasusnya maling. Saya 2,5 tahun ngikutin sendirian, minta bantuan nggak dibantu-bantu saya. Iya, sampai akhirnya dulu pernah mau bentrok fisik, kemudian ditolong sama teman apa ini keluarganya, diacungkan parang itu ke leher saya. Saya lapor ke polisi, minta saksi 2 orang. Jadi nggak ada. Jadi mudah-mudahan Kapolri yang baru ini dapat mendengar suara masyarakat yang di kelas bawah. Demikian, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Silakan Prof, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu.
15: Jadi sebenarnya kan itu keluhan dari bawah. Saya dulu pernah ada Kapolda, teman itu, saya bilang sama dia, rating 70 waktu itu. Saya katakan begini, Pak Mulyono kalau nggak salah saya, Kapolda DIY itu. Saya bilang, Pak Mul, polisi itu sebenarnya masuk surga cepat, saya bilang. Nah, kalau dia beda dengan kami-kami ini, kenapa? Karena dia itu orang merasa aman. Bayangkan aja, 3 posisi yang dia emban itu, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Ini kan cepat masuk surga. Tetapi tadi masih koma, kalau dia salah-salah, lebih cepat masuk neraka. Itu tadi. Itu yang dikatakan oleh Pak Bapak yang dari Kalimantan kan?
13: Pak Arman.
15: Ini Pak Arman tadi. Itu sebenarnya. Jadi ukuran sederhananya itu seperti itu seharusnya yang dikatakan oleh Kapolri yang baru itu. Jadi sederhana, betul sederhana. Nah, cuman persoalannya di dalam tubuh Polri itu seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi. Kemauannya macam-macam, ada yang pengen selamat sendiri, ada yang apa gitu, nggak mau ngambil resiko gitu kan gitu. Itu aja itu yang mengakibatkan. Nah, kalau dia tadi bisa mencentang, oh saya bisa melindungi orang, saya bisa mengayomi orang dan melakukan pelayanan yang baik pada masyarakat, kenapa tidak? Semuanya sudah menjadi tugas pokoknya. Jangan sampai tugas pokok jadi tugas sampingan jadi tugas pokok. Nah, itu yang dikatakan Pak Arman tadi. Begitu, Lukman.
13: Pak Arman tadi kan titik fokuskan bagaimana tadi terkait dengan ancaman narkoba, mungkin bersih-bersih di institusi itu sendiri yang mungkin juga ya banyak juga yang dalam tanda kutip tadi banyak yang bersih, banyak juga yang masih diduga masih bermain oknum-oknum. Ini bagaimana, Prof?
15: Saya kira ya sudah saatnya ya kita menjadi polisi yang betul-betul sebagaimana yang dikatakan oleh apa orang-orang banyak itu, ya seperti Pak Ugeng itulah. Jadi saya kira sampai akhir hayatnya istrinya masih baik-baik saja gitu. Jadi apa ya, kemauan menjadi pelindung dan pengayom dan pelayan itu adalah merupakan bagian dari perilaku dia gitu. Habitualitas itu yang harus kita lakukan di dalam rangka mendekati masyarakat itu dan membantu masyarakat tadi. Itu sebenarnya.
13: Seberapa besar ancaman ketahanan nasional kita, Prof, ketika ancaman narkoba justru ada di tubuh institusi penegak hukum?
15: Oh, jelas luar biasa itu. Artinya itu kan sebenarnya ancaman narkoba itu kalau kita lihat dalam konteks ketahanan nasional itu menyangkut persoalan ideologi dan persoalan sosial budaya kita. Dan memang dalam konteks indeks ketahanan nasional yang agak rawan dua itu. Dan dua itu menyangkut dengan apa yang kita namakan tadi, perilaku. Itu. Jadi apa yang dikatakan tadi, narkoba, kemudian apa, ini kan berkaitan dengan perilaku aparat ini.
13: Ya itu kan. Mana yang lebih fundamental, Prof, dalam jangka panjang? Ini kemampuan Polri mengendalikan gangguan keamanan atau kemampuan Polri membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat ini? Prof? Terputus dengan Profesor Dr. Armaidi Armawi. Oh, termasuk sambung kembali. Prof, maaf, ya. Terputus ya, Prof?
15: Iya, betul.
13: Iya, Prof, tadi ya.
15: Iya.
13: Ya, mana yang lebih fundamental, Prof, dalam jangka panjang? Ini kemampuan Polri mengendalikan gangguan keamanan atau kemampuan Polri membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat, Prof?
15: Oh ya, untuk jangka panjang ya membangun kepercayaan masyarakat itu. Karena kalau masyarakat sudah percaya dengan Polri, itu hal-hal yang lain menjadi tugas yang apa namanya ringan karena masyarakat sudah percaya.
13: Oke.
15: Itu.
13: Seringkali Polri dihadapkan pada dilema ketika ingin melakukan keamanan di beberapa agenda penyampaian pendapat, Prof. Di situ menjalankan tugasnya, namun di situ pula kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini juga akhirnya menurun. Ini bagaimana, Prof? Ini kan ada dilema antara tugas, kemenangan, dan juga tujuan dari Polri itu sendiri.
15: Jadi begini, Mas Apaya. Jadi sebenarnya saya sependapat dengan apa Kapolri baru.
13: Yeah.
15: Coba kita sederhanakan apa yang menjadi tugas pokok kita tadi. Apa yang sudah diberikan oleh institusi itu kita laksanakan dengan baik. Ya, doktrin misalnya tadi saya katakan doktrin desperata itu dan itu dijadikan habitualitas. Ya. Kan yang excellent itu yang habit, Mas.
13: Iya.
15: Nah, ini saja sudah lebih dari cukup. Kalau Polri kita itu sudah dicintai oleh rakyat, dia diajak apa saja, rakyat diajak apa saja oleh Polri pasti mau.
13: Iya.
15: Yakin saya. Kan itu yang tadi yang saya katakan, ya, cepat masuk surga, tapi lebih cepat masuk neraka. Itu saja.
13: Baik. Kita sama pendengar lagi.
15: Sama apa? Pak Mulyono itu, Pak Irjen Mulyono itu ngomong begitu teman soalnya. Iya juga ya katanya gitu. Gimana enggak, Pak? Kalau ada kita jalan malam gitu ada polisi di dekat itu kan ayem juga.
13: Iya.
15: Jadi tidak harus ada patung polisi, polisinya yang hadir.
13: Iya. Baik. Kita sama pendengar lagi ya, Prof, boleh ya?
15: Iya.
13: Ada Pak Yayang di Sukabumi. Pak Yayang, malam.
17: Selamat malam.
13: Ya, silakan.
17: Pak Bantara
13: ya.
17: Dan Bapak Narasumber.
15: Iya.
17: Semoga bergabung, Pak.
13: Iya, silakan.
17: Kapolri yang baru. Yang kami alami di sini, daerah Desa Cembarang, Kecamatan Kabanungan, Kabupaten Sukabumi. Ada satu kejadian ini, Pak.
13: Iya.
17: Dialami oleh saya ini. Saya seorang disabilitas, Pak. Hari tahun 72 saat tidak semulia. Di sini ada kejadian perampasan tanah, ancaman, pemerasan, perusahaan tanaman, dan uang suap. Dalam hal tersebut, sudah 6 tahun sampai tanggal 22 Oktober bulan ini, pas 6 tahun. Saya sedang masuk ke kecamatan 4 kali. Kemudian masuk ke Kapolsek 6 kali, ke Kepres 8 kali, ke Pendopo udah 3 kali. Namun sampai saat ini saya sudah kesana kemari belum ada titik temunya. Jadi yang saya ketemukan itu di situ kan ikut bergabung di kejadian tersebut Babinsa. Kemudian ada 2 anggota kepolisian.
13: Alasannya apa, Pak Yayang? Ini hingga berlarut-larut dari apa keterangan dari pihak kepolisian apa ini?
17: Nah, dari keterangan kepolisian, saya diarahkan ke Kepores. Dari Polres harus ada pengacara. Kalau ada pengacara dari RBH Lang Pasundan, hanya munamandir saja ke sana kemari, hanya menghabiskan uang.
13: Baik.
17: Nah, saya penasaran dalam hal tersebut ini, untuk bagi orang yang tidak mampu, kealiran tidak ada sama sekali untuk darah kami, Pak.
13: Ya.
17: Sama sekali tidak ada keadaan. Apalagi kepala desa yang 9 orang itu.
13: Baik.
17: Yang dibantu juga oleh jawara dari Banten.
13: Ya, baik. Nah. Kami terima poinnya. Terima kasih Pak Yayang ya, Sukabumi ya. Prof, gimana Prof? Ini kan artinya juga jadi tantangan cita-cita Kapolri yang baru, Pak Suyudi. Dan dikatakan sebelumnya, cita-cita saya sederhana. Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan, bukan kerumitan. Gitu.
15: Iya, betul. Ya itu tadi. Jadi ini juga yang kita katakan tadi, bagaimana dia dapat melakukan tadi ya, polisi yang cerdas gitulah. Ini yang kita apakan. Nah, ini juga menyangkut dengan sistem rekrutmen, promosi jabatan, ya, pembinaan karir, penempatan jabatan. Jadi betul-betul basis meritokrasinya itu berjalan dengan baik. Itu yang perlu yang kita lakukan sebenarnya. Ya, jadi saya sependapat, sederhana.
2: Iya.
15: Nah, untuk itu ada saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kalau kita lihat dulu kan, kalau kita apa di tentara atau di polisi, waktu dia di akpol atau di secapa gitu, itu kalau dia salah, satu grup itu salah.
2: Terkena,
15: itu ya? Adalah untuk saa. Itu untuk mengingatkan supaya jangan berbuat salah. Jadi saling satu sama lain harus mengingatkan. Jangan dijadikan satu tadi yang kata Bapak Asep tadi ya, Pak Yayang tadi.
2: Yayang.
15: Itu dia itu, Pak. Jadi betul, saya kalaulah Kapolri bisa mengatakan saya akan sederhanakan, itu kita tunggu itu. Itu.
2: Yeah.
15: Jadi rumit lagi. Jadi kan jangan sampai yang sederhana menjadi rumit, yang rumit harus disederhanakan. Harusnya kan seperti itu.
2: Iya.
15: Gitu-gitu.
2: Iya, artinya kan ini masih ada permasalahan tadi, baik itu Pak Arman di Kalimantan Timur, Pak Yayang di Sukabumi, ini kan kendalanya sama, di tingkat paling bawah gitu ya, yang masih, sementara tadi dikatakan reformasi Polri telah berlangsung.

0: bagaimana ya pengawasan di antara mereka saling mengingatkan gitu. Jadi yang sederhana tadi itu tadi.
1: Baik.
0: Jadi mungkin Pak Kapolri Bahu juga apa namanya memberikan perintah harian juga sangat sederhana, tetapi yang paling penting bagaimana satu sama lain saling mengawasi. Kan gitu aja itu. Nah, itu. Bukan mengawasi dalam kebaikan. Kan gitu, mengingatkan dalam kebaikan itu yang dikatakan smart policing tadi itu.
1: Ya,
0: Itu.
1: Pak, mungkin terakhir juga ini tantangan dan langkah prioritas dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tadi ya dilema antara kebutuhan menjaga stabilitas nasional dengan kewajiban menjamin kebebasan sipil dalam negara berdemokrasi ini. Prof, silakan.
0: Jadi saya katakan begini, dalam konteks ketahanan nasional bahwa stabilitas itu tidak bisa akan kita rasakan apabila sisi lainnya adalah tadi keadilan sosial itu harus dirasakan oleh masyarakat. Dua ini yang mengakibatkan ketahanan itu akan berjalan dengan baik. Begitu, Mas.
1: Baik. Iya.
0: Nah,
1: Prof. Armawi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
0: Amin. Malam.
1: Pendengar, demikian narasumber kami, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Armaidi Armawi. Ya. Kami berbincang bagaimana Komjen Pol Suyudi Aryo Seto yang sebelumnya menjabat kepala BNN resmi menjadi Kapolri, dan tentunya nanti kita tunggu ya bagaimana reformasi di tubuh Polri hingga menjawab cita-cita sederhana dari Kapolri Pak Suyudi ini yang ketika di DPR menilai atau berkata ya atau menyampaikan cita-citanya sederhana ketika korban datang ke kantor polisi ia menemukan pertolongan bukan kerumitan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pendengar, laga Indonesia versus Bangladesh FIFA Asian Cup 2026, di mana Indonesia berhasil memimpin dengan skor sementara 6-1. Kami langsung menuju ke rekan kami Indra Virgiantara. Indra, silakan.
1: Ya, baik Lukman dan pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan Indonesia menghadapi Bangladesh di babak kedua ini juga tetap seru, di mana Indonesia terus menekan pertahanan Bangladesh untuk mencari gol-gol selanjutnya. Karena Indonesia saat ini unggul 6-1 atas Bangladesh, dan di pertandingan lainnya saingan untuk Indonesia lolos ke final yaitu Malaysia masih dengan skor 2-0 atas Singapura yang bermain di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Kita lagi melihat bagaimana suasana dari Indonesia. Lagi Calvin Ferdo menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bangladesh. Ada Ragnar mencoba melewati satu pemain. Ragnar mundur belakang di Ferdo. Ferdong lagi, ada Justin Hapna juga coba membantu ke tengah lagi. Ada pada Rasul atau jatuh. Bukan pelanggaran, wasit. Nasrullah tadi dari Tajik.

Pakistan tidak menganggap sebagai pelanggaran. Upaya lagi dari Bangladesh ini mencoba melepaskan diri dari tekanan Indonesia yang juga tidak nampak mengendorkan serangan-serangannya di babak yang kedua ini untuk memastikan tentu tiket final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung pada 5 Oktober mendatang menghadapi Thailand. Ya, upaya lagi dari Bangladesh kirimkan langsung jauh ke belakang kepada penjaga gawang dari Bangladesh yang langsung saja membuang si kulit bundar tadi. Bagaimana Muhedi Hasan tadi? Ya, Indonesia lagi menguasai bola. Sedorkan lagi bagaimana Joey Pelupesi atau juga Ivan Jenner di sana nampaknya sudorkan lagi ke depan mencari oleh Romeni secara dari kotak penalti, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Bangladesh. Serangan dari Indonesia kembali patah di daerah pertahanan dari Bangladesh, berbahaya. Mundur saja ke belakang, Jasir Habner dengan tenang melakukan back pass kepada Emil Audero, jaga gawang yang diturunkan oleh John Hartman pada malam hari ini. Elkan Bagot dengan percaya diri melewati garis tengah menggiring bola, diiringi oleh yel-yel puluhan ribu supporter yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno. Menyatakan, ayo Indonesia, ayo Indonesia, kita harus menang untuk dapat lolos ke partai final. Ivar Jenner mundur ke belakang dia kepada Justin Habner. Ada Rafael Ramalho memberikan umpan lagi kepada Michel Becker. Dari kotak penalti berbahaya. Oh, Michel Becker. Masih Michel Becker. Oh, dapat dicuri tadi Michel Becker. Penguasaan bola dari Michel Becker. Bangladesh langkah ke depan namun lebih dapat kuasai oleh Habner. Ada Elkan Bagot juga mencoba menggiring bola. Kerikan saja kepada Ragnar. Cukup percaya diri tentu Indonesia. Ada Calvin Pedro kirimkan bola ke depan. Berbahaya. Oh, hampir saja umpan crossing dari Calvin Verdong tadi menemui Michel Becker yang sudah mencetak 4 gol pada malam hari ini di pertandingan matchday ketiga FIFA Asian Cup 2026. Indonesia unggul 2-6-1 di menit ke-58 ini, sementara Malaysia masih unggul 2-0 atas dari Singapura. Ya, upaya lagi dari Indonesia tadi melepaskan tendangan penjuru namun berhasil dihentikan lagi tadi bagaimana Kevin Dix oleh penjaga gawang dari Bangladesh. Mehdi Hasan kembali menghasilkan tendangan penjuru yang beralih ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Bangladesh. Ya, kita nantikan bagaimana tadi gol ke-6 Indonesia melalui Justin Hutner, juga melalui skema tendangan penjuru. Pemain pertahanan Indonesia ini mampu memanfaatkan umpan dari Calvin Verdong yang akan melakukan tendangan penjuru juga kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bangladesh. Kita nantikan. Ambil kancang-kancang. Calvin Verdong memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan ke kiri, menjadi sundul lagi. Oh, sayang masih menyamping di sisi kanan gawang dari Bangladesh. Nampaknya upaya dari Elkan Baget tadi untuk menyundul si kulit bundar. Dan nampaknya ada pergantian pemain di kubu Indonesia. Luke Vickery nampaknya masuk di babak yang kedua menggantikan Rizky Ridho. Ini juga nanti merubah posisi nampaknya juga di sisi kanan pertahanan Indonesia dikembali ditempati oleh Kevin Dix sementara Luke Vickery untuk mengisi sisi kanan lini serang dari Indonesia. Ya, untuk menambah daya gedor tentu bagi timnas Garuda. Kita nantikan lagi bagaimana Elkan Bagot kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah. Sodorkan saja kepada Calvin Verdong di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia. Sodorkan bola ke depan. Namun, coba dikejar tadi oleh Ragnar Oratmangun. Terjadi benturan tadi dengan pemain Bangladesh dan menyentuh pemain Bangladesh kembali menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Masih di sisi kanan
ini gawang dari Bangladesh. Kita nantikan lagi peluang yang diperoleh timnas Garuda. Kita berharap juga gol kembali hadir di babak yang kedua ini. Setelah 6 gol tercipta bagi Indonesia di babak yang pertama tadi. Tendangan penjuru sudah dilakukan, mencoba lagi disundul oleh pemain Indonesia di sana tadi, Alkan Bagot. Masih lagi mencoba, namun lebih dekat kepada jaga gawang Mehdi Hasan tadi dari Bangladesh. Ya, mencoba lagi Bangladesh, mencoba melakukan tekanan ke sisi kanan pertahanan dari Indonesia, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Buyan Jamal tadi dan juga bagaimana Suki. Ada Rakib juga melebar ke sisi kanan gini, pemain dari Bangladesh. Ada Yusuf Zidane. Mundur lagi ke belakang, memainkan bola dibayangi oleh Romeni dan juga Michel Becker. Yang terus melakukan tekanan kepada pertahanan dari Bangladesh. Ya, masih Bangladesh menguasai bola di kiri sektor sebelah lini serangnya. Sodorkan lagi ke depan, memasuki daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun, masih menemui kesulitan nampaknya para pemain Bangladesh. Coba alirkan gini, beralih ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Bola dibayangi juga oleh Calvin Verdong. Mundur kembali pemain dari Bangladesh. Ada nomor punggung 5 tadi. Ya. Oh, berbahaya, dapat dicuri lagi pemain Indonesia. Tapi orang mau ke depan saya bola. Tapi apa? Sepertinya dia. No, kalau bisa Becker. Membentur kaki pemain dari Bangladesh tadi. Tendangan nampaknya dari oleh Romeni. Menyusul umpan tadi 1-2 dari Michel Becker. Harus menemui tembok yang cukup kokoh bagi Bangladesh. Menghasilkan kembali tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sisi kiri pertahanan dari Bangladesh. Jaga gawang dari Mehdi Hasan. Kita nantikan lagi peluang dari timnas Garuda. Calvin Verdong akan bersiap melakukan tendangan penjuru nampaknya kembali bagi Indonesia di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, terjadi kendur di sana, masih main Indonesia. Oh, sayang ada pelanggaran nampaknya. Wasit Nasrullah dari Tajikistan tadi meniupkan peluitnya, tanda terjadi pelanggaran. Nasrullah Kabirov dari Tajikistan. Nah, sementara di Sijal Karupat, Malaysia unggul 3-0 atas Pura. Ini tentu menjadi peringatan bagi timnas Garuda untuk tetap waspada, karena Indonesia juga harus terus menambah pundi-pundi golnya untuk meningkatkan keunggulan agregat gol, karena memang lebih mutlak agregat gol dibandingkan mungkin jika head to head, mungkin Indonesia atau fair play. Jika beberapa kategori atau syarat untuk dapat memimpin klasemen ini disandingkan dengan Malaysia. Ada pertandingan Malaysia, Indonesia tentu mengingat fair play tidak bisa diraih, mengingat kartu merah yang disandang oleh Tom Hay saat itu. Ya, upaya lagi dari Bangladesh, sodorkan saja Mehdi Hasan tadi kepada pemain nomor punggung 12, alirkan ke sektor sebelah kiri. Lini serangnya berhasil dicuri oleh Luke Fikeri, namun kembali dapat direbut oleh pemain dari Bangladesh. Masih mengisi sektor sebelah kanan dari pertahanan Indonesia. Ya, Osan Rakitka di sana mencoba memainkan bola. Alirkan lagi, ada nomor punggung 22 di sana. Ada Udin Saad, namun mundur ke belakang pada penjaga gawang Mehdi Hasan. Langkah ke depan langsung. Mencoba direbut oleh Calvin Verdong. Pelanggaran buat Indonesia. Ada Kak Ragnar. Ada juga Ivar Jenner. Masih Ivar menguasai bola dengan tenang kini Indonesia. Ragnar kembalikan lagi. Hapner. Sodorkan kepada Joy Pelupesi. Lepaskan tendangan Joy Pelupesi. Sekitar 13 cm saja di atas mister gawang tadi dari Bangladesh. Tendangan dari Joy Pelupesi.
hampir saja merobek bagaimana gawangnya dikawal oleh Mehdi Hasan. Namun belum merubah kedudukan di menit ke-65. Masuk ke-66 babak yang kedua ini, Indonesia masih unggul 6-1. Sementara 3-0 bagi Malaysia dan Singapura di Stadion Sijalak Harupat. Ya, kembali lagi terjadi pelanggaran nampaknya. Kita nantikan menit-menit yang terus bergulir, tentu sedikit mengendur memang bagaimana serangan Indonesia yang sempat membara tadi di 30 menit babak pertama tadi, 30 menit terakhir. Ya, upaya lagi dari Bangladesh menguasai bola, lepaskan tendangan berhasil dipotong tadi oleh Rasa Orakmangun. Terjadi perebutan di sana, Rasnar. Oh, pelanggaran. Wasit Nasrullah Kabirov tadi. Ini kan kulit pelanggaran. Tendangan tadi nampaknya oleh salah satu pemain Bangladesh di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Justin Hafner. Menguasai bola, Indonesia lagi mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Bangladesh di sektor sebelah kiri. Bola dikocok oleh Luke Pekeri, namun cocor saja keluar lapangan oleh pemain Bangladesh. Dengar, kita kembalikan lagi sejenak untuk studio untuk mengikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Bung Lukman Tarang.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang mengoptimalkan operasi darat dan udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Dengan memusatkan upaya pada titik api aktif, lahan gambut, kebakaran bawah permukaan, serta wilayah yang berpotensi mengalami perluasan api. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan operasi terpadu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, termasuk keterbatasan akses dan sumber air yang menjadi kendala pemadaman di sejumlah lokasi. Berton menegaskan penanganan karhutla terus dilakukan melalui sinergi operasi darat dan udara agar pemadaman dapat menjangkau titik api yang masih aktif sekaligus mengurangi risiko kebakaran meluas ke kawasan lain. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Narkotika Nasional atau BNNRI menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan dalam membangun kemandirian ekonomi klien pasca rehabilitasi. Direktur Pasca Rehabilitasi BNNRI, Ros Iptri Wulandani, mengatakan peningkatan keterampilan kewirausahaan menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian ekonomi klien setelah menjalani proses rehabilitasi dan kembali ke masyarakat. Kegiatan pasca rehabilitasi merupakan tahapan pembinaan lanjutan bagi mantan penyalahguna narkotika setelah mereka menyelesaikan tahap rehabilitasi medis atau sosial agar mereka dapat kembali hidup mandiri, produktif, dan diterima di tengah masyarakat.

Kita beralih ke informasi olahraga. Legenda streetball Indonesia sekaligus pendiri King of Ballers Rico Lubis meyakini streetball Indonesia akan kembali berjaya sebagai platform alternatif baru bagi pemain bola basket yang belum memiliki akses mengikuti kompetisi seperti DBL, LIMA, dan IBL. Keyakinan tersebut disampaikan Rico saat menjelaskan visi dan misi dibentuknya wadah King of Ballers atau Ballers yang nantinya menghadirkan pemain streetball dunia Matt Kittips di Indonesia ke Indonesia melalui rangkaian kegiatan yang mencakup coaching klinik dan pertandingan 1-1 di Tangerang, Banten pada Sabtu 3 Oktober mendatang. Menurutnya, streetball memiliki ekosistem tersendiri dan pernah berkembang melalui berbagai kegiatan roadshow di sejumlah kota. Oleh karena itu, ia menilai pengembangan kembali streetball tidak perlu dimulai dari nol, melainkan melanjutkan fondasi yang sudah terbentuk.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga, dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
9: Indonesia menyapa malam.
10: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga di bawah pemerintahannya melakukan pembenahan internal. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah pejabat pemerintah di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan Presiden menekankan agar seluruh pemerintahan yang dipimpinnya, baik kementerian maupun lembaga, melakukan bersih-bersih. Menurut Supratman, pesan tersebut menjadi salah satu pokok arahan Presiden dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo Subianto meminta semua kementerian dan lembaga bersih-bersih. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Visipol UGM, Dr. Agustinus Subarsono.
9: Wawancara Pro 3.
10: Pak Agustinus, selamat malam.
11: Selamat malam, Mas Lukman. Apa
10: ya,
11: kabar?
10: Kabar sehat. Pak Agus, sehat ya?
11: Ya.
10: Pak, kalau kita lihat ini Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga bersih-bersih, dan tanda kutip bersih-bersih. Ini merupakan secara kebijakan publik. Apa sebenarnya yang dibersihkan? Ini orangnya, sistemnya, atau tata kelolanya, atau semuanya?
11: Kalau dari sudut pandangan kebijakan publik,
10: ya,
11: sebetulnya tepatnya adalah bagaimana membersihkan sistemnya. bukan sekedar orangnya. Karena kalau sistemnya keliru, maka orangnya juga tidak benar. Dan saya pikir instruksi Pak Prabowo ini lahir karena didahului kasus Lapas Cibinong, saya pikir.
10: Nah, ya yang setengah viral kemarin ya, temuan ombudsman itu ya. Bagus, bagaimana kita membedakan antara bersih-bersih birokrasi yang benar-benar merupakan reformasi tata kelola dengan sekadar pergantian atau penyingkiran atau jabatan, pejabatnya?
11: Saya pikir kalau mutasi atau penyingkiran orang atau apa namanya memindah, itu bukan cara yang baik untuk melakukan bersih-bersih. Karena kalau kita melihat korupsi atau pungli yang ada di dalam tubuh birokrasi ini kan dilakukan secara berjemaah, yang itu mengkait pada sistem, melibatkan banyak aktor, banyak orang, dan kadang bisa melibatkan elit politisi. Hingga untuk membersihkan mereka-mereka yang kotor, yang punya power, itu kadang sulit karena mereka punya daya tawar yang tinggi. Terutama kalau politisi itu anggota dari parpol yang ikut duduk dalam koalisi.
10: Tapi kalau bicara indikatornya nih, Pak Agustinus, yang objektif yang dapat digunakan masyarakat untuk mengukur apakah instruksi presiden ini berhasil, ini seperti apa? Apakah cukup dengan berkurangnya kasus korupsi, atau harus dilihat dari kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, pengadaan, atau dan kepuasan masyarakat?
11: Ya, apa yang Mas Luma sebutkan, saya pikir itu sudah tepat, bahwa bersih-bersih salah satu indikator utamanya adalah berkurangnya tingkat kejahatan korupsi atau angka korupsi, sehingga persepsi masyarakat tentang korupsi itu menjadi rendah. Dan masyarakat punya akses yang lebar untuk mendapatkan layanan publik yang pantas dengan harga yang tidak mahal. Karena dengan adanya pungli itu, kemudian kan kadang-kadang layanan publik menjadi semakin tambah.
10: Tadi ada kendala ataupun tantangan ya ketika melakukan bersih-bersih ini terganjal oleh relasi kuasa gitu ya, Pak Agustinus ya. Nah, jika presiden meminta menteri membersihkan institusinya sendiri, siapa yang mengawasi para menteri tersebut? Ini kan bagaimana mencegah pengawasan internal ini berubah menjadi mekanisme yang justru melindungi orang-orang di dalamnya tadi, Pak Agustinus.
11: Nah, saya pikir secara struktural yang ngawasi menteri adalah presiden, dan presiden punya wakil presiden, dan orang nomor satu, nomor dua itu punya power yang sangat kuat, baik power politik maupun resources untuk menghalau korupsi yang akan dilakukan oleh para aparat di bawahnya termasuk menteri. Yang kedua yang bisa menghalau korupsi adalah pengawasan eksternal dari BPKP dan BPK. Jadi kalau dua lembaga itu serius mengidentifikasi adanya kecurangan atau hal yang tidak benar, maka dua lembaga maupun BPKP maupun BPK itu bisa langsung berlapor pada presiden. BPKP bisa lapor pada presiden dan BPK bisa lapor pada DPR.
10: Kalau tidak terganjal atau ya harusnya lebih berani gitu ya untuk siapapun itu ya, Pak Agus ya.
11: Betul.
10: Baik. Kita undang berkar boleh ya, Pak Agus ya?
11: Boleh.
10: Iya, berkar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan ini kan menarik ya, seberapa efektif ya pendekatan bersih-bersih jika akar masalahnya bukan hanya pada individu tadi, tetapi sistem yang memungkinkan korupsi, konflik kepentingan, dan pungutan liar atau pungli yang terjadi. Pak Agus.
11: Iya, betul. Dan kecuali sistem itu yang membuka ruang bagi korupsi, persoalan di Indonesia itu kan persoalan pada individu juga, yaitu moralitas pejabat yang rendah.
10: Iya.
11: Ketika moralitas individu pejabat itu rendah, masuk dalam lingkungan kerja yang tidak sehat, maka naluri moralitas yang tidak sehat itu kemudian terpupuk oleh lingkungan yang tidak sehat tadi. Kalau moralitas individu itu sehat, meskipun dia masuk dalam lingkungan yang tidak sehat, maka dia akan lebih condong mendengarkan suara batin mereka.
10: Iya.
11: Sehingga saya berpendapat bahwa masalah korupsi di Indonesia itu lebih signifikan penyebabnya pada tatanan moralitas individu. Itu.
10: Baik, kita sapa pendengar yang sudah tersambung ya, Pak Agus ya. Ada Pak Wibi di Makassar. Malam Pak Wibi.
12: Selamat malam Bang.
10: Ya, silakan Pak Wibi.
12: Ini kalau Presiden mengatakan bersih-bersih, apa yang dibersihkan Bang? Nah semua itu kan korupsi merajalela di mana-mana. Nanti ada kasih cibinong baru bersih-bersih. Dan kalau dibersihkan pasti akan kotor lagi. Itu begitu yang terjadi di negara kita kalau kita amati ya.
10: Baik.
12: Setiap presiden pasti mau bersih-bersih, bersihnya kotor lagi.
10: Ya.
12: Itu, makasih.
10: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Kita ke Jakarta Selatan, Pak Agung. Malam Pak Agung.
13: Selamat malam Mas Fajar, Pak Lukman ya.
10: Dengan Lukman.
13: Dengan Mas Lukman dan
10: ya.
13: Pak Iki ya, sama gue berkata apa kata.
10: Ya.
13: Ya, Pak kepada terhormat. Begini, saya pernah jadi wakil menteri pendidikan di zaman mantan Presiden Jokowi ya, 2014-2019 itu kan mantan pensiun, lalu dikembalikan lagi ke polisi, kemudian akhirnya pensiun lagi di zaman Prabowo 2025.
10: Ya, silakan.
13: Jadi ini yang dimaksud Presiden kita tentang bersih-bersih itu sebetulnya memperbaiki selain sistem itu SDM dan juga kinerjanya. Tiga itu diperbaiki dulu. Karena untuk agar bisa melaksanakan tupoksi dengan baik dan benar, itu memperbaiki tiga itu. Tentu terutama selama ini yang kelihatan bobrok itu kan moral akhlaknya, integritas itu kan. Itu yang menyebabkan ada oknum. Dan ada lagi. Lalu dipilih reshuffle, pergantian menteri. Nah, pergantian menteri termasuk Pak Kapolri ini kelihatannya dipilih yang bagaimana? Apakah yang oknum atau tidak? Nanti ketahuan belakangan, kemudian seperti itu.
10: Okay.
13: Nah, jadi itu harus diperbaiki, jangan sampai ada lagi. Kemudian terima kasih sama
10: kepada baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Agustinus.
11: Baik, ya memang kalau bersih-bersih itu nanti kotor lagi. Pasti. Kalau kita pakai baju juga akan kotor, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak perlu ganti baju.
10: Iya. Yeah.
11: Jadi analognya adalah meskipun itu nanti akan kotor lagi, lebih baik dibersihkan karena itu akan menghambat kotornya itu lebih pekat daripada tidak ada upaya pembersihan. Sehingga bersih-bersih adalah upaya untuk memarginalkan atau mengurangi kekotoran yang akan melekat secara tebal. Dan dari Bapak yang Jakarta tadi ya, betul bahwa memang korupsi itu bisa terjadi karena pada tataran individu, yaitu moralitas, tetapi juga bisa terjadi karena pada tataran organisasi atau sistem.
10: Ya. Ya, tapi kita ketahui kan kalau bicara sistem ya, udah banyak sistem sudah mengarah ke digitalisasi gitu ya, pelayanan publik dan segala macam itu kan sudah digital, tapi masih ada celah-celahnya nih Pak Agustinus.
11: Ketika kita mengadopsi new technology di dalam melakukan pekerjaan, teknologi itu kan tidak sempurna.
10: Okay.
11: Dan para pejabat itu pakar di dalam mengakali teknologi.
10: Iya. Iya.
11: Iya. Dia tahu. Misalnya di dalam hal tender pun, proyek. Iya. Yeah. Itu kan nanti dihitung dengan aplikasi siapa yang buat seperti tinggi, kan ada probabilitas tim tender juga dihubungi oleh para developer bagaimana kondisi di dalam yang sudah masukkan tender,
10: yeah,
11: sehingga dia akan mendapatkan info kebocoran-kebocoran tadi. Jadi adopsi apa perubahan sistem yang baru itu hanya pada tataran kulit, bukan pada tataran substansial, sehingga selalu ada upaya untuk menyelipkan kepentingan-kepentingan pribadi dalam sistem yang telah dibangun baru tadi.
10: Oke. Kalau kita lihat pernyataan Presiden ini kan sudah beberapa kali ya menyampaikan bagaimana komitmen pemberantasan korupsi, dan apa yang kali ini berbeda secara konkret dibandingkan pernyataan-pernyataan sebelumnya? Apakah ini merupakan warning yang memang sudah tercium oleh Presiden Prabowo atau seperti apa, Pak Agus?
11: Pemberantasan korupsi dengan pernyataan Presiden yang terakhir itu hanya sekedar penegasan menurut saya. Karena memperbaiki apa sistem yang sudah rusak, individu yang sudah rusak itu tidak segampang yang dibayangkan Presiden. Ya, bahwa memperbaiki organisasi itu dan pejabat tidak cukup hanya membangun fakta integritas anti korupsi yang ditandatangani atau dengan sumpah jabatan, tetapi para pejabat yang tidak korupsi itu kan karena sudah punya nilai hidup yang bersih, jujur, dan nilai-nilai hidup yang seperti itu kan sudah terinternalisasi sejak kecil, remaja, dan dewasa.
10: Okay.
11: Karena itu dikenalkan oleh keluarga dan sekolah. Gitu.
10: Okay. Pak Agus, kalau kita bicara pembantunya atau menteri gitu ya, kalau seorang menteri ini gagal membersihkan institusinya dari praktik korupsi atau pungli, nah apakah kegagalan tersebut nih seharusnya menjadi tanggung jawab politik menteri yang bersangkutan atau seperti apa?
11: Ya, kalau menteri apa gagal di dalam memberantas korupsi, ya presiden punya hak untuk mengganti mereka karena itu adalah indikator dia tidak mampu membuat organisasi bersih, bebas dari korupsi, dan meningkatkan kinerjanya.
10: Ya. Baik, tapi kan bagaimana ada sebuah paradoks gitu ya, ketika pemerintah meminta birokrasi membersihkan dirinya sendiri, sementara sebagian persoalan justru mungkin berasal dari relasi kekuasaan di dalam birokrasi itu sendiri.
11: Ya itu sophisticated di dalam pemberantasan korupsi di situ, Mas. Korupsi dilakukan bukan individu terlalu jemaah, dan korupsi dilakukan oleh para elit, bukan hanya elit birokrasi tetapi elit politisi. Dan elit politisi itu beririsan dengan keanggotaan dan koalisiasi, di mana dalam koalisiasi punya misi membangun kebersamaan dan persatuan demi apa mewujudkan mimpi-mimpi baik dari presiden. Sehingga tarik menarik antara mau tegas atau tetap memelihara persatuan dalam koalisi. Tetapi sebetulnya koalisinya itu kan terlalu gemuk. Kalau hanya mendelit satu partai, masih harusnya secara politis, hitungan politis masih kuat lah. Pak Prabowo harus menghitung secara politis bahwa mendelit satu partai masih di atas 50% di DPR.
10: Ada WhatsApp dari Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Bersih-bersih yang terlalu ekstrim juga terkadang justru menjadi bumerang untuk si pelaku. Atau kita ketahui beberapa belakangan ini ada yang berupaya melakukan bersih-bersih justru tersingkirkan. Ini bagaimana Pak Agus dari perspektif kebijakan publik ini katanya?
11: Itu merefleksikan bahwa upaya untuk membangun negeri yang semakin baik itu menghadapi resistensi terutama dari aktor-aktor atau aparat ASN maupun birokrat yang tangan mereka sudah terlanjur kotor karena dia takut kena bersih-bersih, sehingga tingkat resistensi itu tinggi dan dia akan mengajak teman-teman akan membangun resistensi ketika sistem itu dibangun atau dirubah.
10: Artinya bersih-bersih ini berisiko menjadi atau terlalu berorientasi pada penindakan individu, Pak. Sementara reformasi terhadap aturan, prosedur, dan desain kelembagaannya ini tidak tersentuh. Bagus.
11: Kalau aturan kan kita sudah lengkap punya sekian banyak aturan, bahkan kita punya KUHP baru tahun 2003. Kita juga punya peraturan-peraturan pemerintah tentang sistem pegawai negeri yang perlu kita butuhkan kan law enforcement supaya apa para penguasa ini punya akuntabilitas, bukan hanya legal formal akuntabilitas tapi politik akuntabilitas dan moral akuntabilitas. Itu.
10: Bagaimana dari segi pengawasannya, Pak Agus? Berarti kalau seperti itu.
11: Pengawasan yang mana?
10: Iya, ketika sistem ini sudah terbangun tadi ya, untuk integritas juga ini, tapi pengawasannya juga dinilai lemah dan akhirnya juga masih terjadi korupsi di yang di sebuah kementerian atau lembaga.
11: Iya. Problem kita di negeri ini kan apa? Sudah terjadi pembagian kekuasaan secara jelas. Ada kementerian, ada lembaga, ada pengawas peradilan, tetapi lembaga-lembaga dan kementerian itu hanya melakukan pekerjaan secara secara kulit ya, bukan substansial. Betul bahwa BPK melakukan pemeriksaan terhadap kementerian, misalnya pada hari Senin diumumkan bahwa kementerian A WTP, tahu-tahu pada hari Kamis KPK menangkap gubernurnya atau bupatinya. Ini merefleksikan bahwa pengawasan yang dilakukan instansi eksternal pun hanya formalitas, bukan substansial, yang semuanya bisa diselesaikan dengan di belakang layar. Dan itu peristiwa itu banyak terjadi. Bupati yang daerahnya itu WTP tidak kurang satu bulan kena OTT. Itu merefleksikan pasti ada sesuatu, ada dunia gelap atau pasar gelap di luar yang formal.
10: Atau justru pengawasnya tadi duga-duga ya ikut bermain gitu ya, Pak Agus ya.
11: Itu
10: kalau
11: yang saya maksud. Ya. Jadi pengawasan ketika membuat WTP kan tadinya tidak kan bisa dirubah, atau dan merubah itu kan bukan hanya senyum manis atau dengan salaman, tetapi ya ada take and give.
10: Ya, gitu. Baik, ini seperti yang mungkin sempat ramai ya, di mana OTT KPK sebelumnya juga bongkar dugaan jual beli WTP ini.
11: Iya.
10: Baik.
11: Betul itu.
10: Tapi hanya nanti formalitas. Iya, baik. Nanti kita ini ya, Pak Agus ya, kita lihat dulu ya bagaimana dari pernyataan Presiden, apakah kementerian lembaga yang di ininya juga bisa melakukan aksi bersih-bersih. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Agus. Selamat malam.
11: Terima kasih, Pak Lukman. Kita berharap negeri semakin baik ke depan.
10: Amin. Amin. Ya. Pendengar pengamat kebijakan publik dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik ada DMKP, Visipol UGM, Dr. Agustinus Subarsono. Kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo meminta semua kementerian dan lembaga melakukan bersih-bersih.
14: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
15: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya pendengar, bagaimana untuk timnas Indonesia versus Bangladesh? Untuk itu kami akan langsung menuju rekan kami Indra Virgiantara yang akan melaporkan secara langsung. Indra.
1: Ya baik, pada pendengar dimanapun Anda berada, kesempatan bagaimana ketegangan yang terjadi antara Indonesia menghadapi Bangladesh, harus berjuang keras hingga menit-menit akhir dan mengakhiri skor dengan 9-2. Meski di tempat lain Malaysia, di Stadion Sijalak Harupat Bandung mampu mengalahkan Singapura dengan skor 6-0, maka keunggulan 1 gol nampaknya cukup untuk Indonesia lolos ke partai final FIFA Asian Cup 2026. Meski tadi sempat ketegangan beberapa terjadi antara pemain, namun akhirnya Indonesia mampu melepaskan atau menghasilkan kemenangan yang telak dan memastikan langkah ke partai final yang disambut oleh puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski sempat optimis tadi ada beberapa kontroversi yang terjadi oleh wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan, namun akhirnya timnas Indonesia mampu menutupkan gol lali dari Michel Becker yang mencetak 5 gol. Dan kami lihat juga bagaimana sekarang hotelnya kepastian Indonesia lolos ke partai final, disambut oleh kemeriahan para pemain Indonesia yang masih di lapangan berkumpul membentuk lingkaran bahwa kemenangan 9-2 ini atas Bangladesh tidak sia-sia. Meski Malaysia menang 6-0 atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Bandung, dan ini menjadikan Indonesia melangkah ke partai final dan akan bertemu dengan Thailand di partai final di FIFA Asian Cup edisi perdana tahun 2026. Demikian laporan Indra Pergiantara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kita kembali ke stadion bersama Bung Lukman Tara.
0: Iya, terima kasih rekan Indra.

Dan tentunya kami mengundang Anda untuk memberikan ataupun support ya untuk pendengar. Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Junaedi. Selamat malam Pak Junaedi.
1: Selamat malam Bok Lukman.
0: Ya, salam olahraga, silakan.
1: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
1: Saya dan selamat untuk Indonesia karena mendapatkan 9-2. Mudah-mudahan Indonesia kedepannya semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makassar saya langsung menuju ke Bantul, ada Pak Dalijan. Selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Mas.
0: Ya, jaya. Waalaikumsalam. Luar biasa ya Pak Dalijan ya.
2: Oke, saya melihatnya itu dakdikduk.
0: Wah.
2: Kok Singapura kok bisa gitu ya? Kayaknya bisa 6-0 itu kayaknya ngeri deh. Ya, saya memberikan apresiasi buat Indonesia yang berjuang benar mati-matian. Sayangnya itu kok kipernya bukan Martin Paes.
0: Oke.
2: Oke, gitu aja Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indonesia. Ya.

0: Dari Bantul saya menuju ke Pekanbaru ada Pak Alvin. Malam Pak Alvin, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ya.
1: Gimana? Pak Indonesia mantap menglumat.
0: Mantap ya.
1: Ya, apa nih mainnya kompak, solid dan game plan-nya tuh apa ya sudah terukur, sudah matang cara bermain mereka sekarang. Ya. Thailand juara.
0: Ya, tapi ini sesuai ekspektasi tidak ini untuk kemenangan timnas kita 9-2.
1: Wah, saya sangat bangga sama Indonesia sekarang
0: okay. Nengok main
1: 9-2. Sempat tertinggal Bung Luman tadi itu kena ada pelanggaran insiden di menit berapa tadi itu kan. Tapi dibalasnya 2-2 lagi.
0: Baik.
1: Nah, itu saya salut. Tandanya dia berjuang untuk Indonesia itu membuktikan dia pantas untuk Indonesia. Saya sangat bangga sama pemain-pemain Indonesia.
0: Mungkin
1: sampai final. Lolos juara.
0: Ya, baik.
1: Terima kasih Bang Luman.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Dari Pekanbaru kita menuju ke Sumba. Ada Pak Alfred, selamat malam, salam olahraga Pak Alfred.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Ya, gimana Pak Alfred? Menyangka tidak nih skornya sampai 9-2 nih?
1: Iya, baru Indonesia ku benar nih.
0: Oh, kemarin-kemarin bukan.
1: Kan bisa, ini besar harapan untuk jadi juara. Ya, kita doakan mudah-mudahan Indonesia apa namanya menjadi terbaik dari yang baik ke depannya ya.
0: Baik.
1: Namanya mudah-mudahan nanti disiar sepenuhnya waktu grand final.
0: Oh ya, baik, terima kasih masukannya.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Dari Sumba saya menuju ke Pekanbaru ada Pak Atong. Salam olahraga Pak Atong.
2: Salam olahraga Bung Lukman Tara.
0: Ya, silakan.
2: Satu kata kuncinya Bung Lukman Tara.
0: Ya.
2: Singapura goblok.
0: Nasionalis. Ya, tetap pakai bahasa yang santun ya, Pak Atong ya. Terima kasih. Ya, saya ke Atambua, Pak Didi. Ya, silakan.
3: Selamat malam Pak Lukman.
0: Ya.
3: Malam olahraga Jaya.
0: Jaya.
3: Indonesia langsung ikut final. Terima kasih banyak waktu.
0: Baik, terima kasih. Ya, luar biasa ya kalau kita lihat itu ke perjalanan untuk Indonesia dan nantinya juga tadi ya, untuk hasil skornya untuk Malaysia versus Singapura. Nol ya. Sementara Indonesia versus Bangladesh ini 9-2.

0: Saya langsung menuju ke Merauke, ada Pak Sutrisno. Salam olahraga, Pak Sutrisno.
1: Salam olahraga.
0: Ya, silakan.
1: Makin lama makin
0: matang ya. Tapi menyangka tidak sampai skornya sebesar ini, Pak Sutrisno.
1: Sebetulnya itu entah secara kebetulan kah atau memang permainannya demikian kita. Ya mudah-mudahan lah Indonesia tetap apa seperti tahun-tahun 70-an itu.
0: Ya.
1: Waktu
0: baik.
1: Ramah dulu.
0: Ya. Terima kasih ya, Pak Sutrisno. Ya.

0: Dari Merauke kita menuju ke Jakarta Timur, ada Pak Bram. Salam olahraga, Pak Bram.
1: Salam olahraga, Jakarta Selatan, Bung Lukman.
0: Oh, Jakarta Selatan, mohon maaf. Iya, ya. Ada iya, nobar iya. Apa gimana nih nontonnya? Bareng-bareng?
1: Kebetulan enggak nih, kebetulan.
0: Enggak?
1: Iya.
0: Iya. Gimana Pak Bram? Emang sesuai prediksi tidak nih kalau 92 ini?
1: 92 ya? Kalau apa namanya, kalau ekspektasinya ini wah hebat juga ya, tapi biasanya Indonesia itu ya seperti ini, di belakangnya biasanya yang nanti
0: loyo
1: begitu ini loyo. Mentok-mentoknya ya juara 2 gitu.
0: Oke.
1: Terus yang saya pengen tahu tadi yang 6-0 itu untuk siapa ya?
0: 6-1. Oh, 6-0 Malaysia. Malaysia Singapura.
1: Malaysia Singapura dimenangkan oleh Malaysia.
0: Iya.
1: Itu ada permainan enggak kira-kira ya?
0: Waduh, itu saya enggak tahu ya kalau seperti itu ya.
1: Iya, pertanyaan saya gitu tuh. Itu ada main mata enggak ya biar Indonesia lawan Malaysia begitu?
0: Enggak lah.
1: Enggak ya?
0: Baik.
1: Oke, deh. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Dari Jakarta Selatan saya menuju ke Palu. Pak Putra, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Putra. Gimana Pak Putra? Lihat timnas kita ini semakin matang gitu.
1: Mantap.
0: Mantap ya.
1: Mantap Indonesia. 9-2. Tapi sih sayangkan itu. Coba kalau kita diganti itu Aru Martin Fahey.
0: Baik.
1: Itu yang bagus.
0: Ya.
1: Supernya.
0: Tapi ini aja kita menang kan 9-2.
1: Tapi alhamdulillah 9-2.
0: Iya.
1: Masuk final tuh.
0: Iya.
1: Oke. Oke, baik.
0: Terima kasih. Ya, selamat malam. Dari Palu saya menuju ke Samarinda, ada Pak Soan. Selamat olahraga, Pak Soan.
2: Salam olahraga, selamat malam.
0: Jaya. Gimana Pak Soan? Ekspektasinya tuh berapa sebelumnya nih?
2: Saya tidak senang Indonesia menang 9-2 itu.
0: Iya.
2: Karena persoalan seharusnya jangan kemasukan.
0: Oh ya, harusnya bisa clean sheet ya, atau 9-0 gitu ya.
2: Iya, kenapa harus kemasukan? Ini tuan rumah loh ini.
0: Oh,
2: kemudian ditambah lagi kita tahu Bangladesh kekuatannya gimana sih.
0: Iya.
2: Gitu kan?
0: Iya.
2: Seharusnya 9-0, nggak boleh begitu. Kalau 9-2 artinya ada selisih 7 ya.
0: Ya.
2: 7 ditambah dengan 2 dia melawan Singapura, ada jumlah 9.
0: Mm-mm.
2: Nah, sekarang Malaysia melawan Singapura 6-0. Dia melawan Bangladesh 3-0. Kan 9 juga itu angkanya itu.
0: Ya.
2: Apa betul Indonesia nanti akan masuk final?
0: Iya. Selisih gol. Iya.
2: Kan, ya. Selisih gol. Nah, selisih gol kan Indonesia kebobolan 2.
0: Iya.
2: Sedangkan Malaysia tidak ada kebobolan.
0: Kita ngelihat produktivitas gol Indonesia ini lebih banyak ini, mencetaknya 11.
2: Kan?
0: Iya.
2: Nah, begitu kan, kalau begitu sih saya minta ampun. Tapi saya terus terang aja.
0: Oke.
2: Okay. Anu, saya tidak senang Om Indonesia kemasukan 2 itu saya tidak senang.
0: Siap.
2: Karena ini tuan rumah ya, ini tuan rumah sebetulnya.
0: Iya. Baik.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Samarinda ke Loksmawe, Aceh ya, Pak Zizar. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, Belukman.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Oke, bravo.
0: Buat bravo.
3: Ya. Tapi ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa ada duanya 9-2 ya?

0: tadi ya, kenapa harus ada duanya ya.
1: Yang kedua, ini Singapura ini ambil, harus ambil risiko dia ini. Hmm. Seperti ada kedap-kedip ini ya.
0: Oh, ada kedap-kedip dengan Malaysia.
1: Ini, jadi kalau ini masuk dalam kelajar FIFA, ini masuk dalam kelajar FIFA, masuk ini ya, masuk.
0: Iya, iya.
1: Ya, ini FIFA harus turun tangan nih. Harus turun tangan nih, harus ada sanksi buat Singapura. Nah, biar jeranya, biar ada nih risiko nih. Jangan ini pasti ada adanya karena kemarin Singapura kalah sama Indonesia kan. Jadi Singapura berani ambil risiko nih karena ini dendam untuk Indonesia.
0: Iya.
1: Karena dia karena Indonesia nih mengalahkan Singapura kemarin. Jadi Singapura ini harus rela dia mengalah tadi untuk Malaysia. Ah ini.
0: Iya.
1: Ah ini dendam ini FIFA harus turun tangan. Kita melihat keadilan FIFA ini ya.
0: Baik.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya dari Loksmawe kita menuju ke Malang. Ada Pak Abdul Rahman. Salam olahraga Pak Abdul Rahman.
1: Saya Mas Lukman.
0: Ya.
1: Ya, senang Indonesia bisa maju ke babak berikutnya. Tapi yang saya sesalkan mengapa kok bisa kemasukan dua gitu.
0: Dua tadi ya.
1: Iya, sedangkan Singapura dan Malaysia itu kayaknya ada main mata kayaknya. Gitu. Dengan Indonesia tuh kalah 2-0 dengan Malaysia 6-0. Ini kan kayaknya ada apa ini. Jadi sebaiknya benar Bapak tadi hari itu harus diusut tuntas bagaimana sebenarnya kejadiannya kan gitu.
0: Yeah.
1: Sedang Malaysia dan Singapura gitu. Kan gitu ya, Indonesia seperti itu menangnya 9-2 ya. Jadi kalau Dano bisa memasukkan 11, kemasukan 2. Ya, untung masih, nanti kok gak bisa ngegolkan lagi. Akhirnya Indonesia sia-sia kan gitu.
0: Baik.
1: Iya, jadi harus ditentas Mas Lukman.
0: Ya, terima kasih. Ya.
1: Kembali, salam olahraga.
0: Jaya. Dari Malang ke Jakarta Selatan ada Pak Agung. Salam olahraga Pak Agung.
2: Selamat malam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan.
2: Ya. Nasib bagus. Berarti ada peningkatan kualitas mutu para pemain per individu.
0: Ya.
2: Baik dari penyerangan, dribble dan lain-lain, teknik sepak bola termasuk pertahanan. Dan mereka kompak. Tapi kita harus ingat, Bangladesh itu tim yang di grup ini kelihatannya banyak kalahnya deh.
0: Oke.
2: Okay. Di tim lain. Lalu kita perhatikan kelompok lain. Di situ ada pemain timnas kuat, Thailand, Vietnam, Pakistan. Tiga ini bersaing ketat di grup lain. Ini kalau kita nanti ketemu salah satunya setelah kita bisa lolos, berarti kalau ketemu Thailand, terus terang. Karena Vietnam kalah sama Thailand 0-2.
0: Yeah.
2: Padahal Vietnam itu bahaya. Pakistan ternyata bagus juga. Nah, ini grup-grup yang sebelah ternyata grup neraka. Grup kita agak mendingan. Ada Bangladesh, Singapura yang masih bagusan. Terima kasih.
0: Baik, waalaikumsalam. Dari Jakarta saya menuju ke Bengkulu. Ada Pak Kadir. Salam olahraga, Pak Kadir.
3: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya.
3: Ya,
0: menyangka ya, tidak nih?
3: Kita, ya, terima kasih lah kita mendapat ini ya, bisa mengalahkan Bangladesh itu, 9-2 gitu. Mudah-mudahan lah kita minta untuk selanjutnya kita menang lagi gitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Dari Bengkulu kita kembali ke Jakarta, ada Pak Roni. Salam olahraga Pak Roni.
4: Jaya Pak Lukmantara.
0: Ya, gimana Pak Roni?
4: Kalau menurut saya sih nggak usah bernafsu untuk ketemu Thailand karena Januari mendatang Indonesia akan satu grup dengan Thailand di Piala
0: Asia. Iya.
4: Tapi kalau sekarang nggak ketemu Thailand ya nggak usah sedih karena ada lawan Vietnam yang harus kita lewati dan kita harus menang gitu loh Pak. Walaupun ya, ini Indonesia kan dapat kartu merah satu.
0: Iya.
4: Yeah. Apakah Indonesia nanti untuk perhitungan ini masuk final atau enggak? Ya, saya belum tahu. Karena di Asia ini, AFC ini, pendoponya itu di Malaysia gitu loh Pak Lukman.
0: Iya.
4: Yeah. AFC itu kantornya di Malaysia, itu pendoponya kan di sana.
0: Baik.
4: Kalau mereka dikit-dikit wilayah Malaysia ya wajar lah.
0: Iya. Yeah.
4: Masa diri soalkan itu pokoknya yang penting lawan Vietnam Indonesia bisa menang gitu aja yang penting peringkat FIFA-nya naik gitu dan Januari mendatang Indonesia akan ketemu Thailand, Qatar dan Jepang di Piala Asia di Arab Saudi. Pak Lukman Dara, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Ya benar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti jalannya pertandingan yang dilaporkan oleh rekan kami Indra Virgiantara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan di kesempatan malam hari ini kita jelang warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat, ada Noah Tak Lagi Sama.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Kehutanan yang menyiagakan 5.000 aparatur sipil negara atau ASN untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan apabila diperlukan. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Haryanto mengatakan personil tersebut disiapkan untuk melengkapi 2.500 personil Manggala Agni yang saat ini aktif menangani karhutla bersama dengan BNPB, TNI, dan Polri. Haryanto mengatakan personil Manggala Agni saat ini menangani 67 kejadian karhutla di sejumlah wilayah rawan. Sebanyak 30 kejadian telah dipadamkan, sedangkan 37 lainnya masih dalam proses pemadaman. Penguatan personil juga dilakukan dengan mengerahkan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, DKI Jakarta, Kepulauan Seribu, ke wilayah Kalimantan untuk membantu pemadaman. Kita beralih ke informasi lainnya. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Cirebon, Jawa Barat mengungkap dugaan pengiriman ilegal 75.000 ekor benih bening lobster yang diangkut menggunakan mobil dan melintas di tol Cikopo Palimanan atau Cipali, Kabupaten Indramayu. Dan Lanal Cirebon Letkol Laut Mizar Hanung mengatakan benih lobster tersebut ditemukan dalam 13 box styrofoam yang dibawa menggunakan Daihatsu Sigra bernomor polisi AA1562AE. Petugas turut mengamankan dua orang yang berada di dalam kendaraan, yakni RN 22 tahun dan BPDS 20 tahun, warga Purwodadi, Jawa Tengah yang disebut berperan sebagai pengemudi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Rusia telah memperpanjang larangan sementara ekspor bahan bakar diesel, bahan bakar kapal, dan solar oleh produsen langsung hingga 31 Oktober 2026. Kremlin menyatakan langkah itu bertujuan menjaga stabilitas pasar bahan bakar dalam negeri di tengah meningkatnya permintaan bahan bakar kendaraan selama musim panen pertanian. Larangan ekspor bahan bakar yang lebih luas masih berlaku di Rusia hingga 31 Januari 2027. Pembatasan terhadap produsen langsung sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 30 September 2026.

Kita beralih ke informasi olahraga. Laga Timnas Indonesia melawan Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, diawali dengan mengheningkan cipta selama 1 menit atau 1 minute silence untuk mengenang korban tragedi Kanjuruhan. Kedua kesebelasan tampak berdiri di tengah lapangan, saling merangkul dan menundukkan kepala saat wasit meniup peluit sebagai tanda dimulainya mengheningkan cipta. Aksi ini menjadi bentuk penghormatan peringatan 4 tahun tragedi Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang menewaskan 135 orang.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah, itu ada asap di sana.
1: Nah, Gusian, Mas, jangan membakar tumpukan rumput.
2: Wah, ini musim kemarau, kalau melalar ke lain, berbahaya.
3: Ini ku jaga juga, tadinya melalar, Bang. Ini lahanku juga.
1: Oh, itu yang Gusian jaga. Wah, ini musim kemarau, lawan akhirnya deras.
4: Ini ada apa nih? Nah, ramai Pak Kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Udah melalar di hukum orang.
5: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
6: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari lanjut usia internasional diperingati secara global setiap tanggal 1 Oktober. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 dan mulai dirayakan untuk pertama kalinya pada 1 Oktober 1991. Hari lanjut usia atau lansia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan para lansia, misalnya dengan meningkatkan layanan kesehatan dan produktivitas mereka. Hari ini juga menjadi pengingat bagi para anak muda untuk melihat lansia sebagai sumber kebijaksanaan dan pengalaman yang dapat menginspirasi.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, mungkin memberikan informasi penting yang Anda miliki, baik itu cuaca yang mungkin saat ini di beberapa wilayah memang sudah turun hujan atau di wilayah lainnya masih mengalami kekeringan. Silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, hoax atau berita palsu saat bencana bisa mematikan. Badan Komunikasi RI membongkar strategi komunikasi darurat. Kami hadirkan podcast bersama dengan Batkom, bersama dengan narasumber tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Dr. Muhammad Hidayat.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Data Kementerian Kehutanan di 2015, 2019, 2023, ketika terjadinya tahun-tahun El Nino, itu pasti ada peningkatan kebakaran hutan. Tapi sesuai dengan data, pakar, penelitian, El Nino ini bukan penyebab utama. Kan sudah diakui juga bahwa ini penyebab utama adalah manusia, aktivitas manusia, baik itu kelalaian maupun kesengajaan. Maka dari itu instruksi presiden jelas dan presiden juga jelas menyatakan harus ada penegakan hukum. Setiap gunung kan karakternya beda. Yeah, kalau gunung anak Krakatau itu berada di laut.
4: Laut.
3: Kalau misalnya di kita ambil contoh di Merapi, di Semeru, itu di darat dan biasanya ada KRB. KRB itu wilayah peta kawasan rawan bencana letusan gunung api. Jadi dibagi KRB 3, KRB 2, KRB 1. Jadi satu hijau, dua itu kuning, KRB 3 itu merah. Dalam arti kata merah itu lokasi yang sangat rawan terdampak material. Gunung api. Jadi memang kami punya tim yang yaitu saya dan tim dan jadi Bakom RI itu turun langsung ke lapangan ke lokasi-lokasi di mana memastikan masyarakat mendapatkan data yang akurat.
4: Data yang akurat.
3: Dan tidak termakan hoax karena kalau kita bicara hoax di dalam kebencanaan itu bisa memperparah keadaan bencana itu sendiri. Sehingga Bakom RI punya tim yang turun langsung ke lapangan, mengabarkan langsung keadaan di lapangan secara transparan, secara jujur dan apa yang sudah dilakukan pemerintah dan apa yang menjadi kritikan masyarakat di lapangan.
4: Kembali lagi dalam Pro 3 Siniar, podcast kolaborasi Bakom RI bersama dengan Pro 3 RRI. Dalam podcast Bakom kali ini, kami bersama saya Joshua Syombing dan juga rekan saya tentunya ada
5: Afriani Respati.
4: Telah kembali menemani saya di Oke, Afria. Oke. Bakom mendengar no debat, suara Anda tetap dapat tempat pada episode kali ini, Afri, kita akan membahas bagaimana kondisi Indonesia belakangan ini, ya, terlebih lagi dalam menghadapi situasi kebencanaan.
5: Betul sekali, Joshua. Yeah. Karena setiap tahun karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga erupsi beberapa gunung api di Indonesia, memang masih menjadi tantangan yang besar, utamanya untuk negara kita yang berada dalam Ring of Fire.
4: Karena bukan hanya dari dampaknya, ya, Afri. Dampaknya oke, kita terkena imbasnya seperti abu vulkanik atau erupsinya seperti apa ya. Tapi dampak dari sisi lainnya itu ada ke ekonomi, kegiatan masyarakat lainnya. Nah, pada episode kali ini untuk membahasnya, teman-teman sobat podcast Bakom Mendengar, kita kali ini akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli Bakom RI, Dr. Muhammad Hidayat. Selamat datang di redaksi Mas Hidayat. Izin aku panggil Mas Hidayat ya.
3: Silakan.
4: Siap. Mas Hidayat, ini kita hingga saat ini ya Mas ya, ini masih mengalami berbagai kondisi kebencanaan yang terjadi di berbagai daerah Mas di Indonesia. Kalau melihat kondisinya sekarang ini, mungkin apa? Terlebih khusus ya, kalau karena masih dalam suasana kekeringan. Betul. Terkait dengan karhutla dulu kita bahas, Mas. Ini seperti apa kondisinya karhutla sebenarnya, Mas? Di Kalimantan, di Riau, seperti apa kondisinya? Atau bahkan ada titik-titik lain?
3: Baik, terima kasih. Pastinya RRI, kemudian Mas Joshua, Mbak Fri, dan juga para pendengar. Sebelumnya, izinkan saya mewakili Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka atas kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang saat ini sedang proses pencarian, sehingga kita doakan semoga hari ini pencarian bisa berjalan maksimal dan yang bisa selamatkan jurnalis dan juga penumpang di KMP Virgo 8.
4: Amin.
3: Ya, intinya adalah bagaimana terkait karhutla. Karhutla saat ini percepatan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo mengatakan kita, dan bahkan instruksi Presiden sudah keluar yang melarang adanya kebakaran atau pembakaran lahan, dan baik itu perorangan maupun korporasi. Secara data yang kita lihat, yang tadinya adalah 72 ribu hektar terbakar di berbagai provinsi, sekarang sudah berkurang. Nanti silakan kita pastikan ke masyarakat setempat. Namun dari pemerintah sudah bekerja keras, walaupun nanti ada kritikan, saran nanti kita akan mendengar terkait bagaimana kita mengerahkan Satgas Udara dan juga Satgas Darat. Untuk Satgas Daratnya ada 43 personil, 43.481 personil itu dari berbagai unsur, baik itu dari unsur masyarakat, kemudian pemerintah, dan juga ada 55 helikopter atau pesawat yang diturunkan di berbagai provinsi, ditambah lagi 3 helikopter dari Kementerian Pertahanan. Jadi ada 50 lebih helikopter berjuang di Satgas Udara, dengan harapan beberapa hari dan minggu ke depan ini pastinya supaya masyarakat juga terlindungi dengan asap. Dan ini sesuai dengan instruksi Presiden, kita harus cepat untuk melindungi masyarakat.
4: Oke.
5: Itu berarti dengan berbagai pencegahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sejauh ini bagaimana progresnya, begitu Mas Dayat?
4: Apakah ada yang berkurang begitu ya?
5: Ya,
4: titik apinya begitu, Mas?
3: Ya, kalau titik hotspot pasti berkurang. Ya. Nanti silakan lihat data di Sipongi di Kementerian Kehutanan itu. Tadi kita bisa lihat di Kalimantan itu, khususnya Kalimantan Barat menjadi titik hotspot paling tinggi. Namun saat ini dengan adanya kolaborasi penguatan, kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, di berbagai unsur lainnya bergerak cepat di lapangan, sehingga ada pengurangan-pengurangan itu. Dan jangan lupa juga ketika proses ini kan proses koordinasi kolaborasi dan juga Kemenko Polkam di kepalai BNPB juga bergerak menginstruksikan Forkopimda atau pemerintah daerah setempat juga bergerak, sehingga ini ada sinergi yang kuat dan mewujudkan tadi pergerakan-pergerakan api, kita harapkan segera padam.
4: Berarti dalam upaya pemadamannya itu, Mas Dayat, tidak hanya upaya dari pemerintah kan dan juga Forkopimda, masyarakat yang berada di lokasi-lokasi itu juga turut membantu ya, Mas?
3: Iya, ada masyarakat peduli api. Jadi di berbagai wilayah di provinsi, khususnya di Kalimantan, karena kita tahu Kalimantan yang cukup sulit untuk dipadamkan karena gambut. Jadi ada masyarakat di sana, dan masyarakat peduli api ini sudah sangat mengenal wilayah, dan pemerintah pastinya tidak bisa bekerja sendiri, sehingga sinergi, kolaborasi, dan pemerintah juga mendukung alat-alat pendukung pastinya kita, supaya relawan maupun unsur masyarakat ini bisa juga terlindungi.
4: Okay. Ya.
5: Tapi benar nggak sih Mas, El Nino ini jadi punya dampak yang
4: pemicu yang juga
5: makin memperparah?
3: Ya, kita bisa ngeliat data di Kementerian Kehutanan di 2015, 2019, 2023, ketika terjadinya tahun-tahun El Nino itu pasti ada peningkatan kebakaran hutan. Tapi sesuai dengan data pakar penelitian, El Nino ini bukan penyebab utama. Kan sudah diakui juga bahwa ini penyebab utama adalah manusia, aktivitas manusia, baik itu kelalaian maupun kesengajaan. Maka dari itu instruksi Presiden jelas, dan Presiden juga jelas menyatakan harus ada penegakan hukum. Karena kebakaran hutan ini tidak melulu terkait lingkungan dan juga terkait hutan, namun juga terkait penegakan hukum dan tata kelola, itu harus jelas.
4: Oke, nah terkait dengan kelalaian ataupun kesengajaan nih Mas, kita beberapa hari yang lalu juga sempat mendengar bagaimana laporan kepada Bapak Presiden terkait dengan penanganan penegakan hukum terkait itu. Sejauh ini apakah dapat data terbarunya atau tidak? Karena kalau terakhir kan ada 200 ya. Apakah ada data terbarunya lagi Mas?
3: Ya, kalau misalnya data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ketika di September, di awal September mengatakan ada 31 perkara di 10 provinsi. Yang sudah dijadikan tersangka ada 112. Kemudian terkait korporasi ini kan banyak pertanyaan. Korporasi seperti apa? Karena setiap tahun yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan publik adalah bagaimana kelanjutan korporasi. Terkait korporasi dengan ada 39 perusahaan yang disegel di 7 provinsi.
4: 39
3: perusahaan yang disegel. Dan dengan adanya instruksi presiden nomor 11 tahun 2026 ini memperkuat bahwa ya korporasi baik itu masyarakat. Mm-hmm. Kita ada beberapa masyarakat yang memang harus dilakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Okay. Jadi kita tidak bisa menyalahkan 100% masyarakat. Misalnya saya juga tidak setuju kalau misalnya masyarakat adat menjadi penyebab tidak. Karena itu kita harus edukasi, kita harus melakukan pemberdayaan bahwa memberikan edukasi ke masyarakat jangan sampai ada pembukaan lahan yang merugikan. Karena kan ini sangat merugikan bukan hanya masyarakat itu sendiri.
4: Karena berdampaknya ke ekonomi.
3: Berdampaknya ke ekonomi, kesehatan, dan juga banyak dampak-dampak lainnya.
4: Oke. Okay. Nah, terkait dengan penanganan tadi sudah berarti ini juga menjadi gambaran begitu Mas Dayat ya, bagaimana pemerintah juga concern untuk penegakan hukum penanganan karhut lainnya.
3: Ya, terbukti dengan adanya berbagai kasus yang dilanjutkan. Nah, ini kan PR-nya adalah bagaimana seluruh unsur ya, bukan unsur penegakan hukum pastinya, tapi media juga berperan bagaimana mengawasi proses ini, dan juga masyarakat sekitar juga berperan bagaimana menjaga lingkungannya supaya tidak berulang kali terjadi ya kelalaian atau terjadi kesalahan hukum di lokasi tersebut.
5: Berarti pemerintah tegas, jelas sangat tegas untuk penanganan karhutla, terutama juga untuk korporasi-korporasi yang nakal begitu ya Mas.
3: Berarti ada peran kita semua untuk mengawasi korporasi ini.
4: Oke. Lahan gambut ini Mas, bagaimana sih caranya untuk bisa menangani lahan gambut di tengah kekeringan ini agar tidak memicu titik hotspot seperti itu?
3: Ya, kita setiap tahun mungkin ini menjadi tantangan kita ya, karena lahan gambut itu walaupun saya waktu itu berapa kali sendiri merasakan menjadi pemadam api di Kalimantan Barat di Kuburaya. Mm-hmm. Jadi memang ketika sudah disiram, kalau struktur lahan gambut itu belum tentu padam. Mm-hmm. Di bawahnya masih ada bara apinya. Maka beberapa strategi misalnya menggunakan nozzle saya melihat menggunakan nozzle api menyiram bukan hanya di permukaan. Tanah, tapi di dalam tanah. Jadi memang teknologi atau pompa air dan lain-lain itu bisa, karena salah satu tantangan di El Nino adalah kekeringan. Tadi kan kita sepakat ya El Nino itu bukan menjadi penyebab utama, namun bisa memperburuk misalnya kekeringan dan juga kesulitan air untuk kita nanti melakukan pemadaman seperti itu. Jadi memang perlu dilakukan strategi-strategi di mana salah satunya PR besar adalah pemadaman di lahan gambut tadi.
4: Nah, pernah ke Palangkaraya juga nggak sih Mas? Kayaknya saya pernah ngeliat Mas deh ke waktu penanganan karhutla tahun-tahun 2019 gitu.
3: Dulu pernah.
4: Pernah ya? Oh iya benar. Karena saya juga pernah melakukan peliputan langsung Mas ke sana. Itu melihat bagaimana lahan gambut benar di atasnya mati nih. Yeah. Apinya nggak ada, cuma di bawahnya itu masih keluar asap. Yeah. Nah, dan udah gitu kita juga berkesempatan waktu itu Mas melihat dari udara, pantauan udara bagaimana kalau saya bilang terstruktur ya pola kebakarannya itu dari pinggir dia menuju ke tempat-tempat yang lebih kering lagi dan meluas begitu Mas. Nah, tadi ada indikasi ataupun memang dugaannya antara perseorangan ataupun korporasi kan ya Mas ya. Terkait dengan baik itu perorangan maupun korporasi, ini bagaimana penindakan selain penyegelan, apa langkah-langkah konkret untuk memang memastikan langkah pembukaan lahan dengan membakar itu tidak benar, dan apa ancaman-ancamannya ada nggak sih Mas?
3: Ya.
4: Penegakan-penegakannya?
3: Penegakan pastinya kalau korporasi terkait izin-izinnya, juga sudah disampaikan oleh Menteri Kehutanan secara jelas, bahwa apalagi balik lagi terbitnya instruksi presiden ini memperkuat hal bahwa pemerintah harus bergerak dan akan bergerak, dan saat ini juga selalu mengawasi korporasi yang dalam tanda kutip masih nakal. Dan untuk perorangan tadi kita bisa membagi apakah ini perorangan yang memang sengaja atau dari perspektif kan ada yang terkait kearifan lokal. Jadi mungkin kita bisa melakukan edukasi, melakukan pemberdayaan. Kalau untuk yang memang khusus beberapa wilayah yang memang masih banyak beranggapan membakar hutan suatu kearifan lokal. Jadi kan kalau bagi saya kearifan lokal hal yang positif harusnya. Arif kan.
4: Iya. Tapi kan Mas, mohon maaf Mas Dayat. Kan Kalau perorangan itu bisa saja, misalkan saya menganalogikan gini Mas, ya, saya sebagai orang awam, saya orang yang ada di situ, warga situ, korporasi datang ke saya karena saya kenal, korporasi itu kenal saya, tolong dong dibukakan, saya bergerak sendiri, itu ada nggak?
3: Ya, ini yang 112 yang tersangka ini kan kebanyakan seperti itu.
4: Oke.
5: Jadi mereka warga
4: memanfaatkan warga setempat begitu.
3: Itu ada beberapa yang seperti itu. Jadi kita balik lagi. Pertama bukan hanya melakukan penindakan, kita harus melakukan edukasi ke masyarakat kan.
4: Oh, memang edukasi inilah ya, karena warga lokal sana lah yang nanti berhadapan langsung dengan apinya itu ya.
3: Makanya itu penting.
4: Oke. Penegasan Mas kepada korporasi nih. Untuk seperti apa tidak bermain-main dengan berbagai intrik menggunakan
5: nggak boleh nakal,
4: nggak boleh nakal gitu lah. Gimana Mas?
3: Ya dengan statement Bapak Presiden di atas misalnya terkait apalagi bukan hanya statement ya dengan dikeluarkan baik lagi instruksi dengan jelas ada aturannya ini saya rasa dari kepolisian yang melakukan penegakan hukum kejaksaan dan lain-lain juga bisa memperkuat. Jadi atau Pemdanya, pemerintah daerah juga bisa harus memperkuat pengawasan. Jadi ini kan langsung dari presiden instruksinya dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus berkolaborasi dalam mengawasi korporasi ini. Kita akui secara balik lagi secara data, penelitian, secara pakar yang menyampaikan bahwa kebakaran hutan ini lebih banyak disebabkan oleh itu dia aktivitas manusia
4: ya, pada ini
3: korporasi maupun tadi ke manusia per orang.
5: Kita berbicara bencana kan tidak hanya karhutla begitu ya Mas. Karena belakangan ini kan juga terjadi beberapa erupsi gunung api di Indonesia kan. Anak Krakatau kemudian juga disusul oleh Sinabung juga begitu kan Mas ya. Nah, dengan situasi yang seperti itu sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia gitu. Namun dengan di pemerintahan Presiden Prabowo sekarang ini bagaimana mitigasi yang dilakukan, kesiapsiagaan yang dilakukan?
3: Ya, ini juga masyarakat juga di media sosial juga menyampaikan atau mengkhawatir ya. Karena ada 5 gunung api. Kalau tadi kita diskusi ada 6. Ternyata ketika data silakan mencari di Magma Indonesia, itu ESDM dan atau Badan Geologi. Sekarang ada 5 gunung api yang statusnya siaga. Harus diakui bahwa kita berada di Ring of Fire, itu mungkin pemirsa dan kita sudah sering mendengar. Dan kita ada 127 kurang lebih gunung api aktif, sehingga mitigasi itu memang menjadi tantangan kita. Kita harus merubah perspektif atau paradigma kebencanaan ya, dari reaktif, dari darurat menjadi mitigasi atau pengurangan risiko bencana. Jadi prabencana, itu yang disampaikan Bapak Presiden ketika ratas juga. Mitigasi kita harus perkuat dan anggaran kita harus tingkatkan secara signifikan. Jadi kalau ditanya bagaimana mitigasi atau tantangan mitigasi terkait bukan hanya gunung api. Jadi baik lagi sekarang BNPB juga fokus juga ke Selat Sunda karena ada ancaman megatrust. Dan di Padang, Sumatera Barat itu Pemdanya sudah sering melakukan gladi tanda kutip mempersiapkan kesiapsiagaan jika terjadinya tsunami Selat Sunda. Jadi selain tadi mitigasi di bencana itu ada peringatan dini, ada juga kesiapsiagaan.
4: Nah, tadi ada sekitar 5 yang saat ini statusnya masih siaga ya Mas ya. Dari melihat status tersebut ini bagaimana penanganannya, himbauannya kepada masyarakat. Apakah dan melihat status tersebut, aktivitas masyarakat ini masih memang diperbolehkan seperti biasa, atau ada syarat atau larangan-larangan lainnya nih Mas?
3: Jadi kalau di status gunung itu kan ada 4 ya. Misalnya 1 level 1 itu normal, level 2 itu waspada, 3 itu siaga. Nah, beberapa gunung ini kan sedang siaga. Kita ambil contoh Gunung Anak Krakatau. Sedang level 3 siaga. Jadi aktivitas boleh berjalan normal. Yang direkomendasi oleh Badan Geologi atau pemerintah adalah jangan sampai ke radius 3 km. Nah, itu 3 km itu yang dilarang karena khawatir dari kawah aktif ya, khawatir nanti
4: itu zona rawan begitu.
3: Zona rawan. Nah, kemudian kalau misalnya sudah level 4 berarti level awas ya, ini lebih memungkinkan erupsi besar atau akan terjadi erupsi.
4: Dampaknya gitu.
3: Nah, kalau misalnya ini kan setiap gunung kan karakternya beda.
4: Yeah.
3: Kalau Gunung Anak Krakatau itu berada di laut.
4: Laut.
3: Kalau misalnya di kita ambil contoh di Merapi, di Semeru, itu di darat dan biasanya ada KRB. KRB itu wilayah peta kawasan rawan bencana, letusan gunung api. Jadi dibagi KRB 3, KRB 2, KRB 1. Jadi satu hijau, dua itu kuning, KRB 3 itu merah. Dalam arti kata merah itu lokasi yang sangat rawan terdampak material gunung api.
4: Berarti memang daerah merah itu yang jangan sampai ada aktivitas apapun gitu ya.
3: Biasanya kalau misalnya sudah KRB di KRB 3 itu sudah level awas itu kita melakukan evakuasi.
4: Evakuasi. Oke.
5: Berbicara tentang masyarakat nih Mas. Jadi ada apresiasi dari masyarakat terutama juga tentang penanganan bencana karhutla dan sebagainya. Mungkin kita bisa saksikan video yang berikut ini.
6: Saya Rusli, saya selaku warga Banjarmasin. Menurut saya untuk penanganan karhutla tersendiri sudah cukup baik ya, karena terbukti untuk saat ini kabut asap sudah mulai mengurang. Mungkin itu karena instansi-instansi terkait sudah mulai turun ke lapangan, sudah melakukan pekerjaannya sesuai SOP-nya masing-masing. Menurut saya untuk karhutla tersendiri sudah mulai membaik ya untuk pada saat ini.
7: Nama saya Usna, menurut saya sih sejauh ini ya bisa dibilang secara umum atau secara spesifik saya tidak mengikuti step by step. Cuman kalau melihat situasi dan keadaan sekarang, sepertinya memang sudah ada penanganan yang cukup adalah gerakannya dari pemerintah. Cuman saya pikir ini juga masih sedikit lamban, tidak kayak yang bisa dibilang cepat. Entah Kalimantan Selatan terhitung tidak separah di Kalbar ataupun Palangkaraya, tapi menurut saya juga Kalsel termasuk yang lumayan terdampak. Dan khususnya di Kota Banjarmasin yang saya tinggali sebenarnya tidak sebegitu sampai kabutnya, cuma tetap saja dari kesehatan dan lain-lain kan juga terdampak ya. Jadi saya berharap pemerintah memang lebih cepat mungkin gerakannya, karena sejauh ini masih belum ada perubahan yang benar-benar signifikan. Walaupun beberapa hari ini ada isu di beberapa tempat tuh sudah ada hujan, tapi masih terpantau belum benar-benar berubah lah gitu dampaknya. Sejauh ini sih menurut saya pergerakan pemerintah masih yang saya rasakan segitu.
4: Iya, Mas Zayat, tadi itu disampaikan bagaimana ya pandangan atau penilaian publik lah gitu terkait dengan penanganan karhutla secara khususnya di wilayah Kalimantan. Nah, ini di tengah banyaknya informasi Mas di media sosial, ini kita balik lagi berbicara kalau tadi disampaikan salah satu pendengar warganya itu terkait dengan isu adanya turunnya hujan ternyata masih belum gitu, ataupun isu mengenai ditampilkan di medsos itu bagaimana kabut asap itu menyeliputi sebuah daerah gitu. Bakom ini kita berbicara terkait dengan komunikasi Mas, ini mungkin bisa disampaikan Mas seperti apa menyikapi informasi-informasi yang beredar di media sosial secara khususnya untuk penanganan secara khususnya contoh karhutla, dampaknya atau bagaimana kondisinya sampai saat ini begitu Mas?
3: Ya, terima kasih. Di era media sosial saat ini memang tantangan kebencanaan adalah komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Jadi tiga itu yang yang menjadi prioritas khususnya di Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Khususnya di kebencanaan bukan hanya karhutla. Jadi memang kami punya tim yang yaitu saya dan tim dan di Bakom RI itu turun langsung ke lapangan ke lokasi-lokasi di mana memastikan masyarakat mendapatkan data yang akurat.
4: Data yang akurat
3: dan tidak termakan hoax, karena kalau kita bicara hoax di dalam kebencanaan itu bisa memperparah keadaan bencana itu sendiri. Sehingga Bakom RI punya tim yang turun langsung ke lapangan mengabarkan langsung keadaan di lapangan secara transparan, secara jujur, dan apa yang sudah dilakukan pemerintah dan apa yang menjadi kritikan masyarakat di lapangan.
4: Nah,
3: kita lihat ketika karhutla kemarin itu kan presiden sudah turun ke tiga lokasi. Mau baik itu Kalimantan dan juga sampai ke Riau. Ini kan menjadi salah satu pondasi kuat koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi tadi terjalin di lintas Fakopimda dan juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan pastinya masyarakat.
4: Okay.
5: tadi kan menyinggung soal banyaknya berseliwerannya berita-berita hoax begitu di media sosial ya Mas. Ini kalau saya berpikir sebenarnya media sosial ini seperti pedang bermata dua gitu ya Mas. Yeah. Jadi di satu sisi informasi mungkin akan sangat cepat masyarakat menjadikan peruntuk apa rujukan awal begitu Mas. Tapi di satu sisi masyarakat juga mungkin masih dihantui oleh ini betul nggak sih sih kayak gitu kan Mas. Itu bagaimana sih pemerintah, apakah sejauh ini ada nggak Mas langkah yang langsung begitu mengenai edukasi, informasi, komunikasi kebencanaan gitu agar masyarakat nggak salah menerima informasi?
3: Ya, kita mungkin ambil contoh ketika abu vulkanik kemarin yang di Jakarta kepanikan di mana-mana itu di Bakom RI menggelar konferensi pers langsung di mengajak lintas-lintas kementerian lembaga itu sampai bisa sehari itu bisa tiga konferensi pers pagi, siang, sama sore. Misalnya ada yang bertanya terkait sekolah, ada yang bertanya terkait kesehatan, itu kita kumpulkan langsung di satu hari itu ada tiga konferensi pers. Itu tujuannya adalah untuk, itu kan hak masyarakat ya, untuk karena ketika kita bicara bencana, ketidakpastian itu sangat tinggi. Nah, itulah peran Bakom RI di sini mengorkestrasi kementerian lembaga. Yang pertama BNPB pastinya sebagai lead Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan juga berbagai kementerian kita sampaikan di konferensi pers, media meliput, dan itu juga hak media bagaimana mendapatkan data, mendapatkan informasi sehingga kekosongan-kekosongan diskusi ini tidak menjadi liar. Dalam arti kata tidak munculnya hoax, dan kita tidak bisa menyalahkan media sosial yang cepat kan. Kita juga harus bergerak cepat, akurat, dan memberikan ruang diskusi itu. Itulah di sini tugasnya kami supaya masyarakat tidak terpapar hoax di situasi bencana.
4: Oke, berarti itu termasuk dalam bagaimana upaya pemerintah ini memperkuat koordinasi kolaborasi dalam penanganan tidak hanya karhutla berbagai bencana di Indonesia ya. Karena trennya belakangan ini aja yang terkait dengan api asap gitu kan.
5: Betul. Padahal sebetulnya kita sudah lama menghadapi tantangan itu gitu ya Mas.
4: Nah itu dia, Pri. Kan ini tahunan ya Mas ya. Kenapa kayak repeat lagi, ulang ulang lagi? Kenapa sih Mas?
3: Kalau secara data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setiap tahun yang bencana paling tinggi adalah bencana hidrometeorologi. Baik hidrometeorologi kering atau basah, ya, banjir, itu kan menjadi bencana tahunan, kebakaran hutan. Ini menjadi tantangan kita. Bagaimana kita membangun ekosistem penanggulangan bencana. Kalau misalnya pemirsa dan rekan-rekan melihat rencana strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana di 2025-2029, itu bisa melihat semua rencana, ada pula kapasitas yang harus kita tingkatkan. Karena kalau kita berbicara bencana, kerentanan atau kerawanan ini harus kita lawan dengan kapasitas yang meningkat. Baik itu kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, maupun kapasitas masyarakat itu sendiri. Kita bisa, kenapa saya bilang kapasitas masyarakat itu meningkat? Karena persepsi resiko yang belum semua masyarakat itu paham terkait resiko yang akan dihadapi. Kita ambil contoh, kita hidup di lokasi yang rawan bencana, tapi masyarakat, jadi kalau dikomunikasi, kalau saya membagikan ada tiga. Komunikasi resiko di prabencana, komunikasi krisis di saat darurat bencana, dan komunikasi resiliensi pasca bencana. Ini kan tiga ini harus disampaikan dengan baik, dengan strategi yang baik, dan transparan sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan data yang jelas. Karena demi keselamatan kita bersama kan, jadi masyarakat pasti berhak mendapatkan informasi yang memang akurat.
5: Okay. Nah ini tadi menarik ya Jo ya, soal resiko yang mungkin akan dihadapi masyarakat begitu ya Mas ya. Kalau saya pribadi penasaran juga Mas, sebuah gunung api ini, kalau kita balik lagi ke gunung api ya Mas ya, sebuah gunung api itu dikatakan meningkat aktivitasnya atau statusnya naik, itu seperti apa sih Mas? Mungkin ada tanda-tanda yang khusus begitu, dan jika itu memang terjadi, masyarakat ini apa langkah awal yang bisa dilakukan masyarakat?
3: Tadi pertanyaan Mbak kan teknis sekali ya, itu ada di ranah Badan Geologi dan PVMBG. Memang kita

0: harus kita lakukan dan sarannya dari rekomendasi dari pemerintah. Nah, kalau di berbagai wilayah, contoh saya ambil contoh yang best practice ya.
1: Okay.
0: Ketika gunung api itu saya bisa ambil di misalnya di Merapi.
1: Yeah.
0: Itu bisa dibilang ekosistemnya sudah terjalin. Nah, resiliensi ini kan bukan ujuk-ujuk bisa datang tiba-tiba kan.
1: Tiba-tiba
0: Yeah.
1: gitu ya.
0: Ada pembelajaran best practice yang mereka lakukan dan kearifan lokal, masyarakat juga lakukan sehingga ekosistemnya sudah terbangun. Jadi di sini saya bilang bahwa dalam penanggulangan bencana, pemerintah bertanggung jawab melindungi masyarakatnya, namun seluruh unsur juga mempunyai hak mereka untuk terlibat,
1: Terlibat.
0: termasuk masyarakat berhak untuk terlibat, dan juga jangan lupa media massa, dunia usaha, akademisi itu perannya punya peran masing-masing dalam penanggulangan bencana. Nah, jadi tadi sampaikan apa yang masyarakat harus lakukan ketika tadi gunung api, ya sebenarnya kalau misalnya kita lakukan setiap wilayah itu dia ada peta indeks risiko. Misalnya setiap Pemda ya, pemerintah daerah, mereka harus melakukan jalur evakuasi. Makanya best practice tadi kan di Merapi ya, jalur evakuasinya bagi saya sudah jelas,
1: Iya.
0: Pemdanya sudah responsif, tahu mau melakukan apa, kelompok rentannya mereka bisa tahu, karena jangan lupa, ketika penanggulangan bencana yang harus diperhatikan juga ada persiapan untuk evakuasi kelompok rentan,
1: Iya.
0: ya
1: Iya.
0: disabilitas,
1: Orang tua.
0: lansia, orang, ya itu yang menjadi hal anak-anak itu menjadi concern dan harus kita bangun ekosistem dengan kuat.
1: Oke. Nah, memang menarik ya. Kita berbicara bagaimana meningkatkan kesadaran mitigasi ya kesiapsiagaan dalam bencana. Tadi kita udah berbicara mengenai erupsi, mengenai karhutla. Kalau mengenai gempa sendiri bagaimana, Mas? Gempa ini kita juga bukan hal yang baru ya, atau masyarakat awam begitu ya. Nah, gempa ini juga kadang kan kita tidak bisa, bukan kadang lagi ya, kita masih belum bisa nih Mas, memprediksi kapan gempa itu
0: Iya,
1: ada,
0: betul.
1: sekuat apa, mungkin alatnya ada untuk mendeteksinya, tapi kan alat itu keluar juga BMKG sebagai pengampunya, itu selalu meng-cross-check lah begitu ya, memastikan keakuratan data itu. Ketika gempa ini terjadi Mas, bagaimana masyarakat publik itu harus menyikapinya? Apakah hingga saat ini maraknya gempa di Indonesia ini kemitigasian terkait gempa ini di ruang publik itu sudah ada, Mas?
0: Ya, kita ada sekitar 400 sesar aktif.
1: Cesar.
0: 400 lebih sesar aktif. Dan sampai sekarang BMKG masih terus melakukan penelitian, melakukan update apakah ada sesar-sesar lainnya. Jadi ini menjadi penting karena pemahaman atau literasi kebencanaan terkait gempa. Nah ini apalagi Jakarta kemarin
1: Jakarta.
0: baru saja ke
1: Iya, betul.
0: Kepulauan Seribu. Jadi memang literasi kebencanaan itu harus masuk ke level sampai level keluarga. Makanya di Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu ada keluarga tangguh bencana, desa
1: Keluarga
0: tangguh
1: desa tanah.
0: bencana, desa tanah. Mungkin kita pasti sering mendengar. Nah, hal ini ya pondasi menjadi Indonesia tangguh. Jadi saya bilang, ketika kita berbicara, apalagi di depan kita ada titik-titik lokasi gempa. Nah, ini kan menjadi poin bahwa mitigasi tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden memang itu harus segera diperkuat. Sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2027, 2007 maaf,
1: 2007.
0: terkait penanggulangan bencana memang terkait mitigasi itu menjadi concern. Dan rencana strategisnya BNPB juga menyatakan bahwa memperkuat kelembagaan dan juga memperkuat anggaran di dalam sistem penanggulangan bencana dan seperti itu.
2: Dengan berbagai tantangan kegempaan yang terjadi begitu, Mas. Seberapa siap sebetulnya pemerintah menghadapi mungkin ancaman-ancaman
1: Ancaman.
2: gempa yang akan terjadi ke depan gitu. Terutama juga Jo mengenai
1: Ya.
2: tsunami yang kerap kali menjadi bagian yang
1: Ya, ya,
2: berrentetan
1: ya,
2: nih
1: ya,
2: dengan
1: ya.
2: gempa besar gitu, Mas.
0: Ya, mungkin pertama yang saya sampaikan tidak seluruh gempa besar akan berakibat tsunami. Itu ya, karena ada indikator-indikator gempa tersebut bisa menghasilkan tsunami. Nah, ini yang menjadi permasalahannya adalah tadi balik lagi kita ketika literasi kita, budaya sadar bencana kita.

0: kita harus sama-sama kita perkuat yang pertama.
1: Hmm.
0: Ini kan ada beberapa mengedukasi masyarakat pesisir. Kalau tadi Mbak bicara tsunami, bagaimana sih, apa sih ciri-cirinya? Itu kan harus disampaikan ya. Bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadinya? Kita punya kode misalnya 20, 20, 20. 20, 20 itu ada jika terjadi gempa secara selama 20 detik. Nah, itu berarti kita harus naik ketinggian 20 meter
1: Oke.
0: selama 20 menit. Jadi
1: Oke.
0: ada tenggang waktunya. Karena kalau untuk wilayah pesisir, kalau sudah gempa 20 detik, nah itu dikhawatirkan berakibat atau berpotensi tsunami. Itu jadi tapi kita harus petakan dulu ini gempa di laut atau gempa di
1: Darat.
0: darat. Nah, dan biasanya kalau misalnya di BMKG juga selalu memperkuat sistemnya, teknologinya saat ini sedang terus diperkuat. Jadi ketika terjadi gempa itu mereka bisa melaporkan gempa ke diseminasi ke masyarakat segera kan.
1: Oke, baik. Mas Dayat, terima kasih banyak atas kesempatannya
0: Sama-sama.
1: pada episode kali ini, memberikan informasi kepada kita bagaimana penanganan,
2: Betul.
1: update penanganan kebencanaan, baik itu karhutla, erupsi Gunung Berapi, hingga kegempaan, serta edukasi-edukasinya, Mas. Tapi masih ada episode seperti yang lainnya, Mas, yang kita harapkan juga ini menarik. Kita juga masih tetap akan membahas kebencanaan tersebut di April
2: Ya,
1: ya.
2: komunikasi kebencanaan.
1: Komunikasi
2: Iya,
1: kebencanaan
2: betul.
1: bagaimana agar lebih cepat dapat diterima oleh masyarakat.
2: Betul.
1: Terima kasih banyak Mas
0: Ya,
1: Hidayat atas
0: sama-sama.
1: kesempatan
2: Terima
1: waktunya pada
2: kasih banyak,
1: kali ini. Sobat Podcast Siniar Pro 3 RRI kolaborasi dengan Bakkom RI. Demikian tadi kami bersama Apri dan juga Pak Mas Hidayat ya berbicara mengenai bagaimana update terkini terkait dengan kebencanaan yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Kami akan kembali pada episode selanjutnya dalam podcast kolaborasi RRI dan Bakkom RI. Bakkom mendengar, do debat, suara Anda
2: tetap dapat tempat.
1: Terima kasih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
6: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pendengar Warta Berita, kali ini kita awali dari informasi dalam negeri, di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau progres penanganan pasca bencana di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, termasuk pekerjaan fisik dan normalisasi di sejumlah lokasi terdampak. Wamendagri mengunjungi posko utama penanganan pasca bencana Kabupaten Solok untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan, kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta kebutuhan dukungan pemerintah pusat dalam proses pemulihan. Dalam pertemuan tersebut, Wamendagri menggali informasi mengenai ketersediaan alat berat, perkembangan penanganan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya, serta alokasi anggaran untuk pemulihan.

Kita ke informasi dalam negeri lainnya. Pendengar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maru Arar Sirait, berharap Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, dapat memberikan kepastian kepada ekosistem perumahan. Menurutnya, persoalan lahan menjadi salah satu isu yang terpenting dalam menyiapkan perumahan bagi masyarakat, di mana harapannya soal kepastian lahan untuk pembangunan hunian rakyat harus jelas. Dengan adanya kepastian soal lahan, diharapkan masyarakat, pengembang, investor, sampai dengan perbankan menjadi jelas karena adanya kepastian.

Kita beralih ke berita mancanegara. Pendengar, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah keterlibatan negaranya atas insiden di pangkalan Royal Air Force Fairford di Inggris yang digunakan oleh Amerika Serikat. Sebelumnya pada 27 September lalu, 5 warga negara Inggris ditahan di dekat pangkalan tersebut atas dugaan pelanggaran undang-undang bahan peledak. Mereka dibebaskan dengan jaminan pada keesokan harinya. Menlu Iran itu menambahkan bahwa pihak berwenang Inggris telah salah sasaran. RAF Fairford adalah salah satu-satunya pangkalan di Eropa tempat pesawat pengebom strategis Amerika Serikat mendarat.

Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pebasket berumur 20 tahun milik Dewa United Banten, Hakim Malano, melanjutkan latihan intensif di Jerman sebagai bagian dari strategi jangka panjang klub dalam mengembangkan talenta muda menuju karir profesional yang lebih matang. CEO Dewa United Banten, Michael Oliver Wellers, menyatakan pengalaman berlatih lama di Jerman menjadi modal awal yang sangat bagus untuk berkembang. Michael menjelaskan pemain berumur 20 tahun itu memiliki pengalaman bersama Dewa United, di mana pada 2026 ini dia sempat tampil bersama Dewa United Elite dalam World Youth Championship 2026 di Singapura.

Demikian warta berita pada malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: Memori kolektif bangsa. Ada sebuah sisi sejarah Indonesia yang cukup ironis. Beberapa tokoh yang pernah berdiri bersama Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan, pada akhirnya justru ditangkap oleh pemerintahan yang dipimpinnya sendiri. Memasuki masa demokrasi terpimpin, hubungan politik Bung Karno dengan sejumlah tokoh politik mulai berubah. Sutan Syahrir, yang pernah dipercaya menjadi Perdana Menteri, ditangkap pada tahun 1962. Nama tokoh lain seperti Muhammad Natsir, Sarifuddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap juga mengalami penahanan setelah pemerintah mengaitkan mereka dengan pergolakan PRRI. Serta masih banyak tokoh lainnya. Padahal, nama-nama tersebut bukanlah tokoh sembarangan. Mereka pernah menjadi menteri, perdana menteri, diplomat, bahkan ikut mempertahankan republik pada masa-masa awal kemerdekaan. Namun ketika arah politik Indonesia berubah, perbedaan pandangan tentang demokrasi, kekuasaan, dan masa depan negara semakin tajam. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan, perlahan berubah menjadi lawan politik. Inilah ironi sebuah revolusi. Kemerdekaan dapat menyatukan banyak orang. Tetapi setelah kemerdekaan diraih, perbedaan tentang bagaimana negara harus dijalankan justru dapat memisahkan mereka yang pernah bersatu.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah dan valuta asing senilai 49 ribu dolar Amerika Serikat. Penyitaan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dari dua saksi yang diperiksa penyidik pada Kamis 1 Oktober 2026. Keduanya Juventius Jaka Purwanto dan Sumargono yang merupakan ASN DJP yang sebelumnya bertugas di KKP Madya Banjarmasin. Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Penetapan tersebut merupakan hasil penegakan hukum Karhutla hingga 30 September 2026. Hingga saat ini proses penanganan perkara korporasi masih berada dalam kewenangan Bareskrim Polri. Dikatakan Kepala Bagian Pengumpulan Pengolahan dan Penyajian Data atau Puljianta, Rodalopsops Polri, Kombespol Erwin Sinaga dalam konferensi persnya hari ini, data yang diperoleh sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Menteri PU Dodi Hanggodo menyiapkan dukungan relokasi 3 gedung pemerintahan yang rusak akibat banjir bandang di Kabupaten Solok. Ia mengatakan ketiga gedung tersebut tidak layak dipertahankan di lokasi semula karena kondisi struktur bangunan tidak lagi layak dipertahankan. Peninjauan dilakukan Dodi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Rabu 30 September kemarin. Dari hasil pemeriksaan awal, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan atau BPBPK, Direktorat Jenderal Cipta Karya, terdapat 15 gedung perkantoran terdampak bencana. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Alia, simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di Papua, dan di Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, di Laut Cina Selatan, di Laut Flores, Laut Arafuru, di Laut Halmahera bagian utara, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, di Papua, dan di Papua Tengah. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi udara kabur di Palembang dan Pangkal Pinang. Kemudian beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, potensi hujan ringan di Jakarta, Semarang, serta potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kemudian beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor, serta potensi udara kabur di Palangkaraya dan Banjarmasin, serta asap kabut di Samarinda. Beralih ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta potensi udara kabur di Palu. Kemudian beralih ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di Nabire, hujan ringan di Jayapura, Jayawijaya, dan Ambon, serta potensi berawan tebal di Ternate, serta udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Merauke. Selanjutnya bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 7 hingga 26 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, dan Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa!

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho ho ho ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria dan Nusran Johar resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta.
1: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
4: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
2: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan seperti biasa di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 edisi spesial kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Tema besarnya kita bicara soal Pancasila dan sangat pas sekali rasanya karena kemarin kita baru saja merayakan, memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober. Mungkin di beberapa instansi pemerintahan, lembaga, sekolah dan lain sebagainya itu melakukan upacara untuk masyarakat yang swasta ataupun yang pekerja informal mungkin tidak ya. Tapi topik kita pada dini hari ini dari upacara ke kehidupan nyata, memaknai kesaktian Pancasila. Nanti kami hadirkan empat line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa menyampaikan pandangan Anda. Kita berdiskusi bersama tentang memaknai kesaktian Pancasila. Sesaat lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Catatan Peristiwa.
2: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, Kopi Pro 3 di Jumat ini hari bersama Pusaka Indonesia. Tema besarnya adalah kita membahas soal Pancasila dan sangat tepat rasanya karena kita baru saja memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober kemarin ya. Dan topiknya dini hari ini dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Nanti kami akan berbincang bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat dini hari. Pak Eko, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Mas Fajar, kita ketemu lagi.
0: Iya, selamat Hari Kesaktian Pancasila. Kita baru saja memperingatinya kemarin ya.
1: Betul.
0: Iya, nah pas banget nih kita baru peringati Hari Kesaktian Pancasila. Dan dini hari ini kita Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia yang setiap minggunya itu membahas soal Pancasila. Topiknya itu dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Sebagai prolog, sebagai pembukaan, mungkin bisa diawali terlebih dahulu, Pak Eko, silakan.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar atas kesempatannya ya. Hari ini juga Pak Prabowo kan melakukan peresmian revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila ya di Lubang Buaya.
0: Iya.
1: Dan sebelumnya diawali dengan upacara kesaktian Pancasila juga gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebagian besar dari rakyat Indonesia memaknai kesaktian Pancasila juga sebagai bentuk dari pengkhianatan ya, yang disebut dengan G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 yang diprakarsai oleh PKI ya. Temanya selalu begitu gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya itu adalah di zaman sekarang kita perlu melihat kembali Mas Fajar bahwa apakah demikian? Karena kan kesaktian Pancasila yang kemudian menggulingkan Orde Lama diganti dengan Orde Baru dan kemudian menghadirkan Presiden Soeharto berkuasa lebih dari 30 tahun,
0: yeah.
1: Itu kan menyisakan juga yang tidak sesuai dengan Pancasila juga, Mas. Ya. Jadi bagaimana terjadi genosida ya, pembantaian,
0: yeah.
1: Lebih dari 500 ribu orang sampai 1 juta, ada yang bilang 3 juta gitu ya. Dan akhirnya

0: akhirnya terjadi reformasi dan kita sekarang lebih banyak lagi bisa mengulas dan melihat kembali upacara yang kita lakukan itu sebenarnya sudah benar nggak sih, gitu, itu perlu kita maknai kembali. Karena ini Mas Fajar, menyalahkan satu-satunya PKI sebagai dalang yang terjadi pembunuhan 6 jenderal satu perwira TNI Angkatan Darat, itu perlu kita lihat kembali sih Mas Fajar ya, karena sebenarnya banyak faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi gitu ya. Salah satunya tentunya adalah campur tangan dari asing juga Mas. Selain juga ada internal friksi ya di Angkatan Darat sendiri gitu ya. Okay. Kalau kita baca buku namanya Jakarta Method. Ini sangat seru ya, buku itu menulis tentang Jakarta Method ya.
1: Yeah.
0: Jadi buku ini membahas bagaimana metode dipakai oleh CIA, Badan Intelijen Amerika, itu kemudian dipakai untuk melakukan hal sama di berbagai negara. Gitu ya. Jadi dari berbagai macam dokumen-dokumen yang sudah di-classified, itu menghasilkan bukti-bukti bahwa sebenarnya campur tangan CIA dalam membantu TNI waktu itu menggulingkan Soekarno gitu ya, atau melepas G30S itu nyata adanya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya PKI tapi juga ada campur tangan pihak luar. Selain juga sebenarnya kan nanti kenapa Amerika sangat berkepentingan waktu itu dengan menggulingkan Soekarno, karena Soekarno kan tahun 1955 menggalang yang disebut dengan gerakan non-blok Mas Fajar.
1: Sebuah
0: gerakan yang sangat tentunya tidak mau ya negara Asia Afrika berkongres di Bandung dan menyatakan bahwa kita non-blok, tidak memihak blok barat dan tidak memihak blok timur gitu kan. Dan saat itu Presiden Soekarno juga sangat dekat dengan Presiden Kennedy ya, yang kemudian ditembak meninggal di kandidatnya LB Johnson dan kebijakannya berubah gitu ya. Jadi merasa tidak aman dan Presiden Soekarno juga waktu itu kan menggagas adanya tiga pilar negara, yaitu nasionalis, agama, dan komunis ya,
1: Nasakom. Nasakom.
0: Betul, dan ini sangat mengganggu Amerika. Makanya Amerika yang sebelumnya sudah mencoba mengganggu Soekarno, nggak berhasil Mas, dengan membantu pemberontakan pemersa, gitu ya, PRRI, yang ketahuan ada agen CIA John Pope yang akhirnya jatuh dan ditahan dan disidang gitu ya, ketahuan bagaimana Amerika itu mencoba menggulingkan Soekarno yang selalu dianggap selalu pro dengan komunis gitu ya. Nah ini semua kan sebenarnya kita harus lihat dengan jeli ya, termasuk juga baru aja ada sebuah dokumen yang terungkap Mas Fajar, bagaimana Jerman itu juga membantu
1: ketika peristiwa 1965.
0: Betul. Dan ini kan suatu hal yang menarik ya. Jadi kita melihat bahwa PKI sebagai dalang satu-satunya mungkin sesuatu yang perlu kita tinjau kembali. Selain juga ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Harto sendiri juga terlibat di dalamnya. Kita bisa melihat dari pledoi dari Kolonel Latif ya, itu dikatakan bahwa beliau sudah melaporkan sehari sebelumnya itu kepada Pak Harto yang saat itu sedang ada di rumah sakit karena Tommy Soeharto sedang sakit ya, melaporkan gitu. Dan Pak Harto kayak tenang-tenang aja, nggak respon nggak apa, dan 1 Oktober dilaporin kembali gitu ya. Dan sebenarnya RRI juga jadi saksi sejarah kan, bagaimana kemudian RPK datang gitu ya. Dan karena memang satu-satunya jalan. Dan ada lagi satu dokumen yang menarik, sebuah buku yang mengungkap bagaimana sebenarnya penanggulangan pemberontakan ini gitu, atau penanggulangan G30S ini sangat cepat sekali gitu. Jadi terjadi ada sebuah dokumen yang ditemukan di Aceh oleh seorang peneliti dari Australia, itu menemukan dokumen-dokumen dari Pangdam Bukit Barisan yang waktu itu masih bergabung dengan Aceh ya. Dan di situ ditemukan bagaimana secara struktur, secara sistemik dan masif itu perintah-perintah dari Jakarta masuk ke semua kodam gitu ya. Jadi sebenarnya ini kayak suatu peristiwa yang memang ada skenarionya yang terjadi. Gitu. Nah, dari melihat semua peristiwa ini, sebenarnya kita perlu melihat dengan lebih transparan, lebih jelas lagi. Sebenarnya kesaksian Pancasila yang kita anggap mengalahkan G30S / PKI perlu kita lihat kembali, gitu ya. Karena faktanya setelah Merdeka, setelah Soeharto berpemimpin, kan juga nggak sesuai dengan Pancasila juga, Mas Wajar, kan? Iya kan? Terjadilah yang disebut dengan KKN,
1: gitu, kan? Ya.
0: Kemudian
1: kroni, kedekatan, iya.
0: Betul. Negara ini kayak dijual oleh IMF, gitu kan? Jadi sebenarnya di sini kita perlu melihat kembali bahwa kesaksian Pancasila tidak hanya dengan kita merayakan upacara penumpas G30 PKI, tapi harusnya lebih dalam dan lebih lebih real, ya. Tidak kita mengenang-menang masa lalu, tapi Pancasila itu hadir saat ini dan kita perlu untuk mengamalkannya, Mas Wajar. Kira-kira itu saya buka dengan seperti itu dulu.
1: Wah, ini berat banget nih. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya slogan jangan pernah melupakan sejarah itu memang sesuatu hal yang penting. Tapi sayangnya ada slogan lainnya, sejarah ditulis oleh pemenang, gitu ya. Nah, bagaimana untuk meluruskan kembali setelah menemukan fakta-fakta baru, meluruskan lagi dan mengingat lagi bahwa peristiwa itu kan di tahun 60-an itu kan memang ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet ketika itu, perang dingin lah. Oleh karena itu Soekarno memutuskan saya tidak berpihak, saya non-blok, merangkul beberapa negara dan sepakat juga. Jadi itu pun tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kita mendeklarasikan bahwa kita merdeka dan mementingkan kemerdekaan kedaulatan negara-negara di dunia begitu tanpa adanya peperangan. Tapi di sisi lain kan itu perang ideologi juga bisa disebut, Pak Eko. Koreksi saya jika saya salah. Antara kapitalisme dan sosialis, komunis lah. Mungkin seperti itu. Kita ketika itu menganut Pancasila. Kita tidak di antaranya. Tidak kapitalis, tidak komunis. Tapi kok rasa-rasanya setiap negara yang seperti katakanlah Tiongkok. Itu pun secara tidak langsung juga menikmati dewasa ini ya kapitalisme juga gitu. Vietnam juga demikian, Pak Eko. Akhirnya kita pun demikian sepertinya. Koreksi saja jika saya salah. Kita memang akhirnya terbawa dari sisi kapitalisme. Ideologi Pancasilanya itu mungkin agak sedikit terpinggirkan gitu, Pak Eko.
0: Ya, kalau kita bicara ideologi, memang gini Mas, saya melihatnya gini, bangsa Indonesia itu founding father kita termasuk juga komunis gitu loh. Ada agama, ada nasional, ada komunis juga. Karena komunis di zaman itu menjadi satu-satunya ideologi yang bisa melawan penjajahan, yang berani gitu ya. Karena yang namanya agama itu cenderung untuk ya kita kan bertuhan gitu ya, jadi pemimpin adalah bagian dari Tuhan di dunia, jadi kita harus ikutin gitu, jadi lemah gitu ya. Nasionalis juga relatif ya nggak banyak bisa membantu. Nah, komunis adalah yang sangat buat anak muda itu sangat suatu yang wah pokoknya kita harus hajar, kita harus ini. Nah itulah sehingga komunisme Indonesia itu agak beda dengan komunisme Soviet dan Rusia dan Tiongkok gitu.
1: Berbeda ya.
0: Beda. Kenapa? Komunis Indonesia itu diawali dengan sebenarnya berasal dari tokoh-tokoh Islam SDI. Jadi komunis Indonesia itu sangat sangat sangat agamis. Berbeda dengan komunis yang ada di Rusia, Soviet waktu itu ya, kemudian di
1: Tiongkok.
0: Itu beda banget. Nah, dan itu sangat disambut luar biasa karena Partai Komunis Indonesia itu sempat menjadi partai terbesar di dunia setelah Cina dan Rusia. Artinya rakyat Indonesia itu mendukung saat itu, gitu loh. Karena dianggapnya pro rakyat gitu loh.
1: Yeah.
0: Dan itu yang sebenarnya apa namanya harus kita akui saat itu terjadi. Ya. Nah yeah. Kembali lagi pertanyaan ya Mas Ajar tadi mengatakan gimana kapitalisme gitu ya. Secara resmi yang namanya Tiongkok kan masih negara komunis ya.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi dia politiknya politik komunis.
1: Iya. Gitu. Yeah.
0: Tapi memang ekonominya digerakkan dengan
1: kapitalisme.
0: Tapi beda dengan kapitalisme yang di Amerika.
1: Oh, ada batasannya.
0: Ada batas karena tetap yang namanya hak hidup rakyat banyak dipegang oleh negara, Mas. Di sana nggak ada bank swasta, Mas. Semua bank itu adalah milik negara.
1: Oh.
0: Kenapa? Karena itu penting sekali demi kesejahteraan rakyat. BUMN di sana itu sangat sangat kuat gitu loh. Bukan mencari untung, tapi untuk mensejahterakan negara. Pembangunan infrastruktur kan luar biasa di sana.
1: Yeah.
0: Jadi dilakukan oleh BUMN di sana. Jadi bedanya di situ. Beda dengan demokrasi di Barat yang mencerahkan semuanya kepada kekuasaan pasar. Dan ini yang sangat bahaya. Beda banget ya. Okay. Rusia. Rusia kan juga dulunya Uni Soviet kan sangat komunis kan.
1: Yeah.
0: Tapi begitu terjadi pergolakan tahun 1990, kemudian kan Rusia sudah menjadi demokratis, Mas.
1: Iya.
0: Ya, jadi bedanya hanya presiden di Rusia bisa dipilih tiap tahun, gitu kan. Kalau di Barat kan dibatasi 2 tahun, gitu, 3 tahun. Tapi kalau di Rusia bisa terus. Tapi kan demokrasi. Jadi, gitu. Tapi apakah kapitalisme? Enggak juga, Mas.
1: Oligarki enggak juga ya?
0: Enggak juga. Oligarki-oligarki besar itu kan sama Putin juga penjarakan, ya dianggap terlalu serakah segala macam.
1: Okay.
0: Negara harus melindungi gitu loh. Di Barat, di Amerika, apa namanya yang namanya pengusaha-pengusaha besar lebih banyak di sanjung-sanjung gitu ya, dianggap apa namanya pahlawan negara. Kalau di Rusia,
1: yeah,
0: kan kalau itu nggak sesuai dengan kebutuhan rakyat ya dihajar, dipenjarain gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tetap ada bedanya, Mas.
1: Oke. Okay. Sebelum saya terima pendengar, saya tanya terakhir, saya tanya dulu yang kalau itu kan Rusia dan Tiongkok ada perbedaan. Kalau Indonesia sekarang ini, apakah mengamalkan Pancasila atau lebih condong ke kapitalisme?
0: Saya lihatnya lebih condong ke kapitalisme Barat, gitu ya. Kenapa begitu? Sebenarnya kan Undang-Undang Dasar 45 pun kan sudah diamandemen, Mas.
1: Yeah.
0: Tahun 2002 gitu ya. Dan itu akibatnya yang dulu kita namanya sila keempat ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sila kelima.
0: Rakyat kan kerajaan yang dipimpin oleh
1: empat
0: ya. Kerajaan dipimpin oleh lima kerajaan dalam perusahaan perwakilan itu kan harusnya sistem demokrasi kita sistem perwakilan ya. Tapi kan itu sudah dirubah menjadi one man one vote. Yang itu sangat-sangat mirip dengan di
1: demokrasi Amerika, di demokrasi Amerika ya,
0: liberal. Jadi sebenarnya kita cenderung ke sana dan kita lihat kembali siapa penguasa dari ekonomi Indonesia kan juga segelintir orang bukan rakyat itu. Jadi kalau saya melihatnya itu yang harusnya menjadikan Pancasila sakti, bukan kita memperingati di upacara-upacara saja, Mas. Tapi bagaimana memastikan, okay, bahwa bumi dan tanah air kita ini benar-benar menjadi apa namanya digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bukan oleh segelintir orang elit gitu.
1: Oke, baik, saya terima pendengar pada malam hari ini dari ya. Upacara kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Ada Pak Caswa. Pak Caswa, halo.
2: Selamat
1: dini hari
2: pagi, Bung Pajar
1: Nugroho. Iya.
2: Salam sehat, salam tangguh, jaya.
1: Jaya, silakan.
2: Pak Eko, ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Pak Caswa, apa kabar?
1: Iya.
2: Alhamdulillah sehat. Cuman rada bindeng sedikit.
1: Wah, mudah-mudahan cepat pulih ya, cepat sembuh, iya, Pak Caswa.
2: Udah satu minggu ini, aduh.
1: Lagi musim nih kalau kata Kementerian Kesehatan influenza, iya, baik itu tipe A, tipe B maupun tipe C, lagi musim aja
2: bener,
1: nih.
2: Bener-bener lagi musim ini lagi
0: merata. Minum jamu, Pak.
1: Iya.
2: Iya, minum jamu mah obat jamu yeah lah udah ini.
1: Iya, silakan Pak Jaswa, ada yang mau disampaikan nih.
2: Ini ya, tadi Bung Fajar kan apakah Indonesia menanyakan udah mengamalkan Pancasila. Mm-mm. Bener, jawaban Pak Eko bener. Indonesia itu belum.
1: Belum? Kenapa?
2: Belum bisa. Sampai kapanpun belum bisa. Selagi lagi tergunjang ganjeng kayak gini, ekonomi udah hancur, ya. Terus korupsi tidak mau ada hukuman mati, ya. Terus yang namanya ngamalkan Pancasila itu sering diasah di Pro 3 pun ternyata banyak orang yang belum mengetahui apa artinya itu isinya Pancasila. Jadi seperti itu. Memang negara Indonesia tersebut harus melihat dengan negara-negara maju. Harus sekolah dulu dari ibarat TK sampai SD, SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Jadi harus mempelajarinya di situ. Jangan asal apa yang namanya menjanjikan yang tidak bukti gitu kan. Itu kan jadi rakyat kita udah semuanya udah tahu. Cobalah, alhamdulillah mudah-mudahan Pak Eko sehat selalu.
1: Amin.
2: Biar bisa mengasah di Pro 3 tersebut.
1: Amin.
2: Apa yang mengamalkan Pancasila?
1: Iya.
2: Apa isinya Pancasila?
1: Iya.
2: Mudah-mudahan terdengar dengan rakyat kita.
1: Okay.
2: Jadi intinya rakyat kita itu ingin memperjuangkan demi Indonesia, tapi yang diperjuangkannya itu harus mempunyai pertimbangan kembali.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Iya, Pajar. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Caswa, cepat sembuh Pak Caswa. Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
3: Fajar.
1: Iya.
3: Halo, selamat dini hari Mas.
1: Selamat dini hari. Pak Pandu, kalau di Riau itu kabut asap udah enggak ada ya?
3: Masih.
1: Oh, masih. Udah
3: mending tuh, udah sekolah anak-anak itu.
1: Sudah mulai turun hujan belum ya kalau di Riau, Pak?
3: Udah.
1: Alhamdulillah. Ya. Oke, baik. Silakan Pak Pandu.
3: Ya, tapi masih ada asap. Tentang ini Mas, ya, tentang
1: apa memaknai ya kesaktian Pancasila.
3: Itu betul juga. Belum ya, belum apalah Pancasila. Kayaknya seremonial apa seremonial aja kayaknya.
1: Seremonial aja.
3: Seperti juga, maaf ya, RRI itu kan menyelenggarakan MTQ ya setiap tahun ya.
1: Iya, iya.
3: Tapi juara MTQ itu enggak pernah dipakai RRI untuk wajah Al-Qur'an, untuk azan kan. Contohnya seperti itu.
1: Oh.
3: Nah, iya kan?
1: Yeah.
3: Nah, tadi dibilang ini Tiongkok itu ateis ya, Cina ya?
1: Enggak ateis juga, cuma tidak bisa disebut sebagai negara yang religius ya.
3: Iya, tapi justru masjid itu di Tiongkok 30.000 lebih loh.
1: Betul, betul. Pertumbuhannya bagus ya.
3: Jadi jangan mungkin kalau dia Tuhan yang nggak sama dengan kita, kita katakan orang ateis kan begitu, mungkin ya begitu. Tapi kayaknya kalau saya boleh saran itu monumen kesaktian Pancasila itu saran saya sih ganti aja pilar duka itu.
1: Pilar duka, oke, baik, makasih Pak Pandu. Iya, pilar duka, menjelajah ke masa lalu. Menyelami lagi tahun 1965, peristiwa itu bagaimana bangsa Indonesia menghadapi, kalau tadi Pak Eko di awal, menghadapi konflik politik. Ini salah satu faktor atau variabelnya konflik politik, baik di internal maupun dari faktor eksternal, dari perang dingin di geopolitik. Lalu perpecahan terjadi di Indonesia, lalu yang menderita, yang menjadi korban, yang banyak yang meninggal dunia adalah rakyat. Bahkan ketika itu ada istilahnya itu apa ya Pak Eko? Sweeping kah? Sweeping atau apa?
0: Sinusida Mas.
1: Iya, artinya sweeping itu disisir siapa yang terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia gitu ya, dilihat dari telapak tangannya dan lain sebagainya, bahkan sampai ada yang di exile, tidak boleh kembali ke Indonesia. Silakan Pak Eko, apa yang mau ditanggapi Pak Caswa dan juga Pak Pandu? Pak Caswa mengatakan apa yang disampaikan Pak Eko belum menerapkan Pancasila, ekonomi Pancasila di Indonesia dan setuju tentang hal itu. Pak Pandu ya tadi flashback ke 65 ini. Silakan Pak Eko.
0: Iya Mas, kalau kita bicara lebih detail lagi ya, misalnya kita bicara jelas Tuhan Yang Maha Esa, dari Pak Pandu sudah menyorot ya, bahwa kita kan harusnya melindungi semua pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya. Tapi kan faktanya toleransi antar umat beragama belum begitu baru-baru aja kita dengarlah bagaimana sebuah gereja

0: Ya tuh,
1: Itu
0: kayaknya
1: kan
0: tuh kalau tinggal di situ perlu merogoh kocek luar biasa ya, Pak Eko ya.
1: iya, jadi orang-orang kaya, orang-orang yang itu punya fasilitas lebih dibandingkan
0: Iya.
1: dengan narapidana biasa. Itu kan namanya kemana keadilannya gitu kan?
0: Iya.
1: Yang adil dan beradab di mana gitu ya. Kalau kita bicara masalah persatuan Indonesia, itu kan juga kita masih jauh dari bagaimana negara mementingkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara gitu ya. Partai-partai kan akhirnya sibuk untuk memperkaya partainya, lebih mementingkan partainya berkuasa dibandingkan rakyatnya bersejahtera, Mas. Itu juga jadi masih jauh dari yang persatuan Indonesia gitu ya. Kalau bicara tadi saya cerita tentang kerajaan apa sila keempat saya sudah cerita tadi tentang bagaimana apa namanya kita sudah di amandemen ya
0: Ya,
1: amandemen 45 itu gitu kan. Nah,
0: kerakyatan yang dipimpin oleh ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya.
1: ya, gitu, itu juga yang kelima. Kalau kita bisa keadilan sosial juga kayaknya ini masih jauh dari api gitu. Kita masih ingat lah ya bagaimana kelas menengah di Indonesia semakin turun jumlahnya
0: Nah,
1: gitu
0: ini
1: kan.
0: data BPS tahun 2025. Dalam seminar ini banyak banget ya, Indonesia seringkali mengadakan seminar. Seminarnya itu menata ulang arah ekonomi berkeadilan. Jadi data BPS itu kesenjangan gini rasio itu masih tinggi. Hanya satu sekian persen yang menguasai 35 kekayaan Indonesia. Itu
1: Betul,
0: ketimpangannya
1: betul.
0: luar biasa. Kan Pancasila harusnya keadilan sosial. Sosial itu kan bisa jadi kesejahteraan masyarakat juga secara sosial juga. Tapi itu masih belum
1: Betul.
0: tercipta. Desainnya udah diseminarkan mungkin berkali-kali ya. Tapi ya udah hasil seminarnya gimana nih gitu ya, Pak Eko?
1: Betul. Kita lihat kan pembalakan hutan di Kalimantan, di Papua, itu kan yang menikmati kan segelintir elit saja gitu kan. Ya, illegal mining juga, tidak tambang-tambang ilegal, itu kan juga tidak bisa disebut keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Maksudnya keadilan bagi segelintir orang gitu kan. Ketuhanan yang Maha Esa jadi keuangan yang Maha Kuasa gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang menurut kami ini kan masih masih perlu banyak PR-nya lah bangsa Indonesia ini.
0: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar. Ada Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, selamat dini hari, Pak.
2: Ya, Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan, Pak Matoli.
2: Fajar, ini narasumbernya siapa?
0: Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.
2: Iya, Pak Eko, sebenarnya kita itu dalam berpancasila, mohon maaf ya saya mesatir bilangnya, hanya panggung sandiwara demokrasi. Nggak apa-apa ya.
0: Iya.
2: Biar aja agak-agak.
0: Iya.
2: Itu yang penting pedas ini bisa ini. Kenapa? Karena memang apa yang kita contek bentuk demokrasi Pancasila kita, sebenarnya demokrasi Pancasila itu di negara maju atau di negara yang lainnya pun nggak menerapkan lima prinsip itu, tapi mereka bisa karakternya bagus manusianya. Ya kan? Kita manusia muslim terbesar justru dengan entah agama apapun lainnya itu tidak menunjukkan praktek kesungguhan berpancasila itu yang menempatkan sila pertama.
1: Ya.
2: Nggak libidnya akhirnya gini, makhluk-makhluk astral, ya malaikat dan sebagainya, kuntilanak, syaitan pun lebih sekarang lebih lebih nyerah deh, ampun deh, kejahatan manusia dan melebihi
0: ya.
2: Manusia sesungguhnya, fitrahnya, udah ampun, jadi mereka udah mungkin siun gitu, Pak Eko.
0: Iya.
2: Nah, itu juga.
0: Oke. Okay.
2: Karena kenapa hukuman apapun nggak ditakuti gitu, padahal udah sumpah di atas kitab suci.
0: Iya, sebelum dijabat, sebelum dilantik ya, ketika dilantik sorry, ya, ketika
2: ya.
0: Dilantik ada sumpah ya.
2: Jadi empat butir lain-lainnya itu pun Pak akan ikut sedemikian.
0: Akan ikut. Awalnya karena dulu nih apa? Harus nih sila pertamanya dulu dikuatkan gitu ya Pak Matoli ya, baru bawah-bawahnya akan mengikuti.
2: Keuangan yang menguasai kan itu. Pancasila viral itu, Pancasila yeah. itu.
0: Oke, okay, baik.
2: Gimana Pak supaya kita itu tertampar dengan hari sakti Pancasila ini? Saktinya di mana? Sakti mandragunanya, perkasanya di mana? Kalau masih berarti banyak kasus-kasus yang memang ya masuk angin, lapas yang mewah, terus APH yang memang bisa mengintervensi karena
0: yeah,
2: memang
0: baik, orang
2: partai kita pun nggak bagus
0: okay.
2: di ujungnya.

0: Oke,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Matauli dari Sipoga ya. Memang ini bagian dari keprihatinan kita bersama lah. Apa yang disampaikan oleh Pak Matauli kan memang ya begitulah adanya ya. Bagaimana bangsa Indonesia ini kayaknya sudah tidak lagi menghayati dan mengamalkan Pancasila sebenarnya. Jadi bukan Pancasila yang salah, tetapi kan memang kita memarjinalkan Pancasila. Pancasila hanya dianggap sebagai tadi itu bagian dari upacara, dibaca setiap upacara gitu kan. 1 Oktober diperingati gitu kan. Tapi marwahnya sendiri kan tidak dilakukan dalam keseharian dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi kita punya namanya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
0: Oh iya.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Negara punya itu kan,
0: iya,
1: tapi kan
0: iya.
1: apa perannya gitu kan? Peran ini kan kayaknya ya kayak ya pokoknya adalah gitu ya. Tapi kan marwahnya nggak di situ gitu ya.
0: Iya. Kan harusnya
1: Harusnya kan
0: berdampak ya, harusnya dirasakan.
1: betul.
0: Tapi berdampaknya gimana nih, nggak dirasakan nih, gitu ya.
1: Ya dibentuk oleh pemerintah ya, nggak bisa ngeritik pemerintah dong gitu kan.
0: Iya.
1: Akibatnya ya program-programnya tidak menyentuh gitu ya. Jadi seyogianya ya setiap insan yang berkuasa itu harusnya melihat kembali, saya sudah mengamalkan sila-sila Pancasila belum gitu kan. Jadi Pancasila bukan diartikan sebagai sesuatu yang harus dihafal, dibunyikan dalam setiap upacara, tapi ya dihayati dan diamalkan. Dan ini yang kita lakukan di Pusaka Indonesia.
0: Ya, flashback ke tahun 65, kalau dalam slogan jangan pernah melupakan sejarah, artinya tahun 65 peristiwa 30 September itu adalah peristiwa tentang konflik politik, ada kekerasan bahkan pembunuhan, ada perpecahan, dan yang menderita adalah masyarakat. Apakah kita akan dejavu dengan tanda-tanda kondisi sekarang ini? Apakah masih terjadi konflik politik, lalu kekerasan dan perpecahan di kehidupan di masyarakat dewasa ini, Pak Eko?
1: Perbedaan adalah hal yang wajar. Seperti halnya kita sekarang bicara di sini kan tentu ada yang pro, ada yang kontra.
0: Iya.
1: Tapi kan itu sewajarnya ditindaki sebagai ya bagian dari kita berdialektika ya, kita saling bertukar pendapat, gitu ya. Dan saya sih melihatnya apa yang terjadi saat ini kan semua masih dalam koridor-koridor yang pas, gitu ya.
0: Oke.
1: Dan saya tidak melihat bahwa kita akan kesana lagi sih tidak. Kan kalau zaman Pak Harto misalnya nggak mungkin kan saya bicara seperti ini mas, dan nggak ada tuh siaran RRI,
0: nggak ada nih kopi Pro 3 komentar dan gak opini ada, Anda di Pro 3 RRI. Waduh, opininya tuh harus dibatasi tuh, komentarnya
1: iya,
0: juga harus dibatasi tuh.
1: Iya. Jadi dengan adanya ya apa yang kita bisa lakukan adalah menyampaikan apa yang menurut kita benar dan ya mudah-mudahan itu didengar oleh mereka-mereka yang sekarang pejabat misalnya gitu ya. Jadi saya tidak melihat sih bahwa
0: enggak ya, masih dalam tataran yang lebih kondusif ya sekarang ini ya.
1: Kita harus optimis mas bahwa bangsa ini akan jadi bangsa yang besar dan
0: amin.
1: Besarnya tidak dengan cara yang seperti kejadian misalnya tahun 65 gitu ya. Kita bisa kok kita nanti jadi negara yang besar dengan skut gitu ya. Kan Rusia menjadi besar kan juga ya ada gejolak ya, karena kejadian Rusia itu lucu mas. Rusia itu sangat diobok-abik kayak persis kayak Indonesia, diobok-obok oleh CIA, oleh Harvard ya University yang memimpin di sana gitu ya, dia oligarki segala macam. Tapi kan dia jadi negara yang besar saat ini, negara yang ditakuti lah, yang bisa dianggap ya luar biasa. Cina kan juga begitu di Tiongkok ya. Bagaimana Tiongkok itu menjadi besar kan tidak harus dengan pertumpahan darah kan. Perubahan dari yang tadinya negara tirai bambu menjadi negara yang terbuka kan tidak ada pertumpahan darah. Yang ada adalah perubahan pemimpin dan kemudian pemimpin itu memiliki visi yang luar biasa dilaksanakan dengan konsisten dan itu jalan dengan baik sampai sekarang. Dan China bisa dibilang kan negara dengan PDB tertinggi di dunia, terbesar di dunia dengan PPT ya, Purchasing Power Index ya.
0: Yeah.
1: Kalau secara absolut Amerika masih menang, tapi kalau secara Purchasing Power Index,
0: yeah, China, indeks rasio dan pertumbuhannya dahsyat sekali Tiongkok. Dan itu salah satu momentum titik baliknya adalah memangkas atau menghilangkan, meminimalisir kalau boleh saya sebut mungkin seperti itu tepatnya, meminimalisir korupsi dengan menjatuhi hukuman mati. Bahkan kalau di Tiongkok Anda mungkin bisa googling ataupun YouTube juga ada patung koruptor-koruptor itu. Ya itu di, ya untuk masyarakat melampiaskan kekesalannya gitu ya. Itu sampai ada efek secara psikologisnya ya untuk mungkin anak cucunya dan lain sebagainya gitu ya Pak Eko. Tapi kita tahan dulu, kita jelang warta berita dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya Pak Eko dalam dialog kita pada malam hari ini di Kopi Pro 3. Terima kasih Pak Eko, saya nanti akan menghubungi Pak Eko lagi.
1: Terima kasih, kita ketemu lagi nanti.
0: Iya, di sesi yang kedua. Dan juga Anda pendengar, kami undang lagi di sesi yang kedua nanti.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Keuangan menyambut dua Wakil Menteri Keuangan yang baru dilantik di Istana Negara kemarin. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua Wakil Menteri Keuangan yang baru.
2: Dua Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga Wakil Menteri.
1: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
3: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
2: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
4: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya. 80 ribu. Jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
2: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dihadiri Satgas Terpadu Port Visit 2026.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Vanuatu. Ada yang berbeda dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang dilaksanakan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, perbedaan upacara dilakukan di dalam pelayaran dan para peserta upacara diikuti dari berbagai unsur TNI Tiga Matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, sipil, dosen, dan mahasiswa, serta jurnalis. Tidak hanya itu, karena menurut Benedictus, para peserta juga berasal dari berbagai suku, agama, dan ras.
2: Dia sendiri di sini kita terdiri dari beraneka ragam elemen ya, baik dari TNI, Tiga Angkatan, Polisi, para ASN beberapa lembaga, kementerian, bahkan hingga dosen dan mahasiswa. Itu pun terdiri dari berbagai latar belakang dari suku, agama, ras yang berbeda. Bisa Anda saksikan sendiri. Tentu ini merupakan suatu kita menunjukkan kepada bangsa kita dan juga nanti kepada keempat negara bahwa kita beragam. Namun dalam keberagaman kita tetap satu. Itulah hakiki dari Pancasila sebagai dasar negara bahwa kita bersatu dalam keberagaman. Gitu.
1: Meski kami berada di atas kapal yang terus berlayar menuju negara Vanuatu, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 tetap dilakukan dengan hikmat. Semua prosesi upacara termasuk pembacaan Pancasila dibacakan langsung oleh Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto yang diikuti peserta upacara.
3: Pancasila.
4: Pancasila.
3: Satu.
4: Satu.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
5: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Dua.
5: Dua.
3: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
5: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3: Tiga.
5: Tiga.
3: Persatuan Indonesia.
5: Persatuan Indonesia.
3: Empat.
5: Empat.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
5: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Seperti diketahui, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tengah melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi ke empat negara Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari perairan laut Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Deretan Peristiwa.
1: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
2: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
3: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
2: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
3: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.

0: Masih dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang di sesi yang kedua, masih bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, tema besarnya bicara soal Pancasila. Dan topiknya pada dini hari ini, dari upacara ke kehidupan nyata, memaknai kesaktian Pancasila. Pak Eko, halo.
1: Selamat malam.
0: Malam, selamat. Iya, ketemu lagi di sesi yang kedua ini. Nah, kita sembari undang pendengar juga di 021-352-3172, 386-6712, 386-2375, atau di 384-4545. Anda juga bisa WhatsApp kami di 081-399-399-888. Bagaimana menurut Anda memaknai kesaktian Pancasila? Memperingati itu artinya kejadian sudah lampau. Mengingat sejarah bangsa ini, perjalanan bangsa, tentu hal yang penting. Dan belajar dari pengalaman, belajar dari sejarah itu menjadi hal yang penting. Catatannya apa ya Pak Eko dari sejarah dan pembelajaran itu Pak Eko? Pengalaman kita di tahun 2005 ini.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar. Jas merah ya, kita harus belajar dari sejarah ya.
0: Iya.
1: Yeah. Slogan dari Bung Karno. Jadi memang kita mesti belajar bahwa apa selama ini yang menjadi propaganda Orde Baru gitu ya, atau hal-hal yang kita pelajari perlu kita bongkar kembali, kita lihat dengan kacamata yang lebih cermat, kacamata yang lebih jeli gitu ya. Jadi kita perlu mengubah pandang kita lah bahwa tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila, oke lah. Gitu. Tapi seyogianya kesaktian ini tidak hanya diperingati sebagai pemaknaan penumpasan G30S gitu ya. Kita tahu sejarahnya berbeda, tapi juga harusnya kita bisa melihat bahwa kesaktian Pancasila itu bukan hanya sebagai retorika-retorika politik gitu, tapi sebagai kebijaksanaan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa negara gitu ya. Kita nggak hanya menempatkan Pancasila sebagai baliho, Garuda Pancasila dipajang di setiap ruangan sekolah, universitas, di pemerintahan, tapi sebagai pedoman kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalnya lah ya gitu kan, bahwa seyogianya negara itu berpihak pada rakyat gitu kan. Kalau kita bicara kedaulatan pangan misalnya, berarti kan kita harus memastikan bahwa rakyat itu punya peran yang besar terhadap ketahanan ataupun kedaulatan pangan tersebut. Tidak, bukan segelintir orang, bukan mereka yang menguasai atau konglomerat yang menguasai, oligarki yang menguasai, tapi rakyatlah yang berkuasa terhadap kedaulatan pangan tersebut. Saya juga. Kemudian juga misalnya Pancasila harusnya dimaknai sebagai setiap kritik ya terhadap pemerintah itu kan juga bukan dianggap sebagai anti Pancasila gitu, atau dianggapnya tidak sesuai apa, dianggap sebagai apa misalnya bule apa
0: namanya? propaganda asing gitu ya?
1: Iya, propaganda asing atau gimana gitu ya? Tapi sebenarnya kan kritik adalah harus kita hargai gitu kan, bahwa Pancasila itu adalah ya kita menerima kritik ya, kalau itu kritiknya benar ya harus kita ikuti ya, di Pancasila tidak mengajarkan anti kritik gitu kan. Dan perbedaan harus disuburkan demi kemajuan bersama gitu kan. Tentunya kita juga bicara bahwa kesaktian Pancasila itu bukan hanya tadi itu pancasila, tapi juga transparansi dan keadilan hukum kan Mas, kita sudah bahas ya
0: bagaimana
1: hukum itu kayaknya tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu kan, hanya berlaku untuk rakyat jelata, tapi justru yang berkuasa bisa jadi kebal hukum, bisa kalaupun dihukum dapat kualitas mewah, lalu kita bahas gitu ya.
0: Jadi istilah kelima tentang keadilan sosial, adil itu tidak dirasakan ketika disuguhkan informasi soal ketimpangan atau diskriminasi, baik dari kasus yang viralnya itu tentang peribadatan agama tertentu, agama yang berbeda
1: Oh, ya.
0: dari mayoritas,
1: Betul.
0: lalu kemudian adanya perbedaan perlakuan terhadap penghuni lapas, ada lapas
1: Lapas
0: mewah
1: Cibinong,
0: dan lain
1: ya.
0: sebagainya, sehingga ada diskriminasi dan tidak adil, ada perbedaan perlakuan, ada privilege satu dengan yang lain. Maka mungkin masyarakat melihat bahwa ternyata masih jauh dari Pancasila, begitu ya Pak Eko ya.
1: Betul, betul, betul. Karena jadi Pancasila tidak hanya dibacakan tiap upacara gitu ya, tapi bagaimana memaknai bahwa
0: Diimplementasikan.
1: apa yang terjadi ya itu tidak sesuai dengan Pancasila sebenarnya.
0: Oke, baik.
1: Gitu.
0: Saya
1: Termasuk ya, silakan Pak.
0: ya ada Pak Lukas dulu di Cibinong. Saya terima dulu. Pak Lukas, selamat malam.
2: Selamat pagi,
0: ya.
2: Bapak.
0: Oh, pagi, ya.
2: Narasumber.
0: Pak Lukas, ya. Pak
2: Ya.
0: Eko, dengan Pak Eko, narasumber kita, Pak Eko
2: Ya,
0: Nugroho.
2: Pak Eko. Ya.
1: Selamat pagi,
2: Pak
1: Pak
2: Eko ini pembicara Pancasila, ya.
0: Iya.
2: Ya, saya mendengarkan itu. Ya, pada tahun 1965, saya itu berada di Kebon Sirih, mengamankan seorang jenderal namanya Tirto Sudiro. Ya, pada waktu itu lepas dari penculikan PKI. Pada waktu itu negara ini kan ideologinya ya apa namanya gagasannya Nasakom. Nasak nasionalis agama dan komunis. Oleh karena itu saya ingat itu loh ya. Nasakom itu ya. Dan saya bukunya ada itu buku ke-30 PKI itu ada. Ya, pada waktu itu ya saya mengamankan seorang Tirto Sudiro. Saya benar-benar pada waktu itu sangat mencekam ya. Itu pesawat dari Halim itu terbang entah kemana, ke Jogja atau ke Bandung nggak tahu. Katanya mengamankan Pak Harto, apa Bung Harno, siapa nggak tahu ya. Pada waktu sangat mencekam. Saya melihat pada waktu itu kan saya TNI, angkatan darat. Saya itu angkatan darat. Pada waktu pangkat saya juga seorang sersan, ya bintara pada waktu lepas dari pendidikan bintara terus di Bandung. Ya terus saya bertugas di Caduat pada waktu itu.
0: Oke.
2: Jadi ya pada waktu memang benar-benar pada waktu itu saya tahu sendiri sama pelaku sejarah melihat sejarah itu.
0: Baik, ada Pak Lukas, ini sebagai pelaku sejarah kan ketika itu kita memang tanggal 1 Oktobernya itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kita bisa memaknainya dari peristiwa 30 September dan 1 Oktober itu sebagai Pancasila tetap sakti. Walaupun dirongrong oleh ideologi-ideologi dari luar Indonesia.
2: Komunis
0: jadi
2: terutama waktu itu.
0: Iya,
2: yang merorong komunis.
0: Nah, Pancasila sekarang ini menurut Pak Dasrun Pak Lukas sebagai pelaku sejarah sudah belum sesuai dengan amanah dan cita-cita Pak Lukas dan juga masyarakat yang mungkin sekarang mendengarkan sebagai pelaku sejarah juga ketika itu mencita-citakan Pancasila kita itu seperti sekarang ini keadaannya, kondisinya, kehidupan masyarakatnya Pak Lukas. Sudah belum menerapkan Pancasila?
2: Ya, pada yang sekarang ini Pancasila mau harus tetap dilestarikan ya. Jangan sampai berubah jadi ideologi lain. Karena Pancasila itu juga tertulis dalam pembukaan Undang-Undang
0: 45
2: ya.
0: Betul.
2: Ya, ingat saya juga seorang...
0: Betul, tertulis di pembukaan.
2: Saya juga seorang guru.
0: Iya.
2: Kalau saya itu selain tentara, juga pendiri... SMA Negeri Cibinong dan SMA PGRI Cibinong saya 66 saya seorang tentara dan seorang guru. Ya, jadi seorang tentara dan seorang aktivis daripada pendidikan. Saya pendiri SMA Negeri Cibinong.
0: Pak Lukas, saya yang saya tanyakan itu sudah belum sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita, Pancasila ini di kehidupan Pak Lukas itu, dan juga masyarakat Indonesia saat ini.
2: Ya, kalau ada kekurangan harus diperbaiki. Oleh karena itu pendidikan P4 itu seperti Pak siapa Pak Eko itu ya?
0: P4. Jadi pendidikan
2: Ya, itu ya yang tiap-tiap hari apa itu harus
0: diajarkan di sekolah-sekolah.
2: Ya, terus.
0: Oke.
2: Dan itu dan ada anggaran mestinya ya. Mestinya ada anggaran itu jangan sampai itu hilang begitu saja. Pancasila harus namanya sakti itu kan bertahan hidup ya.
0: Iya.
2: Selama-lama jangan sampai
0: sampai
2: diobok-obok oleh
0: ideologi asing. Iya, baik. Terima kasih Pak Lukas. Ya, selamat malam. Jika dari Undang-Undang Dasar 1945 kita pembukaannya itu sudah termaktub Pancasila. Kemudian kita sudah tidak pernah akan diubah. Ideologi kita Pancasila dan itu tidak akan pernah diubah. Tapi itu berdasarkan teks tertulis dokumen resmi saja. Nah, yang diinginkan dalam dialog kita pada dini hari ini adalah Pancasila tidak hanya diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila, hari kesaktian Pancasila, upacara-upacara, seremoni dan lain sebagainya, tapi sudahkah itu terimplementasikan di kehidupan nyata kita? Itu yang menjadi perbincangan diskusi kita. Tentu saja kita sepakat bahwa Pancasila itu jangan sampai diubah, jangan sampai diutak-atik gitu. Oke, gitu secara teks oke. Tidak diubah, tidak diutak-atik, tidak ada amandemen soal mengubah itu, tidak ada apapun itu, tapi kemudian apakah hanya sekedar teks tulisan saja? Itu menjadi pertanyaan. Dan itu diskusi kita pada dini hari ini. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, halo.
3: Selamat malam, Mas Wajah.
0: Selamat malam, Pak Dasrun. Silakan, Pak Dasrun.
3: Suaranya enak sekali. Apalagi suaranya si cantik tadi yang menerima telepon.
0: Oh iya, ada Muti. Ya, silakan, Pak Dasrun.
3: Begini, kalau cerita masalah Pancasila, saya agak tadi kan Saudara Jaswa mengatakan seolah-olah Pancasila yang disalahkan. Tidak, kalau Pancasila tidak salah, tidak salah sama sekali tidak. Mm-hmm. Itu yang salah itu yang pemegangnya. Mm-hmm. Karena begini Mas Wajar, waktu Pancasila masih dipegang erat, kan rasa kegotong royongan.
0: Iya.
3: Tuh segala ya pokoknya ya yang
0: ya pada Surun. Halo, wah hilang suaranya tiba-tiba nih. Oke, baik pada Surun ya, bukan Pancasilanya yang salah ya. Baik ya, silakan nih Pak Eko, mungkin bisa menanggapi dua pendengar kita. Halo Pak Eko. Wah, semuanya hilang. Halo. Ya, bisa ditelepon lagi ya. Pak Dasrun dan juga narasumber kita Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, tiba-tiba terputus, tidak ada suaranya. Kami coba untuk menghubungi kembali. Apakah memang ada trouble di line telepon atau saluran telepon Pro 3 RRI? Tim teknik sedang mencoba untuk mengeceknya dulu ya. Semoga tidak ada kendala ya. Baik, kami akan kembali sesaat lagi.
4: We have matched as preamble to our constitution the Pancasila.
5: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang In, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila, berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul, dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.
6: Memori kolektif bangsa. Ada sebuah sisi sejarah Indonesia yang cukup ironis. Beberapa tokoh yang pernah berdiri bersama Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan, pada akhirnya justru ditangkap oleh pemerintahan yang dipimpinnya sendiri. Memasuki masa demokrasi terpimpin, hubungan politik Bung Karno dengan sejumlah tokoh politik mulai berubah. Sutan Syahrir, yang pernah dipercaya menjadi Perdana Menteri, ditangkap pada tahun 1962. Nama tokoh lain seperti Muhammad Natsir, Sarifuddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap juga mengalami penahanan setelah pemerintah mengaitkan mereka dengan pergolakan PRRI. Serta masih banyak tokoh lainnya. Padahal, nama-nama tersebut bukanlah tokoh sembarangan. Mereka pernah menjadi menteri, perdana menteri, diplomat, bahkan ikut mempertahankan republik pada masa-masa awal kemerdekaan. Namun ketika arah politik Indonesia berubah, perbedaan pandangan tentang demokrasi, kekuasaan, dan masa depan negara semakin tajam. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan, perlahan berubah menjadi lawan politik. Inilah ironi sebuah revolusi. Kemerdekaan dapat menyatukan banyak orang. Tetapi setelah kemerdekaan diraih, perbedaan tentang bagaimana negara harus dijalankan justru dapat memisahkan mereka yang pernah bersatu.
7: Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3, persatuan Indonesia, nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami telah terhubung kembali dengan Pak Eko Nugroho. Pak Eko, mohon maaf agak...
1: Selamat malam.
0: Iya, terkendala komunikasi ternyata. Hampir iya. Line teleponnya mengalami kendala semua di 4 line telepon di Pro 3 RRI. Tapi sekarang sudah lebih oke, sudah pulih kembali. Dan kita masih bicara tentang dari upacara ke kehidupan nyata, memaknai kesaktian Pancasila. 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila sudah ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 67 ya, tahun 67. Dan perkembangannya ya, sampai dengan sekarang ini pentingnya mempertahankan Pancasila. Itu tentu tidak bisa di Pancasila tidak bisa diganggu gugat. Kalau tadi kan ada pendengar kita. Halo, Pak Eko.
1: Halo.
0: Ya, mohon maaf nih ada nada.
1: Ya, ya.
0: Pak Lukas sebagai pelaku sejarah menginginkan agar tidak diganggu gugat Pancasila. Pancasila adalah harga mati sebagai dasar negara, ideologi negara, menjaga persatuan Indonesia. Nah, itu satu. Nah, satu hal. Tapi kemudian dulu dan sekarang itu konteksnya tentu berbeda tantangannya. Dulu mungkin lawan kita adalah penjajahan, penjajah. Tapi sekarang ini kan menjaga persatuan di Indonesia itu friksinya lebih banyak variabelnya. Semakin banyak populasi sebuah negara, beda isi kepala setiap orang, gesekannya makin mudah terjadi, dan juga soal teknologi seperti internet. Gampang sekali menjadi salah satu faktor awal mula timbulnya perpecahan. Gimana nih Pak Eko nih, tantangan di era sekarang ini?
1: Iya betul, terima kasih telepon dari Pak Lukas C. Cipinong tadi ya,
0: yeah.
1: Pelaku sejarah tahun 1965 ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita bicara masalah Pancasila, bukannya tidak ada yang mengganggu loh, Mas Fajar. Pancasila yeah. kan sempat ingin didegradasi dari dasar negara menjadi pilar negara, Mas. Mungkin Mas Fajar pernah dengar ya. Jadi
0: empat pilar.
1: Pancasila, empat pilar betul. Jadi ya, itu kan degradasi Pancasila kan. Jadi sebenarnya upaya-upaya menjadikan Pancasila bukan dasar negara itu nyata dan ada. Itu masih berlangsung sampai sekarang ya.
0: Okay.
1: Untungnya keputusan MK kemudian memutuskan

0: Mas ya. Satu sisi positifnya adalah sekarang semua orang bisa menyuarakan suaranya kan. Dulu kan nggak mungkin lah kita bisa ngomong bebas seperti ini gitu ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan setiap orang ini bisa ngomong gitu ya, bisa menyuarakan
1: Iya,
0: hatinya.
1: iya.
0: Positifnya begitu. Negatifnya kadang-kadang kan jadinya menjadikan ini gampang sekali ter ini ya apa namanya menjadi sesuatu yang negatif dan kemudian konflik ya, jadi konflik horizontal gitu ya. Perundungan lah gitu kan atau
1: Iya.
0: hoax ya hoax gitu kan.
1: Hoax atau informasi fitnah, informasi bohong, atau
0: Betul.
1: bahkan cenderung ke pornografi, sexual harassment, lalu
0: Betul.
1: juga positifnya ada nih, Pak Eko, internet juga membantu mencari keadilan dewasa ini, Pak Eko, no viral no justice misalkan gitu, Pak Eko, tanggapannya gimana?
0: Ya. Ya, itu tadi. Itu adalah internet adalah suatu hal yang netral ya.
1: Oh iya, positif
0: Tinggal kita
1: negatif ya.
0: ya tinggal kita mengisinya bagaimana.
1: Oke.
0: Kalau kita isi dengan konten-konten yang positif, tentunya kan juga akan jadi sekarang bisa dibilang kan kasus di Kalimantan kebakaran
1: Iya.
0: bisa pendidikan jarak jauh PJJ kan lewat
1: Iya.
0: internet kan.
1: Iya.
0: Itu kan positif gitu
1: Positif.
0: kan. Sekarang kita bisa melihat apapun juga sekarang Mas Fajar kalau siaran kan mesti nggak lepas dari AI kan. Jadi kita buka internet saja langsung ketahuan apa apa yang
1: Apa
0: ingin
1: makna
0: diomongkan
1: kesaktian
0: topiknya.
1: Pancasila gitu ya, atau sejarah kesaktian Pancasila? Nah, itu makanya itu saya bongkar nih pendengar. Jadi sebelum
0: Iya. Yeah.
1: dialog tuh saya belajar dulu nih di internet.
0: Betul, betul, betul. Tidak hanya internet, sekarang ada artificial intelligence yang bisa membantu
1: Oh
0: kita
1: iya.
0: banyak hal kan.
1: Oke, baik. Pak Eko ditahan dulu, ada Pak Dasrun kembali terhubung. Pak Dasrun, mohon maaf
0: Oke.
1: terputus tadi, Pak Dasrun.
2: Aduh ya, gimana balik lagi nih?
1: Iya, Pancasilanya nggak salah tadi Pak Dasrun, lalu orangnya
2: Tadi
1: aja.
2: kan saya sejak zaman waktu itu kan Pancasila lagi rasanya dipegang, itu ya mau ndak mau itu diganggu sama alat-alat teknologi jadi seolah-olah tapi kan sejak sampai Pak Harto turun, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Megawati itu seolah-olah masih masih masih dipegang. Kedatangan orang reformasi itu benar-benar seolah-olah itu ya boleh dikatakan hilang sih tidak.
1: Hanya
2: Pokoknya sudah
1: memudar ya rasanya Pak Dasrun. Yang
2: gitu,
1: dirasakan Pak Dasrun,
2: itu
1: kenapa
2: memang
1: ini akhirnya
2: memudar.
1: semakin memudar Pancasilanya?
2: Ini
1: Apa
2: semakin
1: karena
2: memudar sampai sekarang seolah-olah kan seolah-olah sulit direnovasi.
1: sulit direnovasi? Ibarat rumah yang udah rusak, renovasinya susah nih gitu ya, Pak.
2: Ya susah memang sudah
1: menarik,
2: betul.
1: menarik.
2: Lain orang ya lain yang enggak
1: Apa yang
2: gitu.
1: dirasakan Pak Dasrun sehingga bisa mengatakan bahwa renovasinya sulit? Apa yang dirasakan semakin memudarnya Pancasila? Tadi kan Pak Dasrun
2: Ya,
1: mencontohkan dulu itu banyak
2: itu ya.
1: banyak gotong royong, kata Pak Dasrun tadi.
2: Ya, gua betul.
1: Sekarang ini udah nggak ada apa gotong royong di rumahnya Pak
2: Sekarang sudah
1: Dasrun.
2: tidak ada. Itu yang benar-benar dirasakan kan. Sekarang 9 bahan pokok itu kan seolah-olah bisa kembali seperti contohnya beras harga 10.000 tidak apa bisa kembali apa tidak. Kalau tidak bisa kembali ya sama saja itu benar-benar sulit direnovasi Pancasilanya.
1: Pada Surun, emang
2: Terima
1: sekarang
2: kasih
1: berapa beras
2: itu.
1: di Purwokerto, Pada Surun? Waduh, hilang lagi. Baik, baik. Pak Ojak di Gunung Sitoli, Pak Ojak, halo.
3: Halo.
1: Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Ojak.
3: Nah, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak
3: Ya,
1: Ojak di Gunung Sitoli aman ya? Kalau Pak di Gunung Sitoli mah untuk karhutlah mah aman ya. Oke, baik. Silakan Pak Ojak.
3: Nah, saya kira setelah nggak ada penataran keempat bagi masyarakat, sering terjadi apa? Kebencian lah terhadap agama tertentu seperti pelarangan
1: beribadah,
3: ibadah.
1: ya, agama minoritas gitu misalkan.
3: Iya,
1: Ya.
3: jadi petugas polisinya juga perlu ditata kayaknya.

0: Oke.
1: Kalau
0: Iya.
1: kalau kalau Islam misalnya kita hina, ya terus masuk penjara.
0: Iya, oke. Kita paham konteksnya. Iya, tapi
1: Ini
0: itu yang sedang
1: masyarakatnya
0: viral,
1: juga, selain
0: iya.
1: masyarakatnya di Tatar P4, polisinya juga perlu kayaknya.
0: Iya, memahami soal toleransi dan juga rasa keadilan di tengah masyarakat ya,
1: Iya.
0: Pak Ojek. Baik, terima kasih. Ya, baik. Tanpa mendeskripsikan agama apapun, kita berharap bahwa perbedaan di Indonesia itu membawa harmoni seperti pelangi. Setiap warna itu membentuk keindahannya tersendiri. Agamanya berbeda-beda, suku, bahasa, dan tradisi setiap daerah berbeda-beda itu menambah kekayaan bangsa Indonesia. Harusnya kita tetap rukun, dipayungi oleh Pancasila tentu saja ya, bahwa kita juga merasakan penderitaan ketika saudara-saudara kita mengalami musibah seperti kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini masih terjadi, sulit sesak nafas ya, sulit bernafas, aktivitasnya terganggu dan lain sebagainya. Menjadi satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Bu Ria di
1: Ya,
0: Tebet. Bu Ria,
1: selamat
0: silakan.
1: ini hari
0: Selamat
1: menyapa
0: ini hari.
1: ini Bapak
0: Silakan, Bu
1: Jensen.
0: Ria.
1: Bapaknya mau tanya dulu, tadi sore tuh radio gue udah, radioku udah bunyi kresek-kresek, emang hilang, mata nggak ada lagi. Ah, bahaya
0: Kapan,
1: nih,
0: kapan?
1: air lagi pakai kan.
0: Malam
1: Iya,
0: ini gimana?
1: mudah-mudahan. Malam nggak ada,
0: Ada.
1: putar. Nggak, ada radio sonora, man. Nggak apa-apa, nanti tunggu perbaikan lagi deh.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih.
1: Oke,
0: Ini,
1: Bang Fajar, kalau aku nih
0: ya.
1: kaget nih tema ini salah teknis ini. Aku pikir tadi Bang Sabil, suara Bang Fajar.
0: Iya,
1: Kaget
0: silakan.
1: tema ini memang salam Pancasila ya Bang Fajar ya.
0: Salam
1: Memang
0: Pancasila,
1: kita
0: Bu
1: perlu
0: Ria.
1: memperingati Pancasila ya. Memang dari upacara kehidupan nyata mewarnai kesaktian Pancasila temanya. Kalau aku Bang Fajar kesimpulannya aja lah. Jadi kalau upacara apa namanya?
0: Di sekolah upacara nggak tadi?
1: Adalah
0: Kemarin, Bu Ria.
1: Upacara lah itu udah pasti Bang Fajar.
0: Oh,
1: Jadi
0: upacara.
1: upacara ini kan adalah jangkar sejarah ya Bang Fajar ya. Sedangkan
0: Jangkar
1: kehidupan
0: sejarah.
1: nyata adalah medan pembuktian katanya. Pancasila akan benar-benar sakti jika jika ia tidak hanya berhenti di atas podium atau buku teks katanya gitu. Melainkan mengalir dalam napas, tindakan, gotong royong, keadilan, dan rasa kemanusiaan sehari-hari. Begitu Bang Fajar. Terima kasih banyak Bang
0: Baik,
1: Fajar.
0: sama-sama.
1: Salam ya Bang Fajar ya. RRI Pro 3, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Sebagai closing statement, mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Eko, karena mempelajari atau belajar dari pengalaman, dari sejarah itu hal yang penting, tetapi menatap ke depan juga hal yang penting banget. Karena mungkin sejarah sebagai spion, dan kalau kita mengemudi tidak mungkin hanya melihat spionnya aja, tapi harus melihat ke depan juga. Bagaimana agar hari kesaktian Pancasila bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana Indonesia menghadapi masa-masa yang akan datang, membangun masa depan. Silakan Pak Eko.
2: Iya Mas Fajar, terima kasih tadi Pak Dasrud, Pak Ojak dan Bu Wiria ya
0: Iya.
2: sudah memberikan pendapatnya ya memang gotong royong tadi juga sudah semakin pudar, P4 sudah nggak ada gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi semua itu ya harus kita ambil hikmahnya ya. P4 nggak ada sebenarnya itu bagian bahwa kita perlu merevitalisasi sebenarnya, kalaupun nanti ada ya. Bagaimana bagaimana cara
0: Kalau
2: kita
0: kata
2: mau
0: Pak Dasrun tadi, renovasinya susah nih katanya untuk
2: susah.
0: memulihkan ya.
2: Tadi kan jawabannya ada di Bu Ira, bagaimana
0: Bu
2: nafas
0: Ria,
2: kita,
0: ya.
2: keseharian kita itu dilakukan sesuai dengan Pancasila gitu kan ya. Betul betul. Nah, Pancasila sebenarnya tidak butuh diagungkan lewat upacara yang kaku ya. Tadi Bu Ria ada upacara katanya.
0: Oke.
2: Tapi di saat yang sama rakyatnya kelaparan. Tadi kan Pak Dasrun bilang Pak Ojek
0: Ya,
2: yang mengatakan harga,
0: Pak Dasrun bilang harga beras
2: oh
0: mahal.
2: Dasrun, harga beras, nah, itu kan padahal tanah kita subur, kan?
0: Iya.
2: Nelayan kita menangis di atas laut yang kaya. Kita impor kedelai, tempe, makanan pokok kita harus impor 90% dari Amerika, sisanya dari Brasil dan Argentina.
0: Iya.
2: Kita yang dari lokal kecil sekali.
0: Iya.
2: Artinya bahwa Pancasila itu tidak cukup hanya kita hafalkan, kita bacakan dalam upacara, tapi juga harus kita hidupkan kembali, gitu kan? Berarti juga kita harus melawan ketidakadilan, membela yang lemah ya Mas ya, dan memastikan bahwa kemerdekaan itu dan kekayaan negeri ini benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan oleh hanya segelintir elit yang ada di negara kita.
0: Okay.
2: Jadi itu yang penting buat saya. Jadi Pancasila tidak hanya dibacakan, diupacarakan, tapi bagaimana dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, ditunjukkan dalam bagaimana negara bisa tindak adil, membela yang lemah, gitu kan, dan memastikan bahwa kekayaan dan bumi, atas bumi Indonesia, bumi Nusantara ini benar-benar untuk rakyat Indonesia semuanya, Mas.
0: Okay. Kira-kira begitu, Mas. Baik. Pak Eko, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pro3 RRI malam hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin dengan topik yang berbeda, masih bicara soal Pancasila. Semoga ini bisa apa namanya membumikan lagi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, mengingatkan sebagai pengingat dialog kita pada dini hari ini. Terima kasih banyak Pak Eko, selamat malam.
2: Terima kasih juga, selamat malam Mas.
0: Iya. Demikian mendengar dialog Pro3 RRI Kopi Pro3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Bicara tentang dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warga Lombok Barat yang mendapat kepesertaan BPJS Kesehatan tiba-tiba tidak aktif ketika sedang menjalani pengobatan, diminta agar tidak panik.
1: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
2: Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
1: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Yeah. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Yeah. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
2: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaharuan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
3: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah, sebetulnya Pemda Lombok sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK, maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda. Itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di-cover oleh PBIJK.
2: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.
1: Memori kolektif bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi, sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya, Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya, kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
4: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
4: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
3: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
5: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
4: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi, menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
6: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
4: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
2: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
7: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
8: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini, tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Kita bahas soal Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur sebagai pengingat pentingnya menjaga ketahanan ideologi di era disrupsi digital. Nah, ini memang kalau tadi kita tampung pendapat para pendengar cukup beragam ya mengenai Pancasila di era digital seperti saat ini. Kita bahas lebih lanjut ya bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito. Prof, ya. Tadi kalau kami tampung pendapat para pendengar kita ya Prof ya, sebagian besar ya. Mempertanyakan pelaksanaan sila kedua Pancasila, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sekarang ini kalau dilihat oleh mereka begitu ya, fenomena bullying, fenomena menghina orang di media sosial itu marak sekali terjadi. Jadi mereka mempertanyakan, jadi sila kedua ini bagaimana penerapannya sekarang ini ya? Itu bagaimana Profesor?
4: Baik, terima kasih Mas Zaini dan juga para pendengar. Tentu memang Pancasila di era kekinian secara substansi tentunya tidak mengalami perubahan.
3: Yeah.
4: Tetap relevan di era kekinian. Namun cara mengaktualisasikannya yang tentu perlu adaptasi dengan situasi dan juga perkembangan masyarakat, perkembangan kehidupan sosial sekarang. Mas Zaini tadi ambil contoh sila kedua misalkan.
3: Yeah.
4: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu dalam perspektif di era kekinian, misalkan tidak menyebarkan informasi yang merendahkan orang lain, memfitnah, merugikan orang lain, ini tentu menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana memposisikan manusia secara adil di era kekinian.
3: Yeah.
4: Jadi tidak merendahkan melalui media, memfitnah, atau mungkin merugikan orang lain, itu sejatinya implementasi dari nilai-nilai Pancasila di era kekinian. Itu sebagai apa tentunya adaptasi di era sekarang ini.
3: Ya. Nah, Prof, ini kan sangat lekat dengan anak-anak muda kita ya, Prof ya, kemajuan Betul. Teknologi sekarang Betul. Begitu ya. Sebenarnya kalau dari pemerintah ya, Prof, punya program apakah begitu ya memang bisa membentengi anak muda dari pengaruh disrupsi digital seperti ini agar nilai-nilai Pancasila tetap mereka pegang begitu, Prof?
4: Nah, betul. Tentu dalam perspektif ini yang pertama teman-teman dari Komdigi itu telah mengeluarkan PP Dunas. Jadi peraturan pemerintah tentang bagaimana pemanfaatan digital dan juga medsos dan seterusnya.
3: Yeah.
4: Termasuk barusan yang terbaru adalah kesepakatan atau keputusan bersama 7 menteri di mana pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di dunia pendidikan, etikanya itu juga telah ditetapkan. Maka dalam perspektif pemerintah, kita tentu ingin memastikan bahwa pemanfaatan digital dan kecerdasan artifisial di era kini itu tidak bisa dinafikan. Sesuatu yang memang mau tidak mau kita berinteraksi dengan itu dalam pendidikan maupun bekerja dan juga kehidupan sosial. Maka yang diperlukan di sana adalah bagaimana etikanya,
3: yeah.
4: kecerdasan dan kebijaksanaannya. Maka kami memiliki program bijak dan cerdas berdigital dan ber-AI. Di antaranya programnya di dalamnya? Di antaranya memastikan bahwa bagaimana etika-etika di keseharian dalam kehidupan sosial juga terimplementasi di ruang digital. Demikian.
3: Ya. Nah, kalau Profesor lihat ya, keseharian anak-anak muda kita ini sebagian besar lah begitu ya. Itu bagaimana sih mereka kemudian masih berpegang pada nilai-nilai Pancasila meskipun mereka akrab dengan teknologi, Prof?
4: Betul. Pertama tentu kita menyadari ya di era kekinian bahwa karena tanda kutip globalisasi tidak hanya dalam perspektif fisik tapi juga perspektif ruang digital,
3: yeah.
4: maka tentu kita tidak bisa menghindari adanya benturan budaya, nilai dan gaya hidup khususnya di anak-anak muda. Dan ini adalah tantangan kita bersama. Kehidupan yang terbuka baik dalam perspektif ruang digital apalagi, maka kita ingin memastikan bahwa anak-anak muda kita tetap memiliki karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang diadaptasi di era digital, tapi di sisi lain juga tetap memiliki jati diri keindonesiaan.
3: Yeah.
4: Bagaimana dia juga cinta tanah air, memiliki fanatisme terhadap tanah air, bangsa dan negara. Ini menjadi program-program menjadi prioritas, baik mulai dari hulu sampai dengan hilir. Ini sekarang kami sedang memastikan itu, mulai dari ekosistem keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan juga penguatan di ruang-ruang ibadah, kemudian juga di ruang digital.
3: Ya.
4: Demikian.
3: Nah, kalau tadi banyak syarat juga dari para pendengar kita, sebaiknya memang pendidikan moral Pancasila itu lebih digiatkan lagi, disesuaikanlah dengan kondisi zaman sekarang untuk anak muda begitu. Itu bagaimana, Profesor?
4: Betul. Maka dalam perspektif ini, kami juga melakukan penguatan-penguatan secara substansi kepada teman-teman pendidik, baik itu guru maupun dosen. Bahkan kemarin misalkan kami di awal tahun ajaran itu mengadakan gerakan Genasrana.
3: Yeah.
4: Bagaimana pengenalan kepada mahasiswa ataupun pelajar-pelajar baru di satuan pendidikan, itu untuk mendapatkan ruang aman dan nyaman. Dalam perspektif ini tidak hanya secara fisik tapi juga ruang digital. Maka dalam hal ini pembelajaran juga ke depan PMP itu misalkan atau juga pendidikan terkait dengan Pancasila ini juga benar-benar harus adaptasi terhadap dunia sekarang. Sambil contoh misalkan ketika bicara nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.
3: Yeah.
4: Tentu dalam perspektif di era sekarang adalah bagaimana menyampaikan informasi ini harus penuh tanggung jawab, penuh integritas, penuh kejujuran. Ini bagian dari implementasi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tidak hanya semata-mata beribadah, tanda kutip, sesuai agama keyakinan, tapi juga dalam perspektif bagaimana kita bertanggung jawab ketika menyampaikan informasi melalui media sosial ataupun media digital.
3: Yeah.
4: Dengan tentunya tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak hanya kepada tanggung jawab dalam arti hukum atau peraturan dunia tetap pemerintah, tapi juga dalam perspektif sebagai umat beragama. Nah, inilah bagaimana contoh real nilai ketuhanan Yang Maha Esa tapi di era kekinian.
3: Yeah.
4: Yang itu tetap harus di pertahankan gitu.
3: Artinya memang nilai Pancasila sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Tinggal kitanya bagaimana beradaptasi. Betul. Dengan perkembangan zaman begitu ya. Sesuai. Betul. Dengan nilai Pancasila ya Prof ya.
4: Betul Mas Denny, betul. Nah itulah yang makanya kami juga menyadari bahwa ini semua menjadi tidak hanya menjadi tugasnya para pendidik saja.
3: Ya.
4: Tapi juga mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kemudian juga para pemimpin. Semuanya di segala jenjang. Kenapa? Karena ketika bicara karakter, salah satu yang juga menjadi pilar adalah ketauladanan.
3: Yeah.
4: Nah, ketauladanan inilah yang saya juga selalu mengajak pada anak-anak muda. Jangan kita terpaku keteladanan itu kepada sosok.
3: Yeah.
4: Keteladanan itu adalah kepada aktinya, kepada perilakunya, bukan kepada orangnya. Kenapa? Karena kalau kepada perilaku, bahwa sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, pasti akan kebaikan.
3: Yeah.
4: Tetapi ketika kepada orang, nah ini yang salah, kita harus orientasi, kita harus, anak-anak muda harus kita pahamkan, bahwa toladan itu ada kepada perilaku, apa aksinya, ya.
3: Yeah.
4: Bukan pada personnya. Karena nanti kecewa ketika ternyata karena manusia tidak sempurna, mungkin dia khilaf atau apa, dan seterusnya, sehingga sosok yang kita agungkan ternyata mengecewakan. Nah ini yang akhirnya menjadi dalih.
3: Yeah.
4: Apa argumen anak-anak muda wong ya pemimpin aja seperti itu misalnya. Nah ini yang harus, makanya saya juga mengajak bahwa ketika bicara memang betul karakter itu mulai dari ditoladankan, dicontohkan dan juga dibiasakan. Jadi pembiasaan dan toladan ini dua pilar.
3: Yeah.
4: Ketika bicara karakter. Nah namun kembali pada poin tadi, di era kekinian mari saya mengajak hal-hal yang sederhana dilakukan orang di sekitar kita, memungut sampah, itu juga sudah menjadi teladan aksinya itu.
3: Yeah. Demikian. Sekali lagi pesan dari Profesor dari Kemenko PMK atau pemerintah sehubungan dengan hari Kesatuan Pancasila hari ini, silakan Prof.
4: Baik, tentu saya terima kasih. Yang pertama saya mengajak kita semua mari di hari Kesaktian Pancasila ini mari kita jadikan Pancasila sebagai ideologi dan ketahanan di tengah-tengah era digital sekarang ini. Dan mari menghayati, mengamalkan, membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan diadaptasi di era kini dan tetap berpijak kepada jati diri bangsa.
3: Ya.
4: Saya kira itu.
3: Baik, terima kasih Bapak Ibu Profesor Warsito, terima kasih banyak sudah bersama kami. Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila, terima kasih.
3: Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito.
5: Wawancara Pro 3.
6: Gedung Pancasila bukan tanpa alasan. Gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari perikebangsaan, perikemanusiaan, perikutuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarnolah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang.
3: Sebanyak 30.000 lebih penerima bantuan iuran bukan penerima upah atau PBPU di Provinsi Kalimantan Utara terancam diberhentikan per 1 Oktober jika pemerintah provinsi tidak memperpanjang kepesertaannya. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rajab Sah. Rajab.
7: Baik pendengar, sebanyak 30.727 peserta bantuan iuran pekerja bukan penerima upah UPBU yang selama ini dijamin pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terancam dinonaktifkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan per 1 Oktober 2026 kemarin. Hal itu lantaran Pemprov Kaltara tidak memperpanjang kepesertaan mereka dampak defisit anggaran 3,9 miliar rupiah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP 2026. Dari total 40.554 peserta PBPU, Pemprov Kaltara pada 24 September 2026 telah mengajukan permohonan pendaftaran peserta yang dijamin per 1 Oktober hanya mencakup 9.827 sampai dengan September 2026. Hal itu dibenarkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan. Namun meski demikian, sudah ada titik terang terhadap solusi atas persoalan itu, di mana Pemprov Kaltara mengatasinya dengan skema mengalihkan pembiayaannya kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara. Sebab jumlah 30.727 peserta tersebar di seluruh Kaltara.
8: Dari celah gitu ya. Mudah-mudahan ada kabar baik ya.
7: Ya. Dan lebih lanjut Yusuf menyampaikan bahwa terlepas dari upaya pemerintah, BPJS Cabang Tarakan juga telah mengantisipasi jika kemungkinan pemerintah daerah tidak jadi menanggung peserta yang terancam dinonaktifkan karena kekurangan anggaran. BPJS Kesehatan Cabang Tarakan sudah melakukan sosialisasi dan konfirmasi kepada 30.000 lebih peserta PBPU melalui kelurahan untuk dapat menyampaikan kepada peserta agar dapat mengkonfirmasi kenonaktifan mereka. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Derasnya arus informasi digital mendorong Komisi 1 DPRD Kalbar bersama dengan KPID Kalbar memperkuat konten lokal agar tetap eksis dan mendapat ruang di tengah masyarakat. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya. Gulista.
9: Pendengar, perkembangan media digital memang semakin pesat dan ini merupakan menjadi perhatian dari Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat dan juga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPID Kalimantan Barat. Keduanya mendorong penguatan konten lokal agar tetap memiliki ruang di tengah derasnya arus informasi digital. Nah, hal ini memang dibahas dalam forum group discussion atau FGD bertema mengawal konten lokal di era digital. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rasmidi, mengatakan FGD tersebut memang menjadi ruang untuk merumuskan sejumlah langkah dalam memperkuat keberadaan dan penyiaran konten lokal. Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat turut memberikan dukungan karena KPID merupakan salah satu mitra kerja komisi. Rasmidi berharap hasil diskusi dapat menghasilkan rumusan dan juga rekomendasi yang jelas, termasuk menginterpretasikan hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah maupun KPID untuk kemudian ditindaklanjuti. Ia juga mendorong agar forum serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga penyiaran dan media.
10: Kapan kami, berita-berita lokal juga akan singkat dan balang, disiarkan di nasional juga, karena ketika kita mendengar, membaca dan melihat berita lokal disiarkan di nasional, kita pasti fokus ke televisi. Nah, artinya ini harapan besar masyarakat, jadi untuk mengimbangi ibu-ibu juga barangkali tentunya kadang-kadang ya, ibu-ibu juga begitu sedang nonton dangdut misalnya, mendengar melihat berita lokal Kalimantan Barat, cepat diingatkan, papa ini ada berita lokal misalnya. Nah, kita pun bergegas bersama-sama menonton. Ini harapan besar kita supaya lembaga penyiaran, semua penyiaran di Kalimantan Barat tetap eksis ke depan, tetap yang terbaik, dan menjadi tontonan yang terbaik dan berita yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat.
9: Oke, dan semakin banyaknya konten lokal, pemirsa, pendengar yang mendapat ruang di media nasional diharapkan perhatian masyarakat terhadap berbagai potensi yang berkembang di Kalimantan Barat khususnya yang semakin luas. Melalui FGD tersebut, Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat berharap dapat lahir langkah konkret untuk memperkuat ekosistem penyiaran lokal dan juga memastikan konten daerah tetap eksis di tengah perkembangan media digital. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aktivitas erupsi Gunung Lawatolok di Lembata NTT terus dipantau, menyusul pergerakan aliran lava mendekati kampung adat Jontona Ile APND. Berikut laporan selengkapnya Ricardus Kota. Ricardus.
11: Baik pendengar. Kepala Desa Jontona Nicholas Akewatun mengatakan kondisi tersebut terlihat ketika pemerintah desa bersama tim Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR meninjau langsung kondisi di lapangan bersama perangkat desa terkait dampak erupsi Lawatolok. Tim melihat aliran lava panas dan material batu berwarna hitam dari arah puncak Gunung Ile Lawatolok yang bergerak menuju sisi timur kawasan desa.
12: Lava panas dan batu hitam dari puncak gunung turun sudah mendekati kampung adat Lawahala yang setiap tahun ritual dilakukan itu untuk 8 desa. Kemudian dia turun dari atas, diserong, sehingga dia lari ke sebelah timur. Sudah mendekati pemukiman warga atau perkebunan warga.
11: Petugas pos pengamatan Gunung Api Ile Lawatolok Stanislaus Arakian membenarkan aliran lava telah melewati kawasan kampung adat Lawahala. Menurutnya aliran tersebut mengikuti alur kali sehingga posisinya berjarak kurang dari 200 meter dari kawasan kampung adat.
13: Sebetulnya aliran lava ini sudah melewati kampung adat Lawahala, yaitu dengan berjarak kurang lebih 200 meter dari kampung adat tersebut.
11: Pemerintah Desa Jontona terus melakukan pemantauan bersama unsur terkait untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Ile Lawatolok. Desa Jontona sendiri dihuni sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
14: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
14: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
14: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
1: Baik, kita akan masih bahas ya soal hari kesaktian Pancasila. Nah, Anda juga nanti bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2372.

0: Pancasila itu kan merupakan bagian dari kristalisasi nilai budaya bangsa kita, Mas.
1: Yeah.
0: Jadi ketika misalnya kita berbicara apakah Pancasila implementasinya hari ini masih relevan atau tidak, tentu kita tidak bisa menyederhanakan persoalan ini bahwa generasi muda hari ini tidak peduli, ya kan,
1: yeah,
0: ya seperti itu. Nah, justru adalah tantangannya bagaimana Pancasila itu kita hadirkan dalam bahasa dan juga konteks yang
1: ya sesuai dengan generasi mereka, begitu ya Pak Arja, ya
0: generasi mereka. Anak muda hari ini, Mas, mungkin tidak selalu tertarik ya dengan ceramah panjang tentang ya Pancasila, tetapi mereka sangat dekat dengan masalah atau persoalan keadilan, kemudian masalah kebebasan berpendapat, lingkungan, toleransi, kesetaraan, dan lain sebagainya. Nah, semua persoalan itu sebenarnya bisa didialogkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi jangan hanya bertanya apakah anak muda hari ini menganggap Pancasila itu tidak relevan lagi.
1: Yeah.
0: Kita harus bertanya gitu, apakah lingkungan sosial mereka hari ini itu sudah memberikan contoh kehidupan yang Pancasila
1: ini. Nah, karena itu kan dalam, anak muda lebih melihat dalam, contoh begitu ya Pak Reja ya.
0: Betul, karena yeah, di dalam substansi Pancasila sendiri, Mas, persoalan keteladanan itu menjadi persoalan yang sangat substansional, ya, keteladanan. Selain keteladanan juga persoalan aktualisasi, Mas.
1: Yeah.
0: Bagaimana Pancasila itu harus hadir dalam persoalan nyata, baik itu dalam ruang lingkup kehidupannya sehari-hari, dalam ruang lingkup pendidikan dan sebagainya. Nah, mungkin lebih ke arah sana, Mas, kalau menjawab pertanyaan Mas yang pertama tadi.
1: Ya, tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang ini kan ya, boleh dibilang masalah contoh ini kan dipertanyakan anak-anak muda sekarang begitu ya. Karena seringkali mereka betul dihadirkan dengan banyaknya kasus korupsi dan lain sebagainya begitu. Nah, ini kalau begitu apa terobosan yang mungkin bisa kita lakukan bersama, Pak Reja? Agar anak-anak muda memang betul-betul dipertahankan pahamannya tentang Pancasila begitu.
0: Nah, yang pertama, berpancasila itu jangan dimaknai dalam arti yang sempit, Mas.
1: Yeah.
0: Berpancasila itu dimaknai dalam arti yang luas. Artinya bahwa selama ini kan Pancasila, kalau kita berbicara Pancasila itu adalah sesuatu yang dianggap sakral.
1: Nah,
0: padahal
1: betul,
0: ya, yeah, ya, padahal nilai-nilai Pancasila itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang harus dipertahankan adalah sebetulnya keteladanan,
1: contoh begitu ya.
0: Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai kultur budaya kita, Mas. Karena kan Pancasila itu merupakan bagian dari kristalisasi nilai budaya. Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan ya praktik kehidupan kita sehari-hari,
1: yeah,
0: yang mana itu sudah dipraktekkan sejak manusia Indonesia zaman dulu, Mas, ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan juga nilai keberadaban, nilai persatuan sampai dengan nilai keadilan. Nah, justru ya ketika kita memaknai Pancasila itu dalam arti yang luas, ketika kita memaknai Pancasila itu sebagai bagian dari kristalisasi nilai-nilai budaya, nah justru nilai-nilai budaya itulah yang harus dipertahankan sebetulnya.
1: Yeah.
0: Karena kalau kita berbicara budaya kan kita berbicara pada 7 aspek, Mas, ya, dari religi sampai dengan sistem mata pencaharian, kemudian hal-hal yang lain. Jadi yang namanya budaya itu tidak dimaknai dalam arti kesenian saja.
1: Yeah.
0: Karena kan selama ini budaya itu dimaknai dalam arti kesenian. Padahal kan lebih cakupannya lebih luas daripada itu.
1: Yeah. Jadi kalau kita lihat dari pemaparan Pak Reja tadi, sebenarnya yang harus menjadi target itu bukan hanya anak-anak muda untuk diberikan pemahaman atau contoh tentang berpancasila begitu ya Pak Reja. Tapi generasi betul di atasnya yang harus memberikan contoh juga harus dididik soal Pancasila kalau begitu Pak Reja.
0: Nah, betul, saya setuju apa yang dikatakan oleh Mas itu ya. Bahwa selama ini kan yang selalu menjadi dalam tanda kutip.
1: Ya, selalu anak muda, anak muda, anak muda begitu ya.
0: Ya, betul. Ya. Didiskriminasikan itu kan lunturnya nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya adalah anak muda kan ya.
1: Ya.
0: Yang selalu hadir narasi-narasi seperti itu. Nah, sebenarnya juga yang harus ditekankan adalah persoalan implementasi Pancasila ini bukan hanya persoalan untuk generasi muda.
1: Yeah.
0: Tetapi yang penting adalah generasi tua yang hidupnya lebih dulu dibandingkan dengan generasi muda itu harus memberikan contoh sebetulnya. Bagaimana implementasi Pancasila itu betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebaliknya. Nah, kan ada beberapa kejadian-kejadian yang seolah-olah justru generasi-generasi

0: generasi tua, yeah, generasi di atas itu ya, itu menjalankan kehidupan sehari-hari itu tidak
1: merasakan Pancasila, ya.
0: Nah, seharusnya mas keteladanan itulah yang paling penting ya, karena dengan adanya contoh keteladanan itu akan melahirkan yang namanya kebiasaan atau habitus, sehingga ketika sosok anak muda ini melihat sosok keteladanan dari generasi tua, itulah yang nanti akan mereka contoh, bukan sebaliknya.
1: Yeah.
0: Yang kita takutkan adalah ya yang sebaliknya kan, kejadian-kejadian yang itu masuk pada ranah yang negatif dan itu yang ditiru. Nah, makanya persoalan Pancasila ini tidak bisa kita salahkan hanya pada generasi muda,
1: yeah, tapi atau menjadi target Pancasila ini, pemahamannya yeah, mereka betul, begitu ya. Tapi generasi di atas betul, mereka juga perlu diberikan pemahaman lagi kalau sama, begitu. Ya.
0: Yeah. Betul. Baik itu generasi tua maupun generasi muda.
1: Ya. Apa pesan Pak Reja bagi masyarakat lah terkait dengan hari kesatuan Pancasila hari ini?
0: Pertama, Pancasila ini merupakan ideologi bangsa kita.
1: Ya.
0: Pancasila inilah yang mencirikan bahwasannya masyarakat Indonesia itu bertuhan, masyarakat Indonesia itu menjunjung nilai kemanusiaan, keberadaban, nilai persatuan, nilai demokrasi permusyawaratan, dan juga nilai keadilan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ya, kita harus menjalankan 5 nilai-nilai itu. Oke, potensi ancaman itu selalu ada.
1: Ya.
0: Tapi bagaimana agar potensi ancaman itu tidak secara serta-merta itu mengubah kebiasaan kita yang sudah ada sejak dulu. Nah, maka dari itu saya akan berpesan sekali kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu harus dihadirkan, harus dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Yeah.
0: Baik itu dalam ruang lingkup keluarga, ruang lingkup sekolah, maupun ruang lingkup kehidupan masyarakat yang lebih luas.
1: Yeah. Baik kalau begitu. Pak Reja, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Baik, sama-sama.
1: Salam Pancasila, Pak Reja.
0: Salam Pancasila.
1: Akademisi Universitas Lambung Mangkurat, ULM Banjarmasin, Reja Fahlevi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus Hari Libur Nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam

membanjiri Ibu Pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatanmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Laporannya disampaikan Muniali Harifa.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
2: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
2: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
3: Jadi mohon perhatian kepada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
2: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Demikian Warta Berita pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemisahan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, syukur saja.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait Presiden Prabowo Subianto sesaat lagi akan melantik Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryoseto dan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa pantauan terkininya di sana?
2: Ya, saat ini saya sudah berada di dalam istana, ruang tengah Istana Negara Jakarta, dan sesaat lagi Presiden Prabowo akan memimpin prosesi pelantikan Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryoseto bersama dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara lainnya. Dan saat ini lagu Indonesia Raya tengah dikumandangkan. Mari kita ikuti bersama jalannya prosesi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

0: pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 105P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 84P tahun 2026 dan 96P tahun 2026 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40M tahun 2026 tentang pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing 1, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, 2, Sukiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3, Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 4, Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, 5, Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, 6, Derajat Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 7, Nur Kolisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan, 8, Luki Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, 9, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, 10, Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Kedua, mengangkat masing-masing 1, Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, 2, Didi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Ketiga, mengangkat masing-masing 1, Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2, Muhammad Fadil Imron sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Keempat, mengangkat dalam keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia sisa masa jabatan tahun 2026-2031 masing-masing 1, Nuzran Zoher sebagai Ketua, 2, Radian Sam sebagai anggota, dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. 2, sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 3, sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. 4, sebagai Wakil Kepala Badan pengawasan keuangan dan pembangunan, dan 5 sebagai wakil kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
3: Bersedia.
2: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
4: Demi Allah saya bersumpah.
2: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
2: Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
2: Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan
4: Akan menjunjung tinggi etika jabatan
2: Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, Kiranya Tuhan menolong saya.
0: Pengucapan sumpah janji Ketua Ombudsman Republik Indonesia di hadapan Presiden Republik Indonesia.
6: Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya bersumpah akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.
0: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bali Lahadalia, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Bali Lahadalia, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Sugiono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 3. Saudara Dudung Abdurrahman, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 4. Saudara Nusran Johir, sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. 5. Saudara Muhammad Sarmuji, sebagai Menteri Perindustrian. 6. 6, Saudara Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. 7, Saudara Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 8, Saudara Derajat Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju ruang tunggu utama.
3: Ya, pendengar, itulah tadi baru saja berlangsung prosesi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah menteri dan juga kepala lembaga negara, di mana tadi disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Di antaranya yang pertama ialah Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian tadi Sugiono yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian Dudung Abdurrahman yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Lalu kemudian Armanata Kristiawan Nasir yang dilantik menjadi Menteri Luar Negeri. Dan juga tadi Muhammad Tarmuji yang dilantik menjadi Menteri Perindustrian. Kemudian tadi disebutkan Wakil Menteri Koordinator Perekonomian yang dilantik dan diberikan kepada Derajat Hari Wibowo.
0: Acara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia serta pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
7: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 85 TK tahun 2026 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prastio sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa di bidang kepolisian dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran, bangsa dan negara, dan atau dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
0: Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dimohon kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menuju tempat yang telah ditentukan. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna. Beliau mengatakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, masa jabatan 2021-2025. Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon kembali ke tempat semula. Kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dimohon kembali ke tempat semula. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
7: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 dan 97 Polri tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, NRP 6905-0335, dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prastio, NRP 6807-0334, dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, NRP 7307-0291, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, NRP 7006-0344, sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keempat, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
0: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Saudara Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, apakah saudara beragama Islam?
8: Islam.
2: Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam?
8: Bersedia.
2: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
8: Demi Allah saya bersumpah.
2: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
8: Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-lurusnya. Dan seadil-adilnya. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. Akan menjunjung tinggi. Tribrata. Dengan sebaik-baiknya.
0: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan dimohon kepada Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat menuju tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.

0: Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada saksi, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para pejabat yang telah dilantik dan pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
1: Di Istana Negara Jakarta baru saja selesai. Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Dan selain Kapolri, tadi Presiden juga melantik sejumlah menteri, wakil menteri, serta kepala dan juga wakil kepala lembaga negara. Mereka diantaranya ialah Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian tadi Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Dudung Abdurrahman yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Ada pula tadi pendengar Armanata Trisyawan Nasir yang dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Tarmuji yang dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, tadi Presiden melantik Derajat Hariwibowo sebagai Wakil Menko Perekonomian, kemudian juga Nurholis Ibnu Aman dan juga Luki Afirman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kemudian Presiden juga melantik Irwan Mailano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Terdengar di jajaran kepolisian, Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto juga dilantik menjadi Kapolri dan Komjen Polisi Wahyu Adiningrat yang dilantik sebagai Wakil Kapolri. Dan sementara itu, terdengar mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga dilantik hari ini sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru menggantikan Dudung Abdurrahman. Kemudian pendengar, Komjen Polisi Dedi Prasetyo yang juga merupakan mantan Kapolri dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan juga tadi Presiden juga turut melantik Kepala Ombudsman terpilih yaitu Nuzran Joher, serta Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa. Pendengar, selain tadi Presiden melantik Kepala Lembaga dan juga sejumlah menteri, Presiden juga memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas jasa dan dedikasinya dengan masa jabatan sebagai Kapolri untuk periode 2021 hingga 2026. Sementara Presiden juga memberikan penghargaan kepada Komjen Polisi Dedi Prasetyo yang merupakan Wakil Kapolri, diberikan penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Dan pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya tengah memberikan ucapan selamat kepada Kapolri baru, Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto, dan juga sejumlah menteri dan kepala lembaga negara yang baru saja dilantik, bersama juga dengan para pendamping yaitu istri dan juga keluarga yang hadir pada hari ini. Ucapan ini juga turut diberikan oleh para menteri dan juga kepala lembaga negara lainnya yang hari ini turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan. Demikian pendengar laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Istana Negara Jakarta. Afrian Yuswati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar, informasi dari reporter kami Afrian Yuswati terkait Presiden Prabowo Subianto yang melantik Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto, lalu juga ada reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta.
3: Woi, maju, maju, transit, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komjen Pol Suyudi Aryo Seto resmi menjadi Kapolri. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Armaidi Armawi.
6: Wawancara Pro 3.
5: Prof, kita memiliki Kapolri yang baru, Komjen Suyudi yang sebelumnya jadi Kepala BNN, kini menjadi Kapolri. Dan dalam perspektif ketahanan nasional, Prof, apakah pergantian Kapolri ini dipahami sebagai persoalan pergantian kepemimpinan institusional semata atau sebagai bagian dari strategi negara dalam respon perubahan lingkungan strategis, Prof?
7: Begini, Mas Lukman, ya. Ini pergantian Kapolri yang sekarang ini, ini merupakan satu bentuk langkah strategis ya.
5: Oke.
7: Okay. Artinya dia mencakup reformasi mendasar ya, dalam tataran kultural, struktural, dan operasional untuk mengembalikan ya kepercayaan publik terhadap Polri. Karena apa? Karena selama ini kan begitu macam-macam ya terjadi selama 5 tahun terakhir ini, sehingga sedikit apa yang kita agak sayangkan terhadap Polri kita gitu. Gitu ya. Jadi ini akan mengembalikan Kapolri yang sekarang ini untuk memulihkan kepercayaan publik kembali.
5: Yeah.
7: Jadi untuk menguatkan apa ya efektivitas penegakan hukum.
5: Oke.
7: Okay. Nah, itu harapannya sebenarnya ya, karena banyak sekali yang harus diperbaiki gitu ya.
5: Yeah.
7: Apalagi dalam masa 5 tahun ini ya, ada istilah parcok lah, yang inilah, yang itu segala macam.
5: Yeah,
7: jadi yeah. ini momentum yang paling baik ya, yeah, untuk apa ya, kalau saya istilahkan itu Tribhata itu adalah Pancasila dalam konteks polisi ya, begitulah ceritanya itu.
5: Iya. Tapi kalau bicara pengaruh karakter dan gaya kepemimpinan Kapolri terhadap ketahanan nasional, seberapa besar pengaruhnya, Prof?
7: Ya, jelas besar ya, Mas ya, karena tugas yang diemban kepolisian itu mencakup 3 hal,
5: iya,
7: ya. Itu yang kita namakan adalah pelindung, yang kedua dia adalah pembantu penegak hukum, ya kan? Yang ketiga dia adalah apa namanya pengayom, ya. Dia harus dekat dengan masyarakat, gitu ya. Jadi bagaimana mensiviliankan apa ya polisi ini dengan baik, begitu itu Mas ya. Jadi tolok ukurnya sudah harus berbeda ya. Jadi bagaimana rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat paling bawah sekarang ini?
5: Ya.
7: Itu. Nah itu. Jadi tugasnya Kapolri baru itu sebenarnya baik, dan jamnya ada untuk itu gitu ya, dia diberi peluang untuk itu ya. Jadi artinya saya kira ada peluang untuk baik ke depan gitu
5: ya. Ya, ini menarik. Karena, ya kalau tadi bicara ya, masalah kepercayaan publik tadi ya Prof ya. Kalau ya, kalau saya mau tahu bagaimana kalau dalam teori ketahanan nasional, apakah kepercayaan publik ini dapat diposisikan sebagai salah satu indikator ketahanan nasional juga, Prof?
7: Iya, betul. Tadi saya katakan, saya katakan begini, Pancasila dalam konteks polisi namanya tribrata.
5: Ya.
7: Disitulah yang kita katakan sebagai ada tiga tatanan, ya. Tatanan kultural, struktural, dan operasionalnya itu,
5: ya,
7: ya itu yang harus dirasakan oleh publik sehingga memulihkan kepercayaan publik itu kepada polisi kembali gitu ya. Jadi polisi itu adalah tadi tiga tugasnya itu adalah tugas yang paling menyenangkan dalam masyarakat sebenarnya, harusnya ya.
5: Iya
7: kan? Itu yang kita katakan apa namanya smart civilian police gitu ya.
5: Tapi kalau kita lihat reformasi Polri sendiri, Prof, ini kan sudah berlangsung selama lebih dari 2 dekade gitu ya kan? Dan pertanyaan bagaimana kita membedakan tadi ya antara reformasi yang bersifat struktural, reformasi administratif, atau reformasi yang memang benar-benar mengubah kultur organisasi ini, Prof?
7: Sebenarnya dia kan sudah ada ya Mas ya. Sudah ada yang namanya tribrata itu sudah ada itu. Cuman kan begini, kita ini tidak merasakan bahwa kita sudah bias terlalu jauh. Itu. Nah, itu dikembalikan lagi, kita kembalikan lagi sehingga itu dia menjadi tadi smart civilian police. Itu penting itu. Itu ya, jadi sehingga dia membuka diri pada pengawasan yang mengikat ya, masyarakat juga mengawasi ya, lembaga-lembaga apa namanya NGO mengawasi, ini kan mitra ya, mitra semuanya ini ya, supaya semuanya kan ingin masyarakat merasakan, kemudian pertemanan apa partnership-nya dengan baik itu yang lari sebenarnya gitu ya. Jadi dia bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi betul-betul kalau kita ngomong tentang negara, negara itu adalah rakyat itu sendiri. Jadi dia harus dirasakan oleh rakyat. Gitu Mas.
5: Baik. Kalau bicara menghadap apa ancaman non militer ini, Prof, kita dalam menghadapi ancaman non militer seperti kejahatan cyber, narkotika, perdagangan manusia, radikalisme dan lain-lain ini, bagaimana desain kelembagaan Polri saat ini sudah sesuai dengan karakter ancaman yang semakin lintas batas dan lintas sektor, Prof?
7: Ya, saya melihatnya itu sudah ya, cuman tadi yang saya katakan itu coba merevitalisasi kembali dan mengoptimalisasi yang nilai-nilai yang sudah ada itu. Kita ini kan sering, tadi saya katakan, kita melakukan ini karena kita lupa dengan jalan yang sudah di jati diri yang sudah diberikan oleh para pendiri apa namanya polisi itu sendiri gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini mengembalikan jati diri civilian polis. Kemudian dalam rangka optimalisasi teknologi yang apa digitalisasi ini, dia akan menjadi smart policing gitu ya. Ya, dan community policing tadi, smart and community policing. Ya, itu harus diambil lagi itu. Itu. Nah, padahal kita dulu sudah pernah itu mencanangkan apa community policing itu dengan baik gitu ya. Jadi betul-betul dia mitra masyarakat, mitra apa komunitas. Polisi itu harus diingat, dia punya diskresi loh. Jadi dengan diskresi itu, dia bisa mendekatkan diri dengan masyarakat lebih baik lagi. Itu yang saya katakan tadi itu ya. Jadi ada dua, civilian police, yeah, kemudian smart and apa namanya community policing itu. Itu yang paling penting itu.
5: Ini menarik pernyataan dari Kapolri yang baru, bagaimana menyatakan cita-cita saya sederhana. Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan bukan kerumitan. Artinya sebenarnya Kapolri yang baru sudah mengetahui permasalahan sampai tingkat bawah itu ya Prof ya. Dan pendekatannya seperti apa Prof? Kan kalau kita ini udah berganti beberapa Kapolri, sementara masyarakat tadi juga sampai harus viral terlebih dahulu baru mendapatkan keadilan gitu ya.
7: Iya. Nah, artinya yang rumit itu kan, ya kalau kita bisa mengatakan oknum, ya oknum lah dia. Tetapi adalah yang berperilaku, yang perlu dibenahi itu adalah perilakunya. Kalau apa ya, konsep segala macam konsep itu sudah ada. Nah, disitulah kata-kata yang dia katakan oleh Kapolri, sederhana itu dia. Sama dengan orang mengatakan, seorang mahasiswa saya dari Prancis, kalau begitu apa namanya, bernegara itu simple. Iya, simple, saya bilang gitu. Kalau dia mengikuti konstitusi. Tapi yang tidak simple itu adalah kemauan perilaku, kehendak itu. Itu yang tidak simple itu. Nah, demikian juga kalau kita katakan apa yang dikatakan Kapolri tadi, dia mencoba mensederhanakan itu dalam konteks perilaku.
5: Ya.
7: Itu yang sebenarnya yang apa. Mudah-mudahan itu dia laksanakan apa yang dia katakan itu tadi. Jadi istilahnya apa yang dia ucapkan, dia laksanakan. Yang dia laksanakan, dia catat dan itu dia tulahkan seluruhnya kepada apa namanya anggotanya tadi. Kan gitu ya Mas ya. Jadi yang rumit itu sebenarnya tadi. Karena apa ya, mengelola polisi itu sendiri sebenarnya ya sudah banyak apa namanya aturan ya. Malah kalau kita mau jujur gitu ya, setiap ganti Kapolri pasti ganti apa yang kita namakan perintah harian.
5: Ya. Baik.
7: Dan kadang-kadang perintah harian itu menenggelamkan undang-undang. Nah, itu lagi yang susahnya itu seperti itu.
5: Baik.
7: Saya dulu pernah ada Kapolda teman itu. Saya bilang sama dia rating 70 waktu itu. Saya katakan begini, Pak Mulyono kalau nggak salah saya Kapolda DIY itu. Saya bilang, Pak Mul, polisi itu sebenarnya masuk surga cepat, saya bilang. Nah, kalau dia beda dengan kami-kami ini. Kenapa? Karena dia itu orang merasa aman. Bayangkan aja tiga posisi yang dia emban itu, pelindung, pengayom,

0: mengakibatkan. Nah, kalau dia tadi bisa mencentang, oh saya bisa melindungi orang, saya bisa mengayomi orang, dan melakukan pelayanan yang baik pada masyarakat, kenapa tidak? Semuanya sudah menjadi tugas pokoknya. Jangan sampai tugas pokok jadi tugas sampingan jadi tugas pokok. Nah itu yang dikatakan Pak Arman tadi.
1: Ya.
0: Begitu, Lukman.
1: Pak Arman tadi kan menitikfokuskan bagaimana tadi terkait dengan ancaman narkoba, mungkin bersih-bersih di institusi itu sendiri yang mungkin juga ya banyak juga yang dalam tanda kutip tadi banyak yang bersih, banyak juga yang masih diduga masih bermain oknum-oknum. Ini bagaimana, Prof? Ya, tahu, Prof.
0: Ya, saya kira ya sudah saatnya ya kita menjadi polisi yang betul-betul sebagaimana yang dikatakan oleh apa orang-orang banyak itu ya seperti Pak Ugeng itulah. Jadi saya kira sampai akhir hayatnya istrinya masih baik-baik saja gitu. Jadi apa ya, kemampuan menjadi pelindung dan pengayom dan pelayan itu adalah merupakan bagian dari apa namanya perilaku dia gitu. Habitualitas itu yang harus kita lakukan di dalam rangka mendekati masyarakat itu dan membantu masyarakat tadi. Itu sebenarnya.
1: Iya, seberapa jadi, besar ancaman ketahanan nasional kita, Prof, ketika ancaman narkoba justru ada di tubuh institusi penegak hukum?
0: Oh, jelas apa ya, luar biasa itu. Artinya itu kan sebenarnya ancaman narkoba itu kalau kita lihat dalam konteks ketahanan nasional itu menyangkut persoalan ideologi dan persoalan sosial budaya kita. Okay. Dan memang dalam konteks indeks ketahanan nasional, yang agak rawan dua itu. Dan dua itu menyangkut dengan apa yang kita namakan tadi, perilaku. Itu. Jadi apa yang dikatakan tadi, narkoba, kemudian apa, ini kan berkaitan dengan perilaku aparat ini.
1: Ya.
0: Ya itu kan.
1: Mana yang lebih fundamental, Prof, dalam jangka panjang? Ini kemampuan Polri mengendalikan gangguan keamanan atau kemampuan Polri membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat ini?
0: Iya.
1: Ya, mana yang lebih fundamental, Prof, dalam jangka panjang? Ini kemampuan Polri mengendalikan gangguan keamanan atau kemampuan Polri membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat, Prof?
0: Oh ya, untuk jangka panjang ya membangun kepercayaan masyarakat itu. Karena kalau masyarakat sudah percaya dengan Polri, itu hal-hal yang lain menjadi tugas yang apa namanya ringan karena masyarakat sudah percaya.
1: Oke.
0: Itu.
1: Seringkali Polri dihadapkan pada dilema ketika ingin melakukan keamanan di beberapa agenda penyampaian pendapat, Prof. Di situ menjalankan tugasnya, namun di situ pula kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini juga akhirnya menurun. Ini bagaimana, Prof? Ini kan ada dilema antara tugas, kewenangan, dan juga tujuan dari Polri itu sendiri.
0: Jadi begini, Mas Apaya. Jadi sebenarnya saya sependapat dengan apa Kapolri baru.
1: Yeah.
0: Coba kita sederhanakan apa yang menjadi tugas pokok kita tadi. Apa yang sudah diberikan oleh institusi itu kita laksanakan dengan baik ya, doktrin misalnya tadi saya katakan doktrin desperata itu dan itu dijadikan habitualitas ya. Kan yang excellent itu yang habit, Mas.
1: Iya.
0: Nah, ini saja sudah lebih dari cukup. Kalau Polri kita itu sudah dicintai oleh rakyat, dia diajak apa saja, rakyat diajak apa saja oleh Polri pasti mau.
1: Iya.
0: Yakin saya. Kan itu yang tadi yang saya katakan, ya, cepat masuk surga, tapi lebih cepat masuk neraka, itu saja.
1: Katakan. Baik. Kita sama pendengar lagi.
0: Pak Mulyono itu, Irjen Mulyono itu ngomong begitu teman soalnya. Iya juga ya katanya gitu. Gimana enggak, Pak? Kalau ada kita jalan malam gitu ada polisi di dekat itu kan ayem gitu.
1: Iya.
0: Jadi tidak harus

0: ada patung polisi, polisinya yang hadir.
1: Ya.
0: Itu. Itu.
1: Baik. Prof, gimana Prof? Ini kan artinya juga jadi tantangan cita-cita Kapolri yang baru, Pak Suyudi, yang dikatakan sebelumnya. Cita-cita saya sederhana, ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan, bukan kerumitan, gitu.
0: Iya, betul. Betul, ya itu tadi. Jadi ini juga yang kita katakan tadi, bagaimana dia dapat melakukan tadi ya, polisi yang cerdas gitulah. Ini yang kita apakan. Nah, ini juga menyangkut dengan sistem rekrutmen, promosi jabatan, ya pembinaan karir, penempatan jabatan. Jadi betul-betul basis meritokrasinya itu berjalan dengan baik. Itu yang perlu yang kita lakukan sebenarnya. Ya, jadi saya sependapat sederhana.
1: Iya.
0: Nah, untuk itu ada saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kalau kita lihat dulu kan kalau kita apa di tentara atau di polisi waktu dia di akpol atau di secapa gitu, itu kalau dia salah satu grup itu salah
1: terkena,
0: itu
1: ya?
0: Adalah untuk saat itu untuk mengingatkan supaya jangan berbuat salah. Jadi saling satu sama lain harus mengingatkan. Jangan dijadikan satu tadi yang kata Bapak Asep tadi ya, Pak Yayang
1: Pak
0: tadi.
1: Yayang.
0: Itu dia itu. Jadi betul, saya kalau lah Kapolri bisa mengatakan saya akan sederhanakan, itu kita tunggu itu. Itu.
1: Yeah.
0: Jadi rumit lagi. Jadi kan
1: yeah.
0: Jangan sampai yang sederhana menjadi rumit, yang rumit harus disederhanakan. Harusnya kan seperti itu.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu-gitu.
1: Iya, artinya kan ini masih ada permasalahan tadi, baik itu Pak Arman di Kalimantan Timur, Pak Yayang di Sukabumi, ini kan kendalanya betul. Sama, di tingkat paling bawah gitu ya, yang masih, sementara tadi dikatakan reformasi Polri telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Artinya kan tidak menjamah sampai ke tingkat bawah reformasi ini, Prof.
0: Iya, ya, saya kira kan tentu harus ada ya, yang artinya itu mengakibatkan apa ya tingkat apa namanya itu jera dari ya, aparat di apakah itu oknum ataukah apa institusi yang paling bawah itu. Jadi kita itu kadang-kadang itu yang mengakibatkan orang berbuat lagi alah asal bukan saya kan
1: yeah.
0: itu yang diapakan. Jadi bagaimana ya pengawasan di antara mereka saling mengingatkan gitu. Jadi yang sederhana tadi itu tadi.
1: Baik.
0: Jadi mungkin Pak Kapolri baru juga apa namanya memberikan perintah harian juga sangat sederhana. Tetapi yang paling penting bagaimana satu sama lain saling mengawasi. Kan gitu aja itu. Nah, itu bukan mengawasi dalam kebaikan. Kan gitu, mengingatkan dalam kebaikan itu yang dikatakan smart policing tadi itu.
1: Iya.
0: Itu.
1: Prof, mungkin terakhir juga ini tantangan dan langkah prioritas dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tadi ya dilema antara kebutuhan menjaga stabilitas nasional dengan kewajiban menjamin kebebasan sipil dalam negara berdemokrasi ini. Prof, silakan.
0: Jadi saya katakan begini, dalam konteks ketahanan nasional bahwa stabilitas itu tidak bisa akan kita rasakan apabila sisi lainnya adalah tadi keadilan sosial itu harus dirasakan oleh masyarakat. Dua ini yang mengakibatkan ketahanan itu akan berjalan dengan baik. Begitu, Mas.
1: Baik. Iya.
0: Nah,
1: Prof. Armawi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Amin.
1: Pendengar, demikian narasumber kami, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Armaidi Armawi. Ya. Kami berbincang bagaimana Komjen Pol Suyudi Aryo Seto yang sebelumnya menjabat Kepala BNN resmi menjadi Kapolri. Dan tentunya nanti kita tunggu ya bagaimana reformasi di tubuh Polri hingga menjawab cita-cita sederhana dari Kapolri Pak Suyudi ini ya ketika di DPR menilai atau berkata ya atau menyampaikan cita-citanya sederhana ketika korban datang ke kantor polisi ia menemukan pertolongan bukan kerumitan.
2: Satu Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Laporannya disampaikan Delvin Wandi.
1: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima, namun kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
2: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
1: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Boroboso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
3: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hanya cek melalui desa, tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitasi terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
1: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektar. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
4: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu. Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektar. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
6: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari, itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
5: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Tiga Jaringan Berita Nasional.
3: Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses dan menyebarkan informasi. Namun kemudahan tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai konten negatif yang dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan ruang digital. Karena itu, Kemkomdigi melakukan pengawasan untuk menjaga ruang digital tetap aman dan bertanggung jawab. Lantas bagaimana Kemkomdigi melakukan pengawasan terhadap konten negatif di ruang digital sekaligus menjaga kebebasan berekspresi masyarakat? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Dr. Ir Irawati T. Prianti.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bu Ira, ini seperti apa mekanisme Kemkomdigi dalam mengawasi ruang digital dari konten negatif?
4: Iya, baik Mbak Hana dan juga audiens kalian. Jadi kami, Kementerian Komdigi yang mengemban tugas untuk di bidang komunikasi dan digital, kita tentu satu membuat regulasi yang terkait komunikasi dan digital tentunya agar masyarakat aman dalam memanfaatkan menggunakan ruang digital dalam segala kegiatannya. Dan regulasi itu bukan untuk menghambat ya Mbak Hana, tapi justru kita untuk melindungi masyarakat. Gitu ya. Regulasinya yang pertama ada Undang-Undang ITE, kemudian ada Undang-Undang terkait perlindungan data pribadi, kemudian ada juga peraturan pemerintah yang mengatur rambu-rambu untuk platform ataupun penyelenggara layanan digital. Seperti itu Mbak Ana. Selain itu, kita juga memiliki tools ya untuk melakukan pengawasan, gitu kan. Dari situ kita bisa melakukan penyisiran, gitu ya. Apa saja sih konten-konten yang negatif, gitu ya, yang merugikan masyarakat, seperti itu ya. Nah, untuk konten-konten yang negatif, tentu kita akan melakukan perlakuan di mana mereka tidak lagi bisa menyebarkan konten negatif itu. Kalau yang positif, justru kita dukung, kita silakan masyarakat mengembangkan hal-hal yang positif seperti itu ya.
3: Oke.
4: Nah, once terjadi satu pelanggaran, tentu ada penegakan hukumnya, ada sanksinya. Seperti itu Mbak Hana.
3: Oke, baik. Nah, Bu Ira, jenis konten negatif apa yang saat ini paling banyak ditemukan dalam pengawasan ruang digital?
4: Nah, baik. Sebenarnya konten negatif itu berdasarkan juga Undang-Undang ITE, kita mengatur ada jenis konten yang tidak diperbolehkan tuh yang mengandung asusila ya, misalkan pornografi, apalagi pornografi anak, itu sangat dilarang dan ada sanksi pidananya bahkan gitu ya. Kemudian ada judul, itu juga termasuk konten negatif yang, dan kita Komdigi sangat fokus juga di situ. Dan kalau kawan-kawan melihat di website kita secara rutin, setiap minggu tuh kita laporkan tuh ke masyarakat. Sudah berapa yang sudah kita take down gitu kan, supaya masyarakat terlindungi dari informasi yang negatif tersebut. Dan ada hal-hal lain, misalkan ada juga konten negatif yang memanipulasi informasi, menyebarkan kebohongan yang merugikan konsumen, terus disinformasi seperti itu. Itu ada semua di dalam Undang-Undang ITE kita. Seperti itu, Mbak Hana.
3: Ya. Nah, Ibu Ira, kalau dari Kemkomdigi sendiri, ini seberapa cepat merespon ketika menemukan konten yang berpotensi membahayakan masyarakat?
4: Baik, nah, betul sekali. Nah, kami sudah membuat rambunya, ada di peraturan pemerintah, ada di PM kami. Jadi untuk konten-konten yang sangat kita pandang sangat krusial gitu ya, itu konten tersebut akan di take down dalam waktu maksimal 4 jam. Itu antara lain yang pornografi anak dan terorisme, radikalisme. Itu kan juga kita sudah pernah ada beberapa kejadian yang sangat mengkhawatirkan kita ya, ada bom yang dirakit oleh remaja. Seperti itu ya, yang dia terpapar gitu loh, terpapar dari konten negatif yang membawa dia merakit bom kemudian diledakkan gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Itu 4 jam itu konten tersebut kita akan take down, seperti itu ya. Yang ini yang mengajak untuk membuat atau yang sifatnya terorisme gitu ya, mengajak kepada melakukan terorisme seperti itu. Untuk yang lain-lain itu 24 jam. Gitu, 24 jam maksimal kita akan take down, bekerja sama dengan platform yang terkait. Itu ya, mereka yang melakukan take down kita menemukan baik dari laporan masyarakat maupun dari sistem yang kita punya, kemudian kita laporkan ke platform, kita minta bekerja sama untuk melakukan take down sesegera mungkin. Gitu ya, Pak Hana.
3: Ya, baik. Nah, Bu Ira, berarti kalau untuk yang 24 jam itu konten lainnya di luar tadi terorisme, radikalisme, dan juga pornografi anak, begitu ya, Bu Ira ya?
4: Ya, betul. Betul.
3: Baik. Nah, Bu Ira, kalau untuk proses penanganannya konten sendiri sejak pertama kali memang ditemukan begitu hingga dilakukan tindakan, seperti apa, Bu Ira?
4: Iya, jadi inputan kita, masukan kita, itu yang pertama dari masyarakat umum, ya. Masyarakat umum, jadi boleh nih ya audiens semuanya, boleh melakukan pengaduan kepada kami. Masuk saja di aduankonten.id gitu ya. Nanti di situ kawan-kawan, audiens kalian boleh melaporkan. Kalau diperkirakan, aduh ini ternyata website ini penipuan nih isinya, atau ternyata ini ada judulnya nih link ini gitu kan. Nah, di capture, dilampirkan di situ. Nah, nanti kita akan lakukan verifikasi. Ada satu tim yang memang bertugas untuk melakukan verifikasi, dicek masuk ke situ, oh iya benar nih ternyata memang ini tudol nih atau ini pornografi nih gitu. Nah terus kita lanjutkan koordinasikan dengan platform yang terkait seperti itu, lalu dilakukan take down, sehingga itu prosesnya sangat sangat cepat. Kita sudah membuat jejaring lah dengan seluruh platform yang ada. Sehingga mereka bisa segera melakukan tekstur tersebut.
3: Baik, aduankonten.id begitu ya Bu ya, masyarakat dapat melaporkannya dan itu maksimal 4 jam tadi ya Bu ya, kalau untuk,
4: ya, untuk
3: konten-konten yang tadi ya,
4: krusial
3: tadi ya. Oke, baik.
4: Ya.
3: Nah, Bu Ira, kadang kan
4: 24 jam.
3: Ya. Baik. Nah, kadang kan konten seperti itu terus muncul kembali ya Bu Ira, meskipun setelah dilakukan pemblokiran atau mungkin penindakan begitu ya Bu ya. Tapi bagaimana Kemkom Digi menghadapi hal tersebut, Bu Ira?
4: Betul. Ya, memang inilah karakteristik dari satu teknologi digital ini ya. Sehingga memang selain pemerintah melakukan monitoring, bahkan penegakan hukum ya, mungkin audiens kalian, Anda juga tahu bagaimana kinerja juga dari aparat penegak hukum kita ya, bisa menemukan bandar judi di mana, kemudian dan sebagainya itu ya. Nah, tapi satu sisi memang teknologi digital itu memungkinkan untuk kita mengcreate dan mengcreate lagi gitu kan, IP-IP yang lain gitu kan. Kita buat lagi, oke, oh ini udah di take down, kita buat lagi gitu kan. Dan mungkin dengan identitas yang lain gitu kan, yang seolah-olah seperti itu. Memang itu teknologinya memungkinkan itu. Gitu ya, kita memasukkan identitasnya juga bisa jadi nggak asli gitu kan. Maka sering ada kejadian scamming ya kan, yang penipuan love scamming seperti itu ya, itu lagi marak dan kita semua harus hati-hati.
3: Begitu ya. Itu pola barunya ya,
4: jadi,
3: Bu Ira ya.
4: Sebentar, jadi pagar utamanya itu kepada diri kita sendiri, gitu Mbak Hana dan audiens ya. Kita ketahui bahwa nilai positif dari adanya teknologi digital ini, kita bisa mengolah data dengan cepat, bla bla bla gitu ya. Namun ada sisi negatifnya di mana kita juga harus benar-benar memagari diri kita sendiri dan juga kita paham teknologinya dan kita mengecek betul-betul apakah informasi yang ada itu sesungguhnya atau asli atau tidak atau adalah dimanipulasi dan sebagainya. Seperti itu.
3: Mudah-mudahan
4: dengan informasi ini membantu masyarakat semua nih adanya kegiatan ini dari RRI, luar biasa.
3: Oke, baik Ibu Ira. Terima kasih ini Bu Ira telah berbincang bersama kami. Tadi juga menyampaikan dengan detail begitu ya, terkait juga konten-konten yang memang saat ini sedang marak begitu ya, yang sudah di take down terus juga diinformasikan. Terima kasih ini Bu Ira telah berbincang bersama kami dan menyampaikan update-nya. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Dr. Irawati T. Prianti berbicara terkait Kemkom Digi lakukan pengawasan ruang digital dari konten negatif.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta semua kementerian dan lembaga bersih-bersih. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM, Dr. Agustinus Subarsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, sehat ya?
2: Iya.
1: Pak, kalau kita lihat ini Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga bersih-bersih, dan tanda kutip bersih-bersih. Ini merupakan secara kebijakan publik. Apa sebenarnya yang dibersihkan? Ini orangnya, sistemnya, atau tata kelolanya, atau semuanya?
2: Dari sudut pandangan bersihnya, bukan sekedar orangnya. Karena kalau sistemnya keliru, maka orangnya juga tidak benar. Dan saya pikir instruksi Pak Prabowo ini lahir karena didahului kasus Lapas Cibinong, saya pikir.
1: Oke, ya. Nah, ya yang setengah viral kemarin ya, temuan ombudsman itu ya. Ya, bagus. Bagaimana kita membedakan antara bersih-bersih birokrasi yang benar-benar merupakan reformasi tata kelola dengan sekadar pergantian atau penyingkiran atau jabatan pejabatnya?
2: Saya pikir kalau mutasi atau penyingkiran orang atau apa namanya memindah itu bukan cara yang baik untuk melakukan bersih-bersih. Karena kalau kita melihat korupsi atau pungli yang ada di dalam tubuh birokrasi ini kan dilakukan secara berjemaah yang itu mengkait pada sistem melibatkan banyak aktor, banyak orang, dan kadang bisa melibatkan elit politisi. Hingga untuk membersihkan mereka-mereka yang kotor, yang punya power itu kadang sulit karena mereka punya daya tawar yang tinggi. Terutama kalau politisi itu anggota dari parpol yang ikut duduk dalam koalisi.
1: Iya. Tapi kalau bicara indikatornya nih, Pak Agustinus, yang objektif yang dapat digunakan masyarakat untuk mengukur apakah instruksi presiden ini berhasil, ini seperti apa? Apakah cukup dengan berkurangnya kasus korupsi, atau harus dilihat dari kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, pengadaan, atau dan kepuasan masyarakat?
2: Ya, apa yang Mas Luma sebutkan, saya pikir itu sudah tepat, bahwa bersih-bersih salah satu indikator utamanya adalah berkurangnya tingkat kejahatan korupsi atau angka korupsi, sehingga persepsi masyarakat tentang korupsi itu menjadi rendah. Dan masyarakat punya akses yang lebar untuk mendapatkan layanan publik yang pantas dengan harga yang tidak mahal. Karena dengan adanya pungli itu, kemudian kan kadang-kadang layanan publik menjadi semakin tambah.
1: Tadi ada kendala ataupun tantangan ya ketika melakukan bersih-bersih ini terganjal oleh relasi kuasa gitu ya, Pak Agustinus ya. Nah, jika Presiden meminta Menteri membersihkan institusinya sendiri, siapa yang mengawasi para Menteri tersebut? Ini kan bagaimana mencegah pengawasan internal ini berubah menjadi mekanisme yang justru melindungi orang-orang di dalamnya tadi, Pak Agustinus?
2: Nah, saya pikir secara struktural yang ngawasi menteri adalah presiden. Dan presiden punya wakil presiden. Dan orang nomor satu, nomor dua itu punya power yang sangat kuat, baik power politik maupun resources, untuk menghalau korupsi yang akan dilakukan oleh para aparat di bawahnya termasuk menteri. Yang kedua yang bisa menghalau korupsi adalah pengawasan eksternal dari BPKP dan BPK. Jadi kalau dua lembaga itu serius mengidentifikasi adanya kecurangan atau hal yang tidak benar, maka dua lembaga maupun BPKP maupun BPK itu bisa langsung lapor pada presiden, BPKP bisa lapor pada presiden dan BPK bisa lapor pada DPR.
1: Oke. Okay. Kalau tidak terganjal atau ya harusnya lebih berani gitu ya untuk ya. Siapapun itu ya, Pak Agus ya.
2: Betul.
1: Baik. Kita undang berkar boleh ya? Pak Agus ya.
2: Boleh.
1: Iya, berkar untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan ini kan menarik ya, seberapa efektif ya pendekatan bersih-bersih jika akar masalahnya bukan hanya pada individu tadi, tetapi sistem yang memungkinkan korupsi, konflik kepentingan, dan pungutan liar atau pungli yang terjadi. Pak Agus.
2: Iya, betul. Dan kecuali sistem, itu yang membuka ruang bagi korupsi, persoalan di Indonesia itu kan persoalan pada individu juga, yaitu moralitas pejabat yang rendah.
1: Iya.
2: Ketika moralitas individu pejabat itu rendah, masuk dalam lingkungan kerja yang tidak sehat, maka naluri moralitas yang tidak sehat itu kemudian terpupuk oleh lingkungan yang tidak sehat tadi. Kalau moralitas individu itu sehat, meskipun dia masuk dalam lingkungan yang tidak sehat, maka dia akan lebih condong mendengarkan suara batin mereka.
1: Iya.
2: Sehingga saya berpendapat bahwa masalah korupsi di Indonesia itu lebih signifikan penyebabnya pada tatanan moralitas individu. Itu.
1: Baik.
2: Memang kalau bersih-bersih itu nanti kotor lagi. Pasti. Kalau kita pakai baju juga akan kotor, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak perlu ganti baju.
1: Iya.
2: Jadi analognya adalah meskipun itu nanti akan kotor lagi, lebih baik dibersihkan karena itu akan menghambat kotornya itu lebih pekat daripada tidak ada upaya pembersihan. Sehingga bersih-bersih adalah upaya untuk memarginalkan atau mengurangi kekotoran yang akan melekat secara tebal. Dan dari Bapak yang Jakarta tadi ya betul bahwa memang korupsi itu bisa terjadi karena pada tataran individu, yaitu moralitas, tetapi juga bisa terjadi karena pada tataran organisasi atau sistem.
1: Ya.
2: Itu.
1: Ya, tapi kita ketahui kan kalau bicara sistem ya, udah banyak sistem sudah mengarah ke digitalisasi gitu ya, pelayanan publik dan segala macam itu kan sudah digital, tapi masih ada celah-celahnya nih Pak Agustinus.
2: Ketika kita mengadopsi new technology di dalam melakukan pekerjaan, teknologi itu kan tidak sempurna.
1: Okay.
2: Dan para pejabat itu pakar di dalam mengakali teknologi.
1: Iya. Iya,
2: iya. Iya, dia tahu. Dia tahu. Misalnya di dalam hal tender pun, proyek. Ya. Itu kan nanti dihitung dengan aplikasi siapa yang buat seperti tinggi, kan ada probabilitas tim tender juga dihubungi oleh para developer bagaimana kondisi di dalam yang sudah masukkan tender, sehingga dia akan mendapatkan info kebocoran-kebocoran tadi. Jadi adopsi perubahan sistem yang baru itu hanya pada tataran kulit, bukan pada tataran substansial. Sehingga selalu ada upaya untuk menyelipkan kepentingan-kepentingan pribadi dalam sistem yang telah dibangun baru tadi.
1: Oke. Kalau kita lihat pernyataan Presiden ini kan sudah beberapa kali ya menyampaikan bagaimana komitmen pemberantasan korupsi. Dan apa yang kali ini berbeda secara konkret dibandingkan pernyataan-pernyataan sebelumnya? Apakah ini merupakan warning yang memang sudah tercium oleh Presiden Prabowo atau seperti apa, Pak Agus?
2: Pemberantasan korupsi dengan pernyataan Presiden yang terakhir itu hanya sekedar penegasan menurut saya. Karena memperbaiki sistem yang sudah rusak individu yang sudah rusak itu tidak segampang yang dibayangkan Presiden, ya, bahwa memperbaiki organisasi itu dan pejabat tidak cukup hanya membangun fakta integritas anti korupsi yang ditandatangani atau dengan sumpah jabatan, tetapi para pejabat yang tidak korupsi itu kan karena sudah punya nilai hidup yang bersih, jujur, dan nilai-nilai hidup yang seperti itu kan sudah terinternalisasi sejak kecil, remaja, dan dewasa.
1: Okay.
2: Karena itu dikenalkan oleh keluarga dan sekolah. Gitu.
1: Oke, okay. Pak Agus, kalau kita bicara pembantunya atau menteri gitu ya, kalau seorang menteri ini gagal membersihkan institusinya dari praktik korupsi atau pungli, nah apakah kegagalan tersebut nih seharusnya menjadi tanggung jawab politik menteri yang bersangkutan atau seperti apa?
2: Ya, kalau menteri apa gagal di dalam memberantas korupsi, ya presiden punya hak untuk mengganti mereka karena itu adalah indikator dia tidak mampu membuat organisasi bersih, bebas dari korupsi, dan meningkatkan kinerjanya.
1: Ya, baik. Tapi kan bagaimana? Ada sebuah paradoks gitu ya. Ketika pemerintah meminta birokrasi membersihkan dirinya sendiri, sementara sebagian persoalan justru mungkin berasal dari relasi kekuasaan di dalam birokrasi itu sendiri.
2: Ya itu sophisticated di dalam pemberantasan korupsi di situ, Mas. Korupsi dilakukan bukan individu terlalu jemaah, dan korupsi dilakukan oleh para elit, bukan hanya elit birokrasi tetapi elit politisi. Dan elit politisi itu beririsan dengan keanggotaan dan koalisiasi, di mana dalam koalisiasi punya misi membangun kebersamaan dan persatuan demi apa mewujudkan mimpi-mimpi baik dari presiden. Sehingga tarik menarik antara mau tegas atau tetap memelihara persatuan dalam koalisi. Tetapi sebetulnya koalisinya itu kan terlalu gemuk. Kalau hanya mendelit satu partai, masih harusnya secara politis, hitungan politis masih kuat lah. Pak Prabowo harus menghitung secara politis bahwa mendelit satu partai masih di atas 50% di DPR.
1: Ada WhatsApp dari Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Bersih-bersih yang terlalu ekstrim juga terkadang justru menjadi bumerang untuk si pelaku. Atau kita ketahui beberapa belakangan ini ada yang berupaya melakukan bersih-bersih justru tersingkirkan. Ini bagaimana Pak Agus dari perspektif kebijakan publik ini katanya?
2: Itu merefleksikan bahwa upaya untuk membangun negeri yang semakin baik itu menghadapi resistensi terutama dari aktor-aktor atau aparat ASN maupun birokrat yang tangan mereka sudah terlanjur kotor karena dia takut kena bersih-bersih, sehingga tingkat resistensi itu tinggi dan dia akan mengajak teman-teman akan membangun resistensi ketika sistem itu dibangun atau dirubah.
1: Artinya bersih-bersih ini berisiko menjadi atau terlalu berorientasi pada penindakan individu, Pak. Sementara reformasi terhadap aturan, prosedur, dan desain kelembagaannya ini tidak tersentuh. Pak Agus.
2: Kalau aturan kan kita sudah lengkap punya sekian banyak aturan. Bahkan kita punya KUHP baru tahun 2023. Kita juga punya peraturan-peraturan pemerintah tentang sistem pegawai negeri yang perlu kita butuhkan kan law enforcement supaya apa para penguasa ini punya akuntabilitas, bukan hanya legal formal akuntabilitas tapi politik akuntabilitas dan moral akuntabilitas.
1: Bagaimana dari segi pengawasannya, Pak Agus? Berarti kalau seperti itu,
2: pengawasan yang
1: Nah, iya, ketika sistem ini sudah terbangun tadi ya untuk integritas juga ini, tapi pengawasannya juga dinilai lemah dan akhirnya juga terjadi masih terjadi korupsi di yang di sebuah kementerian atau lembaga.
2: Ya, problem kita di negeri ini kan apa? Sudah terjadi pembagian kekuasaan secara jelas. Ada kementerian, ada lembaga, ada pengawas peradilan, tetapi lembaga-lembaga dan kementerian itu hanya melakukan pekerjaan secara secara kulit ya, bukan substansial. Betul bahwa BPK melakukan pemeriksaan terhadap kementerian, misalnya

0: Atau justru pengawasnya tadi duga-duga ya ikut bermain gitu ya, Pak Agus ya?
1: Itu
0: kalau
1: yang saya maksud. Ya. Jadi pengawasan ketika membuat WTP kan tadinya tidak kan bisa dirubah, atau dan merubah itu kan bukan hanya senyum manis atau dengan salaman, tetapi ya ada take and give.
0: Ya. Gitu. Baik, ini seperti yang mungkin sempat ramai ya, di mana OTT KPK sebelumnya juga bongkar dugaan jual beli WTP ini.
1: Iya.
0: Baik.
1: Betul itu.
0: Tapi hanya nanti iya, baik. Nanti kita ini ya, Pak Agus ya, kita lihat dulu ya bagaimana dari pernyataan Presiden, apakah kementerian lembaga yang di ininya juga bisa melakukan aksi bersih-bersih. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro3. Sehat dan sukses selalu, Pak Agus.
1: Terima kasih, Pak Lukman. Kita berharap negeri semakin baik ke depan.
0: Amin. Amin. Ya. Pendengar pengamat kebijakan publik dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik ada DMKP, Visipol UGM, Dr. Agustinus Subarsono. Kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo meminta semua kementerian dan lembaga melakukan bersih-bersih.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Alia, simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di Papua, dan di Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, di Laut Cina Selatan, di Laut Flores, Laut Arafuru, di Laut Halmahera bagian utara, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG, pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, di Papua, dan di Papua Tengah. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung. Terdapat potensi hujan sedang di Medan. Hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, dan Bengkulu. Serta potensi udara kabur di Palembang dan Pangkal Pinang. Kemudian beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, potensi hujan ringan di Jakarta, Semarang, serta potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kemudian beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor, serta potensi udara kabur di Palangkaraya dan Banjarmasin, serta asap kabut di Samarinda. Beralih ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta potensi udara kabur di Palu. Kemudian beralih ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di Nabire, hujan ringan di Jayapura, Jayawijaya, dan Ambon, serta potensi berawan tebal di Ternate, serta udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Merauke. Selanjutnya bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 7 hingga 26 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan.

0: Banten, dan Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Nagurian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput.
1: Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, bahaya.
3: Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Bang. Ini lahanku juga.
2: Oh, sudah. Yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan anginnya deras.
4: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah, ini musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
5: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
6: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.

Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto yang dijadikan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Hari Kesaktian Pancasila, generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Jepang ingin memperketat persyaratan bagi warga negara asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk program insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah atau PPN-DTP dalam mendongkrak pembelian rumah bagi masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan wujud keinginan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau melalui pembebasan pajak pembelian rumah oleh pemerintah. Jepang memperketat syarat bagi warga asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen mulai Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Sebagai bagian dari upaya Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memperketat pengawasan imigrasi, melansir dari CNA, aturan baru yang akan diberlakukan terhadap aturan baru tersebut secara bertahap akan mewajibkan warga asing yang ingin menetap secara permanen di Jepang agar membuktikan pendapatan tahunan mereka bisa berada di atas rata-rata.

0: Alexander Zverev melanjutkan performa positif dengan menyingkirkan Cameron Norrie dengan skor 7-6-1-6-4 di National Tennis Center pada Kamis, Oktober 2026, sekaligus memperkuat peluang mengejar peringkat satu dunia. Setelah nama Jannik Sinner absen dari China Open 2026 yang berlangsung di Beijing. Hasil tersebut mempertahankan rekor sempurna dari Zverev yang dalam 9 pertemuan keduanya sekaligus memperpanjang langkah di turnamen tersebut. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryaseto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selengkapnya akan disampaikan oleh Afriani Raspati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryaseto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryaseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif.
5: Dengan terhormat ya, karena memang sudah waktunya.
6: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, proses fit and proper test calon Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Suyudwi Arioseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan di Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, proses pencalonan Suyudwi telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari surat presiden hingga pembahasan di Komisi 3 melalui fit and proper test dan secara aklamasi menyetujui pencalonan Suyudwi sebagai Kapolri. Tujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
7: Presiden, istana.
8: Mbak izin, tapi kalau dari pimpinan menilai, beberapa orang juga menyebut kalau ini kenapa terlalu terburu-buru ya, dengan pikiran properties dan segala macam, dan langsung juga kenapa demikian, Mbak?
5: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan. Dengan terhormat, karena memang sudah waktunya.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut, Komisi 3 telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri tertanggal 30 September. Ia menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Suyudwi Arioseto sebagai calon Kapolri.
9: Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi yang ada, maka Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui Saudara Komjen Pol Suyudwi Arioseto, SIK SMH, untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI.
6: Sebelumnya, Komjen Pol Suyudwi Arioseto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Selama memimpin BNN, Suyudwi mencatat sejumlah capaian, termasuk penyitaan 12,3 ton narkotika pada tahun 2026 dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Pati Alwarin Koibur dari RRI Manokwari.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya di tengah keberagaman di Papua Barat. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat, Theo Dekawer mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai tersebut juga penting untuk memperkuat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman. Menurut Theo, pengamalan Pancasila harus terlihat melalui pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kelompok rentan. Ia menyebut provokasi, berita bohong, politisasi identitas, serta perbedaan suku dan agama yang dimanfaatkan pihak tertentu menjadi tantangan dalam menjaga toleransi. Ia mengatakan pemerintah daerah menjalankan pembinaan ideologi melalui sosialisasi pendidikan karakter, pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Pemerintah juga melibatkan komunitas kepemudaan untuk mengampanyekan toleransi serta menyebarkan konten edukatif tentang Pancasila melalui media sosial.
2: Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan menjadi wujud nyata pengamalan Pancasila. Tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dan toleransi di Papua Barat adalah potensi provokasi, politisasi, identitas, suku, dan agama, serta hambatan komunikasi atau kesenjangan sosial akibat tingginya keragaman di tengah arus modernisasi.
1: Ketua Pemuda Pancamarga LVRI Papua Barat, Hari Ramande, mengatakan, nilai Pancasila memiliki keterkaitan dengan kehidupan adat dan budaya masyarakat Papua. Ia mencontohkan filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang menggambarkan kehidupan bersama di tengah perbedaan suku dan agama. Dikatakan Pancasila bukan karena paksaan. Bagi orang asli Papua, konsep itu sudah hidup mulai dari ketuhanan, kemanusiaan hingga persatuan dalam filosofi Satu Tungku Tiga Batu.
3: Bagi kami orang asli Papua, Pancasila itu hidup sila pertama ketuhanan. Kami sudah hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan. Sila kedua kemanusiaan, itu adalah menolong, saling menolong. Sila ketiga persatuan, yaitu kita filosofi Satu Tungku Tiga Batu di Fak. Berbeda suku dan agama, tetapi hidup dalam satu tungku. Kesaktian Pancasila hari ini adalah ketika anak Papua bisa bersekolah secara gratis, mama-mama bisa jualan tanpa takut, dan pembangunan jalan di seluruh Provinsi Papua Barat berjalan dengan baik. Meski ada tantangan, Pancasila sakti karena ada melindungi yang kecil.
1: Ia menilai pengamalan Pancasila harus dibawa dari ruang formal ke kehidupan nyata, mulai dari kampung hingga pasar. Menurutnya, prinsip musyawarah, transparansi, pelayanan publik, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan bentuk konkret penerapan nilai Pancasila. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, Rani Esterlina Bonai, menilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda di era digital. Menurut Rani, Pancasila dapat menjadi moral, identitas, sekaligus filter bagi anak muda dalam menyikapi berbagai persoalan dan derasnya informasi di media sosial. Menurutnya, Pancasila menjadi identitas dan pegangan bagi generasi muda di tengah perbedaan serta arus media sosial dan derasnya informasi.
4: Dalam kehidupan saya sehari-hari, bentuk nyatanya itu ada di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menghormati, menghargai sesama kita manusia ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya Pancasila yang menjadi identitas kita, menjadi pegangan bagi kita di tengah-tengah perbedaan dan di tengah-tengah arus media sosial dan derasnya informasi ini.
1: Ia mengatakan, penerapan Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui sikap menghormati dan menghargai sesama manusia. Menurutnya, keberagaman suku dan agama dalam kehidupan keluarga menjadi ruang nyata bagi generasi muda untuk menerapkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Ia menambahkan, pendidikan Pancasila perlu bergerak dari sekedar hafalan menuju praktik dan keteladanan. Ia menilai guru, pejabat, orang tua dan masyarakat perlu memberikan contoh nyata agar nilai kejujuran, gotong royong, toleransi, dan keadilan dapat dipahami sekaligus diterapkan generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Manokwari kita ke Semarang melalui gerakan Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri mendorong masyarakat berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam perlindungan korban. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Luki Setiawan. Luki.
1: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
2: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisa mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
1: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ, seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
2: Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kombespol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
3: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2025.
2: Kalau daerah atau main kota yang baru ini banyak melaporkan kasus-kasus
3: rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
2: Oh, kekerasan seksual.
3: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
2: Kombespol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dan terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda selalu menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kali ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga yang kepesertaan BPJS kesehatannya tiba-tiba tidak aktif saat berobat tidak perlu panik. Karena ternyata tetap mendapatkan perhatian khusus terutama bagi pasien dengan penyakit berat. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Muhdar.
4: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
5: Status kepesertaan BPJS kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
4: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Yeah. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
5: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
6: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah, sebetulnya Pemda Lobar sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK, maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda. Itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di cover oleh PBIJK.
5: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita ke informasi dari pembangunan Koperasi Merah Putih, Kelurahan Bukit Tunggal yang telah rampung dan tinggal menunggu pemeriksaan tim Pemda sebelum diserah terimakan untuk beroperasi. Dari Parangkaraya, ada Edi Suroso yang menyampaikan informasi lengkapnya.
7: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
8: Pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
7: Yang pertama, bangunannya sudah selesai, tapi sarana-prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengamati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu, memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
8: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja. Sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
9: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan, artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Yang
8: ia menambahkan, pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto kembali menyapa Anda pagi hari ini, terutama di tanggal 2 Oktober 2026. Apakah Anda tahu bahwa hari ini adalah hari yang cukup spesial juga? Kalau kemarin adalah hari kesaktian Pancasila yang kita peringati bersama, hari ini juga kita peringati bersama? Dan jawabannya adalah ya, hari ini merupakan Hari Batik Nasional. Tanggal 2 Oktober ditetapkan sejak 2009 oleh UNESCO dan Indonesia menjadi Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Budaya Tak Benda. Dan kemudian ini dijadikan oleh keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Hari Batik Nasional bukan merupakan hari libur. Namun, semangat, nuansa, ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan batik yang menjadi identitas bangsa Indonesia digunakan hari ini. Aktivitas sekolah perkantoran juga berjalan seperti biasa, namun dihimbau untuk menggunakan kain atau pakaian batik. Dan kalau untuk di Jakarta hari ini mungkin sebagian besar ASN ataupun juga kementerian dan lembaga juga institusi melaksanakan work from home atau bekerja dari rumah. Namun bisa juga ya tetap untuk memakai batik. Ada beberapa kegiatan yang akan berlangsung dalam rangka Hari Batik Nasional dan tahun ini Kota Surabaya Jawa Timur terpilih menjadi tuan rumah pusat perayaan Hari Batik Nasional. Acaranya berlangsung dari 30 September hingga 4 Oktober 2026. Nanti Anda yang ada di Surabaya mungkin boleh mengirimkan informasinya ke kami. Seperti apa sih kemeriahan di koridor Tunjungan Plaza 3 Surabaya yang menghadirkan lebih dari puluhan pembatik berbagai daerah. Kemudian ada puncak acara pada 2 Oktober malam nanti sekitar pukul 18 hingga pukul 20 yaitu Parade Budaya Ikonik di Dermaga Taman Prestasi Wisata Kapal Kalima Surabaya dan acara tersebut dinamakan Batik Berlayar. Dan selamat Hari Batik untuk kita semua, motifnya beragam, cintanya tetap satu, bangga memakai dan melestarikan batik kebanggaan Indonesia. Kami juga akan hadirkan beberapa informasi pagi hari ini yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kita awali pagi hari ini dari Lapas Biak yang melakukan penertiban barang dan fasilitas kamar hunian. Disampaikan informasinya oleh Arini Masihor.
2: Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Biak Numfor melaksanakan kegiatan penertiban barang, fasilitas serta pengosongan dan penyesuaian fasilitas kamar hunian yang tidak sesuai ketentuan. Pada Kamis 1 Oktober 2026, kegiatan berlangsung di Blok Hunian Lingkungan Lapas Kelas 2B Biak. Kepala Lapas Biak Fani Andika menjelaskan kegiatan ini bertujuan mengembalikan tata kelola kemasyarakatan yang baik sesuai standar dan aturan yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan ini melibatkan aparat penegak hukum, antara lain personil Brimob dan Subdetasemen Polisi Militer TNI Angkatan Darat untuk pengawasan dan pengamanan. Meski tingkat kerawanan dinilai rendah, Kalapas menegaskan Lapas Biak senantiasa dijaga dalam kondisi aman, kondusif, dan tertib.
3: Jadi tujuan kegiatan pada hari ini itu untuk mengembalikan tata kelola masyarakatan yang baik, jadi kita sesuaikan dengan standar aturan yang berlaku, yang bahwa di dalam blok sendiri itu ada tata kelolanya, ada SOP-nya, ada aturannya. Untuk di Biak ini rata-rata itu hanya pakaian yang berlebihan. Nah, pakaian yang berlebihan itu kita kumpulkan dan kita akan kembalikan kepada pihak keluarga. Lapas Biak ini selama ini adalah kondusif, aman, tenang, dan warga binaannya itu bisa mengikuti kegiatan dan aturan yang berlaku di Lapas Biak ini. Untuk di lapas sendiri ini ada 17 kamar. 17 kamar itu untuk blok wanita hanya ada satu kamar, ada dua kamar, tapi yang digunakan hanya satu kamar karena isinya itu hanya tiga. Dan untuk tahanan sendiri terpisah. Posisinya itu ada kita siapkan dua kamar untuk tahanan.
2: Sementara itu, Komandan Subden Pom Biak, Letu CPM Yohanes Carlos Sitompul menyebut dari hasil pemeriksaan sejauh ini tidak ditemukan barang yang mencurigakan, situasi di dalam lapas tetap aman dan tertib.
4: Semoga kerjasama ini semakin berlanjut, tetap penegakan hukum tetap harus tetap ditegakkan. Untuk barang yang ditemukan sampai sekarang kita lihat sih tidak ada hal yang menonjol ya, tetap aman juga, tidak ada yang dilihat tidak aman.
2: Saat ini lapas kelas 2B Biak Numfor memiliki 17 kamar terdiri dari 2 kamar khusus wanita serta 2 kamar tersendiri untuk tahanan. Jumlah warga binaan tercatat sebanyak 102 orang.
1: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten MAPI mendorong masyarakat dan organisasi perangkat daerah atau PD membuka terhadap inovasi pembangunan. Jessica Ardana yang punya informasi lengkapnya, silakan.
1: Memiliki peluang untuk terus maju dan mengembangkan berbagai program baru. Penjabat Sekretaris Daerah MAPI Maria Goretti Letsoin mengatakan, perubahan membutuhkan kerja keras dan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu, aparatur pemerintah diminta tidak hanya berada dalam posisi jabatan, tetapi aktif, turut memberikan pelayanan dan bekerja sama dengan masyarakat. Ia mengajak seluruh OPD di MAPI untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong masyarakat agar semakin mandiri, mengingat kesejahteraan akan lebih kuat bila masyarakat turut terlibat dan mampu mengembangkan potensi ekonomi yang ada di lingkungannya.
2: Rangka penguatan ekonomi, tetapi bagaimana sumber daya manusia itu dikuatkan. Maka Dinas Pendidikan dalam hal ini berkomitmen, misalnya kebutuhan pembangunan kandang, ternak, ya, rumah produksi, lalu tempat pembibitan. Ini semua dibangun oleh Dinas Pendidikan. Nah, untuk bibit ayamnya sendiri itu dari Dinas Pertanian, gitu ya. Jadi ada kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Pertanian. Saya pikir hal yang sama juga akan terjadi ketika akan ada ternak dari sisi perikanan, maka kita akan berkolaborasi dengan Dinas Perikanan. Tetapi dari apa yang kita lihat hari ini, itu menjadi nyata bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Bupati terkait MAPI, Distrik Nambai atau Kota Mur, ini akan menjadi kota telur dan SMK Nambai menjadi lokomotifnya, maka pasti Dinas Pendidikan akan terus berkomitmen untuk mendukung.
1: Sementara Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI, Heri Setio Budi menyampaikan, program pengembangan industri ayam petelur yang dilakukan oleh Pemda MAPI di sekolah tersebut membawa perkembangan dan berdampak yang sangat nyata. Sejak April lalu hingga September, omset penjualan telur mencapai 107 juta rupiah yang memberikan nilai tambah bagi pendapatan sekolah. Ia mengapresiasi program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten MAPI, terutama dalam peningkatan kemampuan mengembangkan dan mengelola usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
3: Untuk saat ini, untuk produksi kami itu sudah sampai di, mulai dari kami mulai produksi di bulan April 2026 sampai dengan saat ini, itu di bulan September ini sudah 47 sampai 50 rak per hari. Jadi sekitar 1.500 butir per hari. Kemudian omset kami tadi setelah selama produksi ini, setelah dikurangi biaya untuk pembelian obat dan pakan, kami sudah mulai beratakan pakan sendiri yang ada saat ini sekitar 107 juta.
4: Berapa Pak? 107 juta.
3: Ya, dengan biaya-biaya untuk pemeliharaan.
1: Pemerintah MAPI akan terus memberikan pendampingan dan pengawalan melalui organisasi perangkat daerah terkait agar program yang dikembangkan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Pandangan pesimistis terhadap perubahan di MAPI tidak menghambat kreativitas dan inovasi yang tengah dikembangkan pemerintah bersama masyarakat. Peluang dan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat harus terus diperluas melalui kerja keras, kolaborasi, dan pelayanan yang konsisten. Jessica Ardana melaporkan.
5: Warta Nusantara.

0: Data tidak valid menyebabkan bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran, terutama di wilayah Bovendigul. Selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
1: Cuman bansos ini kadang orang yang sudah meninggal.
2: Padahal KPU sama statistik kalau menurut saya sih tidak ada hubungannya terkait dengan bansosnya.
3: Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bovendigul masih mendapat sorotan masyarakat karena dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Persoalan tersebut disebabkan data penerima yang belum sepenuhnya akurat dan tervalidasi. Tina, salah seorang warga Tanah Merah, mengatakan program bansos sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun pemerintah perlu memperbarui data karena masih ditemukan nama warga yang telah meninggal tetapi tercatat sebagai penerima bantuan.
1: Bansos ini sebenarnya bagus kalau menurut saya ya. Cuman bansos ini kadang orang yang sudah meninggal, mereka masih tetap dapat, dorong punya nama masih tetap ada. Terus yang macam yang sudah pegawai negeri juga nama mereka masih ada. Terus sementara bukannya bansos itu untuk masyarakat yang kurang mampu ya. Kalau bisa ya mungkin dari dinas juga bisa teliti lagi datanya.
3: Sementara itu, warga lainnya, Ana, menilai akurasi data menjadi kunci keberhasilan program bansos. Ia juga melihat penyaluran yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat, bahkan berdampak pada penerimaan petugas pendataan dari KPU maupun BPS, meski kedua lembaga tersebut tidak berkaitan dengan penyaluran bansos.
2: Kalau saya sih memang kategorinya ya, saya sendiri tidak masuk penerima bansos, soalnya saya kan ASN, tapi banyak sekali warga protes bansos itu kan tidak tepat sasaran. Biasanya kalau ada KPU ataupun statistik, pendataan seringkali ditolak warga. Mereka tuh kecewa penyaluran bansos ini seringkali tidak tepat. Padahal KPU sama statistik kalau menurut saya sih tidak ada hubungannya terkait dengan bansos ya.
3: Menanggapi itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Maria Margareta Nikatmu, menjelaskan persoalan tersebut dipengaruhi data yang belum akurat serta verifikasi dan validasi yang belum dilakukan secara menyeluruh. Ia mencontohkan di Kampung Persatuan terdapat 455 warga kurang mampu, namun baru sekitar 200 orang yang menerima bantuan. Dinas Sosial juga menemukan nama warga meninggal, ASN, P3K, anggota TNI Polri hingga anggota DPR yang masih tercantum sebagai penerima. Selain itu, ditemukan bantuan yang diperuntukkan bagi orang asli Papua atau OAP, tetapi diterima warga yang bukan OAP. Dinas Sosial berkomitmen membenahi data serta memperketat verifikasi dan validasi agar bantuan ke depan tepat sasaran, tepat jumlah, dan diterima masyarakat yang berhak.

0: Warta Nusantara.
1: Kita menuju ke ruang Gatekeeper untuk menyimak informasi dari rekan kami.
0: Kilas Berita.
2: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiyat Santoso, menegaskan setiap aset gedung milik pemerintah wajib tercatat secara resmi. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul temuan 13 rumah di lingkungan Lapas Cibinong yang tidak terdaftar sebagai aset kementerian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Masyarakat yang merasa layak menerima bantuan sosial namun belum masuk desil 1 hingga 4 diberikan kesempatan melakukan sanggah atau mengusulkan perbaikan data. Sehingga diharapkan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Rauda Utana menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Masyarakat yang ada di wilayahnya itu yang memang dalam tanda petik membutuhkan bantuan itu terdata di situ.
4: Iya.
3: Kemudian di SK-kan dan dikirim untuk diverifikasi itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.
5: Akurasi data sosial ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Masyarakat yang merasakan kondisi sosial ekonominya layak masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atau mengajukan perbaikan data dalam jangka waktu 3 bulan. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupesi menjelaskan, desil merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN

0: aktivitas dalam keluarga. Masyarakat yang menilai data mereka belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memanfaatkan ruang sangga tersebut. Kesempatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki data agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dari program perlindungan sosial. Data awal masyarakat berasal dari musyawarah desa atau kelurahan, kemudian diteruskan melalui pemerintah daerah hingga ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, pemutakhiran dan pengelompokan desil dilakukan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik berdasarkan sejumlah indikator.
1: Ketika dia tidak masuk nama itu di dalam musyawarah desa kelurahan, ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Ada yang lolos di pihak paling dasar seperti itu. Nah, setelah itu tingkatan itu masuk di kementerian, berarti ada lagi verifikator kedua seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menentukan pendesilan. Ketika data itu tidak sesuai, bisa dilakukan sangga yang tadi saya bilang di tanggal 1 sampai tanggal 10. Iya. Karena di setiap desa kelurahan itu ada operator desa yang bisa melakukan sanggahan tadi seperti itu. Tetapi ketika melakukan sangga, ya, tadi kita sampaikan, waktu verifikasi itu per 3 bulan sekali. Jadi pasti akan menunggu waktu terverifikasi.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hani Tamtilah itu mengatakan, pihaknya berperan memperkuat akurasi data melalui validasi dan juga pemadanan data kependudukan dengan data sosial ekonomi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan identitas masyarakat yang tercatat sebagai calon penerima bantuan sosial dengan kondisi administrasi kependudukannya. Di sisi lain, Yayasan Rumah Generasi menemukan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama yang dialami kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Persoalan administrasi kependudukan termasuk identitas yang belum sesuai atau belum diperbarui dapat mempengaruhi proses verifikasi penerima bantuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu penetapan data, tetapi turut aktif memeriksa kondisi datanya dan memanfaatkan kesempatan sangga apabila terdapat ketidaksesuaian.
2: Misalnya, tidak ada ruang untuk, kalau saya punya persoalan ini, saya harus kemana? Makanya kalau memang bicara soal desil, harusnya pemerintah desa yang paling kecil di masyarakat itu memahami secara utuh. Jadi tadi, akan ada verifikasi dengan sanggahan, tapi dengan indikator sekian untuk memastikan bahwa sanggahan itu berubah. Nah, itu sebenarnya yang masyarakat butuhkan, termasuk kelompok rentan di masyarakat itu perlu untuk mengetahui bahwa desil ini penempatannya adalah dengan indikator ini. Karena masyarakat pasti akan menerima. Tapi tadi, apakah dia paham atau tidak? Nah, itu yang kami temui. Beberapa yang, kok tiba-tiba data saya berubah?
0: Pemutakhiran data juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, serta kelompok pendamping di tingkat desa dan kelurahan agar proses verifikasi dapat berjalan lebih akurat. Dengan adanya waktu 3 bulan untuk melakukan sanggahan, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi sebenarnya, khususnya bagi warga yang merasa layak masuk dalam desil 1 hingga desil 4, namun belum tercatat sesuai kondisi sosial ekonominya. Dari Kota Ambon, Rauda Utana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Polres Seram bagian timur di Maluku memusnahkan ratusan liter minuman keras lokal jenis Sopi. Kita simak laporannya bersama Yasin Kaldera.
1: Seram bagian timur Provinsi Maluku, Idrus Wagano, mengapresiasi langkah Polres setempat memusnahkan ratusan liter minuman keras tradisional jenis Sopi hasil sitaan personil Pol Subsektor Banggoi, Kecamatan Bula. Idrus menilai pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat di wilayah Kabupaten bertajuk Itawutu Nusa ini. Menurutnya, langkah penertiban terhadap peredaran minuman keras ilegal penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Langkah penegakan hukum seperti ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas di masyarakat.
1: Idrus berharap upaya penegakan hukum tersebut dapat berjalan beriringan dengan edukasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

0: masyarakat. Hal itu dinilai penting terutama bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari produksi maupun perdagangan minuman tradisional. Politisi P3 ini juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak sosial yang dapat ditimbulkan akibat peredaran minuman keras di tengah masyarakat.
1: Langkah-langkah yang dilakukan perlu juga beriringan dengan langkah edukasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari produksi atau perdagangan kopi secara tradisional.
0: Sebelumnya, Polres Seram Bagian Timur memusnahkan 354 liter minuman keras tradisional jenis kopi yang merupakan hasil sitaan personil Pol Subsektor Banggoi, Kecamatan Bula. Pemusnahan dilakukan pada Rabu kemarin setelah Kapolres Seram Bagian Timur AKBP Riki Pranata Vivaldi melakukan rangkaian kunjungan kerja di Pol Subsektor Banggoi. Barang bukti tersebut sebelumnya diamankan personil dalam kegiatan penertiban dan pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah hukum Pol Subsektor Banggoi. Kegiatan pemusnahan turut disaksikan unsur pemerintah daerah Forkopimcam Bula Barat, pemerintah desa serta tokoh agama. Humas Polres Seram Bagian Timur Suardin Sobo mengatakan kehadiran berbagai unsur tersebut merupakan bagian dari transparansi sekaligus upaya memperkuat sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menegaskan pemusnahan barang bukti minuman keras merupakan salah satu bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas sekaligus meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkan dari peredaran minuman keras.
2: Pemusnahan ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menekan peredaran minuman keras yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas. Di samping itu, kami juga mengajak seluruh unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah peredaran minuman keras, khususnya di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.
0: Suardin juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres SBT lanjutnya terus mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan berbagai informasi. Di antaranya adalah Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 10 jenazah korban KM Virgo Transport 8. Sementara dari luar negeri, Presiden Korea Selatan berjanji akan terus mencari langkah-langkah praktis dalam mengurangi ketegangan militer dengan Korea Utara. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Wakil Ketua Komisi Maksud kami Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso menegaskan bahwa setiap aset gudang milik pemerintah wajib tercatat secara resmi, menyusul temuan 13 rumah di lingkungan Lapas Cibinong yang tidak terdaftar sebagai aset kementerian. Ia bahkan menilai penggunaan anggaran negara untuk pengadaan barang sekecil apapun harus mengikuti mekanisme yang berlaku, sehingga keberadaan 13 rumah tersebut perlu diperjelas sumber pembiayaan dan status kepemilikannya. Kita ke luar negeri, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung berjanji akan terus mencari langkah-langkah praktis dalam mengurangi ketegangan militer dengan Korea Utara di tengah perselisihan mengenai ledakan ranjau darat di sepanjang perbatasan kedua negara. Kami lansir dari Yonhap pada Kamis 1 Oktober 2026. Pernyataan tersebut disampaikan di upacara peringatan Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan ke-78 yang berlangsung di markas militer Gyeryeongdae di Provinsi Chungcheong Selatan.

Dari dunia olahraga, pada NBA musim depan, pelatih Steph Kerr yang akan memberlakukan peraturan baru yang mewajibkan Stephen Curry dan Draymond Green untuk lebih disiplin menjaga permainan dari Warriors. Termasuk dengan memberikan sanksi tegas terhadap kesalahan turnover, kebijakan tersebut diterapkan untuk mengatasi masalah turnover yang musim lalu mencapai total 5,5 pertandingan. Terutama karena Warriors tidak dapat meraih target akibat cederanya Jimmy Butler dan sakitnya Kristaps Porzingis.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur. Selengkapnya kita simak laporan dari Aliana Sahra.
1: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
4: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
2: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 10 jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Rumah Sakit Bayangkara. Sehingga lebih dari separuh jenazah korban kini telah dikenali. Kami akan hadirkan laporan lengkapnya dari Lukmanul Hakim.
1: Proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 kembali menunjukkan perkembangan. Terbaru, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 10 jenazah korban. Dari total temuan tersebut, 8 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan 2 jenazah berjenis kelamin perempuan. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Muhammad Sofwan, merincikan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin telah menerima total 74 jenazah. Sebanyak 51 korban telah berhasil diidentifikasi, sementara 23 jenazah lainnya masih dalam proses.
2: Kan dari awal pertama kita identifikasi itu dengan sidik jari, properti dan jari medis. Untuk hari ke-10 ke sini kita sudah tidak menggunakan sidik jari, sudah ke arah jari medis dan identifikasi dari properti kemudian dari gigi.
1: Di sisi lain, hingga hari ke-18 operasi SAR kemarin, proses penyelaman di area bangkai kapal masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Banjarmasin, Bram Madia Temara, mengungkapkan kondisi kapal yang terbalik di bawah permukaan air, menimbulkan risiko tinggi bagi tim penyelam.
3: Itu juga salah satu hambatan dari tim penyelam untuk dalam melaksanakan proses pencarian. Dan juga faktor risiko-risiko yang sangat tinggi untuk proses pencarian dalam ruangan yang istilahnya belum terlalu stabil, artinya posisi kapal kan masih terus ada pergerakan karena terkena arus, gelombang, dan lain-lain.
1: Sementara itu, data terakhir Basarnas mencatat akumulasi korban dievakuasi dari total 243 penumpang tercatat sebanyak 186 orang. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 78 meninggal dunia. Sementara 57 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca gempa Flores, warga masih berjuang memulihkan kesehatan dan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi menyampaikan informasi lengkapnya dari Kupang.
4: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima, namun kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
5: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
4: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Boroboso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
6: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hancur melalui desa tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitasi terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
4: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini SD Negeri 17 Pontianak menunda program makan bergizi gratis sementara waktu selama masa transisi sekolah karena kesiapan air bersih dan sarana pendukung belum terpenuhi. Dari Pontianak, informasi lengkapnya disampaikan oleh Wilhelmus Triputra.
1: SD Negeri 17 Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran secara langsung setelah sebelumnya terdampak kondisi kabut asap dan keterbatasan air bersih. Namun, Kepala SD Negeri 17 Pontianak, Yusi Irasandi, menyatakan untuk distribusi makan bergizi gratis atau MBG, pihak sekolah masih melakukan penyesuaian. Selama masa transisi, siswa diminta membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah.
2: Dalam satu minggu ini kami belum minta didistribusikan karena setelah kami rapat antara komite sekolah, pihak sekolah, kami berembuk bahwa dalam satu minggu ini kami kondisikan dulu anak-anak untuk hadir ke sekolah, belajar seperti biasa. Kemudian nanti kalau misalnya sudah baik, cuaca sudah bagus, air bersih pun sudah banyak, artinya sudah memenuhi, itu kami insya Allah di tanggal 5 Oktober kami siap menerima.
1: Koordinator MBG SD Negeri 17 Pontianak Salahuddin menyebut penundaan distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan serta kesiapan sekolah. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung MBG yang sebelumnya belum sepenuhnya tertata juga menjadi bagian yang perlu dipersiapkan sebelum program kembali berjalan.
3: Pertama, sarana prasarana yang di sekolah, insya Allah kita ikut disiapkan semaksimal mungkin dan juga mempelajari informasi-informasi yang telah disampaikan BGN lewat link grup itu kan, banyak informasi gitu kan, artinya apa yang perlu dilakukan sekolah, apa yang perlu dilakukan guru gitu kan, dan itu juga nanti kita sosialisasikan dengan guru-guru.
1: Sementara itu, akuntan SPPG Sungai Bangkong 11 Erisa Pertiwi menyatakan masih terdapat sekolah yang belum menerima distribusi MBG karena kekhawatiran terhadap kondisi air. Untuk memastikan makanan tetap aman dan higienis, SPPG menyiapkan air bersih untuk proses memasak serta menerapkan penggunaan alat pelindung diri dalam proses produksi.
4: Karena mereka masih takut soal air asin.
5: Itu kesepakatan orang tua atau gimana?
4: Kebijakan dari sekolahnya.
5: Kebijakan dari sekolahnya.
1: Pihak sekolah dan SPPG berharap distribusi MBG dapat kembali berjalan lancar mulai 5 Oktober. Dengan dukungan kondisi lingkungan, ketersediaan air bersih, serta kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Wilhelmus melaporkan.

0: Mendengar dan pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam mendukung ketahanan pangan, Kabupaten Maros menerima 11 alat dan mesin pertanian atau ALS Intan. Kita simak laporan dari Kristianto berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Maros kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau ALS Intan dari pemerintah pusat. Sebanyak 11 unit ALS Intan diserahkan kepada kelompok tani di Desa Bontotoasa, Kabupaten Maros, terdiri dari 7 unit combine harvester dan 4 unit rotavator. Menurut Bupati Maros Andi Safir Hadirsan, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain ALS Intan, hampir 500 unit pompa pertanian juga disebut telah disalurkan kepada kelompok tani di Maros.
2: Ini ada penyerahan ALS Intan, ada 11 buah, yakni 7 combine dan 4 rotovator. Dan ini adalah bagian dari beberapa yang sudah diserahkan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada kami.
1: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Jamaludin mengatakan, kelompok tani yang memiliki sumber air namun kesulitan melakukan pompanisasi dan berpotensi mengalami gagal panen dapat melaporkan kondisi tersebut pada Dinas Pertanian.
3: Bantuan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani tentunya sesuai dengan syarat, dengan mekanisme, sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, yaitu dimulai dari proposal dari bawah.
1: Kementerian itu penyaluran ALS Intan turut mendapat pendampingan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN untuk memastikan bantuan diterima kelompok tani sesuai daftar penerima yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Mona Lasiska Sugianto, Kasih DATUN Kejari Maros menuturkan, kejaksaan juga mengingatkan agar ALS Intan tidak hanya digunakan secara seremonial, tapi dimanfaatkan secara optimal dan dilaporkan penggunaannya secara berkala.
4: Pendampingan kami itu salah satunya adalah memastikan bahwa gapoktan yang diberikan bantuan ini sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai nanti kelompok penerima ini bukan kelompok yang terdaftar atau tidak sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pertanian.
1: Dinas Pertanian Maros menegaskan seluruh bantuan ALS Intan diberikan secara gratis dan tidak ada pungutan atau mahar dalam proses penyalurannya. Pemerintah Kabupaten Maros optimis tambahan sarana pertanian tersebut dapat membantu meningkatkan produksi meski petani masih menghadapi kondisi El Nino. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tradisi bermukum atau yang menjadi identitas kebudayaan masyarakat Melayu dipentaskan oleh delegasi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam melalui acara bertajuk Bermukum Seborneo 2026. Acara diselenggarakan di Auditorium RRI Yogyakarta Kamis kemarin. Kita menuju Yogyakarta, informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Wahyu Suryo.
5: Aktivitas berpantun dibalut nyanyian menjadi ciri khas masyarakat Melayu dalam berkomunikasi. Seni tradisi yang disebut bermukun ini dipadukan dengan iringan musik tradisional seperti biola, gambus, dan gendang. Sebagai bagian dari warisan tradisi, bermukun lekat dengan berbagai acara yang digelar masyarakat Melayu, mulai dari perjamuan hingga pesta pernikahan. Delegasi bermukun dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menggelar acara Bermukum Seborneo 2026. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta, Jalan Avandi Temangan. Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia, Mistam, bersama Lembaga Penyiaran Malaysia dan Brunei Darussalam berkomitmen melestarikan bermukun sebagai budaya bersama.
6: Bermukun adalah seni pertunjukan rakyat Borneo. Nah, Borneo ini adalah ada Kalimantan, Indonesia, ada Sarawak, Sabah, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di samping itu, kita menjaga dan majukan pelestarian budaya ini telah dilakukan nggak hanya satu tahun, bertahun-tahun telah kita lakukan bersama-sama.
5: Tak hanya menyaksikan, para penonton bermukun Seborneo 2026 juga ikut ambil bagian dalam pementasan. Mereka menari bersama, diiringi alunan musik dan lagu Melayu. Ketua Delegasi Radio Television Brunei, Nur Hawadah binti Ramle, menyampaikan apresiasi.
7: Dari Brunei, kita merasa sangat berbangga dengan persembahan pada hari ini kerana kita tidak menyangka persembahan bermukun ternyata mendapat sambutan yang hebat daripada warga Jogja.
5: Di atas panggung auditorium RRI Yogyakarta, delegasi bermukun tiga negara tampil menyatu. Melihat keharmonisan tersebut, Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Muhammad Yusni bin Muhammad Ali berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut.
8: Ini adalah kerjasama yang bagus untuk sama-sama kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara tiga negara, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ini amat bagus sekali untuk masa-masa akan datang.
5: Bermukun menjadi seni tradisi kebanggaan masyarakat Melayu, baik di Indonesia, Malaysia maupun Brunei Darussalam. Di pundak generasi muda, seni tradisi ini punya harapan untuk tetap lestari menjangkau setiap zaman. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Yogyakarta, kami akan hadirkan juga informasi perakiraan cuaca hari ini di sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai bahan acuan untuk Anda yang mungkin akhir pekan ini berencana untuk keluar kota ataupun juga mengunjungi beberapa destinasi wisata.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Alia, simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di Papua, dan di Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, di Laut Cina Selatan, di Laut Flores, Laut Arafuru, di Laut Halmahera bagian utara, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, di Papua, dan di Papua Tengah. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi udara kabur di Palembang dan Pangkal Pinang. Kemudian beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, potensi hujan ringan di Jakarta, Semarang, serta potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kemudian beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor, serta potensi udara kabur di Palangkaraya dan Banjarmasin, serta asap kabut di Samarinda. Beralih ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta potensi udara kabur di Palu. Kemudian beralih ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di Nabire, hujan ringan di Jayapura, Jayawijaya, dan Ambon, serta potensi berawan tebal di Ternate, serta udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Merauke. Selanjutnya bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 7 hingga 26 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, dan Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa!

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadir dengan sejumlah perbincangan, pilihan-pilihan topik yang bisa Anda ikut sertakan, dan juga informasi penting lainnya. Anda juga bisa mengikuti melalui website resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Jumat ini.

Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Catatan Peristiwa.
3: Hari Batik Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi di UNESCO. Selain batik, dalam kesempatan yang sama, UNESCO juga mengakui wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai warisan budaya tak benda. Adanya hari batik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan batik Indonesia. Hari Anti Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal kelahiran Mohandas Karamchand Gandhi atau dikenal sebagai Mahatma Gandhi. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007. Gandhi menjadi inspirasi ditetapkannya hari ini karena karyanya yang telah banyak memengaruhi aksi protes global terhadap kekerasan.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan juga untuk Anda yang tadi-tadi sudah ikut setia mendengarkan informasi dari kami. Pagi hari ini kami masih akan terus mengupdate bagaimana hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim divisi dari DVI Polda Kalimantan Selatan terhadap identifikasi para korban KM Virgo Transport. Dan beberapa data sudah kemudian dirilis oleh pihak kepolisian. Dan juga kali ini dari tim DVI tersebut juga akan terus melakukan beberapa informasi dan pencocokan. Dan kami juga akan terus mengupdate informasi tersebut karena memang kejadian di tanggal 13 September 2026 di mana KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Dan kejadian pada saat pagi hari tersebut mengangkut 243 orang. Sampai dengan saat ini artinya ada 108 orang yang sudah berhasil dievakuasi. 78 orang dikonfirmasi meninggal dunia. Dan saat ini jenazah juga ditemukan secara bertahap di sekitar wilayah perairan Masalembo dan juga terdampar di pesisir wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga ada beberapa jenazah yang ternyata masih berada di dalam kapal atau bangkai kapal. Ada 57 orang penumpang lainnya masih dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Kita harapkan semoga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian ini dimudahkan untuk bisa ditemukan oleh tim SAR dan juga jenazah ataupun juga informasi apapun bisa dikembalikan kepada pihak keluarga. Dan pagi hari ini kami punya 5 topik-topik pilihan yang boleh Anda ikut sertakan melalui line telepon kami 0213844545, 3866712, 3862375 dan 3523172. Yang pertama terkait reshuffle Kabinet Merah Putih kembali terjadi. Seberapa jauh efektivitas dari perubahan nomenklatur dan realisasi percepatan program? Ada 23 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat. Ini menjadi keprihatinan. Sementara lonjakan penyakit influenza tipe A di Jawa Barat saat ini menjadi lebih tinggi. Kemudian yang keempat, terkait dengan peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober. Dan kami juga masih akan memantau lalu lintas di sejumlah wilayah. Silakan untuk Anda ingin bergabung, menyampaikan informasi, memilih topik, dan juga bercerita mengenai informasi cuaca, peristiwa, harga bahan dan komoditas, ataupun juga hal-hal yang terjadi di wilayah Anda pagi hari ini. Pak Atong di Pekanbaru sudah bergabung pagi hari ini. Langsung saya sapa, Pak Atong pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Siap, selamat pagi, Bapak.
1: Pekanbaru, cuacanya masih ada asap, tapi kayaknya dari provinsi sebelah, karena Riau sudah diguyur hujan berulang kali, tapi asap masih ada, berarti tidak dari provinsi kami, tapi mungkin dari daerah Jambi atau Sumatera Selatan yang anginnya bertiup ke arah kami.
0: Tapi masih pedas nggak di mata kalau misalnya beraktivitas dengan kendaraan roda dua begitu?
1: Masih
0: ya, berasa ya Pak ya?
1: Masih.
0: Oke, baik kalau gitu. Tapi mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya, meskipun kondisinya masih belum bisa berbuat apa-apa nih dengan situasi seperti
1: Alhamdulillah,
0: ini.
1: Alhamdulillah, terima kasih Mbak Risti.
0: Iya, Pak Atong mau pilih topik yang mana?
1: Nomor 4 Mbak Risti, kalau nomor 1 itu Pak Atong sudah capek hati kalau untuk memilih nomor 1 Mbak Risti. Jadi
0: begitu
1: memilih
0: ya.
1: Nomor 4.
0: Kenapa nomor 4?
1: Nomor 4 itu Hari Batik Nasional. Batik itu kan kebudayaan adiluhung bangsa kita. Ya, yang kata bangsa lain juga berani mengklaim milik bangsa orang itu kan, tapi itu memang milik bangsa kita. Di situ ada muatan religinya, karena membuat batik itu butuh konsentrasi kan, dia pakai canting, dia menenun pakai canting, dia bertafakur dulu sebelum membatik kan. Itu di situ ada tergores dari lilin dan cantingnya itu kan budaya di luhung negeri kita, tiap daerah itu ada batiknya tersendiri. Mbak Risti, kami di Kuantan Singingi, kabupatennya juga ada. Kami di sini ada di Riau yang paling terkenal batik songketnya. Hmm. Nah, jadi kita wajib berbangga dengan...
0: Apa motif khasnya ini. Kalau Riau, Pak? Boleh tahu nggak?
1: Kalau Riau itu banyak, karena tiap kabupaten kota itu punya batik tersendiri.
0: Oke, okay, boleh kasih satu contoh mungkin motif khasnya dari Riau?
1: Ada dari Riau itu batik yang namanya batik Peloso dari Pelalawan, dari Kabupaten Pelalawan. Itu asal kata dari ikan arwana, tapi kalau di negeri kami nama ikan itu disebut tangkal loso. Jadi nama batik Peloso, okay, itu dari baik. Dari Pelalawan itu sangat cantik, okay. Mbak Risti. Itu saja Mbak Risti.
0: Terima kasih pagi. Banyak pagi Pak Tong. Dari Pekanbaru kita ke Bone. Pak Upi pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi. Iya Pak Upi. Sudah sarapan?
2: Alhamdulillah masih sarapan ini.
0: Oh.
2: Sementara sarapan.
0: Sementara. Apa menunya pagi ini?
2: Ya cuma kue apan dengan kopi.
0: Gak apa-apa. Itu kan yang penting ada menunya. Saya kasih menu-menu ya. Pilihan topik. Mau yang mana?
2: Ya pilihan nomor 1 dan nomor 4.
0: Nomor 1 tentang reshuffle. Kenapa?
2: Ya saya anu ya nomor 1 saya paling fokus dengan anu pergantian Kapolri sama Kapolri ya. Selamat kepada Kapolri yang baru, Irjen Pol Suyudi Aryoseno.
0: Aryoseto?
2: Aryoseto dan Wakapolri Komjen Polisi Wahyu Sadiningrat ya, mudah-mudahan yeah. Bisa mengemban amanah tugasnya dengan baik dan bisa melakukan reformasi di tubuh Polri ya. Yang utama untuk Bapak-bapak berdua ini untuk ya pertama untuk tugasnya bagaimana ya, membersihkan dulu di internalnya dulu yang pertama. Bagaimana perti-perti liar yang ada di internalnya ya. Istilahnya kan dalam Islam itu ada istilahnya hadisnya bersihkan diri sebelum kau bersihkan orang lain. Begitu
0: Mbak. Oke, okay, itu yang paling ya. Benar ya. Oke, okay, untuk topik nomor 4 kenapa tuh pilih hari batik?
2: Nomor 4 ini saya cuma memberikan pantun ya.
0: Boleh dong.
2: Sitari mukanya cantik. Selamat hari batik.
0: Oh, saya padahal belum bilang cakep sama cantik, tapi udah disebut dulu. Terima kasih Pak Upi, selamat pagi. Pagi. Dari Bone kita ke Boyolali, Pak Udin, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang sama saya Nadia Sorondah ya.
0: Karena saya nunggu kalau ada pantun, puisi, sajak, atau sarapan pagi mungkin, boleh?
3: Saya belum punya itu.
0: Belum apa, Pak?
3: Belum punya itu semua.
0: Oh, belum punya itu semua, ya udah punya apa pagi ini?
3: Mau berpendapat tentang topik. Pembahasan aja.
0: Oke, mau topik yang nomor berapa?
3: Nomor 4.
0: Oh iya, selamat hari batik Pak Udin.
3: Iya, selamat hari batik juga untuk masyarakat Indonesia.
0: Baik.
3: Batik adalah Indonesia, Indonesia adalah batik.
0: Begitu ya. Kalau batik khas Boyolali apa sih Pak motifnya Pak?
3: Belum tahu.
0: Oh, oke, okay. Baik kalau gitu. Lalu apa lagi yang mau disampaikan terkait dengan batik? Merasa nggak sih bahwa peringatan Hari Batik ini menjadi satu momentum yang cukup besar atau sebenarnya biasa-biasa aja untuk masyarakat kita, Pak Udin?
3: Batik adalah Indonesia, Indonesia ada batik, kata saya tuh. Jadi kalau orang sudah berpikir batik itu udah batik ada Indonesia, Indonesia ada batik ya, udah.
0: Terima kasih. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Boyolali, kita ke Kutai Barat ada Pak Haryanto. Pagi, Pak.
4: Pagi, Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi. Wake up from sleeping beauty.
0: Ya, hari ini saya kasih ke Pak Haryanto semuanya. Biasanya kan saya nih yang 3 kali. Kali ini udah saya kasih Pak Haryanto aja nih.
4: Iya, serahkan aja ke saya, limpahkan. Saya selesaikan reshuffle kabinet, Mbak Risti.
0: Kenapa sih ngomongin reshuffle kabinet kalau Pak Haryanto?
4: Berapa kali ini ya dalam
0: ketujuh.
4: Tahun ini? Ketujuh.
0: Ya.
4: Pasti kan Presiden Prabowo punya penilaian, punya evaluasi dengan para pembantunya itu, menteri-menteri. Karena Presiden punya hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan para menteri itu. Ada kinerja seperti apa. Presiden Prabowo kan punya program-program prioritas. Itu jadi target macam-macam bidang lah ya kan di situ. Pendidikan kah, energi kah, kesehatan ya, pokoknya segala macam lah. Jadi beliau ingin para menterinya itu bekerja apa sesuai harapan beliau. Kalau tidak ya silakan mundur kan gitu, ganti, saya copot, saya ganti dengan yang lain. Ini kan ada juga yang berganti posisi Mbak Rizky ya.
0: Betul.
4: Menempati posisi ya, berganti misalnya Pak Dudung menempati Menko Polkam dan begitu, Pak Sigit jadi KSP, jadi itu. Ini tempat saya nih mati terus lampu nih Mbak Rizky.
0: Oh, malum. Sejak berapa hari?
4: Ya ketularan dari Pulau Jawa, hampir mau sebulanan ini.
0: Kalau yang ketularan tuh biasanya batuk, pilek gitu. Gimana kalau lampu ditularin?
4: Iya itu, di Jawa itu kan blackout itu, nularnya ke Kaltim. Di Kaltim nah ada dua nih Mbak Rizky, ada PLTU, ada PLTD. Kalau di tempat saya ini pakai PLTD Mbak Rizky, tahu kan PLTD?
0: Diesel?
4: Itu temanku ditanya PLTD itu apa kepanjangannya, dijawabnya, dengarkan listen carefully ya, PLTD itu kepanjangannya
0: apa tuh?
4: Pembangkit listrik tenaga dalam, nah itu dia.
0: Saya nggak perpanjang deh besok hari, nanti saya tanya lagi sama Pak Arianto. Sehat selalu Bapak, selamat pagi.
4: Selamat.
0: Dari Kutai kita ke Sibolga ada Pak Matauli, namun kita akan ikuti informasi dari Ruang Gatekeeper. Mohon bersabar Pak Matauli, Bu Indra dan juga Pak Wibi.
5: Kilas Berita.
6: Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mempercepat kebijakan pemungutan pajak penghasilan atau PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui loka pasar. Kebijakan tersebut awalnya baru akan diterapkan pada tanggal 1 November 2026, namun dipercepat mulai tanggal 1 Oktober 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.go.id.
5: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Woi, maju, maju, serasi, macet.
8: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali ke 5 topik pilihan pagi hari ini, dan langsung saja saya sapa dari Sibolga, Pak Matauli. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Horas. Selamat pagi, Mbak Dititanto. Salam sehat dulu.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Horas, ini lagi di jalan atau emang dekat sama kendaraan nih?
2: Lagi mau siap-siap ini.
1: Oh.
2: Kalau pagi ke sekolah, kalau sore itu ke kampus. Malum. Guru swasta dan dosen swasta ini, Mbak.
1: Wah, itu. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Menurut Pak Matauli, jasanya udah diberikan semua atau gimana nih?
2: Jasanya udah dong. Buktinya Pak Prabowo jadi presiden, kalau nggak diajari calistung sama guru, bisa nggak?
1: Saya nggak ikutin. Saya nggak ikutin lagi tuh.

0: bisa cetak dan digital ya, bisa pakai kemeja, kaos, tas, aksesoris. Kalau boleh Pak Fadli John, Menteri Kebudayaan kita, sama Dinas Pariwisata Daerah menggerakkan ekonomi sirkular ini, UKM ini loh, Mbak Risti. Potensi ekonominya besar loh. Kalau ada momentum-momentum pariwisata di daerah, olahraga, yang lainnya, batik bisa muncul ke penuh, apalagi ada atasnya luar negeri tentang budaya kan?
1: Iya.
0: Di Eropa. Ini kan ekonominya tinggi loh, dan bisa mendongkrak keuangan ini, kita fiskal. Kalau potensinya Pak Fadli John gerakan ini sebagai peninggalan budaya bangsa yang sudah diklaim sama UNESCO. Dunia. Jadi kalau hal ini aja kita misalnya ya nggak serius ya, nanti diambil lagi sama Malaysia. Ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi rendang, batik itu budaya, bagian dari budaya. Rumah adat 700 bahasa sih kalau Mbak Risti. 200 kuliner, rumah adat. Itu nggak ada di dunia yang lain selain kita Indonesia yang kaya ini.
1: Oke. Okay. Jadi itu yang memang...
0: Iya, keseriusan pemerintah kita harapkan. Dan reshuffle-reshuffle ini sepertinya hampir sama dengan batik ya. Karena reshuffle ini kan desain arsitektur orang-orang yang ditempatkan zankan kabinet profesional ahli kan akan kelihatan cantik dan indah kalau ada tes uji kelayakan secara profesional.
1: Oh,
0: jangan
1: okay.
0: Dari partai politik semua. Nanti nggak bagus warnanya. Tapi uji IQ, EQ, dan SQ-nya itu kan penting. Masa hanya janji kampanye, hanya legislatif aja. Eksekutif kemana? Eksekutif itu ada kementerian yang profesional, ahli kan, orang kantor, meritokrasi. Tapi jangan dijadikan dunia ini panggung sandiwara demokrasi.
1: Siap, ya, oke saya catat, nanti saya teruskan. Terima kasih banyak, selamat pagi Pak Matauli. Dari Sibolga kita ke Cirebon ada Bu Indra. Pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto.
1: Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kenapa tidak pakai batik?
1: Loh ini batik, tapi bukan batik Cirebon.
2: Oh, batik apa Mbak Risti?
1: Ini katanya ini batik besurek khas Bengkulu. Nah, biar kena.
2: Jadi tahu warnanya kuning ya, betul.
1: Kalau warna ya, warna disesuaikan dengan
2: kuning coklat gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Iya.
1: Indra pakai dong. Cuma enak. Belum pakai batik Cirebon karena kan tadi belum nyampe ya pesanannya ya.
2: Aduh.
1: Sehat yang penting Bu Indra ya.
2: Iya. Bu Indra juga merasa pakai batik siapa takut gitu.
1: Iya dong. Ya, malam aja baju pakai tidur batik kita mah enggak
2: iya,
1: salah.
2: Iya. Cuma hari ini kan hari tenis Mbak Risi.
1: Waduh.
2: Iya. Lah enggak ada itu kaos yang bermotif batik. Hanya ada hiasan mega mendung sedikit di sana sini.
1: Okay.
2: Dan juga bukan batik itu sablon ya. Nah, kalau jasnya ada.
1: Ya, ya. Mungkin ya, boleh jadi, Ibu pilihnya hari batik nih kalau gitu.
2: Oh, ya. Dan nomor satu.
1: Oke, reshuffle. Ada komentar mungkin, Bu?
2: Oh, ini dia kejutan. Mendadak cepat selesai lantik. Wih, bukan main. Risti, iya. Nah, jadi sepertinya tidak berlaku lagi ya pepatah nenek moyang kita. Biar lambat asal selamat. Barangkali salah pilih.
1: Oke,
2: iya.
1: Ya kan?
2: Karena ditanyakan juga. Kalau dulu kan, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah itu ya?
1: Nah,
2: sekarang kemarin ditanya salah seorang anggota DPR kita, jawaban beliau kalau bisa cepat, kenapa mesti berlama-lama?
1: Oke, okay, baik kalau gitu, itu saja ya Bu Indra ya.
2: Ini ada lagi mungkin itu sebabnya berkenaan dengan lapas itu.
1: Oke. Okay.
2: Bangunannya kok dengan cepat diratakan dengan tanah.
1: Oke, nanti kita sampaikan ya.
2: Biasanya kalau ada kejadian pidana begitu kan malah ada garis polisi.
1: Baik,
2: itu.
1: Nanti coba kita teruskan ya. Waktunya
2: iya.
1: Terbatas, terima kasih Bu Indra.
2: Terima kasih.
1: Pagi. Dari Cirebon kita ke Makassar, Pak Wibi, pagi.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, Bapak. Sehat
3: nomor
1: ya?
3: Satu, Mbak. Itu
1: nomor satu.
3: Penggantian Kapolri.
1: Nomor satu ya, reshuffle termasuk penggantian Kapolri.
3: Ya. Saya harapkan agar sembuh yang melindungi, mengayomi, melayani itu betul-betul diterapkan, Pak.
1: Siap. Itu saja, Bapak.
3: Ya.
1: Itu saja.

0: yang disampaikan?
1: Iyalah, sebagai diterapkan di lapangan, coba jangan hanya di kertas saja. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi. Dari Makassar, kita ke penelpon terakhir ada Pak Ismail di Pariaman. Selamat pagi, Pak Ismail.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Iya, Bapak.
2: Iya, sehat sekali. Suasananya hari ini cerah sekali kelihatan, Mbak Risti ya.
0: Alhamdulillah, Bapak juga ya, sehat ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Mau pilih topik yang mana, Bapak?
2: Pilih topik nomor satu, Mbak.
0: Kenapa tuh pilih itu?
2: Kabinet. Ya, selama beberapa waktu terakhir ini, sepertinya pimpinan negara kita sangat melakukan manuver-manuver yang sangat di luar dugaan banyak sekali, Mbak.
0: Ya, begitu ya.
2: Seperti pergantian Menteri Keuangan yang masih masa jabatannya masih berlaku, tapi diganti secara tiba-tiba. Ya, wajar kita sebagai masyarakat memang agak sulit memahami karena cara-cara kerja Bapak Presiden ini memang ada satu target sepertinya yang harus dicapai, tapi walaupun tanpa apakah kesalahan yang dibuat makanya diturunkan, ini yang sulit dimengerti, Pak.
0: Oke, itu saja Bapak. Nanti kita akan teruskan dengan narasumber ya.
2: Kesalahan yang dilakukan oleh kabinet seharusnya kan itu ada, makanya harus turun. Tapi ini memang mungkin karena target Bapak Presiden memang luar biasa ini, Mbak ya.
0: Baik, nanti akan disampaikan oleh narasumber ya. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombespol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.